0: Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu ala rasulillah nabiyina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'du. Jemaah Masjid Al-Furqan yang dirahmati oleh Allah. Pertama-tama sebelum pengajian dimulai, kami menghimbau untuk selalu menjaga ketitipan. Yang pertama, kedua, bapak-bapak, ibu-ibu, tolong alat komunikasinya dinonaktifkan. Tolong untuk bisa sama-sama menjaga kebersihan, karena kami sudah menyiapkan air minum, nanti bekasnya bisa bawa pulang atau ditaruh di tempat sampah. Kemudian untuk adik-adik sekalian, selama pengajian berlangsung, tolong untuk tidak ribut atau berlari-lari. Selanjutnya jika ada nanti ingin bertanya jawab, bisa melalui Google Form. Sekali lagi, untuk tanya jawab bisa melalui Google Form. Dan kepada jamaah sekalian, bisa untuk merapatkan Pak, bisa maju supaya saudara-saudara kita yang ada di luar bisa masuk, bisa maju lagi Pak. Yang ada di selasar kiri kanan, ya, bapak-bapak yang ada di dalam bisa maju supaya semua teman-teman jamaah bisa mengikuti kajian ini dengan baik, supaya bisa ambil hikmahnya. Dari kami kurang lebihnya mohon. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladhi hadana li hadha wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Segala puji bagi Allah Jalla Jalaluhu yang telah memperkenankan hidayahnya buat kita. Kita bisa berada di rumah, kita bisa berada di tempat yang paling dicintai Allah Azza wa Jal. Pada saat kasur adalah tempat yang nikmat buat istirahat, maka sholat subuh ini salah satu tanda kejujuran. Tapi jangan GR kita, oh berarti saya sudah jujur. Karena memang sholat yang paling berat buat orang-orang yang tidak jujur adalah sholat subuh dan sholat isya berjamaah di masjid. Bagaimana Nabi alaihi salatu wassalam mengatakan, athqalus salati alal munafiqin salatul isya wa salatul fajr. Hanya Allah yang pantas dipuja dan dipuji atas keberadaan kita di rumah Allah ini. Karena kalau bukan karena Allah, ya kita enggak akan sampai di tempat ini. Allahumma salli wa sallim ala abdika wa rasulika sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ya Allah, semoga salawat dan salam senantiasa Engkau curahkan untuk hamba kekasihmu, untuk baginda Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam, untuk keluarga beliau, untuk istri-istri beliau, untuk putra-putri beliau, dan untuk seluruh sahabat Nabi. Semoga Allah meridhain kita bersama mereka. Ini ada hadiah enggak? Mana ini hadiahnya? Ana mau lempar pertanyaan kok enggak hadiah, kesian yang jawab nih jemaah. Baik, enggak apa-apa, nanti minta sama panitia. Nah. Jujur. Itu bahasa Arabnya apa? Angkat tangan yang mau jawab, bukan. Iya. Kalau jujur sama Allah, as-sidqu ma'allah. Apa nanti minta hadiah sama beliau. Jangan lupa pihak masjid ya. As-sidqu ma'allah. Jujur itu artinya benar, kita enggak neko-neko. Ana enggak main-main gitu loh. Itu bicara as-sidqu ma'allah. Kita tahu Abu Bakar digelari As-Siddiq, dan ternyata gelar itu tidak semua bisa mencapainya. Hanya orang-orang khusus. Apa perbedaan ikhlas sama As-Siddiq? Nah, karena kata-kata ikhlas ini kadangkala sudah jadi bahasa Indonesia. Ketika ditinggal mati oleh anaknya atau kehilangan motornya, saya ikhlas Ustaz. Loh, antum ikhlas gak ikhlas ya hilang tetap motornya gitu kan. Apa ikhlas sih maksudnya dia? Maksudnya ikhlas buat dia adalah nerima saya sudah gitu. Padahal ikhlas artinya bukan seperti itu ikhlas itu. Nah, siapa yang mau menyampaikan bedanya ikhlas dengan as-sidqu ma'allah? Nah,
2: kalau ikhlas itu tujuannya kepada siapa?
1: Masya Allah, kalau ikhlas itu menyatukan tujuan. Oke. Okay.
2: Kemudian yang kedua itu sidqu itu kesesuaian antara hati, ucapan dan perbuatan.
1: Allahu Akbar. Nah, mana hadiahnya? Saya panitia. Harus cari hadiah panitianya. Iya, sebagaimana disebutkan tadi, ikhlas itu tauhidul murad. Menyatukan tujuan. Tujuannya hanya Allah. Kalau as-sidqu tauhidul irada, menyatukan keinginan. Tadi dikatakan sesuai omongannya dengan hatinya, dia tidak ingin macam-macam, yang dia inginkan cuma Allah Subhanahu wa taala. Jadi ikhlas itu menyatukan tujuan, kalau jujur itu menyatukan keinginan. Baik, antum hadir di majelis ini ingin apa sih sebenarnya? Benarkah kita ini sudah hijrah kepada Allah Subhanahu wa taala? Atau pura-pura? Benarkah akhirat itu tujuan kita? Terus terang, anak kadangkala ya harus merenungkan diri ya. Kenapa anak datang ke Masjid Al-Furqan ini? Kenapa anak jauh-jauh ninggalkan Jember ke tempat ini? Capek, lelah. Jangan-jangan anak gak jujur semua. Anak menginginkan sesuatu. Tatkala kita mengatakan iyyaka na'bud wa iyyaka nasta'in, kita jujur gak? Benar-benar kita hanya kepadamu kami beribadah ya Allah, dan hanya kepadamu kami meminta pertolongan. Kadangkala kau mau bicara, kau mau berbicara jujur, kita sholat kadang-kadang pikiran kita di tempat lain. Ketika antum berdoa, antum benar minta sama Allah atau pura-pura mintanya? Tapi sekali lagi yang hadir di majelis ini, apakah semuanya jujur kepada Allah? Boleh jadi enggak? Dia sedang hadir cuma kepingin tahu apa sih yang disampaikan Ustaz ini. Oh itu ya sudah. Bas. Ahibati fillah, Allah mengingatkan ya di awal surat Al-Baqarah. Artinya kalau kita khatam Al-Quran tiap bulan, ini orang-orang jujur insyaAllah ya, yang dia berusaha untuk membaca Al-Quran, mengkaji Al-Quran, memahami Al-Quran. Masya Allah, baru nyampe jemaah. Nah, mana tadi yang pertama? Kasihkan hadiahnya. Kayaknya mama lagi bungkus ya. Barakallahu fikum. Kembali kepada awal surat Al-Baqarah. Bagaimana Allah menceritakan di awal surat Al-Baqarah tentang satu golongan manusia, orang-orang yang jujur. Kemudian setelah itu menceritakan tentang orang-orang kafir. Dia jujur juga, tapi dalam kekufuran mereka, enggak sembunyi-sembunyi. Ya, saya memang orang kafir gitu. Tapi kemudian yang ketiga, Allah bercerita tentang orang-orang yang kafir tapi pakai baju Islam. Enggak jujur mereka. Orang-orang munafikin. Yang sering disebut musuh dalam selimut. Dia ada bersama kita. Dia sholat di masjid ini. Orang munafik sholat subuh enggak? Sholat enggak? Sholat, tapi kan berat buat mereka. Jadi bedanya, kalaupun dia ke masjid, dia merasa berat gitu loh. Kalau orang kafir jelas, enggak ke masjid sudah dia. Memang dia orang kafir. Sedangkan orang-orang munafik ini ada bersama kita. Dan Allah cerita tentang orang-orang yang tidak jujur ini panjang. Tidak sepanjang orang-orang kafir. Dua ayat tentang orang-orang kafir, kalau enggak salah 8 ayat berkaitan dengan orang-orang munafiki. Allah berfirman di ayat 8 dan 10 ya. Wa minan nasi may yaqulu amanna billahi wa bil yaumil akhir. Dan ada di antara manusia yang berkata, ucapan mereka ini seakan-akan mewakili hati mereka. Tadi disebutkan jujur itu ucapan sesuai dengan hati dan sesuai dengan perbuatan gitu. Mereka secara ucapan dengan tegas mereka mengatakan amanna billahi wa bil yaumil akhir. Kami beriman kepada Allah jalla jalaluh dan kepada hari akhir. Itu ungkapan lisan mereka. Bagaimana hati mereka? Masya Allah. Kayaknya baru beli ini ya. Kata Allah, wa ma hum bimu'minin. Dan mereka pada hakikatnya bukan orang-orang beriman. Ini kita perlu tahu, apakah kita seperti mereka? Di negeri kita ada istilah Islam KTP. Jadi kalau bicara Islam KTP, itu Islam ucapan sebenarnya. Tapi ada tulisannya. Karena dulu gak ada KTP di masa Nabi SAW ya. Ini umat Islam, ini orang kafir. Gak ada KTP pada saat itu. Sekarang lisan. Gak perlu dia mengatakan, saya Muslim. Ketika dia tunjukkan, loh ini loh. Agama Muslim. Khawatir ternyata Allah menafikan keimanan mereka. Wa ma hum bimu'minin. Mereka bukan orang-orang beriman. Yukhadi'una Allah walladzina amanu wa ma yakhda'una illa anfusahum wa ma yash'urun. Mereka adalah orang-orang yang hendak menipu Allah dan orang-orang beriman. Artinya ketika dia pakai peci, ketika dia ada di masjid, ketika dia bersama umat Islam, tujuan dia menipu saja. Hati mereka tidak bersama orang-orang beriman. Dan sejatinya mereka sedang melakukan penipuan terhadap diri mereka sendiri. Namun mereka enggak sadar. Fi qulubihim marad. Di hati mereka ada penyakit. Fazadahumullahu marra. Maka dengan sikap mereka Allah tambah penyakit itu. Walahum adzabun alimum bima kanu yakdzibun. Dan bagi mereka azab yang pedih gara-gara ketidakjujuran mereka. Makanya kalau kita lihat orang munafik azabnya lebih dahsyat, lebih berat daripada orang kafir sendiri. Allah ketika menyebutkan orang munafikin, innal munafiqina fid darkil asfali minan nar. Orang-orang munafik berada di keraknya api neraka, tempat yang paling rendah di neraka. Itu hukuman buat mereka. Makanya kadangkala orang kafir itu ngelihat orang munafik ini juga tanya, antum sama kita katir? Oh iya, kita cuma pura-pura sama mereka. Bener. Jadi mereka juga ragu gitu. Orang munafik ini sama orang kafir ini sama orang-orang munafik ini kadang-kadang juga ragu. Tapi ketika dilihat kelakuannya, oh enggak, iya, engkau bersama kita, betul, betul. Tapi nanti ke sana, nanti kembali kepada mereka. Na'udzubillah min dzalik. Ahibbati fillah. Orang yang beriman dengan keimanan yang sebenarnya itu takut dengan kemunafikan. Dia khawatir, apakah aku jujur sama Allah atau aku pura-pura gitu Islamnya. Kalau bicara hijrah kadangkala ya, aku ini benar-benar hijrah menuju kepada Allah Azza wa Jal. Tadi imam kita membacakan firman Allah, fafirru ilallah. Kita benar-benar lari, kabur menuju kepada Allah atau dunia yang kita cari. Dan orang yang beriman takut dengan sifat munafik. Sedangkan orang munafik merasa aman dia. Enggak lah, mukmin saya. Hasan Basri mengatakan, la yakhafuhu illa mu'min wa la ya'manuhu illa munafik. Tidaklah takut kepada kemunafikan kecuali itu sebagai tanda keimanan. Dan tidaklah orang itu merasa aman dari kemunafikan, melainkan kayaknya dia orang munafik. Abdullah bin Abi Mulaikah, salah seorang tabi'in, dia menceritakan bagaimana tatanan masyarakat para sahabat. Dia berkata, adraktu 30 min ashabin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Aku berjumpa dengan 30 dari sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kulluhum yakhafu ala nafsihi nifar. Semuanya takut jiwa mereka ditimpa kemunafikan. Yang dia jumpai Abdullah bin Umar, Abdullah bin Abbas, ya sahabat-sahabat yang alim jamaah, ketemu sama Aisyah, semuanya takut dengan sifat kemunafikan. Kita kalau tidak mendidik masyarakat untuk takut kepada kemunafikan, dikhawatirkan tumbuh generasi yang enggak jujur sama Allah SWT, merasa sudah beriman. Nanti kita akan lihat bagaimana kelakuan orang-orang ini. Kalau ucapannya jelas, saya beriman, identitasnya jelas, dia keluarkan KTP-nya, saya orang Islam, komunitasnya jelas, dia kumpul sama orang-orang Islam, ada di rumah Allah, ada. Berangkat haji, oh berangkat haji. Namanya orang munafik gak berangkat haji ya, Ma. Berangkat haji mereka. Hajinya plus reguler apa yang mahal tuh, furhodah. Tidak tahu sudah mereka semua haji. Sesuai dengan kemampuan harta mereka, mereka berangkat ke rumah Allah SWT. Ramadan, puasa, apa ikut buka bersama? Enggak selalu yang buka bersama itu puasa. Tapi yang puasa, ya belum tentu juga buka bersama ya. Kadang-kadang dia buka sendirian. Anda ingat dengan seorang ASN, dia cerita, Ustaz, Anda itu satu kantor Ustaz, cuma aneh yang puasa, tapi selalu kita ngadakan acara buka bersama di kantor itu, buka bersama. Ngomong, ya Allah ya, artinya dia yang sendirian berada di komunitas itu sering dibully. Ayo makan. Jadi di kantor tuh sarapan tetap ada, makan siang ada, tapi di rumah sahur bareng keluarga. Jadi mereka bareng-bareng sahur. Ahibati fillah. Alhamdulillah. Pernah dia keluar dari rumah ini, seorang sahabat ya, bukan Hanzalah wasilul malaika, bukan Hanzalah yang dimandikan oleh malaikat, tapi Hanzalah yang lain. Dia keluar dari rumahnya mengatakan, nafaqah Hanzalah, nafaqah Hanzalah. Abu Bakar lewat. Jadi dia sampai mengungkapkan, dia bukan mengungkapkan saya beriman, yang dia ungkapkan saya munafik, saya ini munafik, kata dia. Lewat Abu Bakar, apa ini Hanzalah, kata dia. Kata Hanzalah, ya Abu Bakar, kata dia, kita kau lagi bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi menceritakan tentang surga, tentang neraka. Beliau menyampaikan tentang prinsip-prinsip agama. Seakan-akan kita ini sudah mau masuk surga, masuk neraka sudah. Lupa dengan dunia. Tapi kalau kita sampai rumah, lain urusannya. Ngurusin keluarga, ngurusin pekerjaan, ngurusin ini, ngurusin itu. Kok kayaknya munafik, kata dia. Bayangin, kata Abu Bakar, loh kalau gitu sama-sama anak. Abu Bakar As-Siddiq mengatakan, kalau itu yang kau takutkan sama, kata dia. Ayo kita tanya sama Nabi SAW. Mereka datang kepada Nabi SAW, menyampaikan. Lalu kata Nabi SAW, kalau kalian ada di rumah kalian seperti kalian ada di tempatku, la safahatkumul malaika, malaikat berjabatan tangan sama kalian. Kenapa? Bukan manusia kalian, ini malaikat ahlan walakin nasa'atan sa'at. Tapi itulah hidup. Sesaat kita harus hadir di majelis ilmu, sesaat kita harus memperbaharui keimanan kita, sesaat kita harus sibuk dengan keluarga kita, harus sibuk dengan pekerjaan kita, tapi tetap hati kita bersama Allah Subhanahu wa taala. Itu mereka takut dengan kemunafikan. Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, setelah meninggalnya Rasul sallallahu alaihi wasallam, beliau mendatangi sahabat Nabi yang menyimpan rahasia nama orang-orang munafikin. Siapa namanya? Nak kasih hadiah. Nah, Hudzaifah ibnul Yaman. Masya Allah, kita kasih hadiah. Hudzaifah ibnul Yaman, jemaah. Tidak semua sahabat itu tahu dengan nama orang-orang munafikin, tapi mereka insya Allah pada tahu dengan sifat orang munafik. Tapi namanya fulan munafik, fulan munafik, fulan munafik, itu Nabi alaihi salatu wasallam membocorkan rahasia ini kepada Hudzaifah bin Yaman. Ketika meninggal Rasulullah sallam, Abu Bakar datang ke tempatnya Hudzaifah. Dia mengatakan, "Ya Hudzaifah, asmani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam." Apakah Nabi alaihi salatu wasallam menyebut namaku? Bayangkan jemaah. Sampai seperti itu takutnya Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Kata Hudzaifah, "La. Aku tidak akan lagi membocorkan hal ini kepada siapapun." Sudah, nggak ada lagi orang tanya sama Hudzaifah. Aku tanya, Hudzaifah nggak akan jawab. Tapi Umar bin Khattab, kalau ada orang yang sifatnya ya sepertinya dia orang munafik gitu ya, Umar ngelihat Hudzaifah sholat nggak kalau jenazahnya ada. Hudzaifah nggak sholat, Umar nggak sholat juga, karena memang dilarang Nabi alaihi salatu wasallam untuk menyolatin mereka. Dan Hudzaifah tahu nama-nama orang-orang itu. Na'udzubillahi minan nifaq, jemaah. Mereka berjumpa dengan Nabi alaihi salatu wassalam. Mereka mendengarkan kajian langsung dari lisan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Jadi bacaan Al-Qur'an yang mereka dengarkan langsung Nabi sallallahu yang membacakan. Yang menjadi imam di Masjid Nabawi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mereka kumpul, kadangkala mereka berangkat jihad, tapi mereka bohong, jemaah. Allah mengatakan, wa ma hum bimu'minin. Jadi kalau bicara kejujuran,

Hum la yuftanun. Apakah manusia mengira dengan mereka mengatakan amanna, kami beriman, mereka akan dibiarkan? Artinya pengakuan mereka langsung diterima. Mereka akan masuk di golongan orang-orang beriman. Lalu mereka akan masuk surga Allah Azza wa Jal. Maka dikatakan mereka hendak menipu orang-orang beriman, menipu Allah Azza wa Jal dengan ungkapan lisan mereka. Apa kata Allah? Wahum la yuftan, mereka tidak akan difitnah, dikasih ujian. Walaqad fatanna alladhina min qablihim, kami benar-benar telah memberikan fitnah, memberikan ujian, tes, cobaan buat mereka dengan berbagai macam modelnya. Ada yang modelnya kekayaan, ada yang modelnya jabatan, ada yang modelnya kemiskinan, masalah ekonomi, keributan dalam rumah tangganya, di PHK dari tempat kerjanya, atau disiksa oleh majikannya seperti Bilal bin Rabah, seperti Sumayyah. Itu terjadi, jemaah. Allah berikan ujian kepada mereka. Fala ya'lamannallahu alladhina sadaqu. Di sini sehingga nampak dengan nyata siapa orang-orang as-sadiqun, siapa orang-orang yang jujur. Wala ya'lamannal kadhibin, nampak dengan nyata muncul jemaah orang-orang yang bohong, jemaah. Rasul sallallahu alaihi wasallam pernah menyampaikan, badiru bil a'mal fitanan ka qita'il lailil mudhlim. Kalian segera beramal. Ini disampaikan 1448 tahun yang lalu. Segera beramal sebelum datang cobaan-cobaan seperti potongan malam yang gelap gulita. Ujian akan datang. Yusbihur rajulu mu'minan, yang pagi harinya orang itu beriman. Mungkin datang kajian salat subuh, sorenya sudah kafir. Sorenya beriman, paginya sudah kafir. Kenapa itu terjadi? Memang dari awal dia enggak jujur. Ya bi'udinahu bi'aradin minad dunya. Dia jual agamanya hanya untuk mendapatkan sedikit kesenangan dunia. Tep, kalau keimanan itu diganti sama beras satu ton, banyak apa sedikit? Banyak satu ton. Oke, kalau diganti dengan satu kilo, dikit. Kalau diganti sama satu triliun, banyak. Wallah jamaah, wallah. Kalau semua isi dunia ini diberikan kepada antum agar antum meninggalkan keimanan, apakah antum akan terima? Apakah antum akan memandang ini dunia banyak? Allah Azza wa Jalla mengatakan qul mata'ud dunya qalil, katakan kenikmatan dunia semuanya itu sedikit. Tapi itu yang terjadi. Orang ketika tidak jujur, datang cobaan, datang ujian, oh terungkap, oh enggak, ternyata dia tidak bersama orang-orang beriman. Ujian itu akan hadir, jamaah. Ahibati fillah. Ada orang yang beribadah selama menguntungkan dunia. Marbot masjid. Ada di masjid. DKM masjid. Kerjanya memakmurkan masjid. Apakah tanda mereka orang-orang yang jujur? Semoga. Itu harapan. Antum pernah dengar cerita, ada seorang muadzin yang kemudian gara-gara melihat tetangganya yang Nasrani, yang cantik, kemudian setelah adzan dia datang kepada perempuan itu, ingin menikahinya, gak ingin main-main dia.

0: dia seorang laki-laki yang gentle melamar wanita tersebut. Kata wanita ini, enggak bisa, engkau muslim, aku nasrani, bapakku enggak mungkin menikahkanmu dengan aku. Kata dia, kalau gitu aku masuk nasrani. Bayangin, azan bertahun-tahun, dan kalau bicara azan dulu enggak seperti azan sekarang, tinggal berdiri di sini azan sudah nikmat, enggak perlu teriak-teriak. Kalau dulu naik ke menara, kemudian dengan suara yang lantang di sana, dia menoleh ke kanan, menoleh ke kiri. Makanya para ulama menyebutkan, apakah menoleh ke kanan, ke kiri sunnah pakai mic? Ya kalau mic-nya diem, dia noleh ke kanan, gak dengar yang di luar sana. Karena tujuannya noleh itu supaya suaranya sampai ke sana gitu loh. Mereka dulu naik ke atas, lelah, capek, bertahun-tahun. Tapi boleh jadi dia lakukan itu bukan karena Allah, bukan karena dia tahu dengan fadilah, tapi karena keuntungan duniawi. Karena gak ada kerjaan lain, kadang-kadang aja. Allah Azza wa Jalla menyebutkan di surah Al-Hajj, haji, di ayat 11 Allah mengatakan, wa minan nas, ada sebagian manusia seperti tadi yang di Al-Baqarah, wa minan nas juga ada sebagian manusia. Di sini Allah ceritakan, wa minan nasi may ya'budullaha ala harf, ada sebagian manusia yang menyembah Allah di pinggiran jemaah. Allah, dia sholat, dia puasa, dia haji, umroh, ala harf, tapi di pinggiran. Fa in asabahu khair itma'anna bih. Kalau dia mendapatkan keuntungan dunia, ladangnya menghasilkan panen yang melimpah, jabatannya terus naik, usahanya lancar, maka dia mengatakan, benar agama ini, memang saya harus hijrah. Karena dia merasakan kesenangan, keuntungan dunia. Wa in asabathu fitnah, tapi kalau dia terkena fitnah, kesulitan dalam ekonominya, berantakan rumah tangganya, ada banyak ujian yang dia dapatkan, sudah jatuh tertimpa tangga, inqalaba ala aqibai, jatuh. Memang dia ada di pinggiran, tinggal digoyang dikit jatuh. Makanya kalau kita bicara kadang-kadang ada gelas jatuh ya, dikata oh memang dia di pinggiran gitu loh, memang di pinggir tadi tempatnya gitu loh. Tapi ketika dia di tengah, digoyang, dia di tengah ya, terkena ujian, mungkin dia jatuh tapi gak sampai ke bawah, cuma dia akan bangkit lagi, dia akan menyusut, bangkit lagi. Allah mengatakan, inqalaba ala wajhihi, maka dia akan berpaling dari agamanya, maka dia akan khasirat dunia wal akhirah, dia akan rugi dunia dan akhirat. Emangnya antum pikir orang-orang kafir, orang-orang nonis itu hidupnya senang? Oh, nikmat hidupnya. Allah sudah membuat sebuah keputusan jemaah. Wa man a'rada an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dhanka. Barang siapa yang berpaling dari peringatanku, maka bagi dia, fa inna, maka sesungguhnya bagi dia, ma'isyatan dongka, penghidupan, kehidupan yang sulit, yang sempit, yang menyengsarakan buat dia. Siapa orang terkaya di dunia? Masih Elon Musk. Menurut antum, sengsara enggak hidupnya dia? Enggak. enggak kayaknya, Ustaz. Seneng kayaknya. Dia sudah punya, kalau enggak salah terakhir anak dengar itu 17 ribu T. Kalau satu tahun habis satu T, seharusnya dia berhenti kerja kan? Sudah hidup 17 ribu tahun. Bayangin ya. Tapi ternyata terus bekerja, terus. Itulah azab yang Allah berikan. Allah mengatakan, فَلَا تُعْجِبْكَ أَمْوَالُهُمْ وَلَا أَوْلَادُهُمْ. Jangan engkau takjub ya, melihat harta mereka, melihat anak-anak mereka yang sukses, yang menjadi ini dan itu. Innama yuridullahu an yu'adzibahum biha fil hayatid dunya. Allah ingin menyiksa mereka dalam kehidupan dunia. Jangan bicara akhirat kita. Dunia Allah menyebutkan, kami hendak menyiksa mereka dengan harta mereka, dengan anak-anak mereka dalam kehidupan dunia. Wa tazhaqa anfusuhum wa hum kafirun. Mereka mati dalam kondisi kafir. Terus disiksa di dunia, mati kafir. Maka jangan berpikir mereka itu nyaman hidupnya. Tidak ada ketenangan kecuali dengan zikrullah. Dan orang-orang munafikin, wala yadhkurunallah illa qalila. Ini kita ngebicara orang kafir ya. Kalau mereka enggak ingat sama sekali. Tapi kalau orang munafik masih zikir, tapi dikit. Masih ada zikirnya mereka. Di masa Nabi alaihi salatu wasalam, sebagaimana diriwayatkan Imam Nasa'i dari Syaddad radhiyallahu anhu, datang seorang badui. Dia menyatakan masuk Islam dan ingin hijrah bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi menerimanya. Akhirnya dia ikut perang dan dapat harta rampasan perang. Dibagikan sama Nabi SAW. Dia dapat bagian. Lalu dibawa bagiannya. Dia menjumpai Nabi alaihi salatu wassalam. Dia mengatakan, ya Rasulullah, bukan untuk ini aku mengikutimu. Laisa ala hadha ittaba'tuka ya Rasulullah. Enggak. Aku tuh beriman hijrah mengikutimu karena aku berharap ada anak panah yang akan masuk ke kerongkonganku dan tembus keluar sana. Itu yang aku harapkan. Lalu aku mati syahid. Akhirnya Rasulullah SAW mengatakan, in tasduqillah yasduq. Kalau engkau jujur kepada Allah, maka Allah akan membenarkan ucapan. Singkat cerita, ada panggilan untuk berjihad. Kemudian dia berangkat jihad lagi dan dia meninggal dunia. Lalu para sahabat menceritakan kepada Nabi, ya Rasulullah, orang yang itu ya Rasulullah, benar ya Rasulullah, itu anak panah tembus di lehernya. Kata Nabi SAW, sadaqallah fa sadaqah. Dia jujur sama Allah, maka Allah membenarkan dia. Benarkah kita minta husnul khatimah? Benarkah tatkala kita bekerja, ada orang yang mengatakan, anda bekerja Ustaz, anda ingin berangkat haji. Tahu-tahu ketika sudah sukses, duitnya banyak, dia enggak berangkat haji. Dia mengatakan, kayaknya anda mau kembangkan usaha lagi nanti supaya bisa haji yang lebih mahal lagi. Kemudian dia kembangkan usaha lagi, bangkrut. Baru dia berangkat haji. Yang reguler akhirnya. Ada orang-orang yang gak jujur. Ahibati fillah. Allah memerintahkan kepada kita untuk bergabung bersama orang-orang yang jujur. Jadi bicara komunitas, bicara kelompok, ia memiliki pengaruh kepada keimanan kita. Makanya orang-orang munafikin itu, dia datang ke masjid, kumpul di sini di Masjid Nabawi ya. Bukan di sini maksudnya, di Masjid Nabawi, Masjid Rasul sallallahu alaihi wasallam, tapi nanti dia punya komunitas sendiri. Bahkan orang munafikin itu sempat membangun masjid di kota Madinah. Jadi jangan dipikir semua yang bangun masjid itu, oh masya Allah orang ini. Jujur, di masjid di kota Madinah ada masjid yang dibangun oleh kelompok munafikin, lalu dibakar sama Nabi Muhammad SAW. Mereka setelah membangun masjid itu, kalau gak salah kejadiannya sebelum perang Tabuk tahun ke-9 Hijriah, mereka datang kepada Rasul SAW mengatakan, ya Rasulullah, kita bangun masjid di sana, tujuannya kita buat orang-orang yang di dekat Masjid Quba, orang-orang yang tua, orang-orang yang sepuh, ya gak usah jauh-jauh ke Quba lah, mereka bisa di sana, seperti itu ngomongnya kayak gitu. Padahal mereka ingin membuat komunitas sendiri. Jadi munafik ini kalau bisa udahlah punya masjid sendiri. Mereka minta supaya Nabi alaihi salatu wasalam meresmikan. Ya, kalau meresmikan dulu bukan dengan potong pita. Dengan apa dulu meresmikannya? Ya, dengan sholat di situ. Artinya kalau Nabi alaihi salatu wasalam sudah sholat di tempat itu, selesai. Masjid ini resmi masjidnya umat Islam. Kata Nabi SAW, nanti kayaknya pulang dari Tabuk, sebelum sampai kota Madinah, dapat wahyu dari Allah Azza wa Jal bahwa ternyata masjid itu dikenal dengan Masjid Dirar, masjid yang dibangun untuk membahayakan, untuk memecah belah umat Islam. Akhirnya Nabi suruh bakar. Jadi kadangkala kok masjid dibakar ya? Ada masjid yang memang harus dibakar ketika memang kewujudannya atau keberadaannya membahayakan. Tapi Allah di surat At-Taubah ayat 119 Allah mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa kunu ma'as-sadiqin. Surat Taubah ini ada cerita bersama orang-orang munafikin. Cerita perang Tabuk. Bagaimana orang-orang munafikin ini sebagian enggak ikut perang, sebagian ikut perang, yang ikut perang bikin masalah selama perjalanan. Yang enggak ikut perang, setelah Nabi alaihi salatu wassalam pulang dari Tabuk, mereka datang, ya Rasulullah minta maaf, enggak bisa ikut perang karena sakit kakinya. Karena yang ini aduh punggungnya sakit, kecetit mungkin mereka. Pokoknya banyak alasan orang munafik ini, jemaah. Betul jemaah, ya alasannya macam-macam yang jelas. Cuma mereka ya'tadziruna ilaik. Mereka menyebutkan berbagai macam alasan agar dimaafkan. Yang alasan itu bisa diterima. Mungkin ada urusan ini, urusan itu. Bapaknya sakit, anaknya sakit, macam-macam. Nabi menerima. Karena kita menghukumi orang dengan zahirnya. Tapi ada tiga sahabat yang datang kepada Nabi SAW mengatakan, ya Rasulullah, kami gak ikut perang. Gak punya alasan kan. Cuma karena menunda-nunda. Nanti aku berangkat. Nanti berangkat. Tahu-tahu nantinya Rasulullah SAW sudah datang. Waduh, sudah balik Rasulullah SAW. Allah Azza wa Jalla mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa kunu ma'as-sadiqin. Wahai orang-orang beriman, bertakwalah kepada Allah dan jadilah kalian bersama orang-orang yang jujur dalam keimanan mereka. Ahibati fillah, jadi derajat as-siddiq ini derajat tertinggi. Ada as-syuhada, ada as-salihin, orang-orang soleh. Tapi kalau antum bisa mencapai tingkatan benar-benar jujur sama Allah dan perlu pembuktian. Ada jujur dalam ucapan, artinya yang diucapkan sesuai dengan realita dan kenyataan. Ada jujur dalam amal, perbuatannya sesuai dengan tuntutan Rasul sallallahu, tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia tidak ria, tidak berharap pujian. Ada ustadz yang tidak jujur, seakan-akan dia berceramah, berpidato karena Allah subhanahu wa ta'ala, ternyata hanya untuk gelar pujian dan sanjungan. Makanya koreknya api neraka salah satunya adalah ustaz, imam. Kemudian bicara jujur dalam kondisi hati kita. Ini yang kita perlu sering duduk merenungkan. Apakah ana jujur ya sama Allah ya? Ada kejujuran yang hanya dilihat oleh manusia. Salah satu penyebab su'ul khatimah, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Innar rajula la ya'malu bi 'amali ahli al-jannah fi ma yabdu lin-nas." Ada manusia, ada laki-laki yang dia masya Allah perbuatannya ahlul jannah. Orang kalau ngelihat, oh ini ahlul jannah ini. Ya'mal bi amali ahlil jannah fima yabdu linnas, yang nampak buat manusia. Jadi orang itu kalau melihat orang ini masya Allah lima waktu di masjid, fima yabdu linnas, orang ini saat sodakohnya jangan ditanya, yang nampak buat manusia. Tapi bagaimana tatkala dia sendirian? Bagaimana tatkala dia berdoa memohon kepada Allah? Benarkah dia memohon kepada Allah untuk akhirat dia? Ada orang-orang yang hanya mencari dunia. Kata Allah, wa minan nas fa minan nasi may yaqulu rabbana atina fid dunya. Ada manusia-manusia yang isi doanya cuma dunia, dunia. Iya, dia minta dunia saja. Wa ma lahum fil akhirati min khalaq. Di akhirat enggak dapat apa-apa dia cuma. Ahibati fillah. Terus siapa sih orang-orang yang benar-benar jujur? Kita kalau membaca firman Allah di surat Al-Baqarah di ayat 177, Allah menyebutkan di sini ciri-ciri orang yang jujur. Benar akidahnya, benar ibadahnya, dermawan, menegakkan sholat, menunaikan zakat, menepati janji, sabar ketika susah, sabar ketika miskin, sabar di medan perang. Lalu Allah mengatakan, ulaika alladzina shadaqu, mereka itulah orang-orang yang benar. Wa ulaika humul muttaqun, mereka lah orang-orang yang bertakwa. Jadi menjadi jujur terlebih dahulu, engkau akan jadi orang bertakwa. Kalau engkau sholat tapi enggak jujur sama Allah, ya enggak bertakwa juga. Inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar. Sholat itu mencegah dari perbuatan keji dan munkar buat orang yang jujur sholatnya. Tapi buat orang munafik, ya gimana akan mencegah dari perbuatan keji dan munkar? Oh, mereka enggak jujur. Bahkan mereka mati dalam kondisi kafir. Ini yang Allah sebenarnya dibaca karena ayatnya cukup panjang, maka ana berharap itu intisarinya. Ketika Allah menyebutkan di ayat 177, Allah mengatakan, laisal birra an tuwallu wujuhakum qibalal masyriqi wal maghrib walakinnal birra man amana billahi wal yaumil akhir wal malaikati wal kitabi wan nabiyyin. Kita lihat orang yang jujur, orang itu yang akidahnya benar, rukun imannya benar. Bukan sekedar urusan ngadep timur, ngadep barat, urusan kiblat umpamanya. Enggak. Terus mereka wa atal mala ala hubbihi. Nih. Orang jujur itu dermawan, jemaah. Maka Nabi alaihi salatu wasallam mengatakan wasadaqatu burhan. Sedekah ini ada asal kata dari as-sidqu tadi. Wasadaqatu burhan, sedekah itu bukti panas. Ada bukti yang mudah, ada bukti yang sulit kita melakukannya. Berapa banyak harta yang kita simpan dan berapa rencana yang kita sedekahkan buat kita, bukan buat orang lain. Jadi ketika orang bersedekah, antum jangan berpikir membantu orang lain. Kalau antum berpikir membantu orang lain, boleh jadi antum ujub. Lah
1: Alhamdulillah ini masjid saya yang bangun ini.
0: Antum sedang bangun rumah antum di surga. Maka kata Nabi SAW, man bana lillahi masjidan, barang siapa yang membangun untuk Allah masjid, banallahu lahu baitan fil jannah. Ketika orang sedekah 1 juta kepada orang miskin, sejatinya yang balik kepada dia berapa? 10 juta atau 700 juta. Jadi dia berbuat baik kepada siapa? Kepada diri dia sendiri. Makanya Abdullah bin Abbas itu senang banget kalau ada orang minta-minta. Orang minta-minta zaman dulu ya. Bukan sekarang yang minta-minta jadi profesi. Berarti kalau ada orang minta-minta berarti orang ini memang butuh. Maka dikasih uang, terima kasih, kata dia. Engkau yang membawa hartaku ke akhirat nanti. Loh iya orang ini siapa? Jadi antum ketika memberikan dia, antum transfer kemana? Ke akhirat. Dan alhamdulillah dengan ada orang ini, antum gak perlu cari orang miskin. Datang ke rumah antum. Tapi sekarang memang sudah hampir gak ada jemaah. Orang minta-minta yang datang ke rumah, di sini masih ada?
2: Masih ada.
0: Karena orang lebih banyak dapat di lampu merah sekarang. Daripada keliling rumah capek lelah dapatnya belum tentu sebanyak di sana gitu loh. Ahibati fillah, di surat Al-Hujurat di ayat 14-15 Allah menceritakan tentang satu kelompok manusia yang datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allah mengatakan qalatil a'rabu amanna. Orang-orang Badui itu mengatakan kami beriman. Enak sekali mengatakan beriman tuh jemaah. Dan orang-orang munafik itu datang ke hadapan Nabi SAW. Kalau antum baca surat Al-Munafiqun, awal ceritanya idza ja'akal munafiquna qalu nashhadu innaka larasulullah. Apabila datang orang-orang munafik kepadamu, mereka membuat pernyataan, kami bersaksi bahwa engkau adalah utusan Allah. Wallahu ya'lamu innaka larasuluh. Allah tahu engkau adalah utusannya. Wallahu yashhadu innal munafiqina lakadzibun. Allah bersaksi bahwa orang-orang munafik dusta. Jadi ungkapan beriman ini mudah. Ini orang Badui datang, kami beriman. Lalu apa kata Allah kepada nabinya? Qul, katakan kepada mereka, lam tu'minu. Ana izin minum dulu ya. Katakan kepada mereka, lam tu'minu, kalian belum beriman, belum. Walakin qulu aslamna, tapi katakan kami Islam. Artinya secara zahir menampakkan hukum-hukum Islam. Dia 2 kalimat syahadat, dia sholat, ini Islam nih. Tapi kalau iman tunggu dulu. Walamma yadkhulil imanu fi qulubikum, karena iman belum masuk ke dalam hati kalian. Wa in tuti'ullaha wa rasulah, apabila kalian taat patuh kepada Allah dan Rasulnya. Ini pembuktian akhirnya, setelah ucapan butuh pembuktian. Apabila kalian taat kepada Allah dan Rasulnya, la yalidkum min a'malikum syai', Allah enggak akan ngurangin pahala dari amalan yang kalian lakukan. Innallaha ghafurur rahim, sesungguhnya Allah Maha Pengampun, Maha Pengasih. Lalu disebutkan siapa orang yang jujur. Kalau engkau kepengin tahu siapa sih orang beriman yang sebenarnya itu, innamal mu'minuna alladzina amanu billahi wa rasulih, sesungguhnya orang-orang beriman itu hanyalah orang-orang yang meyakini Allah dan Rasulnya. Thumma lam yartabu, enggak ada keraguan di dalam mereka. Jadi kalau bicara jujur, enggak ada keraguan. Yakin, seyakin-yakinnya ini agama yang benar. Yakin sama Allah, yakin sama Rasulnya, yakin dengan hukum-hukum Allah Azza wa Jal, yakin dengan ketentuan-ketentuan Allah Azza wa Jal. Lam yartabu, Maka syarat dari la ilaha illallah itu al-yakin, keyakinan yang tidak bercampur dengan keraguan. Lalu ini urusan hati, ada keyakinan dalam dadamu. Wajahadu jihad. Jadi bukti kejujuran itu perjuangan. Kalau bicara jihad maka akan bicara pengorbanan. Dengan apa mereka? Jahadu bi amwalihim wa anfusihim fi sabilillah. Mereka berjuang dengan harta-harta mereka. Seperti tadi yang kita sebutkan. Dermawan itu harus ada. La yajtami'u imanun wa syuhun fi jawfil abdi. Kata Nabi alaihi salatu wassalam, iman itu enggak berkumpul dengan sifat syuh, sifat kikir, bakhil dan berambisi, enggak kumpul. Jadi kalau antum bakhil berambisi mengumpulkan dunia, ada masalah dengan keimanan. Kalau ada keimanan yang berbalut keyakinan, antum enggak akan bakhil. Enggak akan ambisi dengan dunia. Gimana sih? Kita mau ambisi dengan sesuatu. Yang fana. Kita akan tinggalkan. Ana dengar ada yang korupsi 40T. Banyak 40T. Wah, Ustaz. Ada yang 300T, Ustaz. 300T berarti. Buat apa jemaah? Tadi kalau kita bicara 1T buat 1 tahun, berarti umurnya berapa? 300 tahun. 70 tahun mati. Kalau korupsi ya paling tidak. Perhitunganlah. Aku kan cuma 70 tahun lah, cukuplah sekian. Enggak, ini kan namanya ambisi tadi ya. Adanya ambisi. Selalu ambisi itu melewatin ajal. Maka ingat, tidak berkumpul ya iman bersama kekikiran plus ambisi. Kita jangan bicara yang TT. Kadangkala ya kalau bicara TT yang di atas itu dimulai dari rumah-rumah ini ya. Betapa seringnya kita itu berambisi dunia. Untuk bersedekah sulit ya. Ana masih ingat waktu ana di pondok ya. Sedih anak. Waktu dulu kita ya ngumpulkan donasi ya. Pondok itu ngumpulkan donasi karena memang untuk bangunan kepada masyarakat sekitar, karena memang pondoknya milik masyarakat. Itu subhanallah, sulit masyarakat untuk memberikan bantuan. Tapi ketika nanti ada acara hiburan, semuanya nyumbang. Kita lihat, kenapa dia nyumbang? Buat akhiratnya? Lah, buat kesenangan dia. Maka Allah sebutkan orang-orang yang beriman itu orang-orang yang tidak ada keraguan di dalam hatinya. Dia yakin ketika Allah menyebutkan mathalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillah, permisalan orang yang berinfak di jalan Allah seperti satu bulir gandum tadi yang memiliki 7 cabang, setiap 7 cabang ada 100 biji. Dia yakin dengan itu siapa. Maka orang ini dengan keyakinannya berjuang dengan hartanya. Lihat berapa persen yang antum sedekahkan. Karena hitungan pada hari kiamat itu persentase, bukan nominal. Tadi ada kotak amal yang jalan. Coba dijalani lagi, mungkin akan nambah aja. Kira-kira antum kalau kotak amal itu udah lewat, lalu lewat lagi. Astagfirullahaladzim. Kok lewat lagi, tadi udah gitu loh. Jadi mau ngeluarkan dompet. Jadi dengan berat hati ya mah. Kadang-kadang yang menyebabkan kita nyumbang itu ngelihat orang lain nyumbang. Bukan karena riak ya mah, enggak. Jadi memang lingkungan tadi kita sebutkan, berkumpul dengan orang-orang yang jujur itu membuat kita akhirnya jadi semangat. Contoh di masjid, kita enggak mau sholat ba'diyah. Tahu-tahu lihat orang pada sholat, bangun ini. Allahu Akbar. Bukan karena riak ya, enggak. Dia cuma karena terbawa kondisi yang ada. Antara adzan dan qomat ya, dia nunggu lihat jam, ya Allah.
1: berapa menit ini. Lihat sebelahnya angkat tangan berdoa, lihat sana doa. Ya Allah, doa semuanya. Bismillah, sudah doa juga. Doa dia. Itu kebawa sama lingkungan. Jadi tadi kadang-kadang sedekah itu kita lihat, 100 ribu sana. Banyaklah. Dia lihat, bismillah, samalah 100 ribu. Karena terbawa. Jadi ingat, berjuang dengan harta dan hitungannya persentase. Artinya persentase berapa yang antum miliki dari harta. Antum punya 10 ribu, sedekah 5 ribu, Masya Allah jamaah. Maka nasihat ana buat yang masih miskin. Yang masih miskin. Antum kan tetap ingin kaya. Maka orang kalau ditanya antum milih mana? Miskin yang bersabar atau kaya yang bersyukur? Kaya yang bersyukur. Kan harapan untuk kaya itu terus jamaah. Mumpung masih belum kaya, sedekahnya lebih ringan. Ada orang yang punya uang harian. Harian dia. Dia hari ini umpamanya jadi ojek online, dia dapat uang, alhamdulillah, dia dapat 50 ribu. Kira-kira dia kalau dapat 50 ribu, apalagi bujangan, bisa gak dia sedekah 25 ribu? Mungkin lah, insya Allah lah. Apalagi dia yakin, kasih ganti sama Allah nanti. 25 ribu. Nanti ketika antum dapat 100 ribu, sodakoh 50 ribu, ya masih ringan lah. Tapi ketika penghasilannya sehari 1 juta, bisa antum sodakoh 500 ribu. Aduh, tetap 50 ribu ya. Ketika antum uangnya jadi 10 juta, bisa antum 5 juta. Sama loh nilainya. Sama persis dengan 50 ribu antum. Waktu dulu miskin, sama. Ketika uang antum 1 miliar, mampukah antum mengeluarkan 500 juta? Apa bedanya 500 juta dengan 50 ribu antum? Sama. Sama-sama 50%, sama. Artinya ketika antum sedekah 500 juta, duit antum tetap 50%, 500 juta. Bisa jamaah. Waduh, kayaknya berat jamaah. Itu orang yang jujur gak akan berat. Setannya banyak, keinginannya banyak. Akhirnya dia sedekah 100 juta, merasa lebih banyak dari 50 ribu. Padahal tidak. Antum 100 juta 10%, antum 50 ribu 50%. Hitungannya hari kiamat persentase. Itulah keadilan Allah subhanahu wa ta'ala. Maka orang yang jujur adalah orang yang yakin, kemudian berjuang dengan harta dan jiwa mereka di jalan Allah azza wa jalla, fi sabilillah. Lalu Allah mengatakan, ulaika humus shadiqun, merekalah orang-orang yang jujur. Bagaimana cara meraih kejujuran ini? Ya minta sama Allah, berdoa sungguhan jamaah. Doanya itu sungguh-sungguh, ya Allah, berikan aku keimanan. Minta Allahumma inni as'alukal huda wat tuqa wal afafa wal ghina. Allahumma inni as'aluka imanan la yartad, iman yang enggak balik-balik, ya Allah, iman yang lurus terus menuju kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian beramal. Setelah punya keimanan, lalu kita belajar ilmu, amalkan, jangan nunda-nunda. Karena orang yang jujur itu tidak seperti orang munafik. Penampilannya aja keren. Penampilannya. Kira-kira orang munafik di zaman Nabi SAW jenggotan enggak, jemaah? Jenggotan lah. Karena semua sahabat pada jenggotan. Dia kalau enggak jenggotan, ketahuan nanti anak. Dia bergabung seperti orang-orang itu. Bahkan Allah menyebutkan, wa idza ra'aitahum tu'jibuka ajsamuhum wa yaqulu tasma' liqaulihim. Kalau kau lihat orang-orang munafik ini, penampilan mereka kayak orang paling beriman jemaah. Kalau ngomong, engkau akan dengarkan omongan mereka. Seperti orang-orang yang benar-benar berjuang di jalan Allah azza wajalla. Padahal nanti gabungnya sama orang-orang yang orang-orang kafir yang lainnya. Maka ingat, berusahalah kita untuk mengamalkan yang kita ketahui. Yang ketiga, antum perlu punya amalan yang tersembunyi. sebagai bentuk antum jujur sama Allah. Gak ada yang tahu, wala istri antum tahu, wala anak antum tahu. Alhamdulillah sekarang dengan adanya sedekah pakai kiris ini ya, atau bisa transfer. Ada yang perlu konfirmasi, ada yang gak perlu konfirmasi, udah antum transfer. Antum punya sholat malam yang istri gak tahu. Jadi sholat, habis sholat baru bangunkan istrinya. Istri antum gak tahu antum berapa rokaat sholat, padahal cuma 3 rokaat. Tapi seakan-akan. Tapi itu kita jujur gak sama Allah subhanahu wa ta'ala. Barakallahu fiik. Maka jamaah, dengan kita berdoa memohon kepada Allah, lalu kita belajar dan mengamalkan apa yang kita ketahui, berkumpul dengan orang-orang yang jujur, memiliki amalan yang tersembunyi, perbanyak zikrullah tabaraka wa ta'ala, hindari sifat-sifat munafiqin, insyaAllah kita akan termasuk orang-orang yang jujur sama Allah SWT. Pulang dari sini, sebelum pulang dari sini, antum udah kenal gak dengan yang di kanan kiri antum? Belum kan? Nah, kita itu bersama tapi sendiri-sendiri. Maka sebelum anda lanjutkan ke pertanyaan, dan antum kenalan dulu sama sahabat-sahabat antum. Tanya 3 hal. Nama, dari mana, dan profesi. Fadhol. Yang paling banyak kenalannya anda kasih hadiah bentar lagi. Ada yang tetap lihat ke depan. Ya, ada manusia-manusia yang enggak mau kenal ya antum kenal. Siap. Ana kasih waktu 2 menit ya, Mak ya, untuk kenalan antum. Ya, yang di luar itu kenalan juga, jangan sibuk dengan handphonenya, burak-burak ngelihat. Nah, oke, siapa yang kenalan barunya 5? 4? 3? Oke, silakan, yang pakai topi putih. Nah, siapa? Lu tanya lagi. Ya. Oke, sebutkan. Siapa namanya? Dari mana? Oke. Dari Klaten. Garut. Terus dari Garut. Kemudian apa profesinya? Pedagang. Oke, siap. Terus yang di sebelah ya? Dari Nusa Pala. Masjid. Oke, okay, masya Allah. Kemudian masya Allah, diingat 3 orang itu loh. Boleh jadi mereka masuk surga lebih dulu dari yang bertanya. Nah, sahih jemaah. Sahih. Baik. Jadikan kebiasaan kita jemaah. Jadikan kebiasaan kita. Emangnya antum salaman sama sebelah antum bid'ah? Bid'ah katanya ustaz loh. Kita kalau salaman di awal jumpa itulah sunnah. Bagaimana dosa-dosa berguguran dengan kita salaman sama saudara kita. Ketika kita mengucapkan salam, ada kebaikan yang kita dapatkan, memberikan hak dia, menunaikan kewajiban kita. Kemudian setelah itu ketika kita bertanya sama dia atau mengenalkan diri kita, saya fulan dari ini, lalu dia tanya, saya enggak tanya Pak. Ya antum yang tanya sama dia aja. Tapi di sini ada pertanyaan. Bagaimana introspeksi diri menyatakan bahwa kita munafik atau beriman, sedangkan iman kita naik dan turun Ustaz? Saya merasa apakah munafik atau beriman? Kasih solusinya Ustaz. Ya harus takut dengan kemunafikan tadi. Tanda-tanda munafik itu jelas. Kurang zikirnya, malas beribadah, bakhil, sulit bersedekah, Apalagi kalau bicara jujur itu kan yang ekstrim itu jamannya. Iya, kalau bicara Afan, kalau berjanji dia ingkar janji, kalau berbicara dia dusta, kalau dikasih amanat dia berkhianat, ada sifat-sifat munafik. Itu jadikan itu sebagai patokan untuk melihat kita jujur enggak. Kemudian kita punya amalan tersembunyi enggak yang hanya Allah yang tahu. Yang enggak ada yang mengetahui sehingga kita enggak bisa riya, tapi tetap tidak berharap pujiannya. Karena ada orang yang beribadah sembunyi-sembunyi. Ibn Abi Dunya dalam kitabnya Al-Ikhlas apa Al-Niyat kitabnya, dia menyebutkan sebuah riwayat Israiliyat. Ada dari kalangan Bani Israel. Bani Israel itu punya bid'ah yang mereka enggak jaga juga. Bid'ahnya itu tidak menikah dan fokus ibadah. Itu namanya rohbani. Mereka beribadahnya, kalau kita lihat ada kastil-kastil di gunung-gunung, di gua-gua. Itu bid'ahnya mereka yang mereka buat. Padahal Allah tidak menetapkan hal itu. Ada yang beribadah dalam gua selama 50 tahun. Gak ada yang tahu dia beribadah seperti apa di situ. Yang jelas dia banyak zikirnya atau apa di sana. Setelah itu meninggal dunia, pada hari kiamat dibangkitkan, Allah perintahkan untuk dimasukkan ke neraka. Para malaikat yang dilihat dan dicatat amalannya, urusan hatinya sama Allah SWT. Ketika disuruh masuk neraka, para malaikat tanya, ya Rab, abada, orang ini menyembahmu, beribadah kepadamu di dalam gua selama 50 tahun tanpa ada orang yang melihatnya, kau masukkan dia ke neraka? Iya, karena dalam hati dia, dia ingin jadi buah bibir manusia di luar sana. Jadi cerita fulan ini, memang dia ibadah sembunyi-sembunyi, tapi keinginannya orang-orang ngomongin dia. Ya sama aja, dia memang gak riya. Karena gak kelihatan, gimana mau riya, gak kelihatan. Tapi dia sum'ah tadi, ingin jadi buah bibir mereka. Itu yang perlu kita perhatikan. Maka hendaklah kita berusaha meninggalkan sifat-sifat kemunafikan. Yang jelas tadi para sahabat takut. Kalau yang bertanya takut, seharusnya kita memang takut. Kemudian ya, ini udah dijawab tadi. Kadangkala pertanyaannya ustadznya belum ceramah sudah kirim pertanyaan jemaah. Assalamualaikum ustadz, apakah orang yang menunda membayar hutang termasuk sifat orang munafik? Bagaimana kita menanggapinya? Terima kasih. Jazakallahu khairan. Menarik sekali ini jamaah pertanyaannya. Karena banyak di antara kita yang hidup dengan utang. Dan hutang itu ternyata mengantarkan kepada kemunafikan. Rasul sallallahu alaihi wasallam itu berdoa, Allahumma inni a'udzubika minal ma'thami wal maghram. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari dosa dan hutang. Dosa, hutang. Para sahabat heran. Sampai Aisyah bertanya, ya Rasulullah, engkau betapa seringnya berlindung dari hutang gitu. Kok takut banget sama hutang? Sedangkan kita di negeri kita, yang bukan kita di negeri kita ya, di dunia saat ini, orang itu dipaksa untuk berhutang. Bahkan anak naik pesawat kemarin sama anak-anak. Di depan ana, kursi depan itu ada iklan jemaah. Masalah seambrek, kami siap memberikan pinjaman 3 sampai 30 juta dibayar 30 bulan. Ya Allah ya. Seakan-akan mereka datang memberikan keselamatan ya, memberikan solusi. Ayo kata dia. Na'udzubillah. Nabi alaihi salatu wasalam berdoa, Allahumma inni a'udzubika minal ma'thami wal maghrib. Berlindung dari dosa dan hutang. Ketika ditanya Nabi alaihi salatu wasalam, orang itu kalau berhutang mesti dia akan berbicara, menceritakan kondisinya ini itu dan bohong. Karena kalau jujur gak diutangin. Sulit dia akan diutangin. Maka dia harus membuat cerita bagaimana uangnya orang itu keluar.
0: Kemudian
1: wa'ad.
0: Lalu dia akan berjanji.
1: Ya, insyaallah bulan depan tanggal sekian ana transfer.
0: Bohong juga. Karena dia emangnya antum punya fulus bulan depannya?
1: Ya enggak, wallahu alam, nanti mungkin punya fulus.
0: Jadi sejak awal dia sudah bohong, Cem. Bohong dan janji kemudian ingkarnya.
1: Jadi orang kalau bicara menunda membayar hutang itu tergantung kondisinya. Barakallahu fiik, yang benar dari Allah, yang salah dari diri anak pribadi. Allah dan Rasul terbebas dari kesalahan itu. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Simak dan ambil faedahnya di 95.1 FM Roja Kendari, menenteramkan hati dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
3: Proklamasi. Kami bangsa Indonesia dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia.
4: Merdeka atau mati. Dan kita yakin, saudara-saudara, pada akhirnya pastilah kemenangan akan jatuh ke tangan kita. Sebab Allah selalu berada di pihak yang benar. Percayalah, saudara-saudara, Tuhan akan melindungi kita sekalian. Allah Akbar, Allah Akbar, Allah Akbar. Merdeka!
5: Pendiri negeri kita ini, Negara Kesatuan Republik Indonesia, mereka adalah orang-orang yang mencintai agama. Mereka adalah orang-orang yang mengerti tentang hakikat mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala. Begitu pula nikmat kemerdekaan yang kita rasakan, patut kita syukuri. Kita diingatkan oleh para pendiri negeri ini, kita jangan sampai lupa terhadap nikmat Allah, yaitu hendaklah kita dengan cara menjadi hamba Allah yang bertakwa, melaksanakan berita-berita Allah dan meninggalkan larangan-larangannya. Itu mensyukuri nikmat, dan itu cara mensyukuri nikmat kemerdekaan. Bukannya malah berbuat maksiat, bukannya malah berbuat hura-hura, apalagi melakukan suatu tindakan yang merugikan negara, merugikan orang lain, atau bahkan mengganggu keamanan, mengganggu ketentraman, atau bahkan ini melakukan hal-hal yang tidak terpuji atau mendatangkan murka dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi hakikat orang yang merdeka, yang sebenarnya merdeka adalah orang yang betul-betul taat ibadah kepada Allah, menjalankan syariat Allah. Itulah hakikat orang yang merdeka dan mensyukuri kenikmatan Allah Subhanahu wa taala, sehingga mereka akan hidup bahagia dan selamat dunia akhiratnya. Maka sila pertama sudah cukup menjadi bukti ketuhanan yang Maha Esa, yang disembah hanya satu Tuhan, mentauhidkan Allah, tidak boleh berbuat syirik, tidak boleh menyekutukan Allah Subhanahu wa taala dengan sesuatu apapun. La ilaha illallah, tidak ada sesembahan yang berhak disembah dengan benar kecuali Allah. Qul huwallahu ahad, katakan bahwa dia Allah itu adalah Esa, satu. Maka itulah para pejuang kita, pendiri Negara Kesatuan Republik Indonesia, menginginkan kepada kita generasi penerus ini agar mengikuti jejak mereka, yaitu menjadi hamba Allah yang menjalankan ketakwaan kepadanya sebagai tanda syukur kepada Allah atas kenikmatan yang Allah anugerahkan kepada kita bangsa Indonesia ini dengan kenikmatan kemerdekaan ini.
6: Karena rasa aman, kondisi aman dan damai itu nikmat yang sangat besar setelah nikmat iman kepada Allah Azza wa Jalla. Maka manfaatkan untuk ibadah, bukan untuk lalai. Ya, bukan untuk hura-hura, bukan untuk maksiat.
7: Maka manfaatkan untuk ibadah, bukan untuk lalai. Ya, bukan untuk hura-hura, bukan untuk maksiat.
6: Jadi, bagaimana manfaatkannya? Semakin meningkatkan ketaatan dan jangan mengisinya dengan kemaksiatan, hura-hura, atau misalnya yang terlalu buang-buang waktu. Manfaatkan karena waktu hidup manusia tidaklah lama.
5: Meyakini dan mengakui dengan sebenar-benarnya bahwa kemerdekaan itu adalah semata-mata rahmat dari Allah Subhanahu wa taala.

0: dipersembahkan oleh
1: Simak dan ambil faedahnya di 95.1 FM Roja Kendari, menenteramkan hati dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
2: A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.

0: proklamasi. Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia.
1: Merdeka atau mati, dan kita yakin saudara-saudara, pada akhirnya pastilah kemenangan akan jatuh ke tangan kita, sebab Allah selalu berada di pihak yang benar. Percayalah saudara-saudara, Tuhan akan melindungi kita sekalian. Allah Akbar, Allah Akbar, Allah Akbar. Merdeka.
2: Pendiri negeri kita ini, Negara Kesatuan Republik Indonesia, mereka adalah orang-orang yang mencintai agama. Mereka adalah orang-orang yang mengerti tentang hakikat mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala. Begitu pula nikmat kemerdekaan yang kita rasakan patut kita syukuri. Kita diingatkan oleh para pendiri negeri ini, kita jangan sampai lupa terhadap nikmat Allah, yaitu hendaklah kita dengan cara menjadi hamba Allah yang bertakwa, melaksanakan berita-berita Allah dan meninggalkan larangan-larangannya. Itu mensyukuri nikmat, dan itu cara mensyukuri nikmat kemerdekaan. Bukannya malah berbuat maksiat, bukannya malah berbuat hura-hura, apalagi melakukan suatu tindakan yang merugikan negara, merugikan orang lain, atau bahkan mengganggu keamanan, mengganggu ketentraman, atau bahkan ini melakukan hal-hal yang tidak terpuji atau mendatangkan murka dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi hakikat orang yang merdeka, yang sebenarnya merdeka adalah orang yang betul-betul taat ibadah kepada Allah, menjalankan syariat Allah. Itulah hakikat orang yang merdeka dan mensyukuri kenikmatan Allah Subhanahu wa taala, sehingga mereka akan hidup bahagia dan selamat dunia akhiratnya. Maka sila pertama sudah cukup menjadi bukti ketuhanan yang Maha Esa, yang disembah hanya satu Tuhan, mentauhidkan Allah, tidak boleh berbuat syirik, tidak boleh menyekutukan Allah Subhanahu wa taala dengan suatu apapun. La ilaha illallah, tidak ada sesembahan yang berhak disembah dengan benar kecuali Allah. Qul huwallahu ahad, katakan bahwa dia Allah itu adalah Esa, satu. Maka itulah para pejuang kita, pendiri Negara Kesatuan Republik Indonesia, menginginkan kepada kita generasi penerus ini agar mengikuti jejak mereka, yaitu menjadi hamba Allah yang menjalankan ketakwaan kepadanya sebagai tanda syukur kepada Allah atas kenikmatan yang Allah anugerahkan kepada kita bangsa Indonesia ini dengan kenikmatan kemerdekaan ini.
3: Karena rasa aman, kondisi aman dan damai itu nikmat yang sangat besar setelah nikmat iman kepada Allah Azza wa Jalla. Maka manfaatkan untuk ibadah, bukan untuk lalai. Ya, bukan untuk hura-hura, bukan untuk maksiat.
4: Maka manfaatkan untuk ibadah, bukan untuk lalai. Ya, bukan untuk hura-hura, bukan untuk maksiat.
3: Jadi, bagaimana manfaatkannya? Semakin meningkatkan ketaatan, dan jangan mengisinya dengan kemaksiatan, hura-hura, atau misalnya yang terlalu buang-buang waktu. Manfaatkan, karena waktu hidup manusia tidaklah lama.
2: Meyakini dan mengakui dengan sebenar-benarnya bahwa kemerdekaan itu adalah semata-mata rahmat dari Allah Subhanahu wa taala.

0: dipersembahkan oleh
1: Simak dan ambil faedahnya di 95.1 FM Roja Kendari, menentramkan hati dengan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam.

আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহ। আলহামদুলিল্লাহ আলহামদুলিল্লাহি আলা ইহসানিহি ওয়া শুকরু লাহু আলা তাওফিকি ওয়া ইমতিনানি ওয়া আশহাদু আল লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু ওয়াহদাহু লা শারীকা লাহু তা'যীমান লিশানিহি ওয়া আশহাদু আন্না মুহাম্মাদান আবদুহু ওয়া রাসূলুহু আদ-দাঈ ইলা রিদওয়ানিহি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া আলা আলিহি ওয়া আসহাবিহি ওয়া ইখওয়ানিহি আম্মা বা'দু। মা'আশিরাল মুসলিমিন রাহিমাকুমুল্লাহ, বারবিচারা তেন্তাং নিয়াত adalah membahas sesuatu yang paling urgen dalam Islam, karena niat adalah kedudukannya, merupakan landasan diterimanya semua amal soleh, merupakan landasan utama Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala akan menerima dan meridhai amal perbuatan seorang hamba. Tapi bersamaan dengan demikian, kita dapati pernyataan dari beberapa para ulama Ahlus Sunnah yang menyatakan sulitnya untuk meraih keikhlasan dalam niat, sulitnya untuk memperbaiki niat. Yang paling terkenal diantaranya misalnya adalah ucapan Imam Sufyan Ats-Tsauri rahimahullah taala yang mengatakan, "Ma 'alajtu syai'an ashaddu 'ala nafsi min niyyati." Tidaklah aku berusaha memperbaiki sesuatu yang lebih berat pada diriku melebihi memperbaiki niatku. Paling berat memperbaiki niat, padahal ini yang paling penting dalam agama. Dari sini bahkan Imam Ibnu Qayyim rahimahullah taala menyebutkan bahwa penyimpangan niat itu bermacam-macam. Lepas kita dari satu bentuk akan masuk ke bentuk berikutnya. Lepas dari satu masuk lagi ke bentuk berikutnya. Ada penyimpangan niat karena mencari kedudukan, mencari pujian, mencari harta, bahkan meniatkan sesuatu dengan tujuan duniawi, banyak macam-macamnya. Sampai-sampai Imam Ibnu Qayyim rahimahullah taala menyimpulkan, wa amma syirku fil iradati wan niyati fadzalikal bahrul ladzi la sahila lahu wa qalla man yanju minhu. Adapun kesyirikan, penyimpangan dalam hal niat, penyimpangan dalam masalah niat dan kehendak tujuan amal manusia, maka itu ibaratnya seperti lautan luas yang tidak bertepi dan sedikit orang yang bisa selamat darinya. Coba kita bayangkan seseorang yang berada di tengah samudra luas, dia berenang sendirian, tidak ada tepinya, dia mau kemana? Bagaimana cara menyelamatkan dirinya kalau bukan dengan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala? Sekarang melihat kenyataan ini, kita harusnya berpikir tidak semudah itu orang mengatakan, oh saya ingin mengikhlaskan niat saya dalam ibadah ini, yang penting saya ikhlas dalam melakukan ini, saya kan tujuan saya niat saya ikhlas dalam bersedekah dan seterusnya. Memang ini ucapan yang baik, tetapi kenyataannya, kenyataan yang sesungguhnya tidak semudah mengucapkan untuk merealisasikan niat yang ikhlas tersebut dalam ibadah-ibadah yang kita lakukan. Maka di sini saya akan menyebutkan pembahasan tentang niat secara ringkas dari satu sudut pandang yang penting sekali yang diingatkan oleh Imam Ibnu Qayyim rahimahullah taala. Beliau menjelaskan, manusia setiap melakukan sesuatu, motivasi yang menggerakkannya adalah bersumber dari keinginan hati. Bersumber dari apa yang dirasakan penting dalam hati, yang dirasakan kebutuhan dalam hatinya. Ini semua berlaku untuk semua perbuatan dan kegiatan manusia yang dilakukan secara sadar, artinya dengan sengaja, dengan kehendak. Ya, ini tidak seperti orang yang misalnya melakukan sesuatu refleks tanpa sadar, atau orang yang mengigau, bangun tiba-tiba dia berjalan sendiri. Ini jelas gerakan tanpa sadar, tanpa niat, tanpa keinginan. Semua secara mayoritas gerakan manusia, ya, orang yang pergi kantor bekerja, orang yang pergi berdagang mencari uang, orang yang pergi berekreasi untuk bersantai-santai atau melihat pemandangan, atau orang yang sekedar berjalan-jalan, semua bersumber dari keinginan hatinya untuk meraih kesenangan atau merasa itu penting. Dari sini, ini juga berlaku untuk masalah-masalah ibadah. Kita bayangkan, kalau dalam hati kita tidak ada kecintaan kepada Allah atau sedikit kecintaan kepada Allah, rasa takut kepada Allah, pengagungan kepada Allah, kita bayangkan ini berarti kesimpulannya tidak akan mungkin kita bisa mengharapkan wajah Allah Subhanahu wa taala, mengharapkan kedekatan di sisinya, mengharapkan balasan di sisinya kalau hal-hal ini lemah dalam hati kita. Hati kita akan memotivasi kita untuk berbuat mengharapkan sesuatu yang dominan di hati kita. Makanya inilah bahayanya orang yang mencintai dunia secara berlebihan. Orang yang selalu memperturutkan hawa nafsunya secara berlebihan. Orang yang tidak mengisi tempat-tempat di hatinya dengan kecintaan kepada Allah, rasa takut dan berharap kepadanya. Tidak akan bisa. Iman akan mempengaruhi ikhlas, itu pasti.
Kecintaan kepada Allah, ketakutan dan pengharapan, pasti itu yang akan mempengaruhi niat kita. Makanya akan bisa dibayangkan orang yang di hatinya dipenuhi dengan kecintaan kepada dunia, kepada kedudukan, kepada jabatan, pujian dan sanjungan, pasti tidak akan dia bisa mencapai niat yang ikhlas dalam amalnya. Tidak akan bisa mencapai khusyuk dalam ibadahnya. Tidak akan berlomba-lomba dalam melakukan kebaikan. Karena kita ketahui kebaikan-kebaikan disyariatkan untuk tujuan mengharapkan balasan di sisi Allah, yang ini hanya bisa dilakukan oleh orang-orang yang mencintai Allah subhanahu wa ta'ala dengan benar, disertai dengan ketakutan dan pengharapan padanya. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam Al-Quran, menyebutkan keadaan hamba-hambanya yang saleh, ulaikal ladhina yad'una yabtaguna ila rabbihimul wasilata ayyuhum aqrab wa yarjuna rahmatahu wa yakhafuna adzabah. Mereka-mereka yang diseru selain Allah, orang-orang soleh ini, justru mereka sendiri yang berlomba-lomba mencari jalan untuk mendekatkan diri kepada Allah. Siapa di antara mereka yang paling dekat dengannya? Dengan mereka mengharapkan rahmat Allah dan takut akan azabnya. Ini timbulnya dari keimanan dalam hati. Ini timbulnya sesuai dengan apa yang mendominasi menguasai hati manusia. Makanya dengan meningkatkan cinta, takut dan berharap, belajar tentang iman, utamanya dengan mengenal keagungan sifat-sifat Allah, kemahaindahan nama-namanya, kesempurnaan sifat-sifatnya, akan menumbuhkan dasar-dasar iman ini, cinta, takut dan berharap, yang ini akan dengan sendirinya meluruskan niat kita, memudahkan kita meraih ikhlas, membenarkan rasa takut kita, membenarkan pengharapan kita, menjadikan ibadah kita semakin khusyuk, bahkan berlomba-lomba dalam kebaikan, mencari kedekatan dengan Allah subhanahu wa ta'ala sebagaimana yang Allah sifati pada diri hamba-hambanya yang soleh. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala mudahkan kita semua untuk meraih itu dengan taufik dan karunia-Nya. Demikianlah. Sallallahu wasallam wa barak ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: proklamasi. Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia.
1: Merdeka atau mati. Dan kita yakin, saudara-saudara, pada akhirnya pastilah kemenangan akan jatuh ke tangan kita. Sebab Allah selalu berada di pihak yang benar. Percayalah, saudara-saudara, Tuhan akan melindungi kita sekalian. Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah. Merdeka!
2: Pendiri negeri kita ini, Negara Kesatuan Republik Indonesia, mereka adalah orang-orang yang mencintai agama. Mereka adalah orang-orang yang mengerti tentang hakikat mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala. Begitu pula nikmat kemerdekaan yang kita rasakan patut kita syukuri. Kita diingatkan oleh para pendiri negeri ini, kita jangan sampai lupa terhadap nikmat Allah, yaitu hendaklah kita dengan cara menjadi hamba Allah yang bertakwa, melaksanakan berita-berita Allah dan meninggalkan larangan-larangannya. Itu mensyukuri nikmat dan itu cara mensyukuri nikmat kemerdekaan. Bukannya malah berbuat maksiat, bukannya malah berbuat hura-hura, apalagi melakukan suatu tindakan yang merugikan negara, merugikan orang lain, atau bahkan mengganggu keamanan, mengganggu ketentraman, atau bahkan ini melakukan hal-hal yang tidak terpuji atau mendatangkan murka dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi hakikat orang yang merdeka, yang sebenarnya merdeka adalah orang yang betul-betul taat ibadah kepada Allah, menjalankan syariat Allah. Itulah hakikat orang yang merdeka dan mensyukuri kenikmatan Allah Subhanahu wa taala, sehingga mereka akan hidup bahagia dan selamat dunia akhiratnya. Maka sila pertama sudah cukup menjadi bukti ketuhanan yang Maha Esa, yang disembah hanya satu Tuhan, mentauhidkan Allah, tidak boleh berbuat syirik, tidak boleh menyekutukan Allah Subhanahu wa taala dengan sesuatu apapun. La ilaha illallah, tidak ada sesembahan yang berhak disembah dengan benar kecuali Allah. Qul huwallahu ahad, katakan bahwa Dia Allah itu adalah Esa, satu. Maka itulah para pejuang kita, pendiri Negara Kesatuan Republik Indonesia, menginginkan kepada kita, generasi penerus ini, agar mengikuti jejak mereka, yaitu menjadi hamba Allah yang menjalankan ketakwaan kepadanya sebagai tanda syukur kepada Allah atas kenikmatan yang Allah anugerahkan kepada kita bangsa Indonesia ini dengan kenikmatan kemerdekaan ini.
3: Karena rasa aman, kondisi aman dan damai itu nikmat yang sangat besar setelah nikmat iman kepada Allah Azza. Maka manfaatkan untuk ibadah, bukan untuk lalai. Ya, bukan untuk hura-hura, bukan untuk maksiat.
4: Maka manfaatkan untuk ibadah, bukan untuk lalai. Ya, bukan untuk hura-hura, bukan untuk maksiat.
3: Jadi, bagaimana manfaatkannya? Semakin meningkatkan ketaatan dan jangan mengisinya dengan kemaksiatan, hura-hura, atau misalnya yang terlalu buang-buang waktu. Manfaatkan karena waktu hidup manusia tidaklah lama.
2: Meyakini dan mengakui dengan sebenar-benarnya bahwa kemerdekaan itu adalah semata-mata rahmat dari Allah Subhanahu wa taala.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna muhammadan 'abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'du. Alhamdulillah, ma'asyiral muslimin, ma'asyiral ikhwa wal akhwat fid din, para pemerhati Rojak TV dan Radio Rojak dimanapun Anda berada, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala atas semua limpahan nikmat dan karunia-Nya. Kita bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala yang pertemukan kembali kita semua di pagi hari ini dalam lanjutan kajian kita, kajian rutin yang mengkaji kitab yang bermanfaat tentang iman. Kitab At-Tawdih wal-Bayan li Syajaratil Iman, penjelasan tentang pohon iman, tulisan Al-Syeikh Al-Allama Al-Imam Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullahu ta'ala. Nah, ma'asyiral muslimin, kita akan melanjutkan kembali apa yang telah kita bahas.

Setelah kita membaca di 10 sebab sebelumnya, hal-hal yang bisa menumbuhkan iman, ya mulai dari mengenal nama-nama dan sifat-sifat Allah, membaca Al-Quran, merenungkan isinya, membaca hadis-hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, memahami kandungannya, mengenal perilaku, akhlak, ya dan tingkah laku Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan lain-lain seperti yang sudah kita bahas. Ada poin terakhir yang beliau cantumkan di sini, ya sekedar kita ulang saja, yaitu berusaha untuk melakukan hal-hal, melawan hal-hal yang bertentangan dengan iman. Berusaha menguatkan diri untuk menghadapi hal-hal yang mengurangi atau berpotensi merusak keimanan kita. Perbuatan-perbuatan maksiat, perbuatan-perbuatan bid'ah, apalagi perbuatan-perbuatan syirik dan kufur, hal-hal yang membinasakan iman sama sekali tentu harus dijauhkan. Karena tidak akan bisa kita mewujudkan pertumbuhan pohon iman dalam baik di hati kita kalau kita tidak mengusahakan sebab yang menumbuhkannya pada saat yang bersamaan kita hilangkan penghalang-penghalangnya. Seperti yang sudah kita perumpamakan berkali-kali di kajian-kajian yang lalu, iman itu ibaratnya seperti pohon. Pohon itu butuh untuk ditumbuhkan dengan baik, butuh pengairan yang baik, butuh pemupukan yang baik, butuh untuk perawatan yang baik. Juga tidak kalah pentingnya adalah mencegah atau menghilangkan dari pohon tersebut hal-hal yang mengganggu pertumbuhannya. Seperti tumbuhan-tumbuhan asing, rumput-rumputan yang mengganggu, yang ikut memakan atau mengambil nutrisi yang harusnya untuk pohon tersebut. Parasit atau benalu yang mengganggu pertumbuhannya, ini perlu dihilangkan, perlu diputus, dipotong dari pohon tersebut supaya tidak mengganggunya. Makanya Asy-Syaikh Abdurrahman As-Sa'di menegaskan dalam pembahasan ini, fal abdul mu'minu la yazalu yas'a fi amrayni. Seorang hamba yang beriman, yang menginginkan pertumbuhan imannya baik, maka hendaknya dia selalu berusaha dalam dua hal, mengusahakan dua hal. Ahadihima tahqiqu usulil imani wa furu'ihi wa tahaqququ biha ilman wa amalan wa halan. Mewujudkan dan merealisasikan landasan iman, dasar-dasar iman, serta cabang-cabangnya. Kemudian mempraktekannya dalam ilmu, amal, dan segala keadaannya. Jadi kita belajar sebab-sebab yang menumbuhkan iman. Kita praktekan. Kita wujudkan. Kita kuatkan pemahaman kita tentangnya, pengamalan kita, dan prakteknya dalam semua keadaan. Wathani yang kedua, as-sa'yu fi daf'i ma yunafiha wa yanquduha aw yanqusuha min alfitani adh-dhahirati wal batinati wa yudawi ma qasura fihi min al-awwali wa ma tajarra alayhi min ath-thani bi taubatin nasuh wa tadarukil amri qabla fawadih. Yang kedua, dia berusaha untuk menolak, menghilangkan segala sesuatu yang bertentangan dengan iman atau merusaknya atau termasuk mengurangi kesempurnaannya. Ya, berupa fitnah-fitnah, godaan-godaan syaitan yang nampak maupun tidak nampak. Kemudian dia berusaha memperbaiki hal-hal yang kurang dalam hal-hal, dalam sebab-sebab yang menumbuhkan iman. Kemudian dalam hal menolak sebab-sebab yang menghalangi pertumbuhan iman, kalau ada yang dia langgar, misalnya melakukan perbuatan maksiat, segera dia bertobat dengan sungguh-sungguh dan berusaha untuk memperbaiki keadaan tersebut sebelum luputnya. Jadi begini, ma'asyiral muslimin, para pemerhati Radio Roja dan Roja TV dimanapun Anda berada, hati manusia itu punya tabiat. Ketika diusahakan padanya sebab-sebab yang menumbuhkan pohon iman di dalamnya dengan baik,

diusahakan pemupukan yang baik, pengairan yang baik, pemberian nutrisi yang baik, dia akan tumbuh. Sebagaimana dia punya tabiat juga tetap. Tumbuhan-tumbuhan asing yang mengganggu juga tetap akan mempengaruhi pertumbuhan iman dalam hati tersebut. Yakni, hati tidak akan bisa menolak dengan sendirinya. Kecuali orang-orang yang diberi taufik yang sempurna oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Secara asal, ketika godaan syaitan masuk, apalagi syaitan menunggangi hawa nafsu, masuk ke dalam hati manusia, bisikan-bisikannya, atau angan-angan yang dibangkitkan pada diri manusia, hati akan menerimanya. Ketika itulah, kotoran-kotoran yang bersumber dari bisikan syaitan melalui tunggangan hawa nafsu itu akan mengotori hati. Ini jelas akan menghambat pertumbuhan iman. Meskipun hamba tersebut melakukan sebab yang menumbuhkan, pada saat yang bersamaan, tipu daya syaitan juga kuat masuknya, sementara dia sendiri belum kuat imannya menghadapi hal tersebut, maka tentu butuh baginya untuk menguatkan hatinya agar pertumbuhan pohon iman tersebut sempurna. Berusaha ya, dia butuh untuk berusaha bersungguh-sungguh melawan hal tersebut, menepisnya, berusaha menghilangkannya. Ya, ini ketika dia bukan berusaha, ternyata dia terjerumus dalam perbuatan dosa, segera dia bertobat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, minta perlindungannya agar tidak dijadikan mudah terjerumus ke dalam perbuatan tersebut. Jadi di sini maksudnya, ma'asyiral muslimin rahimakumullah, ya, kita dijelaskan atau Syekh di sini menjelaskan kepada kita bahwa upaya untuk menumbuhkan pohon iman itu tidak hanya memperhatikan hal-hal yang menjadi sebab penguatnya, tapi juga tidak kalah pentingnya memperhatikan hal-hal yang menjadi sebab rubuhnya atau kurangnya, terhambatnya pertumbuhan pohon iman tersebut. Ya, makanya dalam Islam kita tidak hanya belajar kebaikan-kebaikan dalam agama. Dalam Islam ada amar ma'ruf, ada nahi mungkar, perintah kepada kebaikan, melarang dari kemungkaran. Dalam Islam, misalnya kalimat tauhid, ada an-nafi wal itsbat, ada menetapkan sembahan itu cuma Allah semata-mata, dan meniadakan, dan juga harus ada peniadaan, penafian segala sesuatu yang disembah selain Allah. Makanya disebut la ilaha illallah, tidak ada sembahan yang benar kecuali Allah. Famay yakfur bittaguti wa yu'min billahi faqad istamsaka bil urwatil wuthqa la infisama laha. Maka barang siapa yang kufur terhadap sembahan kepada tagut, segala sesuatu yang disembah selain Allah, dan menetapkan iman kepada Allah saja, maka sungguh dia telah berpegang dengan ikatan iman yang kuat, buhul tali yang kuat. Jadi ada membenci perbuatan syirik, menjauhinya, kemudian menetapkan tauhid, penghambaan diri untuk Allah, beribadah kepada Allah semata-mata. Sebagaimana dalam sunnah, kita harus mencintai sunnah Rasulullah SAW, mencukupkan diri dengannya, dan menjauhi, membenci perbuatan bid'ah. Makanya dua hal ini harus selalu ada. Rasulullah SAW ketika menjelaskan, wa khairul hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Selanjutnya, wa syarrul umuri muhdatsatuha. Sebaik-baik petunjuk adalah petunjuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berikutnya, dan seburuk-buruk perkara adalah perkara-perkara bid'ah, perkara-perkara yang diada-adakan. Inilah sebabnya, kalau seseorang tidak mengenal keburukan dengan rinci, ketika dia mengusahakan pertumbuhan pohon iman, dia belajar yang baik-baik saja, sebab-sebab yang menumbuhkan saja, dia tidak mengenal keburukan dengan rinci, apa yang terjadi? Ketika datang keburukan tersebut dibisikkan oleh syaitan, dia tidak sadar bahwa itu adalah keburukan. Padahal itu yang justru banyak merusak pertumbuhan iman. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala meridai sahabat yang mulia, Amirul Mukminin Khalifatul Rashid Umar ibn Khattab radhiyallahu ta'ala anhu, yang mengatakan, innama tanqudu ural islam urwatan urwatan idza nasha'a fil islami man lam ya'rif fil jahiliyah. Hanyalah yang menjadikan
ikatan Islam itu terputus seutas demi seutas kalau tumbuh dalam Islam ini orang-orang yang tidak mengenal perkara-perkara jahiliyah. Ini perkara-perkara yang buruk. Dia tidak kenal perinciannya sehingga ketika datang atau muncul di depannya, dia kira itu adalah kebaikan. Atau dia kira tidak mempengaruhi atau tidak merusak imannya. Akhirnya dia lakukan padahal itu sangat berpengaruh, ya, berdampak negatif yang sangat parah terhadap imannya. Na'udzubillahi min dzalik. Makanya di sini, ma'asyiral muslimin rahimakumullah, perlu kita perhatikan bahwasanya pertumbuhan pohon iman itu didukung dengan sebab-sebab yang menumbuhkannya, sekaligus juga menjauhi hal-hal yang bisa merusaknya. Di sini dibawakan oleh Syekh firman Allah Subhanahu wa taala, innalladzina taqau idza massahum ta'ifum minasyaitani tadzakaru fa idza hum mubsirun. Sesungguhnya orang-orang yang bertakwa ketika mereka ditimpa godaan syaitan, mereka segera ingat, maka serta-merta mereka melihat kesalahan-kesalahan tersebut. Jadi orang-orang yang bertakwa bisa berbuat salah, bukan berarti mereka terjaga dari kesalahan, bukan mereka terjaga dari godaan syaitan. Tapi apa yang mereka lakukan setelah berbuat salah? Mereka menyadarinya, segera meninggalkannya, bertobat darinya, tidak berlarut-larut mengerjakannya. Setelah itu mereka akan memperbaiki diri. Mereka akan menambal celah yang lubang tersebut dengan kebaikan-kebaikan yang mereka lakukan setelah itu. Makanya dengan cara seperti ini godaan syaitan tidak akan merusak pohon iman yang tumbuh di hati hamba tersebut. Dengan cara seperti ini, syaitan tidak akan bisa merusak keimanannya, paling-paling sekedar mengguncangkannya sedikit. Kemudian dengan pertolongan Allah Subhanahu wa taala, dengan sikap hamba yang tadi sudah mempersiapkan diri menghadapi hal tersebut, dengan izin Allah Subhanahu wa taala dia akan dimudahkan bertobat, dimudahkan segera memperbaiki diri, segera menutupi kekurangan tersebut. Makanya, ma'asyiral muslimin rahimakumullah, ya, perlu benar untuk diperhatikan bahwa apa yang kita pelajari dalam masalah tauhid, akidah yang benar, ketika diterangkan oleh para ulama hal-hal yang menyimpang, apalagi penyimpangan dari tauhid, perbuatan-perbuatan syirik yang besar maupun kecil, perbuatan-perbuatan bid'ah, apalagi yang berhubungan dengan masalah-masalah keyakinan, kemudian perbuatan-perbuatan maksiat secara umum, ini harus kita jauhi dan hindari. Bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala kalau telah terlanjur terjerumus ke dalamnya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "At-taibu minadz-dzanbi kaman la dzanba lahu," orang yang telah bertobat dari perbuatan dosanya adalah seperti orang yang tidak pernah berdosa sama sekali. Maka inilah sebab yang ke-11, yang terakhir dari sebab-sebab yang menumbuhkan keimanan di hati, ya. Di sini kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga Allah Subhanahu wa taala memudahkan kita mengamalkan sebab-sebab tersebut, menumbuhkan, menjadikan pertumbuhan pohon iman di hati kita baik. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita cinta kepada keimanan, dan keimanan menjadi perhiasan terindah di dalam hati kita, serta Allah menjadikan kita benci kepada kekufuran, kefasikan, dan perbuatan-perbuatan maksiat. Maka bab yang kedua dari kitab ini telah selesai pembahasan mengenai al-umurul lati yustamaddu minhal iman, perkara-perkara yang merupakan sumber atau sebab yang menumbuhkan dan menguatkan iman. Sekarang insya Allah kita akan masuki al-faslu thalith, fasal yang ketiga dari pembahasan ini, yaitu tentang fi fawaidil iman wa thamaratihi, faedah-faedah dan buah-buah manis keimanan. Ini merupakan pembahasan yang termasuk pembahasan terpenting dalam masalah ini, agar buah-buah ini kita ketahui untuk menjadi motivasi bagi kita, agar kita berusaha untuk mendapatkannya, karena buah-buah ini tentu sangat luar biasa kebaikannya, ya, untuk kemuliaan seorang hamba dalam kehidupan di dunia maupun di akhirat nanti. Barakallahu fikum, ma'asyiral muslimin.
para pemerhati Rojak TV dan Radio Rojak dimanapun Anda berada. Di fasal yang ketiga kita akan membahas fawaidul iman wa thamaratihi, faedah-faedah iman dan buah-buahnya. Asy-Syaikh Abdul Rahman As-Sa'di rahimahullah ta'ala berkata, kam lil imani sahihi minal fawaidi wa thamaratil ajilati wal ajilati fil qalbi wal badani wal rahati wal hayati tayyibati wa dunya wal akhirah. Berapa banyak iman yang benar itu, keimanan yang benar itu akan menghasilkan faedah-faedah dan buah-buah yang manis, buah-buah yang indah dalam kehidupan di dunia maupun untuk bekal di akhirat nanti. Yang ini dirasakan pada hati manusia, pada badan manusia, dan mendatangkan ketenangan pada diri mereka, mendatangkan al-hayatu tayyibah, ya, kehidupan yang indah, penuh dengan keindahan di dunia dan di akhirat. Wa kam li hadhihi syajaratil imaniyati minath thimaril yani'ati wal janal ladhidhi wal ukulid daimi wal khairil mustamirri umurun la tuhsa. Dan juga betapa banyak pohon iman yang tumbuhnya benar ini akan menghasilkan buah-buah yang matang manis, hasil yang sangat lezat, ya, wal ukulud daim, buah-buah yang berkesinambungan pertumbuhannya menghasilkan kebaikan-kebaikan yang banyak yang terus-menerus. Yang ini tentu tidak bisa dibatasi. Subhanallah, Allah subhanahu wa ta'ala maha luas rahmatnya, dan dia menjadikan perkara yang paling besar manfaatnya bagi manusia, yaitu iman yang benar, ini menghasilkan kebaikan-kebaikan yang paling besar, yang paling beraneka macam, yang paling dibutuhkan manusia dalam kehidupannya ketika mereka membenarkan urusan imannya. Wa fawaidul la tustaqsa mujmaluha anna khairatid dunya wal akhirati wa daf'a syururi kullaha min thamarati hadhihi syajarah. Faedah-faedahnya tidak terbatas, sangat banyak. Kesimpulannya, ya, bisa disimpulkan bahwa semua kebaikan-kebaikan di dunia dan di akhirat, penjagaan dari segala keburukan, semuanya ini adalah termasuk buah dari pohon iman yang tumbuhnya benar. Inna Allah yudafi'u anil ladhina amanu. Sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala akan menjaga dan membela orang-orang yang beriman. Makanya pembelaan dari Allah, penjagaan darinya bagi hamba itu untuk terus melakukan kebaikan, taufik dari Allah untuk melakukan kebaikan-kebaikan, meraih keutamaan-keutamaan dunia akhirat, dan juga penjagaan, perlindungan dari segala keburukan akan didapatkan hamba tersebut sesuai dengan keimanan dalam hatinya. Wa dzalika anna hadhihi syajarata idza thabatat wa qawiyat usuluha wa tafaquha wa zanuha wa afnanuha adat ahwa ala ghaibi bi kulli khairin ajilin wa ajil. Wa dzalika, ya, yang mana hal itu dikarenakan pohon iman ini kalau telah kokoh dan kuat, dasarnya, akar-akarnya telah menancap kuat, cabang-cabangnya tumbuh dengan baik, kemudian ranting-rantingnya menghasilkan atau mengeluarkan daun-daun yang menandakan pertumbuhan yang benar, wa aina'at afnanuha, kemudian ujung-ujung rantingnya pun akan membuahkan, ya, menghasilkan buah-buah yang manis. Kalau sudah seperti ini, maka pohon iman tersebut akan memberikan manfaat kepada orang yang memilikinya maupun orang-orang yang lain yang di sekitarnya, memberikan manfaat dalam segala kebaikan, menghasilkan segala kebaikan dunia dan akhirat. Jadi perhatikan ma'asyiral muslimin rahimakumullah, ya, manfaatnya bukan hanya untuk dirinya sendiri, tapi juga berlaku bagi orang-orang di sekitarnya. Inilah faedah iman. Makanya Allah subhanahu wa ta'ala ketika menjelaskan fungsi Al-Quran diturunkan kepada manusia, yang tadinya dia hidup dalam kegelapan, kemudian dia mendapatkan cahaya. Cahaya ini bukan untuk dirinya, tapi juga bisa diambil manfaatnya oleh orang-orang di sekitarnya.
awamanka namaitan faahyainahu wajalna lahu nuran yamshi bihi fil nasi kaman mathaluhu fil dzulumati laisa bi kharijin minha.

0: Apakah orang yang tadinya mati, hidup dalam kegelapan, kemudian kami hidupkan dengan iman, hidupkan dengan ilmu, belajar dia petunjuk Allah, lalu kami jadikan untuknya cahaya, yang dengan itu dia berjalan di antara manusia. Apakah sama dengan perumpamaan orang yang hidup dalam kegelapan dan tidak bisa keluar darinya? Dia mendapatkan cahaya, berjalan di antara manusia, manusia pun akan bisa mengambil faedah daripada cahaya tersebut. Jadi subhanallah, faedah dari iman yang benar bukan hanya didapatkan oleh seorang hamba untuk pribadinya sendiri, tapi yang akan mengambil manfaat setelah dirinya adalah orang-orang yang terdekatnya, keluarganya, istri dan anak-anaknya, yang akan mengambil manfaat tersebut untuk kebaikan dunia dan di akhirat nanti. Makanya kalau kita akan baca nanti di sini, beberapa buah-buah manis dari keimanan, kita akan dapatkan satu penjelasan yang luar biasa. Kita akan lihat. Yang pertama, al-ula, famin a'zami thimariha al-iktibatu biwilayatillahil khassatillati hiya a'zamu ma tanafasa fihil mutanafisun wa ajallu ma hasalahul muwaffakun. Meraih kewalian Allah yang khusus. Orang yang beriman dengan benar, dia akan menjadi wali Allah yang khusus. Yang ini merupakan perkara, motivasi terbesar yang menjadikan orang-orang yang beriman itu yatanafas, berlomba-lomba dalam kebaikan. Dan ini merupakan perkara yang paling agung yang didapatkan oleh orang-orang yang mendapatkan taufik dari Allah subhanahu wa ta'ala. Menjadi wali Allah, ya, ini merupakan perkara yang merupakan buah terbesar dari keimanan yang benar. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam Al-Quran, ala inna awliya Allahi la khawfun alaihim walahum yahzanun alladhina amanu wa kanu yattaqun. Ketahuilah sesungguhnya wali-wali Allah itu tidak ada ketakutan bagi mereka, dan juga mereka tidak bersedih hati. Mereka adalah orang-orang yang beriman dan selalu bertakwa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Coba lihat, menjadi wali Allah yang berarti kekasih Allah, dekat dengannya, selalu bersama Allah, dimudahkan pertolongannya dalam segala kebaikan, penjagaan dari segala keburukan. Siapa yang tidak ingin? Siapa yang tidak menambahkan kedudukan tersebut? Coba lihat ayat yang dijadikan dalil dalam hal ini. Dalam surat Yunus, ya, ayat ke-62-63. Ala, ketahuilah sesungguhnya wali-wali Allah itu tidak ada ketakutan bagi mereka dan tidak ada juga kesedihan. Mereka tidak bersedih hati. Siapakah mereka? Allah sifatkan atau sebutkan sifat mereka selanjutnya. Alladzina amanu wa kanu yattaqun. Mereka adalah orang-orang yang beriman dan selalu bertakwa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi iman dan takwa ini merupakan sandaran seorang hamba mendapatkan kewalian Allah subhanahu wa ta'ala. Semakin kuat imannya, kuat takwanya, semakin sempurna dia mendapatkan kewalian Allah subhanahu wa ta'ala. Imannya benar berarti dia mendapatkan kewalian Allah yang khusus, penjagaan yang khusus, kemudahan-kemudahan dalam segala kebaikan yang khusus, dan kelebihan-kelebihan besar lainnya, keutamaan-keutamaan besar lainnya. Fakullu mu'minin taqiyyin fahuwa lillahi waliyyun wilayatan khasatan min thamaratiha ma qala Allahu ta'ala anhum. Maka semua orang mukmin yang bertakwa, dia adalah wali Allah dengan kewalian yang khusus, wali Allah yang dikhususkan, diistimewakannya. Min thamaratiha, yang ini ya buah, termasuk buah dari keimanan, termasuk buah dari menjadi wali Allah yang khusus adalah seperti yang Allah sebutkan dalam surat Al-Baqarah ayat 257. Bagaimana manfaatnya menjadi wali Allah? Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, Allahu waliyul ladhina amanu yukhrijuhum minal dhulumati ilan nur. Allah subhanahu wa ta'ala adalah wali, penolong orang-orang yang beriman Dialah yang mengeluarkan mereka dari adz-dzulumat, kegelapan-kegelapan yang banyak, kesesatan-kesesatan yang bermacam-macam, kepada satu cahaya petunjuk kebenaran. Subhanallah. Karena kebenarnya iman, Allah subhanahu wa ta'ala mudahkan hamba tersebut lepas dari jebakan-jebakan syaitan untuk mengikuti jalan petunjuk. Ay yukhrijuhum min dhulumatil kufri ila nuril iman, wa min dhulumatil jahli ila nuril ilm, wa min dhulumatil ma'asi ila nuril ta'ah, wa min dhulumatil ghaflati ila nuril yaqadati wa dhikir. Naam. Yaitu Allah mengeluarkan mereka dari kegelapan-kegelapan kufur menuju cahaya iman, dari kegelapan-kegelapan jahil menuju cahaya ilmu, dari kegelapan-kegelapan perbuatan maksiat menuju cahaya ketaatan kepada Allah, dan juga dari kegelapan-kegelapan al-ghaflah, kelalaian hati, menuju cahaya kesadaran, dan selalu hati itu mengingat Allah subhanahu wa ta'ala. Subhanallah. Menjadikan seorang hamba dimudahkan untuk selalu berzikir, selalu dalam ketaatan, selalu menjauhkan perbuatan-perbuatan buruk dari perbuatan maksiat biasa sampai perbuatan syirik. Allah yang menjauhkan dia darinya ketika dia telah menjadi wali Allah subhanahu wa ta'ala dengan sebab menyempurnakan, membenarkan imannya. Wa hasilu dhalika annahu yukhrijuhum min dhulumati syururil mutanawwi'ati ila ma yarfa'uha min anwaril khairil ajilati al-ajil wal ajil. Wa hasilu dhalika, yang kesimpulannya Allah akan mengeluarkan hambanya yang beriman dari gelapnya keburukan-keburukan yang bermacam-macam, ila ma yarfa'uha min anwaril khairil ajil wal ajil. Allah mengeluarkan mereka dari keburukan tersebut menuju kepada cahaya-cahaya kebaikan di dunia dan di akhirat nanti. Jadi subhanallah, ini baru satu faedah sudah kita dapatkan kebaikan dan keutamaan yang sangat istimewa. Dengan orang memperbaiki imannya, ya, dia menjadi wali Allah subhanahu wa ta'ala, yang dengan itu dia akan dimudahkan segala kebaikan dan dilindungi dari segala keburukan. Wa inna mahazu hadzal ata'il jazil bi imanihim as-sahihi wa tahqiqihim hadzal iman bit taqwa fa inna taqwa min tamamil iman kama taqaddama tahqiquh. Dan hanyalah hamba ini bisa meraih pemberian yang sangat agung ini dari Allah subhanahu wa ta'ala dengan keimanan benar yang dimilikinya. Keimanan benar yang dimilikinya, yang telah dipelajarinya, yang telah dikajinya, kemudian dia berusaha mewujudkan iman tersebut dengan bertakwa kepada Allah, mentaati perintah Allah subhanahu wa ta'ala dan menjauhi larangannya, kemudian ya, karena hal ini dikarenakan ketakwaan itu termasuk kesempurnaan iman sebagaimana penjelasan yang lalu. Ini merupakan buah yang sangat indah dan merupakan buah terbesar dari membenahi keimanan, mengusahakan pertumbuhannya dengan benar sesuai dengan perintah Allah subhanahu wa ta'ala dan Rasulnya sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Itulah buah iman yang pertama. Kita lanjut yang kedua. Wa min thamaratil imani al-fawzu biridallahi wa dari karamatihi, termasuk buah keimanan yang sangat indah dan manis. Faedah dari iman adalah meraih keridhaan Allah dan masuk ke dalam surga yang penuh dengan kemuliaan. Negeri kemuliaan yaitu surga, surganya Allah subhanahu wa ta'ala. Inilah faedah dari keimanan yang benar. Coba kita lihat ayat Al-Quran yang menjelaskan hal ini dalam surat At-Taubah ayat 71-72. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, wal mu'minuna wal mu'minatu ba'duhum awliya'u ba'd ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkari wa yuqimuna as-salata wa yu'tuna az-zakata wa yuti'una Allah wa rasulah ulaika sayarhamuhumullah innallaha azizun hakim. Wa'adallahu al-mu'minina wal-mu'minati jannatin tajri min tahtiha al-anharu khalidina fiha wa masakin tayyibatan fi jannati 'adn wa ridwanum minallahi akbar dzalika huwal fawzul 'adzim. Orang-orang yang beriman, laki-laki maupun perempuan, satu sama lain adalah penolong. Sebagian mereka adalah penolong bagi yang lain. Mereka selalu memerintahkan kepada yang baik dan melarang dari kemungkaran, mendirikan salat, menunaikan zakat, mentaati Allah dan Rasulnya. Ulaika, ya, mereka selalu mentaati Allah dan Rasulnya. Ulaika sayarhamuhumullah, mereka inilah orang-orang yang akan dirahmati oleh Allah. Sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala maha perkasa lagi maha sempurna hukum dan hikmahnya. Kemudian ayat selanjutnya, Allah berjanji kepada orang-orang yang beriman, laki-laki maupun perempuan. Allah menjanjikan bagi mereka surga yang mengalir sungai-sungai di bawahnya. Mereka kekal dalamnya selama-lamanya. Juga tempat tinggal yang indah di surga Aden. Ya, dan keridhaan dari Allah subhanahu wa ta'ala itu lebih besar. Inilah keberuntungan yang agung. Coba kita perhatikan ma'asyirul muslimin, para pemerhati Rojak TV dan Radio Rojak dimanapun Anda berada. Ya, kita perhatikan, ayat ini menunjukkan orang-orang yang beriman, dialah yang akan meraih keridhaan Allah sekaligus masuk ke dalam surga yang penuh dengan kemuliaan yang kenikmatannya kekal abadi. Ya, kita perhatikan. Di akhir hadis ini disebutkan, di akhir ayat ini, waridwanum minallahi akbar, keridhaan Allah itu lebih besar. Ini mereka dapatkan yang tentu lebih besar daripada kenikmatan apapun yang ada di surga. Ya, sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala dzalika huwal fawzul azim, Allah mensifati inilah keberuntungan dan kesuksesan yang besar. Fanalu ridha rabbihim wa rahmatihi wal fawzi bihadhihi al masakin al tayyibati bi imanihim alladhi kammalu bihi anfusahum wa kammalu wairahum bi qiyamihim ta'at bi ta'atillahi wa ta'ati rasulihi. Maka dalam ayat ini menunjukkan orang-orang yang beriman, mereka meraih keridhaan Allah, meraih rahmatnya, dan al fawz, mereka juga akan memperoleh rumah-rumah tempat tinggal yang indah di surga. Dengan iman yang dengan itu mereka sempurnakan, perbaiki keadaan diri mereka sendiri, juga mereka akan menyempurnakan orang-orang lain yang ada di sekitar mereka dengan menegakkan ketaatan kepada Allah dan taat kepada Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Wal amri bil ma'ruf wa nahyi 'anil munkar, memerintahkan kepada yang baik dan melarang dari kemungkaran. Konsekuensi iman, hamba akan mencintai Allah dan mencintai amal-amal yang dicintai oleh Allah. Ya, dia akan mengajak orang-orang di sekitarnya untuk taat kepada Allah. Dengan inilah mereka saling memberikan manfaat kebaikan, beramar ma'ruf nahi mungkar di antara mereka. Saling mengingatkan untuk berbuat baik dan menegur dari kesalahan. Subhanallah, dengan ini mereka benar-benar akan mendapatkan apa yang Allah janjikan, masuk ke dalam surga yang mengalir sungai-sungai di bawahnya, mendapatkan rumah-rumah yang indah. Dan lebih daripada itu, keridhaan dari Allah subhanahu wa ta'ala yang tentu lebih besar, mereka akan dapatkan juga dengan izin Allah subhanahu wa ta'ala. Fastawlau ala ajalil wasaili wa afdalil ghayati wa dhalika fadlullah. Fastawlau ala ajalil wasaili wa afdalil ghayat. Maka mereka itu meraih sarana-sarana yang paling agung dengan melakukan kebaikan-kebaikan tadi, beramar ma'ruf nahi mungkar, mendirikan sholat, menunaikan zakat. Mereka lakukan sebab-sebab kebaikan yang paling agung, juga sekaligus mendapatkan tujuan-tujuan, balasan-balasan akhir yang paling mulia. Wa dzalika fadlullah, dan ini adalah karunia dari Allah subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itulah ma'asyiral muslimin rahimakumullah, kita perhatikan buah dari keimanan ini sangat besar motivasinya bagi kita untuk kita mengusahakannya. Dan ini merupakan kaidah semua ayat-ayat Al-Quran dan hadis-hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang menjelaskan tentang iman, orang-orang yang beriman, balasan bagi iman. Ini yang dimaksud adalah iman yang benar, iman yang sahih, iman yang diridhai oleh Allah Subhanahu Wa Taala, iman yang ketika seorang mukmin membawanya menghadap Allah, maka insya Allah akan dia akan selamat dan akan dijauhkan dari segala keburukan dengan izin Allah Subhanahu Wa Taala. Makanya poin yang kedua ini, sebagaimana poin yang pertama sangat besar, ya, memotivasi kita dalam berbagai macam kebaikan. Makanya kita usahakan dengan mengingat-ingat keutamaan ini agar menyemangati, memotivasi diri kita untuk tidak bosan-bosan melakukan hal-hal yang dicintai oleh Allah Subhanahu Wa Taala, menumbuhkan kebaikan dalam iman kita, mencegahnya dari keburukan, serta menghasilkan buah-buah yang indah dan manis seperti yang telah kita baca dalam dua poin ini. Barakallahu fikum ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Sampai di dua poin ini kami akan cukupkan kajian kita di kesempatan pagi hari ini. Mudah-mudahan kita akan lanjutkan kembali di pertemuan-pertemuan berikutnya. Yang jelas, perkara iman, karena merupakan perkara yang paling tinggi kedudukannya dalam Islam, landasan Islam yang paling agung, berarti buah dan faedahnya pun paling besar dan paling agung, paling dibutuhkan dalam kehidupan manusia. Maka bersabarlah, mohon pertolongan kepada Allah agar kita dimudahkan selalu dekat dengan sebab-sebab yang menumbuhkan iman, dimudahkan untuk selalu terhindar dari hal-hal yang merusak dan menghambat pertumbuhannya. Semoga kajian yang kita adakan di kesempatan pagi hari ini bermanfaat dan menjadi sebab kebaikan bagi kita semua. Kita cukupkan. Sallallahu wasallam wa barak ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Roja Kendari FM, saluran tilawah Al-Quran dan kajian Islam.
2: Simak dan ambil faedahnya di 95.1 FM Roja Kendari, menenteramkan hati dengan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam.
3: Bismillahirrahmanirrahim. Ya.

0: Ustaz, bolehkah bernyanyi tanpa musik? Kalau musik, hukumnya haram jelas. Ijma' ulama, empat mazhab menjelaskan bahwasanya musik hukumnya haram. Empat mazhab. Dan semua mazhab menukil ijma', ijma', ijma', ijma', ijma'. Sepakat ulama. Dan kita tahu di antara sumber hukum Islam selain Al-Quran dan Sunnah adalah ijma'. Kemudian datang sebagian ulama seperti Ibnu Hazm Al-Andalusi, ya, menyatakan hadis tentang haramnya musik dhaif. Tapi dia salah. Pertama, terlalu banyak ahlul hadis yang lebih faqih tentang hadis daripada dia menyatakan hadisnya sahih dalam Sahih Bukhari. Dia mendhaifkan. Yang kedua, dia menyelisih ijma'. Telah muncul ijma' sebelum dia lahir tentang haramnya apa? Musik. Oleh karenanya madhab manapun mengharamkan musik. Yang paling keras dalam hal ini diantaranya madhab Syafi'i. Antum buka buku fikih manapun, cari pembahasan tentang musik, semua ulama Syafi'i yang mengharamkan musik. Di antaranya Al-Imam Syafi'i rahimahullah dalam kitabnya Al-Um. Al-Imam Syafi'i menyatakan dalam kitabnya Al-Um, kalau ada seorang merampok atau mencuri alat musik, maka orang ini tidak boleh dipotong tangannya. Kenapa? Karena dia mencuri sesuatu yang haram. Hukumnya sama seperti orang mencuri khamar atau orang mencuri babi, kata Imam Syafi'i. Kalau ada orang mencuri khamar, tidak boleh dipotong tangannya karena dia mencuri barang yang haram. Dia boleh dipotong tangannya kalau dia mencuri barang yang halal. Curi motor, ya, curi mobil, ya, dipotong tangannya karena perkara yang halal. Bayangkan Imam Syafi'i menyamakan keharaman alat musik seperti haramnya khamar dan haramnya babi. Sama Imam Syafi'i juga dalam kitab Al-Um mengatakan, barang siapa yang merusak alat musik, maka tidak boleh minta ganti rugi darinya. Sama seperti seorang yang merusak khamar, datang ke rumah orang dihancurkan khamar orang, maka tidak boleh minta ganti rugi. Meskipun dia salah, mungkin dia masuk dalam rumah orang salah, tapi tidak boleh minta ganti rugi gara-gara memecahkan khamar, karena itu barang yang haram. Di sini lagi Imam Syafi'i menegaskan keharaman alat musik seperti haramnya khamar dan haramnya babi. Bahkan yang paling keras adalah Ibnu Hajar Al-Haytami, salah seorang ulama besar dari madhab Syafi'i yang dijadikan patokan ulama Syafi'i mutaakhirin. Dia mengatakan, dia punya buku judulnya Az-Zawajir an Iktirafil Kabair, tentang larangan terhadap dosa-dosa besar. Dia sebutkan dosa besar pertama, dosa besar kedua, terus sampai pada dia sebutkan dosa besar sekian, sekian, sekian, dan sekian, yaitu mendengarkan alat musik, menyamainkan alat musik. Dia sebutin, dia anggap memainkan alat musik adalah dosa besar. Ada khilaf di kalangan orang ulama Syafi'iyah, apakah memainkan alat musik dosa besar atau dosa kecil. Namun yang rajih adalah dosa besar, sebagaimana dirajihkan oleh Ibnu Hajar Al-Haytami. Makanya saya katakan musik hukumnya haram, ya. Rekan, saya heran ada sebagian da'i-da'i di tanah air kita yang mengaku bermadhab Syafi'i, bahkan menyuruh orang untuk bermadhab Syafi'i, bahkan mencela orang yang tidak bermadhab, tapi kalau sudah bicara musik dia tinggalkan madhab Syafi'i. Benar, dia tinggalkan madhab Syafi'i. Tidak ada satu madhab pun yang dia pakai. Madhab Syafi'i enggak, madhab Hambali enggak, madhab Hanafi enggak, madhab Maliki enggak. Kenapa? Semuanya musik haram. Padahal dia mendengung-dengungkan harus madhab Syafi'i, begitu masalah musik, dia tinggalkan madhab Syafi'i, gak tahu kenapa. Ini hukum musik. Nah, bagaimana dengan nyanyian tanpa musik? Maka Imam Syafi'i juga menjelaskan nyanyian tidak sama dengan musik, ya. Hukum nyanyian, ya, boleh. Kalau terlalu banyak menjadi makruh selama tidak pakai alat musik. Hukum asalnya, boleh. Adapun dalam ayat Al-Quran, وَمِنَ النَّاسِ مَا يَشْتَرِي لَهُ وَالْحَدِيثِ لِيُضِلَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ. Dalam surat Luqman, di antara manusia ada yang memberi perkataan yang sia-sia untuk menyesatkan manusia. Ibnu Mas'ud mengatakan, wallahi, wallahi, demi Allah, innahu lagina. Sungguhnya itu adalah nyanyian. Para ulama menjelaskan nyanyian tersebut bukan nyanyian tanpa musik, sebagaimana dijelaskan oleh Ibnu Rajab Al-Hambali dalam Fathul Bari, karangan Ibnu Rajab. Fathul Bari ada dua, Fathul Bari Ibnu Hajar, Fathul Bari Ibnu Rajab. Kenapa disebutkan nyanyian? Maksudnya nyanyian yang disertai dengan alat musik, karena di zaman Ibnu Mas'ud banyak orang-orang Romawi masuk Islam, orang-orang Persia masuk Islam, dan mereka sering nyanyi dengan alat musik. Sehingga maksud dari Ibnu Mas'ud dalam ayat tersebut tatkala dia menafsirkan lahwal hadis, kata-kata yang sia-sia haram ini, maksudnya nyanyian yang disertai dengan alat musik. Jadi kita kembali, para ulama membedakan antara nyanyian tanpa alat musik dengan nyanyian dengan alat musik. Nyanyian alat musik hukumnya haram. ijma ulama. Adapun nyanyian tanpa alat musik, maka hukum asalnya adalah halal, namun tidak boleh berlebih-lebihan. Karena dahulu yang suka nyanyi bukan laki-laki, yang suka nyanyi biasanya budak-budak wanita ya. Maka seorang laki tidak boleh sering bernyanyi-nyanyi. Saya katakan, bahkan nasyid-nasyid, saya juga ada hafal nasyid-nasyid. Kalau terlalu sering saya bernasyid-nasyid, akhirnya saya jarang baca Quran. Ya, saya jarang baca. Itu pengaruhnya tadi. Maka boleh dalam kondisi tertentu kita boleh nasyid-nasyid, nggak ada masalah. Tapi jangan berlebih-lebihan. Selama isinya baik dan tidak melanggar syariat. Wallahu a'lam bishawab.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.

0: Assalamualaikum Ustaz.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kemulah.
0: Ustaz, ana sedikit mau nanya nih Ustaz, masalah yang berhubungan dengan takdir, Ustaz.
1: Takdir Allah
0: subhanahu wa ta'ala. Takdir Allah ya, subhanahu wa ta'ala. Ini kan kita sebagai umat Islam kan sudah diwajibkan untuk mengimani takdir, baik itu takdir baik maupun buruk, Ustaz. Nah, cuman kadang-kadang kan sebagian orang itu memikirkan, terlalu memikirkan sehingga merasa takut akan masa depannya, Ustaz. Artinya apa yang terjadi nantinya atau bagaimana dengan rezekinya atau apa, mungkin ada kayaknya diintip oleh bencana atau apa, musibah gitu, Ustaz. Nah, ini bagaimana menurut antum, Ustaz, hubungannya dengan kadang-kadang rasa ketakutan itu dengan iman kepada takdir, Ustaz, takdir Allah.
1: Iya, barakallahu fikum. Alhamdulillah wassalatu wassalamu rasulillah amma ba'du. Iya, sudah kita ketahui bahwasanya iman kepada takdir itu sebagaimana perkara-perkara lain yang diwajibkan untuk kita imani dalam Islam adalah sebab yang justru akan menyelesaikan masalah kita, menjadikan tenang jiwa kita. Karena termasuk yang paling utama masuk dalam firman Allah Subhanahu wa taala, dalam makna firman Allah Subhanahu wa taala, ala bidzikrillahi tatma'innul qulub, ketahuilah dengan berzikir kepada Allah hati akan menjadi tenang. Termasuk di antara seutama-utama zikir adalah mengisi hati dengan keimanan yang benar terhadap hal-hal yang diwajibkan untuk kita imani. Apalagi mengimani masalah takdir, ini berhubungan dengan perbuatan Allah, nama-nama dan sifat-sifat Allah, yaitu Al-Qadir atau Al-Qadir, nama Allah yang Maha Indah, Al-Qadir yang Maha Kuasa atas segala sesuatu, yang Maha menakdirkan segala sesuatu. Makanya kalau seorang hamba yang beriman mengimani takdir dengan benar, hidupnya akan tenang. Justru hidupnya akan lapang, hatinya akan terasa damai. Itu yang diisyaratkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam firman-Nya dalam Al-Qur'an, "Ma asaba min musibatin illa bi'idznillah, wa may yu'min billahi yahdi qalbah." Tidaklah menimpa satu musibah pun di dunia ini kecuali dengan izin Allah. Maka barang siapa yang beriman kepada Allah dalam menghadapi musibah tersebut, Allah akan berikan hidayah kepada hatinya. Ketika menafsirkan ayat ini, Al-Hasan Al-Basri rahimahullah taala mengatakan, "Huwa rajulun usiba bi musibatin fa'alima annaha min indillahi faradiya wastaslam." Dia adalah seseorang yang ditimpa musibah, satu bencana, tapi dia mengetahui itu adalah dari sisi Allah, maka dia pun tunduk dan menerima ketentuan tersebut. Sekarang kita akan lihat apa hubungannya takdir, mengimaninya dengan benar menjadikan hati kita tenang. Coba kita bandingkan dengan kehidupan kita. Secara fitrah manusia, mereka itu akan merasa tenang jika menyandarkan urusannya kepada sesuatu yang dia bisa percaya. Iya kan?
0: Iya.
1: Sebagai contoh masalahnya begini. Kita ingin pergi meninggalkan rumah kita. Kita titipkan rumah kita misalnya kepada anak kita. Ini rumah ini pegang, Abi akan pergi, Abi dan Umi akan pergi dalam waktu sepekan, rumah ini pegang kunci dan dijaga baik-baik. Anak kecil yang dititipkan usianya mungkin masih 7 tahun. Kira-kira dalam perjalanan kita akan merasa tenang atau merasa gelisah?
0: Mungkin kurang tenang, Sir.
1: Jelas tidak akan tenang, anak kecil. Dia pertama tidak bisa berpikir dengan baik, belum punya kemampuan untuk memikirkan nanti siapa yang datang, orang baik atau orang buruk. Kalaupun dia bisa memikirkan, apakah dia bisa punya kekuasaan untuk melawan misalnya pencuri yang datang atau orang yang berniat jahat yang ingin merusak rumah kita misalnya? Tentu tidak. Jadi sekarang perbandingannya, misalnya kita menitipkan rumah kita dengan saudara kita yang dia itu orangnya perhatian, kemudian pandai dalam menjaga dan mengurus rumah kita, dan dia sendiri punya kekuatan untuk bisa menghadapi tamu-tamu yang datang atau orang-orang buruk yang punya niat buruk. Kira-kira kita akan lebih tenang kan?
0: Iya, lebih tenang. Iya.
1: Padahal kita tahu dia manusia, terbatas sifat-sifatnya. Sepandai apapun dia menjaga, terbatas. Nah, bagaimana kalau kita menyerahkan kepada yang Maha Sempurna sifat-sifatnya, ilmunya sempurna, kebaikannya sempurna, rahmatnya

0: sempurna, kemahakuasaannya sempurna, penjagaannya sempurna. Jadi sebenarnya masalah takdir itu akan berhubungan erat dengan pemahaman kita tentang kesempurnaan nama-nama dan sifat-sifat Allah subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu, kalau kita mengimani masalah takdir dengan benar, kita akan mengimani apa yang dikatakan oleh para ulama, Masya Allahu kana wa ma lam yasha' lam yakun. Apa yang Allah kehendaki akan terjadi, apa yang Allah tidak kehendaki tidak akan terjadi. Artinya, semua yang Allah kehendaki, suka atau tidak suka, kita harus terima. Ini pertama. Mau tidak mau, senang tidak senang, kita akan mesti terima. Jadi kita pikir tidak berpikir, ya terjadi. Karena semua yang ada dalam semesta ini adalah milik Allah. Dia yang menentukan segala sesuatunya. Makanya, orang yang tidak menerima ketentuan Allah, dengan tidak menerimanya dia, dia mau tidak mau juga harus menerima, yang ini menjadikan dia dua kali menderita. Sudah dia menderita karena harus memikirkan, yang kedua menderita karena semua ketentuan Allah mesti berlaku, dia terima atau tidak terima. Sedangkan orang yang beriman, dia hatinya akan lapang, dia mendapatkan pahala karena dia selalu siap menerima ketentuan Allah subhanahu wa ta'ala, dan dia selalu bersangka baik kepada Allah subhanahu wa ta'ala karena dia meyakini sempurnanya nama-nama dan sifat-sifat Allah subhanahu wa ta'ala. Makanya ketika Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam Al-Quran menggambarkan tentang indahnya iman kepada takdir, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, وَأَسَا أَنْ تَقْرَهُ شَيْئًا وَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ وَأَسَا أَنْ تُحِبُّ شَيْئًا وَهُوَ شَرٌ لَكُمْ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ. Boleh jadi kalian membenci sesuatu padahal itu justru baik bagimu, dan bisa jadi kalian menyukai sesuatu padahal itu justru buruk bagimu. Allah Maha mengetahui dan kalian tidak mengetahui. Coba lihat, ketika kita takut menghadapi masa depan kita, seharusnya kita berpikir, apa yang bisa menjadikan saya bersikap baik menghadapi masa depan kita? Kita berpikir, sekarang masa depan tidak bisa kita rubah, mesti akan terjadi sesuai dengan kehendak Allah. Maka berarti untuk mengurangi atau menghilangkan, ya paling tidak mengurangi stres saya menghadapi masa depan, saya berpikir dengan pemikiran positif yang kalau ini bisa kita terapkan pada diri manusia, seperti masalah penjagaan tadi, kita berharap karena yang menjaga saudara kita yang bisa kita percaya, kita berharap rumah kita pulang dalam keadaan baik. Nah, kenapa pikiran positif ini tidak kita tempatkan pada Zat yang Maha Sempurna nama-nama dan sifat-sifatnya? Kalau kita berpikir positif seperti ini, Allah subhanahu wa ta'ala Maha sempurna kekuasaannya, Maha sempurna kekuatannya, Maha sempurna penjagaannya. Dialah Al-Qawi, Maha kuat, Al-Aziz, Maha perkasa, Al-Matin, Maha kokoh, Al-Hafidh, Maha penjaga. Ditambah dengan dia Maha sempurna kebaikannya, Ar-Rahman, Ar-Rahim, Al-Muhsin, Maha sempurna rahmatnya, kebaikannya. Terus yang seperti ini apa yang kita ragukan dari ketentuan yang diberlakukannya kepada manusia? Apalagi orang yang beriman yang Allah mengatakan dalam Al-Quran tentang dirinya, wa kana bil mu'minina rahima. Allah subhanahu wa ta'ala Maha penyayang terhadap hamba-hambanya yang beriman. Dalam ayat lain Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, kataba rabbukum ala nafsihi rahmah. Allah menetapkan bagi dirinya sifat rahmat, kasih sayang. Kalau kita bersangka buruk, maka pertama itu akan membuat pikiran kita semakin sempit, kegalauan tidak akan hilang, ditambah hal tersebut tidak akan merubah keadaan yang akan terjadi. Tapi kalau kita bersangka baik, Allah subhanahu wa ta'ala memperlakukan hambanya sesuai dengan persangkaannya kepada Allah. Dalam hadis riwayat Imam Muslim, hadis Bukhari dan Muslim, hadis Qudsi, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, ana inda dhanni abdi bi, aku ini sesuai dengan persangkaan hambaku kepadaku. Kemudian kita tambah lagi dengan keyakinan apa yang disebutkan dalam ayat tadi, boleh jadi kamu membenci sesuatu padahal buruk bagimu. Kita kan yang kita harapkan kebaikan di masa depan kita. Kenapa kita orang kita di stres? Karena dia pikir nanti saya ditimpa musibah, nanti begini, nanti begini, nanti begini. Dia tidak mengetahui kan apa yang dibalik musibah. Coba kita bertanya pada diri kita, di lingkungan kita saat ini banyak orang-orang yang tadinya kita merasa dia mendapatkan musibah, tiba-tiba kemudian dia menjadi orang sukses. Mungkin kita pernah dengar ada tetangga kita dipecat dari pekerjaannya, Padahal dia punya anak dan seterusnya, kita pikir kasihan sekali dia menderita. Dan dia pun di awal-awalnya menghadapi dengan stres hidupnya. Ternyata dengan sebab itu dia usaha, dia bisa mencari sebab-sebab untuk mencari penghasilan yang halal. Justru dengan itu dia sukses dan bisa bertambah penghasilannya, lebih baik, meningkat taraf hidupnya. Yang tadinya kalau mungkin dia terus bekerja di tempat tersebut, dia tidak akan memikirkan usaha tadi. Coba lihat hikmah dibalik semua ini. Makanya Allah berfirman tadi, bisa jadi kamu membenci sesuatu padahal itu justru buruk bagimu. Dan bisa jadi kalian suka sesuatu padahal kalian membenci sesuatu padahal justru baik bagimu. Kalian menyukai sesuatu padahal itu justru buruk bagimu. Allah mengakhiri dengan apa? Wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Allah mengetahui padahal kamu tidak mengetahuinya. Ini berlaku dalam semua urusan. Keadaan yang kita anggap kita tidak sukai, padahal bisa menjadi sebab terbukanya kebaikan bagi diri kita dalam hal-hal tersebut. Sampai dalam hal-hal yang berhubungan dengan keimanan. Ada orang-orang tertentu yang dia mendapati dirinya misalnya ditempatkan untuk bekerja di tempat yang dia tidak sukai, padahal dia inginnya di kampung halamannya. Sering kita dengarkan, ternyata ketika dia berpindah di tempat tersebut, di situ dia mendapatkan hidayah, dia lebih semangat belajar agama, mengenal sunnah, kemudian memperbaiki dirinya, yang mungkin kalau dia menetap di kampung halamannya, dia tidak akan dapatkan sebab-sebab untuk meraih hidayah tersebut. Allah memiliki banyak hikmah dan kebaikan. Makanya Allah Maha mengetahui, kamu tidak mengetahui. Jadi, dengan kita mengimani masalah takdir, kita akan lapang. Semua yang kita hadapi akan optimis, karena yang menanggungnya adalah Zat yang Maha sempurna kebaikannya. Sempurna ilmunya, dia lebih mengetahui kebaikan dan kemaslahatan bagi hambanya, lebih apa yang ditahui oleh hamba tersebut terhadap dirinya sendiri. Makanya benarlah, keimanan kepada takdir itu merupakan sebab yang akan menjadi sumber kebaikan bagi kita semua. Makanya Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala pernah mengatakan, asal sukul li khairin anta alama anna ma sya Allahu kana wa ma lam yasha lam yakun. Landasan utama segala kebaikan dengan kamu meyakini apa yang Allah kehendaki akan terjadi, dan apa yang tidak dikehendakinya maka tidak akan terjadi. Maka dengan ini kita akan merasa yakin dan selalu memasrahkan segenap urusan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, tentu dengan menempuh sebab-sebab yang disyariatkannya. Dan ingat, sebab yang terbesar di semua, di antara semua sebab yang atau kita istilahkan dalam bahasa kita ikhtiar, yang paling tinggi di antara semua ikhtiar adalah menyandarkan hati dan selalu memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, karena di tangannya lah segala kekuasaan atas semua urusan manusia. Ini lebih tinggi kedudukannya dengan dibandingkan dengan sebab yang kita lakukan dengan tangan kita, dengan anggota badan kita. Bersandar kepada Allah justru merupakan seutama-utama sebab, seutama-utama ikhtiar yang hendaknya dilakukan manusia dengan cara tadi memperbaiki keyakinannya dalam menghadapi segala ketentuan Allah Subhanahu wa taala, baik yang dianggapnya baik ataupun yang dianggapnya buruk, tidak sesuai dengan keinginannya. Demikian.
1: Jadi intinya Ustaz, ketakutan kita ini tidak merubah apa yang akan terjadi.
0: Tidak akan merubah keadaan yang terjadi. Justru dengan kita optimis, justru ini sangka baik kepada Allah yang akan menjadikan Allah memberikan kebaikan kepada kita.
1: Ustaz, mungkin secara singkatnya Ustaz, bagaimana kiat-kiat kita supaya kita tenang menghadapi masa depan, artinya menggantungkan masa depan kita,
0: praktisnya gitu ya. Kiat-kiatnya adalah tadi, setelah kita mengimani takdir Allah Subhanahu wa taala dengan benar, mengimani nama-namanya yang maha indah, sifat-sifatnya yang maha sempurna, ilmunya sempurna, berarti kita tahu Allah Subhanahu wa taala lebih tahu yang terbaik untuk masa depan kita. Kita mengimani rahmat Allah, kebaikan-kebaikannya, kita tahu Zat yang demikian sempurna kasih sayangnya, masa akan memberlakukan keburukan untuk kita. Kemudian kita meyakini pilihan Allah yang terbaik. Masa kita mengatakan, saya lebih bagus pilihan saya dibandingkan Allah yang sempurna ilmunya? Tidak mungkin. Setelah itu kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, ya Allah, limpahkan kebaikan kepadaku, jadikan aku ridho dengan segala ketentuan yang Engkau berlakukan. Ya Allah, Engkau Maha Kuasa atas segala sesuatu, mudahkanlah segala urusan-urusanku untuk nanti menjadikan kebaikan untuk urusan duniaku, apalagi urusan agamaku. Maka dengan itu kita akan optimis, insyaallah seperti hadis tadi, kita akan mendapatkan kebaikan sesuai dengan pengharapan dan persangkaan baik kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu fikum.
1: Jazakallahu khairan.
0: Hayakumullah.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: Assalamualaikum Ustaz.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Apakah kita harus paham arti dari semua doa yang kita ucapkan? Bagaimana jika kita hafal dari doa tersebut tapi tidak mengetahui makna dan artinya? Mohon nasihatnya Ustaz.
1: Ya, apakah kita harus hafal, harus paham arti dari doa yang kita panjatkan? Kalau jenengan pengen khusyuk, ya. Kalau nggak pengen khusyuk, ya silahkan. Ya. Jadi kalau kita pengen khusyuk, kita harus paham apa yang kita baca. Aneh, ada orang nulis proposal, diajukan, ditanya sama yang diajukan proposal, Anda minta apa di proposal itu? Gak tahu. Itu kan aneh bin aja ya. Ya. Kalau isi proposalnya ternyata merugikan jenengan gimana? Ya. Atau isi proposalnya itu tidak sesuai dengan apa yang jenengan inginkan gimana? Ya. Jangan sampai kita ini terjebak. Wah, yang penting kan nyong amin, amin, amin. Bok wis ana sing donga. Kan sudah ada yang berdoa, saya yang penting amin, amin saja. Iya, kalau keperluan Anda sama dengan keperluannya orang yang berdoa tersebut. Yang berdoa ini masih bujangan, pengen cepat nikah. Jenengan sudah tua banget. Yang bujangan ini minta supaya ya Allah berilah saya karunia istri, ya segera saya pengen nikah. Jenengan sudah enggak pengen nikah. Jenengan amin amin terus jenengan nikah gimana? Ya, ya rezeki Ustaz. Iya kalau jenengan mampu. Ya. Jadi masing-masing itu punya permintaan. Bisa jadi antara satu orang dengan orang lain berbeda. Ya. Ini yang pertama. Kenapa kita harus memahami isi doa kita? Bahwa permintaan kita dengan permintaan orang lain bukan berbeda. Jangan kita mengandalkan doanya orang lain. Yang kedua, seperti yang saya katakan di awal tadi, bahwa seorang itu akan khusyuk, akan meresapi, merenungi apa yang dia baca kalau dia paham. Bagaimana mungkin seorang akan khusyuk di dalam doanya seandainya dia tidak tahu apa yang dia panjatkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka saya anjurkan sekali buat jamaah sekalian untuk membeli buku-buku doa yang jelas-jelas ada tuntunannya dari Rasulullah SAW beserta terjemahannya. Sekarang banyak banget, banyak banget. Ya. Ada buku judulnya Hisnul Muslim, ya. Perisai seorang muslim. Terjemahannya banyak banget. Ini best seller di sekian puluh atau ratus negara. Dikarang oleh seorang ulama namanya Sa'id Al-Qahtani. Ya. Kayaknya di koperasi ada kayaknya, di koperasi pondok kita. Ya, kayaknya ada atau di ruangan TPQ ada kayaknya. Kecil bukunya, tapi Masya Allah. Doanya sumbernya jelas, dari Quran, dari sunnah Rasul SAW. Ya, landasannya jelas, ada terjemahannya, ada sebagian edisi yang ditambahi Latinnya. Ya, pelajari satu persatu. Ya, minimal ya sebelum kita meninggal kita tahulah doa-doa yang dicontohkan dalam Al-Quran dan sunnah Rasulullah SAW. Paling tidak kita tahulah. Ya. Walaupun Rabbana atina fid dunya hasanah itu memang luar biasa. Tapi ya masa dari TK sampai dari taman kanak-kanak sampai taman kawak-kawak doanya Rabbana atina fid dunya hasanah. Ya itu memang doa yang luar biasa. Akan tetapi ya masa sih kita enggak pengen nambah doa yang lainnya. Ya. Ini jawabannya. Silakan.
2: Mengudara langsung dari Kompleks Masjid As-Sunnah Kota Kendari. Inilah Rojak Kendari, menenteramkan hati dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
3: Ikhwatal iman rahimakumullah, saatnya kita mendengarkan kumandang azan salat duhur bagi wilayah Kota Kendari dan sekitarnya. Pada hari ini kami mengajak Anda tentunya untuk melaksanakan salat duhur secara berjamaah bagi kaum pria di masjid-masjid terdekat yang terletak di tempat Anda. Semoga Allah taala menerima amal ibadah kita. Barakallahu fikum.

0: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.
1: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.
2: يا الله رب panggilan yang sempurna dan salat wajib yang didirikan, berilah al-wasilah derajat di surga dan fadilah kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan bangkitkan beliau sehingga bisa menempati maqam terpuji yang telah engkau janjikan.
3: Roja Kendari FM, saluran tilawah Al-Qur'an dan kajian Islam.
4: Inni a'udzubika minal ma'thami wal maghram.
5: Berutang ini bukan masalah kecil. Masalah besar. Karena penghalang seseorang untuk masuk ke dalam sorga. Utang itu menghalangi orang untuk masuk ke dalam sorga.
6: Utang itu
5: yughfaru lisyahidin
6: kullu dhanbin illa dhanbuhu.
5: Dihapuskan semua orang yang mati syahid dosanya kecuali utang.
7: Nafsul mu'min,
5: ruh seorang mu'min tergantung dari hutangnya sampai dibayarkan.
8: Ya

0: Ketika berhutang, datangnya dengan merengek-rengek, dengan menangis, dengan semua kesulitan yang ada diceritakan. Tapi begitu waktunya ganti, tidak ada kabar,
1: tidak memberitahu,
0: tidak datang. Apa begini adab seorang muslim? Bukan nggak boleh berutang, boleh.
1: Tapi utang ini harus kita bayar, wajib kita bayar.
0: Orang berutang kata Nabi. Inna rajula idza gharima idza haddatha kadzaba wa idza wa'ada akhlafa. Kalau sudah utang, kalau ngomong dusta, bohong. Kalau janji selalu menyalahi janji. Itu orang berutang.
2: Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un.
3: Kehidupan ini akan berakhir jauh.
4: Kalian mengira dengan mati selesai semua urusan?
5: Ba'idza ja'a ajaluhum.
6: Innaka mayyitun wa innahum mayyitun.
5: Ba'idza ja'a ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun.
4: Manusia hanya akan membawa amal perbuatan.
7: Kullu nafsin.
6: Sebagian di antara kita enggak beriman.

0: وإنما توفون أجوركم يوم القيامة.
1: Kalau engkau orang yang beriman, yang beramal untuk hari akhirmu, maka engkau akan berteriak mengatakan Qaddimuni, Qaddimuni, segerakan aku ke tempatku, San.
2: Dunia ini berkata kalau jamaah.

0: والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون.
1: Manusia berlomba-lomba untuk meraih sesuatu yang dia yakin dia akan tinggalkan.
2: Bismillahirrahmanirrahim.

0: Saya sampaikan 5 wasiat Imam Syafi'i untuk para penuntut ilmu agama. Di dalam pantunnya Imam Syafi'i menyatakan, innaka lan tanala al-ilma illa bisittatin. Wahai saudaraku, engkau tidak akan pernah memperoleh ilmu agama kecuali dengan 6 sifat, dengan 6 perkara. Sa'umbi'uka an tafsili habibayan. Akan aku terangkan kepadamu 6 perkara tersebut dengan penjelasan berikut ini. Yang pertama, kata beliau, zaka'un wa hirsun wa ijtihadun wa bulghatun wa tulu zamani wa mulazamatul ustadhi. Kata Imam Syafi'i, 6 perkara tersebut, yang pertama adalah kecerdasan, memiliki IQ yang bagus. Karena ada orang yang belajar 2 tahun tetapi bisa mengalahkan orang yang sudah belajar 5 atau sampai 10 tahun karena kecerdasan yang berbeda. Jelas ya? Tetapi kecerdasan bukanlah sebab utama, karena itu merupakan anugerah dari Allah. Dan tatkala kecerdasan dimiliki tetapi tidak dimiliki 5 perkara berikut ini, kecerdasan tersebut akan menjadi malapetaka untuknya. Yang kedua, kata beliau, wahirsun, semangat untuk menggali ilmu agama. Ya. Dan jangan sampai semangat kita untuk ilmu agama itu terkalahkan dengan semangat kita untuk ilmu akademik. Coba kita renungi, kita untuk ilmu dunia 6 tahun di SD, kalau enggak masuk TK sebelumnya, ya kan? TK berapa tahun? 2 tahun. Setahun, ya. Setahun tambah SD 6 tahun. Berapa sudah? 7 tahun. Tambah SMP? Hah? 10 tahun. Ya. Tambah SMA 3 tahun. Berapa? 13 tahun. Tambah S1 berapa tahun? Ada yang 4. Ada aneka ragam. Ada yang 4, ada yang 5, ada yang 7, ada yang berujung dengan DO. Ya kan? Rata-rata berapa tahun? S1 5 tahun. Kalau cum laude berapa tahun? 3,5, ya. Entah sudah berapa tahun. Baik, taruhlah 5 tahun. Berarti berapa tahun untuk ilmu dunia? Hah? 18 tahun sudah kita berikan untuk ilmu dunia. Belum lagi di sela-sela itu habisnya waktu di warung kopi. Ya, bukan, jangan dipahami saya enggak membolehkan warung kopi, ya. Jangan dipahami. Maksudnya untuk menghabiskan waktu untuk hal yang sia-sia. Nih. Baik, belum lagi untuk hal-hal yang lainnya. Sedangkan untuk ilmu agama, seringnya kita memberikan sisa waktu dunia untuk ilmu agama. Sisa waktu dari ilmu akademik baru untuk ilmu agama. Kalau ada waktu sisa, baru kita pergi. Kalau enggak ada, kita tidak pergi. Berarti menunjukkan mana yang lebih kita utamakan, dunia atau akhirat? Ucapan akhirat, tapi sikap dan perbuatan menunjukkan kita lebih mengutamakan dunia daripada akhirat. Yang pertama tadi apa? Kecerdasan. Yang kedua, semangat. Ketiga, ijtihadun, sungguh-sungguh. Ya. Karena ada orang semangat tapi enggak sungguh-sungguh. Ya. Apa istilahnya orang sekarang, semangat-semangat? Nah, bahasanya enggak tepat. Kurang bagus, ya kan? Al-muhim lah. Ya, kalau istilah Aceh, semangat mio mangat teman bu medang. Ya. Semangat tergantung, ya, makanan yang masuk. Ada orang semangat tetapi enggak disiplin, juga enggak bermanfaat. Semangat 2 minggu luar biasa belajar bahasa Arab, 2-3 kali pertemuan, nah, lewat dia. Ya. Awal-awal alasannya begini. Sudah numpuk, ya udah enggak lagi. Udah enggak hadir lagi. Iya. Lagi ada temannya hadir, semangat. Maka kata Imam Syafi'i, cerdas, harus semangat dan harus ijtihad. Sungguh-sungguh ini masuk ke disiplinan dari sisi waktu, disiplin dan dari hal-hal yang lainnya. Ya, karena banyak orang semangat, banyak orang cerdas tapi enggak disiplin. Baik. Kemudian yang keempat, kata Imam Syafi'i, bulghah, punya bekal. Ya. Misalkan dalam ilmu akademik, dia cerdas, dia semangat, dia sungguh-sungguh, enggak punya uang kuliah, bisa enggak dia belajar? Enggak bisa, kan? Demikian juga ilmu agama, butuh uang untuk ngisi bensin pergi ke majelis ilmu. Enggak ada uang, alhamdulillah ada transkutar aja, tapi ntar lagi juga bayar. Ya kan? Masih gratis. Sampai kapan? Sampai enggak ada kabar. Mudah-mudahan selalu gratis. Ya, al-muhim uang sangat dibutuhkan. Ya. Dia butuh makan, dia butuh minum. Makanya dalam Al-Quran Allah menyatakan, wabtaghi fima ataka Allahu darul akhirah wa la tansa nasibaka minad dunya. Carilah kehidupan akhirat yang Allah sediakan untukmu, tetapi jangan lupa bagian kamu dari akhirat. Dan sungguh indah kehidupan seseorang itu yang selalu melakukan aktivitas dunia, tetapi selalu di dalamnya ada nilai-nilai akhirat. Karena dunia merupakan bekal, merupakan jembatan, merupakan sarana untuk akhirat. Tapi jangan kita balik. Ucapan kita memang sering menyatakan dunia ini sarana untuk akhirat, tapi perbuatan kita menunjukkan bahwa akhirat sarana untuk dunia, ya kan? Bukti apa? Seringkali kita mengorbankan akhirat demi mencari dunia, dan jarang kita mengorbankan dunia demi mencari akhirat. Baik. Yang kelima kata Imam Syafi'i, wa tuluz zamani, panjangnya waktu untuk belajar. Sekarang S1 kata teman-teman tadi paling apa, rata-rata berapa tadi? 4 hingga 5 tahun. Sabar kalian belajar, ya kan? Padahal ada KKN situ. Sekarang masih KKN istilahnya? Bukan PPL. Oh, beda ya? KKN. Itu mengeluarkan uang, mengeluarkan tenaga, terkadang dikerjain lagi di desa-desa. Ya kan? Tugas-tugas yang berkaitan, tidak berkaitan jurusan kita dibebankan. Tapi sabar. Kenapa? Karena ada target, ada tujuan setelah dapat gelar. 4 tahun. Nah, belajar bahasa Arab maunya dalam sebulan harus bisa bahasa Arab dan harus lebih fasih dari orang Arab. Enggak mungkin. Kita seringnya terbalik. Ya, untuk ilmu akademik kita punya waktu yang begitu panjang. Untuk ilmu agama maunya sebentar. Ya. Maka kata Imam Syafi'i, belajar ini butuh waktu. Sampai-sampai disebutkan ada seorang ulama di masa Imam Syafi'i yang bernama Sufyan bin Uyainah, beliau belajar kepada seorang guru selama 20 tahun. Kita belajar bahasa Arab sebulan belum, mungkin dalam seminggu sekali. Dalam seminggu sekali, maunya setahun sudah langsung bisa baca kitab. Bahkan sebagian orang yang datang ke Ustaz, ajarkan saya bahasa Arab, dalam 6 bulan saya harus bisa baca kitab. Lah Ustaz yang mengajarkan saja 4 tahun baru bisa baca kitab dulunya. Bagaimana mengajarkan orang bisa baca kitab cuma dalam 6 bulan? Ya, waktu yang panjang adalah salah satu dari sebab seorang memperoleh ilmu agama. Yang kelima, yang keenam ya, kata beliau adalah mulazamatul ustadi, punya guru dalam belajar. Karena agama kita ini agama yang bersambung. Nah, sanadnya ya, gurunya, referensinya jelas Al-Quran, hadis dengan pemahaman para sahabat Nabi yang diriwayatkan oleh para tabi'in, kemudian oleh para tabi'in, kemudian dibukukan, dikitabkan oleh mereka para ulama. Punya seorang guru. Karena kalau otodidak, seringnya kesalahan lebih banyak daripada kebenaran. Kata sebagian ulama, man kana kutubuhu syaikhahu kana akhtau akthar min sawabih. Orang yang belajarnya hanya ke kitab, otodidak, kesalahannya itu akan lebih banyak daripada kebenarannya. Ini 6 hal dari 6 perkara yang disebutkan oleh Imam Syafi'i yang dengannya seorang akan memperoleh ilmu agama. Alhamdulillah, Islam adalah agama yang sempurna. Ya. Di dalam surat Al-Maidah ayat ketiga Allah berfirman, Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madina. Hari ini telah aku sempurnakan agama ini untuk kalian. Sebagian orang ketika ayat ini kita bawa kata ini syubhat. Syubhat bagaimana? Ini ayat Al-Quran. Dan ini dicantumkan oleh Imam Malik, oleh Imam Syafi'i, oleh Imam Asy-Syatibi dalam kitabnya Al-I'tisam untuk menerangkan bahwa agama ini telah sempurna dan tidak boleh mengada-adakan ibadah yang tidak ada tuntunan dari Nabi SAW. Mereka membawa syubhat. Ini ayat yang digunakan oleh Imam Malik melarang manusia melakukan ibadah-ibadah yang tidak ada tuntunan di masa Nabi. Beliau menyatakan, "Man ibtada'a faqad za'ama anna Muhammadan khana ar-risalah. Fa inna Allah 'azza wa jalla yaqul al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu 'alaykum ni'mati." Kata Imam Malik, barang siapa yang melakukan ibadah-ibadah baru yang tidak ada di masa Nabi, ibadah tersebut tidak ada anjuran dari beliau, tidak ada tuntunan dari beliau, maka sungguh secara tidak langsung dia menyangka bahwa Nabi Muhammad berkhianat dalam menyampaikan agama ini. Kemudian beliau pun membawakan ayat Allah yang saya bacakan di atas tadi, ayat ketiga dari surat Al-Maidah. Terkait azan, ini adalah salah satu dari kebedaan kata para ulama dalam Ahkamul Janais. Nabi meninggal putranya Ibrahim, ya, meninggal pamannya, sekian para sahabatnya, ya, Zainab putri beliau dan yang lain-lainnya dari kalangan para sahabatnya, tidak pernah Nabi mengumandangkan azan. Bahkan akan kita lewati nanti bahwa ketika pengkuburan selesai, Ya, bisa, Nabi SAW di sela-sela pengkuburan, ditutupnya kuburan, beliau menyampaikan ceramah kepada para sahabatnya. Apa isi ceramahnya? Beliau menyampaikan kepada mereka kengerian alam barzakh dan indahnya alam barzakh bagi sebagian orang. Beliau ingatkan mereka akan kematian. Kemudian setelah pengkuburan, Nabi menyatakan salulahu thawab thabat fa innahu yus'alul an. Berdoalah kalian kepada Allah Subhanahu wa taala untuk saudara kalian ini agar dia dikokohkan dalam kuburannya, karena sesaat lagi dia akan ditanya. Ini menerangkan tidak ada doa jamaah. Karena kalau ada jamaah, Nabi enggak perlu katakan berdoalah untuk fulan. Langsung beliau berdoa, kemudian para sahabat langsung mengaminkannya. Nabi memerintahkan mereka mendoakan. Ya kan? Kalau doanya jamaah, Nabi enggak perintahkan doakan, tapi langsung Nabi berdoa, kemudian yang lain mengaminkan. Kan begitu? Ini menunjukkan doanya sendirian-sendirian. Baik. Ada yang berdalil bahwa bolehnya talqin, bolehnya talqin dengan riwayat sahabat Abu Umamah Al-Bahili. Ya. Dan dianggap syubhat ini adalah salah satu yang membuat laku keras. Ya, 37 permasalahan populer. Betul populer, tetapi bertentangan. Riwayat ini dijelaskan oleh para ulama dengan beberapa penjelasan. Yang pertama, dia dhaif. Di antara yang mudhaifkannya adalah para ulama hadis. Kemudian andai kata hadis tersebut dikatakan riwayat tersebut itu sahih, maka itu perbuatan sahabat Abu Umamah Al-Bahili. Sedangkan sumber hukum dalam Islam Al-Qur'an, hadis, ijma' atau qiyas yang sahih. Adapun perbuatan oknum sahabat harus didukung oleh dalil Al-Qur'an dan hadis. Apalagi perbuatan oknum sahabat tersebut bertentangan dengan perbuatan sahabat yang lain. Kata Syekh bin Baz dan ulama yang lain, Khulafa ar-Rashidun tidak melakukan apa yang dilakukan oleh Abu Umar, Abu Umamah Al-Bahi, Abu Bakar enggak, Umar enggak, Uthman enggak, Ali enggak. Sahabat-sahabat yang lain enggak, mayoritas para sahabat tidak melakukannya. Sekarang kita ingin mengikuti perbuatan mayoritas sahabat, ataukah satu oknum sahabat itu pun beliau diperintahkan untuk membaca Al-Quran, bukan talqin. Kemudian jawaban berikutnya, sekarang alam barzah ini alam pembalasan atau alam masih ada kesempatan untuk bertaubat? Alam pembalasan kan. Kalau kita talqin berarti bukan alam pembalasan lagi. Sudah alam punya kesempatan untuk bertaubat, ya kan? Ditalqin dia bisa menjawab. Ya. Dia bisa menjawab. Berarti walaupun dia jahat di dunia, bukan orang yang mampu menjawab, tetapi ketika dikuburkan dia ditalkin bisa menjawab. Berarti apa maknanya? Dia bisa menjawab tidaknya itu sesuai dengan talkin. Jelas ya? Alam barzah, alam pembalasan, bukan alam ada kesempatan untuk taubat. Baik. Dan sebaik-baik petunjuk adalah petunjuknya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dan setiap dalil, setiap perbuatan membutuhkan dalil. Ya, bahkan ada yang azan lagi dengan suara seperti azan di masjid di waktu salat. Ya. Ketika ya dia masih hidup tidak diazankan. Bahkan azan dikumandangkan dia tidak pergi untuk salat. Sekarang diazankan apa manfaatnya? Azan dikumandangkan untuk memberitahukan masuknya waktu salat. Ya. Lebih dari itu, bahwa yang namanya ibadah membutuhkan dalil. Sekian para sahabat meninggal, Nabi ikut menguburkannya, ikut mengantar jenazahnya. Tidak didapatkan Nabi mengumandangkan azan atau memerintahkan salah satu dari sahabatnya mengumandangkan azan di kuburan tersebut. Ya. Atau lengtika lihan talqin. Bahkan kalau kita melihat surat Fatir dalam Al-Quran, Allah menyatakan wa ma anta bimusmi'in man fil kubur, dan engkau tidak mampu memperdengarkan orang yang berada di alam kubur. Di alam kubur. Nah, wallahu ta'ala alam.
1: بسم الله الرحمن الرحيم

وأسروا قولكم أو جهروا به إنه عليم بذات الصدور ألا يعلم من خلق؟

0: mohon nasihat, kalau seandainya saya kelak menjadi presiden Indonesia, la haula wala quwwata illa billah. Ini yang nanya mikir apa enggak ini? Antum menghayal apa? Allah musta'an. Ini masalah jabatan, masalah kedudukan, masalah harta. Ini masalah keduniaan yang manusia memperebutkan itu. Kedudukan, jabatan, semua orang ingin kedudukan jabatan itu. Dan ini akan membinasakan manusia. Ini akan merusak manusia, akan merusak agamanya dan kehormatannya. Orang kalau sudah cinta kepada kedudukan, jabatan, harta, itu lebih rusak daripada apa? Lebih rusak daripada serigala menerkam kambing. Dalam hadis yang sahih yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan Imam At-Tirmidzi, Nabi bersabda, "Madhibani ja'ani ursila fi ghalamin bi afsadaha min hirsil mar'i 'ala al-mal wa sharaf li dinihi." Kata Nabi, dua serigala yang dilepas di tengah-tengah sekumpulan kambing tidaklah lebih merusak daripada ketamakan manusia kepada harta dan kedudukan yang merusak agamanya. Anda perhatikan, kedudukan, harta itu akan merusak orang, jabatan akan merusak. Jangan tuh menghayal, justru riasa ini. Bahkan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah dalam kitabnya Majmu' Fatawa menyebutkan bahwa kerusakan alam semesta disebabkan hubur riasa, hubur riasa, cinta kepada kepemimpinan. Kita sekarang sebagai hamba Allah, bagaimana kedudukan diri kita sebagai hamba Allah, ibadah kepada Allah, bukan jadi pemimpin. Nabi SAW ketika ditawarkan tentang dunia, kedudukan, Nabi gak mau. Nabi ingin jadi hamba Allah seperti biasa. Harta ditawarkan, Nabi gak mau. Bukan gak boleh orang itu kaya, boleh, tapi ingat, itu fitnah. Belagi kedudukan, anta apa antum bisa nanti berhukum? Jadi RT aja antum belum bisa berhukum dengan hukum Islam. Jadi RW, jadi lurah, belum bisa. Bagaimana jadi presiden? Apa enggak berat nanti hukuman di akhirat? Ya. Sekarang yang paling penting, antum jadi imam dulu untuk keluarga antum. Bagaimana antum jadi imam? Kan doa kita, Rabbana hablana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil-muttaqina. Antum sudah jadi pun imam bagi orang yang bertakwa di rumah tangga antum. Sudah belum? Harus jadi imam. Kita harus ajak istri kita ke sorga, anak kita ke sorga, mantu kita ke sorga, cucu kita ke sorga. Ajak saudara kita ke sorga. Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar. Wahai orang beriman, jaga diri kamu, keluarga kamu. Jaga. Jaga dengan apa? Dengan mengajarkan kebaikan kepada mereka, menyuruh mereka untuk takwa, jauhkan mereka dari perbuatan yang bawa ke neraka. Kata Ali bin Abi Thalib, "Alimu anfusakum wa ahlikumul khaira wa adibuhum." Ajarkan kebaikan kepada diri kamu dan keluarga kamu, dan ajarkan adab kepada mereka. Jadi itu bagaimana jadi pemimpin dalam rumah tangga? Sekarang banyak orang enggak jadi pemimpin dalam rumah tangga. Gimana mau jadi presiden?
1: Masyarakat kita secara umum ya, di masyarakat Indonesia ada namanya tradisi tahlilan, yaitu niatnya baik untuk mendoakan orang-orang yang sudah meninggal dunia. Taib, saya katakan itu perbuatannya memang baik secara zahir. Tetapi kan kalau kita beribadah, kita ikut contoh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Pertama kita pelajari dululah bagaimana sih ajaran yang benar atau tuntunan Nabi sallallahu alaihi wasallam kalau ada orang yang meninggal dunia. Buka bukunya Imam Syafi'i Al-Umm. Imam Syafi'i sudah jelaskan. Buku kitabnya Al-Majmu' Syarah Al-Muhadzab karangan Imam Nawawi. Ulama-ulama Syafi'iyah. Kita kebanyakan kita ngaku sebagai madhab apa? Syafi'i. Maka bukalah kitab Al-Umm, buka kitab kitabnya Imam Nawawi, buka tentang bagaimana adab-adab tatkala orang meninggal dunia. Apa yang kita lakukan? Di antaranya kita takziah. Takziah itu apa? Mengurangi, menghibur dia. Di antaranya sunnah yang dianjurkan oleh Nabi adalah membantu orang yang meninggal dunia dengan membawa makanan bagi mereka. Tatkala Ja'far bin

0: Abi Talib, Ja'far bin Abi Talib radhiyallahu ta'ala anhu meninggal dalam perang Mu'tah, maka keluarganya bersedih datang kabar bahwasanya Ja'far meninggal dunia. Maka Rasulullah SAW menyuruh para sahabat untuk membuatkan makanan bagi mereka. Kata Rasulullah SAW, isna'u ta'aman li ali Ja'far fa innahum qad ata'ahum ma yushkiluhum. Buatkanlah makanan buat keluarga Ja'far, sesungguhnya telah datang kesedihan yang buat mereka sedih, tidak sempat buat apa? Buat makanan. Maka datang para sahabat buat makanan, diberikan kepada orang yang keluarga yang sedang berkabung tadi. Inilah sunnahnya. Sunnahnya kalau ada orang meninggal, kita bantu dia dengan beri makanan, dengan berikan uang, dengan berikan bantuan, dengan menghibur mereka, mendoakan mereka, mendoakan mayat yang meninggal di antara mereka, bukan merepotkan mereka. Bukan merepotkan mereka. Saya katakan, banyak di antara kaum muslimin Indonesia yang hartanya pas-pasan. Tatkala ada yang meninggal, untuk buat acara hari pertama, hari kedua, hari ketiga, sampai hari ketujuh, ini butuh biaya atau tidak? Butuh. Memang niatnya baik untuk mendoakan. Kita bilang mendoakan kapan-kapan saja boleh. Tidak harus dengan acara seperti ini. Apalagi sampai meyakini bahwasanya acara seperti ini hukumnya wajib. Kita bilang bagaimana bisa hukumnya wajib sementara Nabi istrinya meninggal dunia. Tidak dia lakukan acara seperti ini. Nabi anak-anaknya meninggal dunia. Ruqayyah, Ummu Kulthum, ya, meninggal dunia. Zainab meninggal dunia. Tiga putrinya meninggal dunia. Nabi SAW sudah menjadi Nabi, namun Rasulullah SAW tidak melakukan acara seperti ini. Para sahabatnya meninggal dalam perang Uhud, dalam perang Badar, dalam perang-perang yang lainnya. Namun tidak ada yang Rasulullah SAW adakan acara seperti ini. Kita kembali ke zaman sahabat. Zaman sahabat sering terjadi peperangan, berjihad melawan orang-orang kafir. Tatkala saudara-saudara mereka meninggal, mereka tidak mengadakan acara seperti ini. Demikian juga para tabi'in. Demikian juga para imam yang empat. Oleh karena saya katakan, kalau bapak bertanya kepada saya tentang masalah ini, saya mengatakan saya tidak menjawab kecuali dengan jawabannya para ulama Syafi'iyah. Mereka mengatakan acara seperti ini hukumnya makruh. Kenapa? Kata Imam Syafi'i, yujaddidul huzn, membuat orang bersedih lagi. Ada hari ketiga, kembali lagi hari ketujuh sedih lagi. Hari ke-40 apa? Sedih lagi. Kemudian takalluf, membuat repot orang yang sudah meninggal dunia. Dia kena musibah, dia malah berpikir bagaimana menyiapkan makanan untuk banyak orang. Ini butuh biaya. Acara ini butuh biaya. Adapun kalau maksudnya mendoakan, maka kapan-kapan saja boleh. Tidak harus acara pertama, hari kedua, hari ketiga. Dan hal ini membuat sunnah hilang. Sunnahnya kalau ada orang meninggal, kita yang kasih makanan. Ya atau tidak? Sunnah ini jadi hilang. Sunnah Nabi jadi hilang, digantikan dengan acara seperti ini. Oleh karenanya para hadirin rahmatillah subhanahu wa ta'ala, yang saya pahami dari dalil-dalil, bahwasanya seharusnya kalau ada orang meninggal kita bantu, kita datang kasih uang, kita datang kasih kasih makanan, kita senangkan dia, bukan kita merepotkan dia. Kita mendoakan mereka. Ya, tidak perlu ada makanan dulu baru kita doakan, tidak, kita mendoakan. Kita mendoakan mereka, kita datang kita doakan mereka, kita hibur hati mereka. Ini sunnah yang dilakukan oleh Nabi dan para sahabatnya. Wallahu taala alam bissawab.
1: Bismillahirrahmanirrahim.

0: Ya, ini ada pertanyaan lain ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Afwan Ustaz, ana ingin bertanya, apa hukumnya mengadakan yasinan untuk orang yang sedang melakukan haji? Jadi membaca yasin bagus, ya kan? Termasuk membaca Al-Quran yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, ya, ya. Bahkan dianjurkan oleh Nabi untuk memperbanyak membaca Al-Quran, ya kan? Namun ketika kita mengkhususkan bacaan tertentu, ya kan, dalam ibadah tertentu, ini membutuhkan dalil. Nah, sekarang kita tanyakan kepada orang yang melakukan itu, pernah enggak Rasulullah mau haji mengkhususkan membaca surat Yasin? Pernah enggak? Ya kan, kalau seandainya tidak pernah, Pak, ya. Ya, saya enggak tahu dalilnya. Kalau enggak tahu dalilnya, jangan lakukan. Wala taqfu ma laisa laka bil ilm. Jangan lakukan yang kau enggak ada ilmunya. Ya kan? Iya. Maka dalam hal ini, sepanjang fikih-fikih haji yang kita pelajari, ya, maka tidak ada di situ anjuran untuk membacakan ya Yasin. Ya kan? Maka membacanya sebagaimana yang juga difatwakan oleh para ulama mengkhususkan bacaan tertentu seperti ya Yasin ini, maka ini termasuk dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, man amila amalan laisa alai amruna fa huwa raddun. Barang siapa yang mengamalkan suatu amalan yang tidak ada contohnya, perintahnya dari Nabi, maka dia tertolak. Meskipun Yasin itu ada, ya, bagus, ya. Namun ketika dikhususkan kan seperti itu. Kan sekarang kan ada juga syubhat, Pak, ya. Di mana salahnya? Ya kan Yasin kan Al-Qur'an gitu ya. Iya. Maka kita ambil contoh itu kan dari akal aja itu ya. Maka kita katakan ke Bapak, Pak, kalau seandainya kita sholat, Pak, ya, Allahu Akbar, langsung aja kita sujud, Pak, ya kan? Kan sujud diperintahkan juga, ya kan? Atau enggak? Atau kita sedang sholat, ya, Allahu Akbar, langsung azan. Kan dia mengatakan, salah itu. Kan ada dalil juga, sholat ada dalilnya, azan juga ada dalil, kan ya? Namun dalilnya itu tidak cocok. Memang azan ada dalilnya, tapi ada tempat-tempatnya. Azan untuk memanggil orang sholat, gitu. Begitu juga kita katakan, memang membaca Al-Quran bagus, membaca Yasin bagus. Namun ketika dikhususkan, ditempatkan Yasin sebelum berangkat kepada haji, diyakini itu sebuah ibadah. Ini membutuhkan dalil. Kalau seandainya tidak ada dalil-dalilnya, maka terancam tertolak amalannya sebagaimana yang dikatakan oleh Rasulullah. Barang siapa yang membuat sebuah amalan ibadah yang tidak ada suruhannya, perintahnya, anjurannya, contohnya dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka tertolak, kata Rasulullah. Ya. Wallahu taala alam bissawab.
1: Dan para ulama menyebutkan sisi tidak baiknya bidah yang lainnya yang tadi kita sebutkan secara tidak langsung, kata Imam Malik, dia menuduh Nabi belum sempurna menyampaikan agama. Sisi yang lebih parah dari itu, seakan-akan dirinya sejajar dengan Allah Subhanahu wa taala dari sisi punya hak mensyariatkan agama untuk manusia. Padahal Nabi saja menyampaikan perintah Allah. Halal dan haram yang disampaikan oleh Nabi adalah wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu Allah sebutkan hal ini dalam surat Asy-Syura. Am lahum syuraka'u syara'u lahum minad-din ma lam ya'zan bihillah. Apakah manusia ini memiliki sekutu-sekutu bagi Allah yang mensyariatkan agama untuk mereka, sesuatu yang tidak diizinkan oleh Allah? Kata para ulama, yaitu kesyirikan dan kebidaan. Kenapa tidak mereka katakan maksiat? Karena maksiat tidak ada yang menganjurkannya. Tidak ada yang menyatakan, ayo biar kita dapat surga Firdaus berzina sebanyak-banyaknya. Enggak ada. Ayo kita bertaqarrub kepada Allah sebagai bukti cinta kita kepada Allah main judi malam ini. Enggak ada, ya kan? Tapi kalau kesyirikan, ya, dia berniat bertaqarrub kepada Allah sebagai bentuk syariat, sebuah ibadah. Demikian juga acara bidah. Maka kata para ulama, secara tidak langsung dia memposisikan dirinya seperti Allah punya hak menganjurkan manusia melakukan suatu ibadah. Karena sumber ibadah kan Al-Quran. Hadis-hadis pun wahyu dari Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi. Pada hakikatnya yang punya hak mensyariatkan agama adalah Allah, dan Allah wahyukan kepada Nabi-Nya sallallahu alaihi wasallam. Dan apa yang disampaikan oleh Nabi adalah wahyu dari Allah. Nah, kalau kita yang kita sampaikan, yang kita anjurkan ini ibadah, jelas enggak ada pedoman dalam Al-Quran, tidak ada landasan dari hadis Nabi, ya, tidak pula dipahami oleh para sahabat Nabi dari keumuman ayat dan hadis. Berarti dari siapa? Dari diri kita sendiri. Kalau demikian, berarti seakan-akan diri kita ini sejajar dengan Allah, punya hak dalam mensyariatkan ibadah kepada manusia. Ini sisi bahayanya bidah. Makanya kata Syekh Saleh Al-Syekh, kalau kita membuka kitab ulama salaf seperti kitab Imam Ahmad dan yang lain-lainnya, pembahasan mereka penuh dengan bahaya bidah, bahaya bidah. Hampir-hampir tidak didapatkan mereka membahas bahaya Yahudi dan Nasrani. Kenapa? Karena kalau Yahudi dan Nasrani jelas. Coba Paulus ke Aceh ceramah, kira-kira orang Aceh mau dengar enggak? Enggak akan ada yang mau dengar, ya kan? Tapi ketika seorang berpenampilan Islam, membawa ayat-ayat, hadis-hadis mengatasnamakan Islam, mengatasnamakan cinta kepada Nabi dan seterusnya, mudah terbuai. Manusia mudah terbuai. Ya, akan tertipu, akan mengikutinya. Dan bahaya bidah yang berikutnya, kata Sufyan Ats-Tsauri, al-bid'atu ahabbu ila iblis minal maksiat. Dia lebih disukai oleh iblis daripada maksiat. Karena kalau maksiat, orang akan mudah bertobat darinya. Sedangkan bidah tidak. Maksiat, zina, khamar, enggak usah dia mungkin diingatkan. Bukan berarti enggak perlu diingatkan. Andai kata dia tidak diingatkan, begitu lanjut usianya, udah berkurang tuh maksiatnya. Jarang kan orang yang sudah umur 70 tahun masih keluar masuk diskotik. Kalau masih ada itu namanya tua keladi namanya. Iya kan? Jarang. Masih main judi, berzina, jarang. Ya. Tapi kalau bidah, ketika masa mudanya dia sebagai pengikut, pengekor. Begitu masa tuanya dia sudah menjadi tokohnya. Tokohnya yang menyuruh kepadanya. Makanya kata Sufyan Ats-Tsauri, bidah lebih dicintai oleh iblis daripada maksiat. Sisi bahaya bidah yang lainnya datang dalam sebuah hadis. Nabi menyatakan bahwa Allah menutup pintu taubat dari para pelaku bidah hatta yada'ah, sampai dia meninggalkan bidah itu. Karena bagaimana dia akan bertobat dari sebuah perbuatan yang dia anggap ini ibadah, dia bertaqarrub dengannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau pelaku zina, enggak ada pelaku zina yang berniat ibadah dengan zina, ya kan? Mudah-mudahan dengan zina malam ini, dengan masuk ke Alexis, iman saya semakin tinggi dan semakin tinggi kedudukan di hadapan Allah. Enggak ada. Mudah-mudahan dengan menang judi malam ini, saya semakin dimuliakan oleh Allah. Enggak ada orang yang seperti itu. Ini sisi bahaya bidah, lebih bahaya bidah daripada maksiat. Sisi yang lainnya, kata para ulama, seakan-akan dia mengklaim dirinya lebih sempurna, lebih semangat dalam beragama daripada Nabi dan para sahabatnya. Dan ini sesuatu yang tidak mungkin. Karena sebaik-baik generasi adalah generasi Nabi, kemudian tabi'in, kemudian tabi'ut tabi'in. Jadi jangan kita fobia dengan pembahasan ini. Dan membahas bahaya bidah adalah bentuk kasih sayang kepada kaum muslimin. Karena nilai-nilai di atas tadi yang cukup fatal dan cukup bahaya. Jelas ya? Sisi bahaya bidah lagi, dia akan membuat syariat baru setiap waktu. Kata Imam Syafi'i, man istahsana faqad syarra. Orang yang beragama dengan prinsip yang penting baik, dia pasti akan buat syariat baru. Karena perasaan orang kan berbeda-beda. Yang ini punya anggapan baik, setiap masuk rumah solat dulu 2 rakaat. Setiap mau keluar rumah solat dulu 2 rakaat. Setiap mau masuk ke masjid, mau masuk WC solat dulu 2 rakaat. Sebelum naik menggunakan kendaraan baru solat dulu 2 rakaat. Tergolong dia ikhbat bau solat dulu 2 rakaat. Siapa yang larang? Enggak? Mana ayat hadis yang melarang kita solat? Menganggap membuat solat 2 rakaat sebelum EU, sebelum manjat kelapa. Enggak ada. Katanya selama tidak ada larangan enggak apa-apa. Solat zuhur lebih 4 rakaat juga enggak ada larangannya. Yang ada Nabi enggak pernah lebih dari 4 rakaat melakukan solat zuhur. Kalau mukim, kalau musafir, beliau melakukan 2 rakaat. Silakan buka 30 juz Al-Quran dan hadis-hadis Nabi. Tidak ada larangan jangan solat zuhur lebih dari 4 rakaat. Tidak ada. Nah, kalau alasannya yang penting tujuan baik, selama tidak ada larangan, berarti boleh kita solat zuhur lebih dari 4 rakaat. Karena tidak ada larangannya. Yang ada perintah mengikuti sunnah Nabi. Nah, petunjuk Nabi enggak pernah lebih zuhur dari 4 rakaat. Dan kalau beliau musafir, boleh melakukan 2 rakaat. Maka kata Imam Syafi'i, orang yang beragama dengan perasaan prinsip yang penting tujuan kita baik, pasti setiap waktu dia buat syariat baru. Setiap detik akan ada syariat baru. Jelas ya? Dan dia akan menimbulkan perpecahan ya, dari sebagian manusia dengan manusia yang lain. Yang ini punya cara bidah yang seperti ini karena anggapan seperti itu yang terbaik, yang baik. Kaum muslimin di tempat yang lainnya memiliki cara ibadah yang berbeda lagi. Akhirnya berpecah belah. Tapi kalau semuanya digiring ikut sunnah Nabi dalam beribadah, pasti akan bersatu dan akan menjadi satu warna, tidak ada perselisihan kecuali sesuatu yang telah datang dari Nabi atau sesuatu yang telah terjadi di kalangan salaf dalam masalah fikih, dan mereka sudah saling bertoleransi dalam hal itu. Jelas ya? Ya. Yang ini merayakan 3 bulan, yang ini 2 bulan, yang ini 1 bulan, yang ini 1 hari, ya, dan seterusnya. Beraneka ragam. Ini nilai-nilai atau sisi-sisi buruk dari perbuatan bidah. Oleh karena itu para ulama sangat semangat menyampaikan bahaya bidah, karena bentuk kasih sayang mereka kepada kaum muslimin, karena nilai-nilai di atas tadi. Nah, sehingga kita tidak perlu fobia dengan pembahasan bidah. Karena sekarang kalau ada orang bahas bahaya bidah, sudah pasti divonis Wahabi. Sudah pasti dituduh, berarti semua orang dalam api neraka. Padahal kita bahas bidah, kita enggak nunjuk hidung-hidung orang, kan? Enggak ada hidung orang yang kita tunjukkan tadi, kan? Tidak ada personal manusia yang kita tunjuk. Masalah personal manusia ini masalah besar. Salah vonis manusia kafir atau neraka, bisa yang memvonis dalam neraka. Tapi pembahasan kita kaidah umum, enggak lebih dari apa yang kita sampaikan, tidak lebih dari apa yang ada di dalam hadis Nabi dan di dalam athar para sahabat Nabi, athar para tabi'in, tabi'ut tabi'in, dan 4 imam madhab serta ulama yang datang setelah mereka. Lalu kenapa kita fobia dengan pembahasan tersebut? 6. Wallahu ta'ala alam.

0: mengudara langsung dari Kompleks Masjid As-Sunnah Kota Kendari. Inilah Rojak Kendari, menentramkan hati dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
1: 95,1 FM Rojak Kendari, menentramkan hati dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
2: Baik, alhamdulillah wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Amma ba'd, ikhwatul iman dan pemerhati serta para pendengar Rojak Kendari 95.1 FM, kita bertemu dalam program Literatur Islam. Dan kali ini kita akan mengangkat pembahasan tentang mengkaji lebih dalam kitab Al-Barzanji yang ditulis oleh Al-Ustaz Saparuddin Elsi Hafizahullah Ta'ala, yang kami ambil dari majalah Az-Zakhirah Al-Islamiyah di edisi yang ke-89 yang terbit di tahun 1439 Hijriah yang lalu. Tapi penulis mengatakan, kitab Ikhrul Jauhar fi Maulidin Nabil Al-Azhar atau untayan mutiara untuk lahirnya Nabi yang mulia, yang lebih akrab disebut sebagai Al-Barzanji, begitu populer di santero Nusantara. Tidak heran jika kitab Al-Barzanji ini selalu dibaca dan diperhatikan, bahkan melebihi perhatian terhadap Al-Quranul Karim, wallahul musta'an. Sekilas kita melihat tentang siapa penyusun kitab Al-Barzanji ini. Penyusun kitab Al-Barzanji adalah seorang yang bernama Ja'far ibn Hasan Al-Barzanji, seorang ulama Syafi'iyah dalam bab fikih tentunya, yang meninggal di Madinah tahun 1177 Hijriah. Dia sendiri merupakan penganut tasawuf bermazhab Syiah. Ja'far Al-Barzanji sangat mengkultuskan keturunan serta keluarga Nabi SAW. Hal ini dibuktikan dalam doanya yang mengatakan, dan berilah taufik kepada orang yang engkau ridhai pada setiap keadaan bagi para pemimpin dari keturunan Az-Zahra yang tinggal di bumi Nu'man. Adapun kitab ini sendiri, Al-Barzanji, nama aslinya adalah Ikhdul Jauhar fi Mauludin Nabil Al-Ahdhar, atau ini diistilahkan atau diterjemahkan dengan untayan mutiara untuk lahirnya Nabi yang mulia. Kita lihat beberapa kekeliruan dalam kitab Al-Barzanji. Yang pertama, adanya keyakinan tentang Nur Muhammad atau cahaya Nabi Muhammad SAW. Al-Barzanji berkata dalam kitabnya di halaman ke-29, dan maksud dari halaman 29 ini adalah kitab Maulid Barzanji yang diterbitkan oleh Idaratus Suha Al-Khazraji di Abu Dhabi, Uni Emirat Arab. Al-Barzanji berkata, wa ma zala Nurul Mustafa mutanakkila minat tayyibil athqa litahiril ardan. Dan Nur Muhammad itu terus-menerus berpindah dari manusia yang mulia dan bertakwa kepada manusia yang suci. Perlu kita ketahui, di antara keyakinan orang sufi yang menyusup di tengah kaum muslimin adalah keyakinan bahwasanya Nabi Muhammad alaihissalatu wassalam diciptakan dari cahaya Allah, lalu alam semesta ini diciptakan dari nur atau cahaya Muhammad. Keyakinan ini jelas bertentangan dengan nas-nas Al-Quran yang berkaitan dengan masalah ini. Di antaranya adalah firman Allah Ta'ala di dalam surah Al-Kahfi di ayat yang ke-110. Allah Ta'ala berfirman, qul innama ana basyiru mislukum yuha ilayya annama ilahukum ilahu wahid. Katakanlah wahai Muhammad alaihi salatu wassalam, sesungguhnya aku ini, yaitu Nabi Muhammad, hanyalah seorang manusia seperti kalian yang diwahyukan kepadaku bahwa sesungguhnya Tuhan kalian adalah Tuhan yang satu. Dan tidak ada dalil yang sahih yang menunjukkan bahwa Nabi Muhammad alaihissalatu wassalam keluar dari realita ini, bahwasanya beliau adalah manusia biasa keturunan Nabi Adam yang Allah ciptakan dari tanah. Allah Azza wa Jalla berfirman dalam surah Al-Imran ayat ke-59, inna masal Isa indallahi kamasali Adam khalaqahu min turab. Sesungguhnya permisalan penciptaan Nabi Isa alaihissalam di sisi Allah adalah seperti penciptaan Nabi Adam alaihissalam. Allah menciptakan Adam dari tanah. Dan Nabi Muhammad alaihissalatu wassalam berasal dari keturunan Nabi Adam alaihissalam, dan beliau tidak diciptakan dari nur atau cahaya. Keyakinan diciptakannya Nabi alaihissalatu wassalam dari cahaya Allah, lalu alam semesta diciptakan dari cahaya beliau, didasarkan pada hadis-hadis yang dhaif dan batil. Di antaranya adalah hadis Jabir yang sangat terkenal yang dijadikan argumen dari orang-orang sufi. Al-Imam As-Suyuti berkata tentang hadis Jabir bahwa hadis tersebut adalah hadis yang tidak memiliki sanad, yang tidak bisa dijadikan sebagai sandaran, dan dia tidak memiliki asal usul. Bahkan Al-Imam As-Suyuti sendiri adalah ulama Syafi'i. Dia sendiri telah menyebutkan tentang kepalsuan hadis ini dalam kitab beliau Al-Hawi lil Fatawa. Adapun Syekh Al-Albani rahimahullah taala setelah membawakan hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim tentang diciptakannya malaikat dari cahaya, diciptakannya iblis dari api, dan diciptakannya Nabi Adam alaihi salam dari tanah, beliau mengatakan hadis ini, yaitu hadis riwayat Imam Muslim ini, menunjukkan kepalsuan hadis yang terkenal, yaitu hadis Jabir yang menyebutkan bahwasanya makhluk pertama yang diciptakan Allah adalah nur nabimu, yaitu nur Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam, dan hadis-hadis yang sejenis dengannya yang menyebutkan bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam diciptakan dari cahaya. Dan hadis ini, yaitu hadis riwayat Imam Muslim tadi yang sahih, adalah dalil yang jelas bahwasanya hanya malaikat yang diciptakan dari cahaya, bukan Nabi Adam alaihissalam, dan juga bukan dari keturunan beliau alaihissalatu wassalam. Kemudian kekeliruan dari kitab Al-Barzanji adalah tentang ayah dan ibunda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Al-Barzanji berkata di halaman 129, wa qad asbaha wallahi min ahli al-iman wa ja'a li hadza fil hadisi syawahid, dan sungguh mereka berdua, yaitu kedua orang tua Nabi Muhammad alaihissalatu wassalam, demi Allah termasuk orang-orang beriman, dan telah datang hadis-hadis yang menguatkan masalah ini. Padahal pendapat yang benar bahwasanya ayah dan ibunda Nabi alaihissalatu wassalam termasuk ahlul kufur, sebagaimana ditunjukkan dalam hadis yang diriwayatkan Imam Muslim dari Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu, anna rajulan qala ya Rasulullah aina abi qala fil nar falamma qaffa da'ahu faqala inna abi wa abaka fil nar. Dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu bahwasanya ada seorang laki-laki berkata, wahai Rasulullah, di mana bapakku? Maka Nabi alaihissalatu wassalam menjawab, dia di dalam neraka. Lalu ketika orang itu hendak berpaling, Nabi alaihissalatu wassalam memanggilnya, lantas beliau berkata, inna abi wa abaka finnar, sesungguhnya bapakku dan bapakmu di neraka. Dan ini pendapat dari ulama Syafi'iyah. Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala berkata di dalam Al-Minhaj Syarah Sahih Muslim Ibn Hajjaj atau Syarah Sahih Muslim, kitab Syarah Sahih Muslim yang terkenal dari Imam Nawawi, beliau berkata, fihi anna man mata 'alal kufri fahuwa min ahli an-nar wa la tanfa'uhu qurabatahu mutaqarrabina wa fihi anna man mata fil fatrah alama kanat 'alaihi al-arab min ibadatil awsan fahuwa min ahli an-nar wa laysa hadza mu'akhadhatun qabla bulughi ad-da'wah fa inna haula'i kanat qad balaghtuhum da'watu ibrahim wa ghairi min al-anbiya sallallahu ta'ala wa sallamu alaihim. Imam Nawawi mengatakan dalam hadis tadi, yaitu hadis bahwasanya bapakku dan bapakmu di neraka, ada faedah bahwasanya barang siapa yang meninggal di atas kekufuran maka dia termasuk penduduk neraka dan tali kekerabatan tidak ada manfaatnya baginya. Dan di sini juga ada faedah bahwasanya barang siapa yang meninggal pada masa fatrah di atas apa yang dilakukan oleh bangsa Arab berupa penyembahan berhala, maka dia termasuk penduduk neraka. Dan di sini kedua orang tua Nabi termasuk di dalamnya. Dan ini sama sekali tidak termasuk menyiksa seseorang sebelum sampainya dakwah kepada mereka, karena telah sampai kepada mereka dakwahnya Nabi Ibrahim alaihissalam dan selain beliau sallallahu alaihi wasallamu alaihim. Dalam kitab Dalail Nubuwah, Al-Imam Al-Baihaqi yang juga merupakan ulama Syafi'iyah berkata, wa kaifa la yakunu abawahu wajjaduhu alaihi salatu wassalam bihadza sifah fil akhirah wa qad kanu ya'buduna al-awthan hatta matu walam yudiduna dina Isa ibn Maryam alaihissalam wa kufruhum la yaqdahu fi nasbihi alaihi salatu wassalam lianna ankihatal kuffar sahihata alla tarahum yusallimuna ma'a zawjatihim fala yalzamuhum tajiduna al-aqdi wala mufaraqatuhum. Bagaimana kedua orang tua Nabi dan kakek beliau tidak seperti di akhirat, maksudnya tidak masuk neraka, padahal dahulu mereka penyembah berhala sampai mereka meninggal dan tidak memeluk agama Nabi alaihi salatu wasallam dan juga agamanya Nabi Isa alaihi salam yang muslim. Kekufuran mereka tidak mengotori garis keturunan Rasul sallam, karena pernikahan orang kafir adalah sah. Dan tidaklah kita memperhatikan mereka itu masuk Islam bersama istri-istri mereka, itu para sahabat. Mereka para sahabat masuk bersama istri-istri mereka masuk Islam, namun tidak diharuskan melakukan akad baru dan tidak pula harus menceraikan mereka. Kemudian Al-Barzanji juga menyebutkan beberapa kejadian-kejadian aneh saat kelahiran Nabi alaihissalatu wassalam yang semuanya adalah maudhu dan palsu. Al-Barzanji menyebutkan kisah-kisah aneh menjelang dan ketika Nabi SAW dilahirkan, namun jika tidak semuanya, maka sebagian besar kisah-kisah itu adalah batil karena bersandar pada hadis-hadis yang palsu dan maudhu. Di antaranya Al-Barzanji mengatakan dalam kitabnya, walaqad ghadat buhairah sawatin wa maudhi'uha ma baina qummi wa hamzan wa ukhmidatin niran min ardil faris wa asbaha kisra musfiqan kasra iwan. Dia mengatakan sungai Sawat telah mengering saat Nabi lahir, dan di tempatnya antara Qum dan Hamadan, api sesembahan telah padam di negeri Persia, dan Kisra pun khawatir akan runtuhnya Iwan, yaitu istana. Peristiwa aneh saat kelahiran Nabi SAW berupa mengeringnya sungai Sawat, bergetarnya istana Kisra, lalu balkon-balkon di negeri atau di istana Kisra tersebut runtuh disertai dengan padamnya api, semua riwayatnya adalah lemah. Dan riwayat ini diantaranya diriwayatkan oleh Ibnu Jabir At-Tabari dalam At-Tarikh, Al-Baihaqi dalam Dalail Nubuwah, begitu juga Abu Nuaim dalam Dalail Nubuwah. Ibnu As-Sakir mengatakan hadis ini asing sepengetahuan kami, itu hadis gharib. Hanya diriwayatkan dari jalan Makhzum dari bapaknya, lalu diriwayatkan hanya oleh Abu Ayyub Al-Bajali. Imam Az-Zahabi dalam As-Sirah An-Nabawi mengatakan hadis ini mungkar dan gharib. Demikian juga apa yang disebutkan oleh Al-Barzanji dalam kitabnya tadi, wa utiyat ummuhu fil manam faqila laha innaki qad hamalati bi sayyidil alamin wa khairul bariyah wa sammihi idza wada'atihi Muhammad li annahu satuhmadu ukhbahu. ibunya Nabi Muhammad alaihissalatu wassalam, yaitu Aminah, didatangi dalam mimpi, lalu dia diberitahu bahwa sesungguhnya engkau sedang mengandung penghulu alam semesta dan makhluk terbaik. Jika engkau melahirkan, namakanlah dia Muhammad, karena nanti dia akan menjadi orang yang terpuji. Kutipan perkataan Al-Barzanji ini didasarkan pada sebuah riwayat yang panjang tentang apa yang terjadi pada Aminah, ibundanya Nabi alaihissalatu wassalam. Namun riwayat ini dikeluarkan oleh Abu Nuaim dan dari hadis Ibnu Abbas, sebagaimana dikatakan oleh Al-Imam As-Suyuti dalam Al-Khasa'isil Kubra. Dia mengatakan riwayat ini dan dua riwayat yang lainnya mengandung nakarah, yaitu kemungkaran yang sangat parah. Tidak ada riwayat yang paling mungkar yang saya bawakan dalam kitab saya ini selain riwayat ini, kata Al-Imam As-Suyuti, ya. Dan ini menunjukkan bahwa hadis tersebut adalah merupakan hadis yang lemah. Baik, kemudian penulis kitab Al-Barzanji, yaitu Ja'far ibn Hasan Al-Barzanji, dalam kitabnya Al-Barzanji yang sebenarnya nama aslinya adalah Ikhdul Jauhar fil Mauludin Nabil Al-Hazar, mengajak para pembacanya agar mereka meyakini bahwasanya Rasulullah SAW itu hadir pada saat membaca solawat Barzanji, terutama ketika mahalul qiyam, saat berdiri. Hal ini sangat nampak sekali di awal qiyam. Dia mengatakan, marhaban ya marhaban ya marhaba, marhaban jaddal Husain marhaba, selamat datang, selamat datang, selamat datang, selamat datang wahai kakeknya Husain. Keyakinan ini diperjelas lagi dengan perkataan Al-Barzanji di halaman 137, wa qad sanna ahlul ilmi wal fadli wat tuqa qiyaman alal aqdami ma husni imani bi tashkhisi zatil mustafa wa huwa hadir. Para ulama yang mulia dan bertakwa menganjurkan untuk berdiri disertai konsentrasi penuh membayangkan keberadaan jasad Nabi alaihissalatu wassalam yang sedang hadir. Maka keyakinan hadirnya jasad Nabi sallallahu alaihi wasallam pada acara pembacaan solawat Barzanji dan maulid banyak diyakini oleh orang-orang sufi. Padahal beliau alaihissalatu wassalam telah meninggal dan berada di alam barzakh. Ruhnya dimuliakan oleh Allah dalam surganya dan tidak mungkin lagi kembali ke dunia. Al-Imam As-Sakhawi, salah seorang ulama Syafi'i, kita menukil di sini perkataan imam para ulama-ulama Syafi'iyah untuk membantah bahwasanya Al-Barzanji ini merupakan kitab yang dianjurkan oleh para ulama Syafi'iyah, padahal ini merupakan kedustaan. Oleh karena itu kita nukilkan perkataan para ulama Syafi'iyah untuk membantah anggapan tadi. As-Sakhawi rahimahullah ta'ala berkata, terjadi kejadian ini yaitu hadirnya Nabi setelah beliau meninggal tidak pernah kami dengar baik dari sahabat dan generasi telah mereka. Padahal kesedihan mendalam menimpa Fatimah putri Nabi alaihissalatu wassalam ketika ayahnya meninggal. Sampai-sampai Fatimah meninggal 6 bulan setelah meninggalnya Nabi alaihissalatu wassalam. Meski demikian tidak ada yang mengatakan bahwasanya Nabi alaihissalatu wassalam datang untuk menghibur putri beliau, padahal rumahnya berdekatan dengan kuburan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Abdul Hayy al-Lukhnawi berkata, di antara kisah yang palsu dan diadakan adalah apa yang mereka sebutkan bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam hadir di majelis-majelis peringatan maulid beliau. Oleh karena itu mereka menganjurkan berdiri ketika disebutkan kisah kelahiran beliau sebagai bentuk wujud penghormatan dan pemuliaan. Perkataan beliau ini dinukil dalam kitabnya Al-Athar Al-Marfu'ah fi Akhbaril Mawdu'ah. Syekh bin Baz rahimahullahu taala beliau berkata dalam Hukmul Intifal bil Maulid Nabi alaihi salatu wasallam, sebagian orang menyangka bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu hadir di acara maulid. Oleh karena itu mereka berdiri untuk menyambut dan mengucapkan selamat datang. Dan inilah kebatilan yang besar dan kebohongan yang sangat nyata. Karena Nabi alaihissalatu wassalam tidak akan keluar dari kubur beliau sebelum hari kiamat. Beliau tidak bisa berinteraksi dengan manusia dan tidak hadir di majelis-majelis manusia. Beliau tetap berada di kubur beliau alaihissalatu wassalam sampai hari kiamat. Dan ruh beliau berada pada derajat yang tinggi dalam surga. Allah Ta'ala berfirman, summa innakum ba'da dzalika lamayyitun summa innakum yawmal qiyamati tub'asun, dalam surah Al-Mu'minun ayat yang ke-15 hingga 16. Kemudian sesudah itu sesungguhnya kalian benar-benar akan mati. Kemudian sesungguhnya kalian akan dibangkitkan dari kuburan kalian pada hari kiamat. Dan Nabi alaihissalatu wassalam bersabda, wa ana awwalu man tansyaqul ard anhu yaumal qiyamah wala fakhr, wa ana awwalu syafi' wa awwal musyafa' wala fakhr. Sayalah orang yang pertama kali keluar dari kuburan pada hari kiamat dan tanpa rasa sombong, dan saya adalah orang yang pertama kali akan memberikan syafaat dan orang yang akan diberikan izin untuk memberikan syafaat tanpa rasa sombong. Maka ayat yang mulia serta hadis-hadis yang telah kita sebutkan tadi semuanya menunjukkan bahwasanya Nabi alaihi salatu wasallam dan orang-orang yang telah mati selain beliau akan keluar dari kuburannya pada hari kiamat. Itu dikatakan oleh Syekh bin Baz rahimahullahu taala. Tapi sebelum kita lanjutkan pembahasan kita tentang membongkar beberapa kekeliruan kitab Al-Barzanji, kita dengarkan beberapa jeda ilmiah berikut ini. Barakallahu fikum, tetaplah bersama kami di 95.1 FM.
1: Tetaplah bersama kami di 95.1 FM. Roja Kendari, menenteramkan hati dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
3: Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ajaban li amri mu'min in amrahu kullahu khair in afabathu shaqa fa kana khairan lahu wa in afabahu darra sabara fa kana khairan lahu. Sungguh mengherankan perkara seorang mukmin. Sungguhnya seluruh perkaranya baik. Jika dia ditimpa dengan mendapatkan perkara yang menyenangkan dia, maka dia pun bersyukur. Dan itu yang terbaik bagi dia. Dan jika dia ditimpa dengan suatu mudarat yang tidak menyenangkan dia, maka dia bersabar. Maka itu yang terbaik bagi dia. Kata Rasulullah SAW, walaysa dzalika illa lil mu'min. Walaysa dzalika illa lil mu'min. Dan tidaklah ada hal ini kecuali hanya kepada diri seorang mukmin.
4: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
5: Wa laqad arsalna Musa biayatina an akhrij qaumaka minadh-dhulumati ilan-nur wa dzakkirhum

0: Dan sungguh, kami telah mengutus Musa dengan membawa tanda-tanda kekuasaan kami. Dan kami perintahkan kepadanya, keluarkanlah kaummu dari kegelapan kepada cahaya terang benderang, dan ingatkanlah mereka kepada hari-hari Allah. Sungguh, pada yang demikian itu, terdapat tanda-tanda kekuasaan Allah bagi setiap orang penyabar dan banyak bersyukur.
1: Simak dan ambil faedahnya di 95.1 FM Roja Kendari, menentramkan hati dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
2: Barakallahu fikum pemerhati Roja dan para pendengar rahimani rahimakumullah. Masih dalam literatur Islam, kita kali ini pembahasan yang akan kita muat atau yang telah kita hadirkan di ruang dengar Anda adalah pembahasan tentang mengkaji lebih dalam kitab Al-Barzanji. Sekali lagi bahwasanya kitab Al-Barzanji ini nama aslinya adalah Ikhdul Jauhar fi Mauludin Nabil Azhar, untaian mutiara untuk lahirnya Nabi yang mulia. Penyusunnya adalah Ja'far ibn Hasan Al-Barzanji, seorang tasawuf yang bermazhab Syiah. Telah kita bahas beberapa kekeliruannya, sekarang kita lanjutkan tentang kekeliruan yang lain, yaitu bahwasanya terdapat sikap ughulu berlebihan dalam memuji Nabi alaihi salatu wasalam. Al-Barzanji di halaman 135 melantunkan beberapa bait syair yang kental dengan kesyirikan. Dia mengatakan, "Abdukal miskin yarju fadlakal jami ghafir fika qad ahsantu dhanni ya bashiru ya nadhir fa'akhidhni wa'ajirni ya mujiru minas sa'ir ya ghiyathi ya malazi fi mumillatil umur." Dia mengatakan, "Hambamu yang miskin ini mengharapkan karuniamu yang banyak yang melimpah. Hanya kepadamu aku berharap kebaikan, wahai pemberi kabar gembira dan pemberi peringatan. Maka tolonglah aku dan selamatkanlah aku, wahai pelindung dari neraka sa'ir, wahai penolongku dan pelindungku dari perkara-perkara yang penting, yang susah dan genting." Kita lihat di sini Al-Barzanji memuji Nabi alaihissalatu wassalam melampaui batas, menyamakan Nabi alaihissalatu wassalam sederajat dengan Allah azza wajal, karena dia mengatakan ya bashiru ya nazir fa'ghizni wa'ajirni ya mujiru minas sa'ir. Dia mengatakan, wahai, hanya kepadamu aku berharap kebaikan, wahai pemberi kabar gembira dan pemberi peringatan, tolonglah aku dan selamatkanlah aku, wahai pelindung dari neraka sa'ir. Padahal yang melindungi kita dari neraka sa'ir adalah Allah azza wajal. Dia juga mengatakan, ya ghiyathi ya malazi fi mulimatil umur, wahai penolongku dan pelindungku dari perkara yang genting. Padahal yang menolong dan melindungi kita dari perkara yang genting dalam keadaan susah dan genting adalah Allah azza wajal. Memuji dan menyanjung Nabi alaihi salatu wasallam adalah perkara yang diperintahkan dan disyariatkan. Namun yang dilarang adalah memuji beliau secara berlebihan dengan mengangkat beliau melebihi derajat kenabian dan menjadikan sekutu bagi Allah azza wajal dalam perkara gaib, dengan memohon dan berdoa kepada beliau alaihi salatu wasallam dan bersumpah dengan nama beliau alaihi salatu wasallam. Ini semua merupakan sikap yang sangat dibenci Rasul sallallahu alaihi wasallam sendiri, bahkan termasuk perbuatan syirik. Tindakan tersebut menyakiti dan menyelisih beliau alaihi salatu wasallam, bahkan menyelisih inti dari pokok ajaran Islam sendiri, yaitu tauhid. Nabi sallallahu alaihi wasallam telah mengkhawatirkan akan terjadinya hal tersebut. Beliau alaihi salatu wasallam bersabda, "La tutruni kama ataratin nasara Isa bin Maryam, innama ana abdun faqulu abdullah wa rasuluh." Janganlah kalian berlebihan dalam mengagungkanku sebagaimananya orang-orang Nasrani berlebihan ketika mengagungkan Ibnu Maryam, itu Nabi Isa alaihissalam. Aku hanyalah seorang hamba, maka katakanlah aku adalah hamba dan utusannya. Yang disebutkan dalam hadis riwayat Imam Muslim. Maka lihatlah bagaimana sikap Nabi alaihissalatu wassalam kepada orang yang memuji beliau dengan pujian yang berlebihan. Sebagaimana dikisahkan dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, dia berkata, "Anna nasa qalu ya Rasulullah ya khairana ya ibna khairina wa sayyidina wa ibna sayyidina." Ada sekelompok orang yang datang kepada Nabi alaihissalatu wassalam, lalu mereka berkata, "Wahai orang terbaik di antara kami dan anak yang terbaik di antara kami, sayyid kami dan anak dari sayyid kami." Maka Nabi alaihissalatu wassalam berkata, "Ya ayuhannas, kulu biqaulikum, wala yastahwiyannakum syaitan, anna Muhammad abdullah wa rasuluh, mauhibu an tarfa'uni fauqa manzilati allati anzalani Allah." Nabi alaihissalatu wassalam berkata kepada mereka, "Wahai manusia, katakanlah dengan perkataanmu dan sebagainya, jangan biarkan syaitan menggelincirkanmu. Saya adalah Muhammad, hamba dan utusan Allah, dan saya tidak suka kalian mengangkat memujiku di atas kedudukan yang Allah berikan kepadaku, yaitu beliau alaihissalatu wassalam hanyalah seorang hamba dan rasulnya." Maka Rasulullah SAW adalah manusia terbaik dan beliau adalah sayyid. Namun pujian yang berlebihan selalu tidak disukai oleh Rasulullah SAW. Maka bagaimana reaksi Rasulullah SAW bagi orang yang sampai menyamakan beliau dengan Allah Azza wa Jal dalam memberikan perlindungan dari neraka dan pertolongan dari perkara yang sulit? Oleh karena itulah, hendaknya kita menjauhi kitab ini. Al-Barzanji sama sekali tidak memiliki faedah. Masih banyak kitab-kitab yang penuh dengan salawat dan pujian kepada Nabi SAW yang sesuai dengan petunjuk Nabi SAW. Dan yang lebih penting bagi kita bukan hanya sekedar memuji beliau SAW, tetapi lebih daripada itu kita hendaknya beritiba mengikuti petunjuk beliau SAW dalam mentauhidkan Allah dan dalam menjalankan sunnah-sunnah beliau SAW sampai di akhir kehidupan kita. Barakallahu fikum, inilah penjelasan yang bisa kita sampaikan dari nukilan tulisan Al-Ustaz Safaruddin Elsi Hafizullah Ta'ala di majalah Az-Zahirah Al-Islamiyah tentang mengkritisi kitab Al-Barzanji. Semoga Allah Ta'ala memberikan kebaikan kepada kita. Dengan demikian berakhirlah literatur Islam kita kali ini. Semoga Allah Ta'ala memberikan kebaikan kepada kita di dunia dan di akhirat, menjadikan ilmu kita menjadi ilmu yang nafi', menjadikan amalan kita amalan yang soleh, dan agar Allah Azza wa Jalla senantiasa menjawab segala doa-doa kita. Barakallahu fikum. Kita akhiri pertemuan kita kali ini. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Simak dan ambil faedahnya di 95.1 FM Roja Kendari, menenteramkan hati dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
3: Mengudara langsung dari Kompleks Masjid As-Sunnah Kota Kendari. Inilah Roja Kendari, menenteramkan hati dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
4: Bismillahirrahmanirrahim.

0: Tetaplah bersama kami Jak Kendari menentramkan hati dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
1: Ayo segera download Quran Tadabbur tafsir dalam genggaman Anda.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsani wa syukru lahu ala taufiqihi wa amdinani wa syahadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ta'ziman li sya'ni wa syahadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu da'i ila ridwani. Allahumma salli alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwani. Ikhwan dan akhwat dirahmatilah subhanahu wa ta'ala, pada kesempatan kali ini kita akan bahas tentang salah satu dari tanda-tanda besar hari kiamat. Sebagaimana kita ketahui bahwasanya tanda-tanda hari kiamat terbagi menjadi dua. Pertama tanda-tanda kecil, yang kedua tanda-tanda besar. Tanda-tanda besar di antara ciri istimewanya adalah merupakan perkara-perkara yang luar biasa, yang tidak biasa, ya, dan terjadi menjelang terjadinya hari kiamat, ya. Dan itu ada beberapa, ya, di antaranya adalah munculnya Dajjal, kemudian turunnya Nabi Isa, ya, kemudian di antaranya terbitnya matahari dari barat, kemudian munculnya dabbah yang berbicara dengan hewan, yang berbicara dengan manusia, ya, dan ada sekitar 10 tanda-tanda besar hari kiamat, ya. Adapun tanda-tanda kecil merupakan tanda-tanda yang terjadi jauh sebelum

kecil hari kiamat yang terjadi menjelang hari kiamat, misalnya seorang lelaki Habasyi yang dia adalah seorang yang kurus, kemudian dia pun datang ke Ka'bah, lantas dia mencongkel Ka'bah, dia meruntuhkan Ka'bah dan tidak ada yang mengganggu dia untuk menghalangi dia untuk mencongkel Ka'bah tersebut. Itu pun terjadi menjelang hari kiamat, ya, dan itu termasuk tanda-tanda kecil. Namun itu perkara yang biasa, ya, artinya seorang datang mencongkel perkara biasa, ya, seorang tidak mengucapkan Allah perkara yang biasa, tetapi tanda-tanda besar seperti Dajjal, kemudian Nabi Isa, Ya'juj Ma'juj, ini adalah tanda-tanda besar hari kiamat. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan bahas sebagian tanda-tanda besar hari kiamat, yaitu tentang Al-Masih Dajjal, kemudian juga Isa Al-Masih, atau Al-Masih Isa bin Maryam, Al-Masih Isa bin Maryam. Yang pertama kita bahas adalah Dajjal. Dajjal secara bahasa diambil dari Dajjal. Dajjal itu artinya dusta, ya. Kalau Dajjal artinya tukang pendusta, ya, tukang dusta. Dajjal disebut dengan Al-Masih Dajjal, Al-Masih Dajjal, sebagaimana tersebutkan dalam hadis-hadis. Seperti doa yang diajarkan oleh Nabi SAW ketika kita bertasyahud, kita berlindung dari empat perkara. Allahumma a'udzubika min adzab finnar wa adzab fil Allahumma a'udzubika min adzab finnar wa adzab qabr, ya, fitnatil mahya wal mamat, wa a'udzubika min fitnatil masih dajjal, dan aku berlindung kepada engkau ya Allah dari fitnah al masih ad dajjal. Jadi Nabi menyebut dia juga dengan al masih. Kenapa disebut dengan al masih? Nabi Isa juga disebut dengan al masih, ya. Al masih, ya, dari fa'il bisa artinya maf'ul, ya, tapi maksud dari Al-Masihud Dajjal bisa diartikan maf'ul, yaitu mamsuhul ainil yumna. Disebut Al-Masih maksudnya al-mamsuh, ya, al-ainil yumna, yaitu maksudnya mata kanannya tertutup, yaitu seakan-akan sudah hilang, seakan-akan mata kanannya itu adalah kulit yang tidak terlihat lubang matanya, ya. Jadi benar-benar hilang matanya tersebut. Masih disebut mamsuh, itu matanya benar-benar hilang. Dajjal matanya dua, yang satu benar-benar hilang seperti seperti kulit yang tidak ada bentuk matanya. Yang satunya matanya pun ada, tapi dia agak bermasalah dengan mata yang kedua. Ya. Ini diantara rahmat Allah Subhanahu Wa Taala kepada manusia. Kenapa? Karena Dajjal dia memiliki kesaktian yang luar biasa, ya, kesaktian yang sangat-sangat luar biasa yang akan kita jelaskan, dan dia mengaku dirinya sebagai Tuhan, namun ternyata dia memiliki cacat. Cacatnya matanya satu tidak ada dan satunya bermasalah. Jadi dari penampakannya bermasalah. Itu di antara makna Al-Masih Dajjal, yaitu mamsuh al-ainil yumna. Mata yang sebelah kanan terhapuskan atau tertutupkan, ya. Ada juga yang mengatakan disebut dengan Al-Masih Dajjal karena dia adalah yamsahul ard, maksudnya dia berkelana di atas muka bumi. Karena di antara sifat Dajjal nanti kita sebutkan, ya, ma min baladin illa sayatuhu Dajjal, kata Nabi SAW, tidak ada suatu negeri pun kecuali akan diinjak oleh Dajjal, akan didatangi oleh Dajjal. Jadi dia berkelana dengan kecepatan yang luar biasa mendatangi seluruh negeri-negeri yang ada di alam semesta ini untuk membuat fitnah, ya. Dia mengaku sebagai sebagai Tuhan, ya. Kapan munculnya Dajjal? Muncul Dajjal dahulu di zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ada seorang Yahudi yang bernama Abdullah bin Sayyad, ya. Ada yang mengatakan dia dari kaum Ansar, ada yang mengatakan dia dari kalangan Yahudi, ya. Yang jelas dia adalah seorang yang pernah meramal, ya, dukun, ya. Ya, sampai Nabi SAW pernah datang mengujinya, ya. Nabi mengatakan, apa yang ada dalam hatiku? Kemudian dia berkata, duh, kata Nabi SAW, ikhsa lan ta'dua qadrak, ya. Hinalah engkau, kau tidak akan bisa melampaui kemampuanmu, ya. Padahal Nabi SAW sedang baca surat Ad-Dukhan, dia ingin menebak, tapi dia dengar duh, ya. Artinya dia berusaha menebak, namun dia tidak berhasil. Artinya dia punya ilmu perdukunan, mungkin ada jin yang melaporkan kepada dia, ya. Intinya Ibn Sayyad ini dikhilafkan apakah dia seorang dari Ansari atau dia seorang Yahudi, ya. Dan Nabi pun SAW pun ragu dia Dajjal atau bukan. Karena itu sebagian sahabat pun bersikap

0: selisih. Sebagian sahabat sahabat menganggap dia dajjal, sebagian sahabat menganggap dia bukan bukan dajjal. Ya. Kalau Ibnu Sayyad sudah ada sejak di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam, apakah dia dajjal atau tidak, wallah alam bisawab. Namun ada hadis yang lebih tegas yang mengesankan bahwasanya Ibnu Sayyad bukanlah dajjal. Sebagaimana hadis yang masyhur dari Tamim Ad-Dari, salah seorang sahabat radhiyallahu anhu, sebagaimana termaktub dalam Sahih Muslim, di mana Tamim Ad-Dari radhiyallahu anhu pernah berlabuh bersama sebagian sahabat, ya, atau sebagian kawan-kawannya, sehingga dia pun terdampar di sebuah pulau, terdampar di sebuah pulau. Kemudian dia pun masuk dalam pulau tersebut. Nah, hadisnya panjang sampai akhirnya dia ketemu dengan Dajjal, di mana ada seorang makhluk yang besar yang dalam kondisi tangannya terbelenggu, ya. Kemudian dia berbicara dengan makhluk tersebut, badannya besar, tangannya terbelenggu. Kemudian orang ini yang badannya besar tersebut, ya, dia bertanya kepada Tamim Ad-Dari, akhbiruni an-nabiyil ummiin ma fa'ala. Dia bertanya kepada Tamim Ad-Dari, kabarkanlah kepadaku tentang nabinya orang-orang ummiin, nabinya orang-orang Arab, karena Rasulullah SAW dari Arab, ya. Ma fa'ala, apa yang telah dia kerjakan? Ada apa gerangan dengan dia sekarang? Qalu, maka Tamim Ad-Dari dan kawan-kawannya menjawab, qad kharaja min Makkah wa nazala Yathrib. Dia sudah keluar dari kota Mekah dan dia sudah tinggal di Yathrib, itu di kota Madinah, sudah berhijrah. Kemudian orang ini bertanya lagi, qala aqatalahu al-Arab? Apakah orang-orang Arab memeranginya? Qulna na'am, kata Tamim Ad-Dari dan kawan-kawannya, benar. Dia diperangi oleh Quraisy, diperangi oleh kabilah Ghatafan, diperangi oleh kabilah Hawazin, diperangi oleh kabilah-kabilah Arab, ya. Ya, kabilah-kabilah Arab bersatu padu kemudian menyerang nabi tersebut. Kemudian orang ini yang besar badannya ini terbelenggu bertanya lagi, "Kaifa sana abihim?" Apa yang dilakukan terhadap musuh-musuhnya? Fa akhbarnahu annahu qad dhahara 'ala man yalihi min al-Arab wa ata'uhu. Bahwasanya sang nabi telah unggul dan dia telah menguasai orang-orang Arab dan mereka telah taat kepadanya. Maka dia bertanya, "Qad kana dhalik?" Apakah sudah sampai demikian, yaitu sang nabi sudah menaklukkan Arab dan mereka sudah tunduk kepada sang nabi? Kami menjawab, "Na'am." Maka orang yang besar terbelenggu ini berkata, "Ama inna dhaka khairun lahum an yuti'uhu." Ketahuilah, lebih baik bagi orang-orang Arab tersebut untuk taat kepadanya. "Wa inni mukhbirukum anni inni anal masih." Dan aku kabarkan kepada kalian, sungguhnya aku kabarkan kepada kalian tentang diriku. Aku ini adalah Al-Masih, yaitu Dajjal. Aku adalah Dajjal. Wa inni ushiku an yu'dhana li fil khuruj. Dan sebentar lagi aku akan, atau hampir-hampir aku akan diizinkan untuk keluar. Untuk keluar dari tempatku ini. Hadis ini, hadis dalam Sahih Muslim, dengan tegas menjelaskan bahwasannya, Dajjal bukanlah Ibnu Sayyad. Ya. Ibnu Sayyid Abdullah bin Sayyid yang ada di Madinah. Karena Tamim Ad-Dari bertemu dengan makhluk yang besar ini, kemudian Tamim Ad-Dari mengabarkan kepada Nabi, dan Nabi menceritakan hadis ini kepada para sahabat. Bahwasanya Dajjal sedang terbelenggu, dan dia berkata, innani anal masih, aku adalah al-masih, al-masih Dajjal. Dan menunjukkan dia sudah ada. Dan dia sudah ada, dan dia sudah hidup, ya. Entah kapan dia akan keluar, ya. Dan ini dia bukan Dajjal, karena kalau Dajjal Al-Masih adalah Ibnu Sayyad, ya. Ibnu Sayyad tahu tentang Nabi karena Ibnu Sayyad Abdullah bin Sayyad tinggal di kota Madinah, hidup bersama dengan para sahabat, hidup bersama dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia tahu tentang kabar-kabar Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya. Sementara Al-Masih tadi dia bertanya kepada Tamim Ad-Dari, bagaimana tentang kabar Nabi ini, apakah sudah begini, apakah sudah begini, apakah dia sudah menaklukkan Arab. Dia bilang, kalau begitu, kalau dia sudah menaklukkan Arab, maka waktunya aku akan keluar pada setelah kejadian-kejadian ini, ya. Namun bagaimanapun, para sahabat ragu Ibnu Sayyad Dajjal atau bukan, ya. Kenapa timbul keraguan ikhwan dan akhwati rahmatillah subhanahu wa ta'ala? Karena Nabi SAW mengabarkan tentang Dajjal dalam banyak hadis. Bahkan Dajjal adalah fitnah yang paling besar. Bahkan Nabi mengabarkan setiap Nabi, sebelum Nabi Muhammad SAW, semuanya memperingatkan umatnya daripada Dajjal. Semuanya memperingatkan umatnya daripada Dajjal. Dan Nabi kabarkan Dajjal ciri-cirinya, matanya adalah buta sebelah. Dajjal a'waru al-aynil yumna. Dajjal itu mata kanannya buta. Ya. Mata kanannya buta, dia melihat dengan mata kirinya. Yang jadi masalah Ibnu Sayyad pandangannya wajar, dia tidak tidak buta. Tetapi anehnya dia bisa meramal dan dia bisa macam-macam, dia punya kesaktian. Ini yang buat para sahabat ragu tentang Ibnu Suyud, apalagi di penghujung hidupnya matanya mulai tertutup. Matanya mulai tertutup. Sehingga ini semakin menimbulkan syubhat bagi para sahabat. Jangan-jangan Ibnu Suyud adalah dajjal, tapi dajjal sedang berproses. Sekarang dia belum jadi dajjal asli, dia sedang berproses menjadi dajjal. Karena di penghujung kehidupannya matanya mulai tertutup, ada kulit yang tumbuh yang mulai menutup wajahnya, menutup matanya. Tapi kita sampaikan kisah di antara yang ragu tentang Ibnu Suyud adalah Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu taala anhu. Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu bercerita suatu hari dia berjalan dari Madinah menuju Mekah bersama Ibnu Suyud. Ya, entah dalam umrah atau dalam haji ya. Dia sedang berjalan bersafar bersama Ibnu Suyud. Abu Sa'id Al-Khudri termasuk sigharus sahabat, termasuk sahabat-sahabat junior ya. Sampai akhirnya mereka berjalan dengan rombongannya, di antara ada Ibnu Suyud bersama Abu Sa'id Al-Khudri. Tibalah mereka singgah di suatu tempat, kemudian masing-masing mencari tempat di bawah pohon masing-masing untuk istirahat. Istirahat karena dari Madinah ke Mekah 410 kilo. Ya. Ternyata Ibnu Suyud milih untuk tidur dekat dengan Abu Sa'id Al-Khudri. Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu merasa takut ya. Dia karena terlalu banyak isu-isu tentang Ibnu Suyud ini. Isu-isu bahwasanya dia dajjal, dia namanya dajjal mengerikan. Abu Sa'id Al-Khudri ketika Ibnu Suyud mau tidur dekat dia, dia merasa gelisah. Kemudian Abu Sa'id Al-Khudri cari alasan, dia berkata, ya, hari sangat panas, bagaimana kalau engkau pindahkan barangmu sebelah sana, ya, di bawah pohon, jangan dekat saya, ya. Padahal dia enggak enak mau sama orang ini karena khawatir dia dajjal, ya. Yaitu agar Ibnu Suyud tidak singgah dekat Abu Sa'id Al-Khudri. Maka Ibnu Suyud, ya, dia nurut sama Abu Sa'id Al-Khudri. Maka dia ambil barang-barangnya, kemudian dia pindahkan ke bawah sebuah pohon. Harusnya dia dekat Abu Sa'id Al-Khudri, tapi akhirnya dia pindahkan barang-barang. Ini Rasulullah SAW sudah meninggal, ini pembicaraan ini terjadi. Ya, maka dia pindahkan barang-barangnya di bawah sebuah pohon. Setelah itu Ibnu Suyud, mungkin dia memuliakan Abu Sa'id Al-Khudri sebagai sahabat Nabi SAW, maka dia mengambil segelas susu, dia kasihkan kepada Abu Sa'id Al-Khudri sebagai bentuk pelayanan kepada Abu Sa'id Al-Khudri. Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu tidak ingin minum susu dari tangan Ibnu Suyud. Ini aduh, kalau dia dajjal muskilah, ini problem. Dajjal kasih susu, masalah susunya nanti. Abu Sa'id Al-Khudri ada ragu, jangan-jangan ini dajjal ya. Maka dia tidak ingin minum dari susu yang dibawa oleh Ibnu Suyud. Maka dia cari alasan lagi. Abu Sa'id Al-Khudri berkata, sungguh panas hari ini. Begitu pula susu ini juga panas. Tidak pas kalau kita minum susu yang hangat di air, di cuaca yang panas. Akhirnya Ibnu Suyud paham. Ini Abu Sa'id Al-Khudri ternyata tidak mau berinteraksi dengan dia. Ini pasti karena isu-isu yang telah tersebar yang menyebutkan bahwasanya dia dajjal. Akhirnya apa kata Ibnu Suyud? Dia berkata, ya, Abu Sa'id, wahai Abu Sa'id Al-Khudri, laqad hamamtu an akhudha habalan fa u'alliqahu bi syajarah. Sungguh aku ingin sekali mengambil tali lalu aku ikat di atas pohon. Tsumma akhtaniqu mimma yaqulu linnas, dan aku ingin gantung diriku karena terlalu banyak orang bicara tentang aku. Ibnu Suyud merasa gelisah, merasa tersiksa dengan tuduhan-tuduhan orang bosnya dia dajjal. Isu-isu tentang dia ini bikin dia jengkel. Lihatlah sekarang Abu Sa'id Al-Khudri mengambil sikap dengan dia. Mau tidur berbarengan, berdampingan, dia tidak mau. Dia ambilkan susu, tidak mau diterima. Ya, Ibnu Suyud merasa, dia merasa tidak enak. Dia mengatakan, aku ingin ambil tali, aku gantung di pohon, kemudian aku gantung diriku, aku ingin mati. Orang terlalu banyak ngomong tentang aku. Ya Abu Sa'id. Kemudian dia bilang sama Abu Sa'id Al-Khudri, man khafi alaihi hadithu Rasulullah SAW, man khafiya alaikum ma'asyar al-ansar. Ya, tidak, kalian adalah kaum ansar. Tidak ada hadis yang samar bagi kalian. Kalian tahu, sering dengar hadis dari Nabi SAW. Alasta min a'lamin nasi bi hadisi Rasulullah SAW. Bukankah engkau, wahai Abu Sa'id Al-Khudri, termasuk orang yang paling tahu tentang hadis-hadis, sabda-sabda Nabi Rasulullah SAW? Alaysa qad qala Rasulullah SAW huwa kafir. Bukankah Rasulullah SAW berkata tentang Dajjal, dia kafir? Wa ana muslim, ya Abu Sa'id. Dajjal kafir, aku muslim. Ya, artinya, saya muslim. Kita sekarang kan sedang umrah. Gimana? Saya muslim. Sementara, Dajjal kafir. Saya bukan dajjal. Awalaysa qad qala Rasulullah SAW huwa aqimun la yuladu lahu wa qad taraktu waladi bil Madinah. Bukankah Rasulullah SAW mengatakan bahwasanya Dajjal tidak punya anak, dia mandul. Sementara aku punya anak, aku tinggalkan di kota Madinah. Anaknya adalah seorang tabi'in yang ulama. Ya, Rasulullah SAW namanya Umarah. Ya. Umarah bin Abdullah bin Sayyad, dan dia adalah salah seorang dari guru Imam Malik. Dia bilang, anak saya ada. Anak saya di Madinah. Dajjal, mandul saya tidak. Dia ingin menunjukkan perbedaan antara dia dengan Dajjal. Agar orang tahu bahwasanya dia bukan Dajjal. Awalaysa qad qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la yadkhul Madinata wala Makkah? Bukankah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata Dajjal tidak bisa masuk Madinah dan Dajjal tidak bisa masuk ke Mekah? Wa qad aqbaltu minal Madinah wa ana uridu Makkah. Namun adapun saya dari Madinah, kita kan bareng-bareng dari Madinah, kita sama-sama pengin ke Mekah, pengin umrah. Qala Abu Sa'id al-Khudri, hatta kitu an a'dhirahu. Abu Sa'id al-Khudri ketika mendengar dalil-dalilnya Ibnu Sayyad, dia bilang hampir-hampir aku kasih uzur, dia bukan Dajjal. Ya benar. Dajjal beda dengan dia. Dajjal kafir, dia muslim. Lagi-lagi mau umrah. Dajjal mandul, dia punya anak. Dajjal tidak bisa masuk Mekah dan Madinah, sementara dia datang dari Madinah menuju Mekah. Kata Abu Sa'id al-Khudri, hampir-hampir aku kasih uzur. Dia berarti bukan Dajjal. Tapi kemudian jadi masalah, di penghujung pembicaraan Ibnu Sayyid berkata, ثُمَّ قَالْ أَمَا وَاللَّهِ إِنِّي لَأَعْرِفُهُ وَأَعْرِفُ مَوْلِدَهُ. Ya Abu Sa'id al-Khudri, demi Allah, kata Ibnu Sayyid, saya tahu Dajjal itu siapa. Dan saya tahu di mana dia lahir. Wa aina huwa al-an, dan saya tahu Dajjal sekarang lagi di mana. Subhanallah. Dia bilang tadi dia bukan Dajjal, tapi kemudian di akhir pembicaraan dia bikin masalah. Dia mengatakan saya tahu Dajjal siapa, saya tahu dia lahir di mana, dan saya tahu sekarang dia sedang di mana. Maka akhirnya Abu Sa'id al-Khudri berkata, tabban lak sa'irul, celaka engkau wahai Ibnu Sayyad. Dalam sebagian riwayat dikatakan kepada Ibnu Sayyad, ya, apakah engkau senang jika engkau adalah Dajjal? Kalau kau Dajjal gimana menurutmu? Kata Ibnu Sayyad, jika ditawarkan kepadaku aku Dajjal, enggak ada masalah, kata dia. Ini menjadikan para sahabat semakin bimbang tentang hakikat Ibnu Sayyad, apakah dia Dajjal atau bukan, ya. Terlebih lagi, ya, setelah Rasulullah SAW meninggal dunia, Ibnu Umar suatu hari ketemu dengan Ibnu Sayyad di penghujung kehidupannya, ya, sebelum dia menghilang. Ternyata ada di mata Ibnu Sayyad ada suatu keanehan. Ada kulit yang tumbuh mulai menutup matanya. Maka Ibnu Umar bertanya kepada Ibnu Sayyad. Jadi isu tentang dia adalah Dajjal sangat santer di kota Madinah. Dan fitnah Dajjal, fitnah yang menakutkan. Akhirnya Ibnu Umar bertanya, mata fa'alat aynuka ma'ara? Sejak kapan matamu begitu? Aku lihat sekarang matamu sekarang bermasalah, Ibnu Sayyad. Sejak kapan begini? Apa kata Ibnu Sayyad? La adri. Saya tidak tahu sejak kapan begini. Jawaban yang menyengkelkan. Gimana kau tidak tahu? Kau yang punya mata, kau tidak tahu. Jadi Ibnu Umar bertanya, sejak kapan matamu mulai tumbuh, kulit mulai menutup matamu? Sejak kapan begini? Kata Ibnu Sayyad, saya tidak tahu. Ibnu Umar berkata, La tadri wahiyya fi ra'sik. Kau tidak tahu matamu kapan begini, sementara itu matamu di kepalamu? Qala insya'allahu khalaqaha fi asaka hadhihi. Maka Ibnu Sayyad bikin jengkel, dia mengatakan, kalau berkehendak Allah ciptakan ini kulit di tongkatmu wahai Ibnu Umar. Ya. Qala, Ibnu Umar berkata, fa nakhara ka ashaddin nakhiri himarin sami'tu. Tiba-tiba aku mendengar suara yang keras, dia teriak kesakitan seperti suaranya himar yang sangat keras. Kenapa tiba-tiba dia teriak? Kata Ibnu Umar, fa za'ama ba'du ashabi anni darabtuhu bi asan kanat ma'iyah hatta takassarat. Teman-temanku bilang kepadaku bahwasanya aku tadi begitu dia jawab, kalau Allah berkehendak ciptakan mata ini di tongkatmu, aku langsung pukul dia. Pukul dia dengan tongkat yang ada di tanganku tersebut sampai tongkatku itu patah. Ya. Kata Ibnu Umar, ama wa ana fa wallahi ma sya'artu. Adapun aku tidak sadar. Aku tidak merasa mukul dia. Aku cuma dengar dia mendengar teriak. Aku mendengar dia berteriak dengan suara yang keras. Kata orang-orang yang lihat, dia kenapa teriak keras-keras? Karena Ibnu Umar mukulin dia. Jadi Ibnu Umar tidak sadar. Ya. Qala wa ja'a hatta dakhala ala ummil mu'minin haddatsaha. Ya, kemudian akhirnya Ibnu Umar ketemu dengan Hafsah dan dia sampaikan tentang kisah Ibnu Sayyad. Maka Hafsah kakaknya berkata, "Ma turidu ilaihi? Apa yang kau inginkan dari dia wahai Ibnu Umar? Alam ta'lam annahu qad qala? Bukankah kau tahu bahwasanya Rasulullah SAW telah bersabda, "Inna awwala ma yab'athuhu 'alan nasi ghadabun yaqbabuhu." Yang pertama kali membuat Dajjal keluar adalah kemarahan, yang sesuatu yang buat dia marah sehingga dia keluar di hadapan manusia. Artinya Hafsah berkata, enggak usah bikin cari masalah sama dia. Khawatirnya dia adalah Dajjal. Inilah yang jadi permasalahan. Mulai muncul kulit di matanya. Jangan-jangan Ibnu Sayyad sedang berproses menjadi Dajjal. Tetapi setelah itu Ibnu Sa'id menghilang dari peredaran. Orang-orang tidak tahu dia kemana, entah dikubur di mana, masih hidup atau tidak. Tapi yang jelas dia punya anak namanya Umarah bin Abdullah bin Sa'id, dan dia seorang tabi'in yang siqah, guru dari Imam Malik rahimahullahu ta'ala. Inilah yang menyebabkan terjadi khilaf tentang Ibnu Sa'id Dajjal atau bukan, apalagi ketika kita mendatangkan hadis Tamim Ad-Dari, di mana Dajjal ditemukan oleh Tamim Ad-Dari dalam kondisi terbelenggu dengan badan besar, terbelenggu di sebuah pulau di Jazirah Arab, ya. Seandainya Ibnu Sa'id adalah Dajjal, maka orang yang terbelenggu tersebut tidak usah tanya-tanya kepada Tamim Ad-Dari bagaimana kabar sang Nabi, apa yang dilakukan sekarang, karena Ibnu Sa'id tahu betul tentang Nabi. Ya, tahu betul tentang Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya. Wallahu alam bisawab, ya, kalau saya lebih condong bahwasanya Ibnu Sa'id bukanlah Dajjal, ya, meskipun ada khilaf, ya, kita harus akui ada khilaf, yang benar dia bukan Dajjal. Dajjal adalah seorang ditemui oleh Tamim Ad-Dari di pulau tersebut dalam kondisi besar dan terbelenggu, dan dia mengatakan yushiku an akhruja ilan nas, ya, saya khawatir sudah waktunya saya akan keluar bertemu dengan orang-orang, dan dia akan keluar menjelang hari kiamat, dan dia mengaku sebagai Tuhan, ya. Jadi dari sini kita tahu bahwasanya berdasarkan hadis Tamim Ad-Dari dalam Sahih Muslim bahwasanya Dajjal sudah ada, ya, dan dia sudah terbelenggu, ya, namun dia belum diizinkan oleh Allah untuk keluar. Adapun perkataan sebagian orang Dajjal sudah lahir, seperti berita-berita ada seorang lahir di Israel kemudian matanya cuma satu di tengah sini, ya, ini bukan Dajjal, itu orang cacat. Dajjal matanya kanan kiri, cuma yang kanan tertutup dengan kulit, yang kiri bermasalah seperti inabil tawfiyah, seperti anggur yang yang mulai rusak kemudian muncul di, jadi matanya bermasalah sebelah kiri, yang kanan tertutup dengan kulit, ya. Adapun anak yang baru lahir di tahun abad ke-20 kemudian matanya satu di sini, ini cerita dari mana? Ya, mungkin dia anak cacat, mau dianggap Dajjal tidak? Tidak boleh. Demikian juga sempat beredar isu bahwasanya Sai Baba, yang seorang tokoh dari India yang kemudian rambut kribo, suka pakai baju merah, kemudian bisa mengeluarkan emas dari tangannya, disebut sebagai Dajjal. Dan ini isu ini muncul waktu saya masih SMA kalau tidak salah, ya, sampai dibuat sebuah buku. Saya dulu tidak namanya belum ngaji, baca buku begitu, ngeri juga. Wah, Dajjal sudah muncul. Wah, kalau dia muncul sebentar lagi. Tapi waktu itu Sai Baba, dia tidak buta. Maka sebagian penulis, sebagian ustadz-ustadz yang nulis tentang itu mengatakan dia sedang berproses. Kalau suatu saat matanya mulai buta, kemudian hilang, dialah Dajjal. Karena ciri-cirinya seperti ciri-ciri Dajjal. Bikin orang takut. Gimana ciri-ciri Dajjal? Ciri Dajjal cuma satu cirinya sama, itu sama-sama kribo. Itu saja. Apakah ada seorang kribo kemudian dikatakan Dajjal? Ciri-ciri yang lain tidak tepat, ya. Ciri-ciri yang tidak tepat, ya. Sai Baba kecil, orangnya kurus, kecil, ya. Bagaimana dengan Dajjal, orangnya besar, benar, cirinya semua sama-sama kribo, ya. Maka ternyata Sai Baba sudah meninggal, ya. Baik, di mana Dajjal pertama kali muncul, ya? Ada dua hadis-hadis mengkerucut kepada dua tempat, ya. Yang pertama, Dajjal muncul di Khurasan. Yang kedua, Dajjal muncul di Asbahan. Dan dua tempat ini, lokasi ini, sekarang di negeri Iran. Sekarang berada di negeri Iran. Ya. Allah alam, para ulama menjamakkan maksudnya di daerah sekitar itu, baik di Khurasan atau di Asbahan. Sebenarnya dalam satu hadis, Rasulullah SAW mengatakan, Yatba'u Dajjal min Yahudi Asbahan sabauna alfan. Akan ada 70 ribu orang dari Yahudi Asbahan yang akan menjadi pengikut Dajjal. 70 ribu orang dari Asbahan yang akan menjadi pengikut Dajjal. Oleh karenanya sekarang di Iran banyak komunitas-komunitas Yahudi yang tinggal di sana, dan mereka akan terus akan ada di Iran dan akan menjadi pengikut Dajjal menjelang hari kiamat. Dan disebutkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ada 70 ribu orang-orang Yahudi yang akan keluar menjadi pengikut Dajjal. Berapa lama Dajjal kalau sudah keluar di atas muka bumi? Ya, disebutkan dalam hadis bahwasanya Dajjal akan berada di atas muka bumi selama 40 hari. Ya, 40 hari sejak dia keluar sampai dia dibunuh oleh Nabi Isa, 40 hari. Namun Rasulullah menjelaskan hari pertama dari 40 hari tersebut sama seperti satu tahun, sama seperti satu tahun. Artinya apa? Allah Subhanahu Wa Taala menahan gerakan matahari sehingga tidaklah matahari bergerak, ya, terbit dari timur ke barat, ya, dari terbit sampai terbenam, kemudian terbenam lagi, kecuali seperti 365 hari. 365 hari atau 350 hari. Sekitar 300 hari lebih, ya. Dan Allah mampu melakukan demikian, menahan matahari atau memperlambat gerakan matahari. Semua tunduk di bawah perintah Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana dalam suatu hadis, matahari pernah ditahan pada seorang nabi, yaitu Nabi Yusha bin Nun alaihi salam, ketika dia berjihad, kemudian dia berkata, "Wahai matahari, innaka ma'murah, engkau diperintahkan dan aku juga diperintahkan untuk berjihad." Maka dia berkata, "Ya Allah, ihbisha, ya Allah, tahanlah matahari sampai aku berjihad." Karena waktu itu dia masuk ketemu dengan musuh pada asar. Nah, sementara kalau sudah matahari tenggelam, jihad tidak bisa dilanjutkan, sudah malam, harus tunggu lagi besok. Sementara dia ingin selesai menyelesaikan jihadnya. Jadi akhirnya berdoa kepada Allah, ini matahari tertahan. Tidak jadi tenggelam, asar jadi panjang sampai dia mengalahkan musuh, baru kemudian matahari tenggelam. Dan Allah mampu menggerakkan matahari sesuai dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana nanti pada hari kiamat, matahari yang biasanya terbit dari timur akan terbit dari barat. Bagaimana? Urusan Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya ketika muncul Dajjal, gerakan matahari diatur oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada satu hari di antara 40 hari Dajjal tersebut rasanya seperti setahun. Kemudian hari kedua rasanya seperti sebulan, 30 hari. Hari ketiga rasanya seperti sepekan, 7 hari. Wasairu ayyamihi ka ayyamikum, adapun sehari yang lain seperti hari-hari kita, 24 jam. Jadi rasanya Dajjal di atas muka bumi cukup lama. Kalau kita tambah 365 hari setahun, kemudian tambah sebulan, kemudian tambah 7 hari, kemudian sisa harinya berarti 37 hari, sisanya seperti hari-hari biasa. Ya. Jadi Dajjal di atas muka bumi rasanya seperti setahun, sebulan, dan 37 tambah 7 berarti setahun, 2 bulan, 4 hari. Seperti setahun, 2 bulan, 4 hari. Setahun, 2 bulan, 4 hari. Dan ini cukup lama setahun untuk Dajjal berkelana, berkeliling ke penjuru muka bumi, untuk mampir di Jakarta, untuk mampir di Jogja, untuk mampir di mana-mana, ya. Nah, apalagi Dajjal gerakannya sangat cepat. Ketika Rasulullah SAW mengabarkan tentang hari-hari Dajjal, Rasulullah berkata, yaumun kasana, hari seperti sehari, seperti setahun. Wa yaumun kasyahrin, ada satu hari yang dilalui oleh Dajjal seperti sebulan. Wa yaumun kajum'ah, dan ada satu hari seperti sepekan. Wa sa'iru ayami ka ayamikum, seharinya seperti hari-hari kalian 24 jam. Kami mengatakan, kulna, kata para sahabat, ya Rasulullah, fadhalikal yaum alladhi kasana. Ya Rasulullah, tahun yang hari pertama yang seperti setahun, matahari terbit, tenggelam, terbit lagi, rasanya setahun. Atakfina fihi solatu yaumin, apakah cukup kita solat 5 waktu aja, sebagaimana hari biasa, waktu zuhur solat, ya. Itu mungkin dari subuh sampai zuhur, entah berapa puluhan hari, mungkin berapa bulan, ya. Kemudian dari zuhur ke asar entah berapa bulan, dari asar ke maghrib berapa bulan, dari maghrib ke isya berapa bulan, ya. Qala la uqduru lahu qadrahu, kata Nabi, tidak cukup. Jangan kalian solat selama setahun itu cuma 5 waktu, enggak. Tapi ukduru lahu qadrahu, tapi perkirakan waktunya. Artinya setiap 24 jam kalian sholat 5 waktu. Meskipun satu hari rasanya setahun. Jadi setiap 24 jam kalian sholat 5 waktu. 24 jam berikutnya kalian sholat 5 waktu. 24 jam berikutnya kalian sholat 5 waktu. Rasulullah mengatakan perkirakan. Ya. Rasulullah mengatakan apa? Perkirakan. Ini dijadikan dalil oleh sebagian ulama ketika ada suatu daerah yang di mana mungkin berbulan-bulan tidak ada terbenam matahari. Tidak ada terbenam matahari. Matahari terus terbit, ya. Seperti kalau tidak salah di Norwegia atau di mana, ada masa di mana mereka matahari tidak terbenam. Saya pernah ada kawan yang pernah main ke rumah, dia pernah kerja di sana. Jadi terus bagaimana? Saya tanya, bagaimana kalian? Ya, kita kondisikan aja kalau sudah waktunya kira-kira jam 6 malam, kita turunkan horden, seakan-akan sudah maghrib. Padahal matahari ada terus, tengah-tengah terbenam-benam. Kita kondisikan, seakan sudah malam, nanti kita waktunya bangun, ya. Agar kita menjalani kehidupan sehari dengan seakan-akan normal, ya. Nah, seperti itu, bagaimana cara sholatnya? Matahari enggak pernah tenggelam. Kapan sholat maghribnya? Matahari enggak pernah tenggelam. Sholat maghrib kalau matahari tenggelam, maka dalilnya seperti ini, ya. Yaitu ukduru lahu qadrahu, perkirakan saja. Setiap 24 jam 5 waktu. Setiap 24 jam 5 waktu. Taib, dan Rasul dan Dajjal ketika diutus, maka dia berjalan dengan cepat. Kata Nabi SAW, kal ghaithi istadbaratu rih. Dajjal itu bergerak dengan cepat seperti angin yang, seperti hujan yang dihempaskan oleh angin. Berjalan dengan dengan cepat. Makanya Nabi SAW mengatakan, laisa min baladin illa sayata'uhu dajjal illa Makkah wal Madinah. Tidak satu tempat pun kecuali akan disinggahi oleh Dajjal, dipijaki oleh Dajjal, kecuali Makkah dan Madinah. Ya, maka sudah bisa dipastikan Dajjal akan datang ke Jakarta, akan datang ke Yogyakarta, akan datang ke Balikpapan, akan datang ke Samarinda, akan datang ke tempat-tempat ya. Ya. Waktu dia cukup banyak untuk bisa mampir kemana-mana. Ya, untuk bisa mampir kemana-mana dengan cepat bikin fitnah sana sini. Yang tidak bisa dia mampiri cuma Mekah dan Madinah, cuma Mekah dan Madinah. Ya, barang siapa yang tinggal di Madinah atau di Mekah dia akan selamat dari didatangi oleh Dajjal. Adapun kesaktian Dajjal, Dajjal memiliki kesaktian luar biasa. Makanya kita selalu berlindung kepada Allah dalam tasyahud wa min syarri fitnatil masih Dajjal. Kita berlindung kepada dari keburukan fitnah Dajjal. Sebelumnya mengatakan Dajjal yang akbar, Dajjal ini, Dajjal super ini akan muncul menjelang hari kiamat. Sementara kita sekarang Dajjal-Dajjal kecil, para dukun-dukun ini saja sudah membuat terfitnah banyak orang. Betapa banyak kaum muslimin yang percaya sama dukun. Ya. Betapa banyak kaum muslimin menjadi kufur gara-gara beriman kepada dukun. Ya. Padahal dukun tersebut mungkin punya kesaktian ini, kesaktian sedikit-sedikit. Kesaktian cuma kroco apa namanya, ya, perkara-perkara yang tidak ada nilainya. Itu saja sudah banyak yang beriman kepada mereka, percaya kepada mereka. Bagaimana lagi kalau muncul Dajjal seperti ini? Bagaimana lagi kalau di zaman tersebut, coba bayangkan muncul Dajjal zaman sekarang, kemudian medsos lagi tersebar. Muncul ada seorang yang sakti bisa turunkan hujan, bisa ini. Ngaku sebagai Tuhan, kira-kira banyak orang terfitnah. Banyak sekali. Sekarang saja ragu tentang Tuhan banyak. Yang ateis banyak. Yang ragu tentang agama saja banyak. Yang menganggap semua agama benar banyak. Tiba-tiba muncul sosok ngaku sebagai Tuhan. Saktinya luar biasa, bisa menghidupkan orang mati, bisa menurunkan hujan. Kira-kira iman orang tergoyang gak? Goyang. Lagi lihat kemudian mungkin ada klip-klip videonya, ada YouTube Dajjal misalnya, saya bayangkan Dajjal muncul sekarang. Ya'udzubillah ya. Luar biasa. Di antara kesaktian Dajjal, Dajjal bisa menjadikan menurunkan hujan. Ya fitnah, ya sebagaimana Allah kirimkan Harut dan Marut untuk mengajarkan sihir, sebagaimana Allah kirimkan iblis yang punya kemampuan tidak terlihat untuk menggoda manusia, sebagaimana Allah ciptakan Fir'aun yang hebat, Allah ciptakan ya, karena dunia ini ujian, maka Allah ciptakan juga Dajjal untuk menguji manusia. Karena kita hidup di medan ujian. Yang Dajjal tersebut diberi kekuasaan yang luar biasa. Di antaranya dia bisa menurunkan hujan. Kalau dia berkata, ya sabau amtiri, wahai hujan, langit turunkan hujan, maka turun hujan. Wahai ardu ambiti, ya, wahai bumi, tumbuhkan tumbuhan, maka akan tumbuh. Kata Nabi, faya'murus sama fatumtir. Dajjal perintahkan langit, langit turunkan hujan, luar biasa. Ya. Wal arda fatumbit. Dia perintahkan bumi, bumi yang tandus jadi tumbuh, luar biasa. Di antara kesaktian Dajjal, orang-orang yang beriman kepada Dajjal mendapatkan keberkahan. Orang yang beriman kepada Dajjal mendapat keberkahan. Yang tidak beriman kepada Dajjal mendapatkan kesengsaraan. Kata Nabi SAW tentang Dajjal, fataruhu alaihim sarihatuhum atwal makanat dhurran. Ya. Wa asbagahu dhuru'an wa amaddahu khawasir. Dajjal datang kepada suatu kaum. Kemudian binatang ternak mereka pergi. Ketika balik, punuk mereka jadi panjang. Yaitu mereka jadi gemuk. Unta-unta mereka jadi besar. Kantong susu yang berisi dan kantong susu yang berisi jadi padat, lambung yang lebar. Jadi maksudnya ketika Dajjal datang kepada suatu kaum dan mereka beriman kepada Dajjal, hewan-hewan mereka menjadi besar, susunya menjadi penuh, ya luar biasa. Siapa yang ini buat orang goyang beriman kepada Dajjal? Sakti lihat, mereka lihat langsung dampaknya di depan mata mereka. Hewan mereka tadinya kurus jadi gemuk, tiba-tiba tadi air susunya enggak ada jadi penuh air susunya. Fa usma ya'til kaum, kemudian datang kepada suatu kaum yang lain, fayadu'uhum. Dia berdakwah kepada mereka, fayaruduna alai qaulahu. Ternyata kaum tersebut menolak, tidak beriman kepada Dajjal. Fayansarifu anhum, kemudian dia pergi dari mereka, fayusbihuna mumhilina laisa biaidim syai'un min amwalihim. Tiba-tiba ketika Dajjal pergi, mereka ditimpa dengan kekeringan, tidak ada harta mereka sama sekali. Hewan-hewan mereka mati, tumbuh-tumbuhan mereka mati, tanaman mereka rusak gara-gara mereka tidak beriman kepada Dajjal. Dan ini akan jadi, kalau ada medsos zaman tersebut akan tersebar berita ini. Ya kita bilang zaman sekarang ada sedikit sudah tersebar. Saya bilang zaman tersebut bisa jadi kalau ada medsos, entah medsos kayak apa. Tapi berita tersebar, orang, Dajjal datang berkah. Dajjal tidak beri, orang tidak beriman pada Dajjal, rusak semua harta mereka. Orang-orang yang ikut berita tersebut akan percaya sama Dajjal. Ini Tuhan kita, bayangkan langit turunkan hujan, diperintahkan kemudian bumi yang tandus menumbuhkan tumbuhan. Fitnahnya luar biasa, ya. Sakti luar biasa memang sebagai Tuhan. Kemudian di antara kesaktian Dajjal, dia bisa mengeluarkan harta dari tanah, ya. Wa yamurru bil kharibah, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, melewati suatu tempat yang rusak, runtuhan-runtuhan. Fa yaqulu laha, kemudian dia berkata, akhriji kunuzaki, kata dia bilang kepada bumi, keluarkan hartamu. Maka ketiba-tiba emas, perak, semua keluar dari bumi. Fatatba'uhu kunuzuha kaya asi bin nahli, maka harta tersebut berjalan mengikuti Dajjal. Dajjal jalan ke mana? Emas, perak, semua ikut dia, ya. Sebagaimana lebah-lebah jantan yang mengikuti ratu mereka. Ada ratu, lebah-lebah yang jantan ngikutin untuk menjaganya. Demikian juga Dajjal ketika dia berjalan, itu luar biasa, ya. Saktinya luar biasa. Bayangkan dia jalan, emas-emas mengikuti dia. Berjalan seperti angin yang berhembus, luar biasa Dajjal. Di antara kesaktian Dajjal, menghidupkan orang yang sudah mati. Dalam satu hadis Rasulullah SAW bersabda, wa inna min fitnatihi an yakula li a'rabiyin. Di antara fitnah Dajjal, dia akan berkata kepada seorang Arab Badui, ara'aita in ba'athtu laka abaka wa ummak. Bagaimana menurutmu wahai Arab Badui, kalau aku bangkitkan untukmu ibumu dan bapakmu? Atashhadu anni rabbuk, apakah aku bersaksi aku Tuhanmu? Fa yaqulu na'am, kata orang Arab Badui tadi, iya, kalau kau bisa bangkitkan bapak ibuku lagi, aku akan terima dengan engkau. Kemudian Dajjal bangkitkan, tapi hakikatnya bukan Dajjal membangkitkan, karena orang tidak bangkit kecuali pada hari kiamat, tetapi syaitan pengikut, syaitan anak buah Dajjal membantu Dajjal. Kata Nabi SAW, فَيَتَمَثَّلُ لَهُ شَيْطَانَانِ فِي سُورَةِ أَبِهِ وَأُمِّهِ, maka muncul dua syaitan yang kemudian menjelma menjadi bapak dan ibunya. Kemudian bapak dan ibunya, jelmaan syaitan tersebut berkata, يَا بُنَيَّ اِتَّبِعْهُ فَإِنَّهُ رَبُّكُ, wahai putraku, ikuti si Dajjal, ya, sungguhnya dia adalah Tuhanmu, ya. Dajjal tidak bilang Dajjal, dia bilang saya Al-Masih. Makanya dia mengatakan, orang tuanya tadi yang jelma syaitan mengatakan, wahai putraku, ikuti ini Al-Masih, sungguhnya adalah Rabbmu. Fitnah luar biasa. Kemudian tadi di antara kesaktiannya, dia berjalan dengan secepat angin. Jalan secepat angin, seperti angin yang berhembus. Maka tidak usah seperti perkataan sebagian da'i, Dajjal naik pesawat seperti pesawat UFO, pesawat alien, tidak perlu. Ya, Dajjal hebat. Bergerak dengan begitu cepat, matahari ditahan. Dia satu hari seperti setahun, emas-emas keluar dari bumi mengikuti dia. Kemana-mana dia berkah, orang tidak beriman kemudian rusak, ya. Kemudian di antara fitnah Dajjal, bersama Dajjal dua sungai. Ada sungai berupa api, yang sungai itu ya, separit isinya api, dan ada seperti sungai isinya air. Dalam hadis Hudzaifah radhiyallahu anhu, Rasulullah bersabda, "La ana a'lamu bima ma'ad Dajjal minhu." Aku lebih tahu tentang apa yang dibawa oleh Dajjal daripada dirinya. "Ma'ahu nahrani yajriyan." Dia membawa dua sungai yang mengalir bersamanya. "Ahaduhuma ra'yal 'ain ma'un abyad wal akhar ra'yal 'ain narun ta'ajjaj." Salah satu sungainya, ya, dilihat dengan kasat mata benar-benar terlihat, ya, seperti air putih, ya, air yang mungkin air susu, ya, air yang enak untuk diminum. Wal akhar, sungai yang satunya dilihat dengan kasat mata, narun ta'ajjaj, api yang menyala-nyala. Fa imma adrakanna ahadun falyati nahra alladhi yarahu naran, jika salah seorang dari kalian bertemu dengan Dajjal, maka hendaknya dia pergi ke sungai yang isinya adalah api. Wal yughammid, kemudian dia tutup matanya. Tsumma liyutati ra'sahu fayashrabu minhu, kemudian masukkan kepalanya ke dalam api tersebut, dia akan minum air. Fa innahu ma'un barid, ketahuilah bahwasanya di sungai yang nampaknya api tersebut isinya adalah air yang dingin. Ya. Inilah diantara keistimewaan atau kesaktian-kesaktian Dajjal, dan itu sudah satu saja sudah luar biasa, apalagi kumpulan kesaktian tersebut. Bagaimana fisik Dajjal? Ya, insya Allah kita mudah-mudahan tidak ketemu Dajjal, tapi kita harus sampaikan, ya, karena Dajjal muncul disebut dalam hadis ketika orang sudah tidak membicarakan Dajjal lagi. Selama masih ada yang cerita tentang Dajjal, Dajjal belum muncul, ya. Di antaranya Dajjal memiliki tubuh yang besar dan memiliki mata yang cacat. Ya, Nabi SAW menjelaskan, ya, tentang sifat Dajjal, فَإِذَا رَجُلٌ جَسِيمٌ أَحْمَرْ جَعْدُ الرَّأْسِ أَعْوَرُ الْعَيْنِ. Ya, tiba-tiba Dajjal seorang yang besar, kemudian merah, ya, kemudian rambutnya keriting, keribo, ya, أَعْوَرُ الْعَيْنِ, buta sebelah, كَأَنَّ عَيْنَهُ عَيْنَبَةٌ طَافِيَةٌ. Ya, adapun mata kirinya seolah-olah anggur yang sudah rusak, yang sudah layu, ya, apa namanya, qalu hadza dajjal, mereka inilah dajjal, aqrabun nasi bihi syabahan ibnu qatan, kata Nabi dajjal mirip dengan seorang namanya ibnu qatan. Ibnu qatan ini seorang dari kabilah Khuza'ah, wajahnya mirip dengan dajjal. Tetapi ini saya katakan tadi, di antara rahmat Allah, meskipun dajjal memiliki tubuh yang besar, tapi Allah dan kesaktian yang luar biasa, tapi Allah membuat cacat pada dirinya, yaitu matanya buta sebelah. Ya, kalau dia Tuhan, harusnya dia sempurna. Kenapa dia bikin matanya cacat? Kenapa dia tidak bisa menyembuhkan matanya sendiri? Itu menunjukkan bahwasanya dia bukan Tuhan. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam Bukhari, "Ala innahu a'war," ketahuilah dajjal itu buta sebelah. "Wa inna rabbakum laysa bi'a'war," adapun Allah tidak buta sebelah, ya. Tidak buta sebelah, ya Allah. Ini dijadikan oleh sebagian ulama bahwasanya Allah memiliki dua mata karena dajjal berbeda dengan dajjal yang buta sebelah. Dalam riwayat yang lain kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Innallaha la yakhfa 'alaikum," tidak samar bagi kalian tentang Allah. "Innallaha laysa bi'a'war," sungguhnya Allah tidaklah buta sebelah. Kemudian wa asyara bi yadi ila ayni, kemudian Rasulullah mengisyaratkan kepada matanya. "Wa innal masih dajjal a'warul ainil yumna," adapun dajjal matanya buta sebelah kanan. "Ka'anna ainahu ainabatun tafiyah," adapun mata yang sebelah kiri seperti anggur yang layu, yang muncul dan layu. Fisik yang lain, kedua pahanya saling menjauh. Orang yang normal pahanya biasa, ya. Tapi dajjal memiliki dua paha yang saling menjauh. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Inna masihad dajjal rajulun qasirun afja ja'dun a'war matmusul ain laisa bina'atin wala jahra." Ya. Kata Nabi, sungguhnya dajjal itu seorang laki-laki, kemudian afja. Afja itu jarak antara kedua betisnya berjauhan. Kedua betisnya berjauhan, ya. Mungkin seperti kaki O atau yang intinya ada kelihatan cacat, tidak seperti normal. Keriting, ya, ja'dun keriting, buta sebelah. Matanya yang satu tidak terlalu muncul dan tidak terlalu menjorok ke dalam. Itu muncul, ya. Mata yang bisa melihat itu bermasalah, ya. Seperti anggur yang layu. Fa in ulbisa alaikum fa'lamu anna rabbakum laysa bi'a'war. Kalau kalian ragu dia enggak mengaku Tuhan, bikin kalian rancu, ketahuilah Tuhan kalian tidak buta sebelah. Ya. Kemudian tadi dajjal rambutnya keriting, ya. Dajjal rambutnya keriting, ya. Ini sifat-sifat dajjal yang mudah-mudahan kita tidak ketemu. Kalau kita ketemu, kita tahu ini dajjal, ya. Dajjal berkeliling di atas muka bumi, membuat fitnah, berdakwah, mengaku dia sebagai Tuhan, ya. Kemudian dia ingin masuk ke kota Madinah. Dia ingin masuk ke kota Madinah. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Laisa lahu min niqabiha naqabun illa 'alaihil malaikatu safina yahrusunaha." Tidak ada lorong dari kota Madinah pun kecuali ada malaikat yang bersaf di situ, menyusun saf, menjaga lorong-lorong kota Madinah. Sehingga dia mau masuk enggak bisa. Orang-orang enggak tahu, tapi dajjal mau masuk dia lihat malaikat, dia enggak bisa masuk. Semua terjiful, dia merasa bangga ngaku sebagai Nabi, merasa bangga orang beriman kepada dia. Fitnah yang luar biasa. "Summa tarjiful Madinatu bi ahliha thalatha rajafat." Kemudian Madinah bergoncang sampai 3 kali. Fayukhrijullahu kulla kafir dan munafik. Maka Allah keluarkan setiap orang kafir dan munafik keluar dari kota Madinah gabung dengan Dajjal. Ya, mungkin mereka sudah dapat berita di medsos atau di mana Dajjal datang, mereka malah nyambut. Adalah hari, apa namanya, itu hari yang sangat mengerikan, ya. Orang-orang yang lemah akan ikut Dajjal. Di antaranya para wanita. Sebagian wanita imannya lemah, mudah terbawa dengan perasaan melihat situasi Dajjal yang hebat, mereka ingin keluar beriman kepada Dajjal. Kata Nabi SAW, "Yanzilu Dajjal fi hadhi sabkha bimirqana." Bimirqana. Ya, Nabi menyatakan Dajjal singgah di satu tempat, itu di Jurf, ya. "Fayakunu aktsara man yukhriju ilaihi nisa." Dan kebanyakan orang yang beriman keluar ikut Dajjal para wanita. "Hatta inna rajula la yarji'u ila hamimihi wa ila ummihi wa ibnatihi wa ukhtihi wa ammatihi fayuthiquha ribatan makhafata an takhruja ilaihi." Sampai seorang lelaki ketika mendengar Dajjal mulai mendekati kota Madinah, Jurf itu cuma beberapa kilo dari kota Madinah. Jurf sebelah apa namanya utara kota Madinah, dekat Jami' Islamiyah, di belakangnya sudah kita masuk ke areal Jurf. Ketika Dajjal tidak bisa masuk di kota Madinah, tanah haram, maka dia singgah di dekat kota Madinah, daerah Jurf. Dan isu itu tersebar bagi penduduk kota Madinah. Orang-orang imannya lemah seperti para wanita ingin keluar. Karena mungkin, ya, mungkin seandainya saya katakan tadi, mungkin mereka lihat medsos, lihat berita tentang Dajjal dan mereka percaya. Namanya ibu-ibu hatinya lemah, imannya lemah. Maka seorang laki karena sayang kepada keluarganya, dia pulang, dia pergi kepada istrinya, dia ikat istrinya. Jangan sampai istrinya terpengaruh keluar ikut Dajjal. Dia pulang ketemu ibunya, ibunya dia ikat. Kemudian dia ketemu anak putri perempuannya, dia ikat anak perempuannya. Saudarinya dia ikat saudarinya, dia ikat bibinya. Ya, dia ikat semuanya, jangan sampai mereka keluar. Karena Dajjal sudah muncul dan dia khawatir ibu-ibu ini akan terpengaruh. Karena Nabi mengatakan banyak wanita yang mengikuti Dajjal. Makanya Nabi SAW bersabda, "Man sami'a bid Dajjal falyan'a anhu." Siapa yang dengar tentang Dajjal, jangan dekat-dekat, jauh. "Fa wallahi inna ar-rajula la ya'tihi wa huwa yahsibu annahu mu'minun fayattabi'uhu." Demi Allah, sungguh seorang laki-laki dia mendengar tentang Dajjal, dia merasa imannya kuat, maka dia datang menemui Dajjal, fayattabi'uhu, maka dia pun ikut Dajjal. Kenapa? "Mimma yab'atsu bihi minasy syubhat," karena Dajjal bikin syubhat, dialog dengan orang tersebut, akhirnya orang ini tadinya ingin mengangkari Dajjal, maka dia malah beriman kepada Dajjal. Dalam kondisi yang mengerikan tersebut, ketika Dajjal sudah mendekati kota Madinah, muncullah seorang pemuda dari golongan orang saleh di zaman tersebut. Dan dia bertemu dengan Dajjal. Dan dia berkata, "Ashhadu annaka Dajjal alladhi haddatsana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam haditsahu." Aku bersaksi engkau lah Dajjal yang Rasulullah sallallahu pernah mengabarkan kepada kami tentang engkau. Fayaqulu Dajjal, Dajjal berkata, "Ara'aitum in qataltu hadza tsumma ahyaituhu?" Bagaimana menurut engkau jika aku bunuh orang ini, pemuda ini aku bunuh dia, "tsumma ahyaituhu," kemudian aku hidupkan lagi, "hal tashukuna fil amr?" Kalian ragu tentang aku Tuhan kalian? Fayaquluna la, kata mereka, "Ndak Dajjal." Ini di dekat kota Madinah. "Kalau kau bunuh pemuda itu, kau hidupkan lagi, kami beriman kau adalah Tuhan." Fayaqtuluhu tsumma yuhyihi. Maka Dajjal pun bunuh dia, Dajjal bangkitkan lagi, hidupkan dia lagi. Ya Allah berikan dia kemampuan sebagai fitnah. Ketika pemuda tersebut bangkit lagi, dihidupkan lagi Dajjal, pemuda ini berkata apa? "Wallahi ma kuntu fika ashadda basiratan min al-yawm." Ya, saya lebih yakin kau itu Dajjal, karena Nabi sudah kabarkan tidak ada yang bisa bikin begini kecuali Dajjal. Saya yakin kau Dajjal dan saya semakin yakin kau Dajjal. "Fa yurid Dajjal an yaqtulahu fala yusallatu alaihi." Kemudian Dajjal ingin bunuh dia kedua kali, Dajjal tidak mampu, ya. Tidak mampu. Dalam riwayat yang lain, Dajjal menyuruh anak buahnya menggergaji laki ini sebelum yang ketika dia bunuh pertama kali. Gergajilah laki ini. Laki ini tetap beriman, dia tidak beriman, tidak mengikut Dajjal. Maka dibelah dua, ya. Setelah itu Dajjal menghempaskan belahan tubuhnya sejauh anak panah yang dilepaskan. Kedua belah ini terlepas ke sana, satunya sebelah sana, sebelah kiri, sejauh anak panah yang terlepas. Orang-orang lihat, hebat. Dibelah kemudian sebelah tubuh badannya ke kanan, sebelah tubuh badannya ke kiri, sejauh anak panah yang dilepaskan. Kemudian Dajjal berjalan di tengah-tengah dua tubuh tersebut, ya. Kemudian yang sudah terhempas, kemudian dua tubuh tersebut kembali menyatu. Jadi kesaktian luar biasa, ya. Bayangkan dua tubuh sudah terhempas, Dajjal lewat tengah-tengah aja kembali lagi. Zzz, nempel lagi, hidup lagi. Kemudian Dajjal berkata kepada dia, "Apa kau beriman aku Tuhanmu?" Kata pemuda tersebut, "Demi Allah, aku tambah yakin kau Dajjal." Ya. Kemudian Dajjal ingin membunuhnya kedua kali, Dajjal tidak mampu. Ya. Ingin disembelih, dipenggal kepala orang tersebut, Dajjal tidak mampu. Seakan-akan ada lempengan Allah ciptakan pada leher anak itu, tidak bisa dibunuh. Akhirnya Dajjal lemparkan ke dalam sungai api. Padahal itu hakikatnya adalah surga. Namun orang yang melihat sungai api tersebut seakan-akan pemuda tadi sudah tewas terbakar dengan sungai api tersebut. Inilah Dajjal yang akan bikin heboh pada zaman tersebut, bikin kacau di sana sini. Ketika Dajjal semakin membuat heboh di dunia, maka muncullah Nabi Isa yang akan membinasakannya. Ya. Kata Nabi SAW, "La yazalu ta'ifatun, la tazalu ta'ifatun min ummati zahirin." Akan senantiasa ada seorang, sekelompok dari umatku yang selalu unggul. Ya, di antara umat Nabi yang selalu unggul pada hari kiamat adalah pasukan yang dipimpin oleh Imam Mahdi. Pasukan dipimpin oleh Imam Mahdi. Ketika semakin parah kondisi Dajjal, Imam Mahdi mengumpulkan pasukannya berniat untuk melawan Dajjal. Ya, harus dilawan, ya. Dia berjihad ingin lawan Dajjal. Dajjal bikin fitnah di mana-mana. Orang, ya, dia bertawakal kepada Allah, Imam Mahdi. Kemudian dia membawa pasukan, sudah hendak berjalan menuju memerangi Dajjal. Kemudian dia pun sholat subuh, dia kumpulkan pasukan. Kemudian saat sholat ditegakkan, ya, kemudian dia hendak maju memimpin sholat. Tiba-tiba turunlah Nabi Isa alaihissalam. Datang Nabi Isa alaihissalam. kemudian sholat bersama Al-Imam Mahdi. Taib, ikhwan dan akhwat yang rahmati Allah subhanahu wa ta'ala, sepertinya kita tunda pengajian kita, ya, pertemuan berikutnya lagi, ya, karena Nabi Isa juga panjang, saya khawatir kalau diburu-buru kurang enak didengar. Maka mungkin sampai sini dulu tentang Dajjal, insyaAllah pada pertemuan berikutnya nanti kita tentukan waktunya lagi tentang bagaimana Nabi Isa melawan Dajjal dan bagaimana Nabi Isa melawan Ya'juj dan Ma'juj. Tapi demikian saja kajian kita, ikhwan yang rahmat Allah SWT, insyaAllah kita lanjutkan pada kesempatan berikutnya tentang turunnya Isa Al-Masih, kemudian untuk melawan Dajjal, untuk juga kisah Ya'juj dan Ma'juj insyaAllah ta'ala. Kurang lebih saya maaf, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ayo, segera download Quran Tadabbur, tafsir dalam genggaman Anda.
0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nasta'ufiruhu wa natubu ilaihi wa na'udhu billahi min syururi anfusina wa sayyati amalina. Mayyahdihillahu falamudillalah wa mayyudlil falahadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu, ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Ya ayyuhalladhina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal huda huda muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Wa sharral umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ikhwan akhwat yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, pada pertemuan yang lalu telah kita jelaskan tentang Dajjal dan sifat-sifatnya dan bagaimana kekacauan yang dilakukannya, dan sebagaimana sudah kita singgung bahwasanya Dajjal muncul di zaman Al-Imam Mahdi, ya, Al-Imam Mahdi ketika mengetahui tentang munculnya Dajjal, maka Al-Imam Mahdi pun mengumpulkan pasukannya untuk menyerang Dajjal, ya. Adapun Al-Imam Mahdi, secara singkat oleh beliau adalah salah seorang dari keturunan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang Nabi sudah jelaskan, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Yuwati'u ismuhu ismi wasmu abihi isma abi." Sungguhnya namanya sama dengan namaku, kemudian nama bapaknya sama dengan nama bapakku. Jadi Imam Mahdi bisa jadi namanya Muhammad bin Abdullah atau namanya Ahmad bin Abdullah, dan dia dari keturunan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apakah dari keturunan Al-Hasan sebagaimana dijelaskan oleh banyak ulama atau dari keturunan Al-Husain, ya, wallahu alam bisawab. Ketika itu Al-Imam Mahdi kemudian mengumpulkan pasukannya dan mereka harus berjihad melawan Dajjal karena tidak mungkin dibiarkan. Dan Rasulullah SAW telah bersabda, "La yazalu ta'ifatun min ummati dhahirin al-haq." Bahwasanya akan ada senantiasa dari umatku sekelompok orang yang berada di atas kebenaran, ya, unggul, bisa unggul dalam dalil, bisa juga unggul dalam peperangan, ya. Maka kali ini yang dimaksud adalah unggul dalam peperangan. Maka muncullah Al-Imam Mahdi beserta pasukannya untuk bersiap-siap menyerang Dajjal. Ketika itu mereka sedang sholat subuh, tiba-tiba turunlah Nabi Isa alaihissalam. Nabi Isa alaihissalam dikenal dengan Al-Masih Isa bin Maryam sebagaimana datang dalam Al-Quran, ya, Al-Masih Isa ibn Maryam, ya. Dan Al-Masih maknanya adalah dari masaha, yaitu mengusap, karena di antara mukjizat Isa bin Maryam alaihissalam adalah menyembuhkan penyakit, ya. Beliau kalau menyentuh orang yang wa'ubul akmah wal abrasa, ya, orang yang buta bisa langsung melihat, kemudian orang yang penyakit baras, penyakit albino, ya, atau penyakit kusta bisa langsung sembuh dengan sentuhannya Nabi Isa. Maka beliau dikenal dengan Al-Masih, tetapi dia adalah Masihul Huda, ya, yaitu yang membawa petunjuk, berbeda dengan Dajjal yang disebut dengan Masihul Dajjal, yang dia membawa kesesatan dan membawa kedustaan. Isa ibn Maryam alaihissalam, ya, turun di Damaskus, ya, atau Dimashq, ya, sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Fayanzilu 'inda al-manarati al-baydha syarqiyya Dimashq." baina mahrudataini wadhi'an kaffaihi ala ajnihati malakaini. Maka Isa alaihissalam turun di menara putih di sebelah timur Damaskus, ya, memakai dua baju yang berwarna, ya, dengan meletakkan kedua telapak tangannya pada sayap-sayap kedua malaikat. Yaitu dia turun dituntun oleh malaikat dari langit menuju ke bumi. Ini dalil bahwasanya Isa bin Maryam sekarang ada di langit, ya. Inni mutawaffika wa rafi'uka ilayya, kata Allah Subhanahu wa taala, wa rafi'uka ilayya, dan aku akan mengangkatmu wahai Isa. Ketika orang-orang Yahudi menyangka membunuh Nabi Isa, kata Allah Subhanahu wa taala, wa ma qataluhu wa ma salabuhu walakin syubbiha lahum. Ya, mereka tidak membunuh Nabi Isa, mereka tidak menyalib Nabi Isa, tapi ada seorang diserupakan dengan Nabi Isa alaihissalam. Kata Allah, barrafa'ahu Allahu ilaih. Sungguhnya Allah mengangkat Nabi Isa kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi Nabi Isa sekarang berada di langit di sisi Allah Subhanahu wa taala. Apakah dalam kondisi ditidurkan atau diapain, wallah alam bisawab, yang jelas dia akan turun menjelang hari kiamat ketika munculnya Dajjal. Adapun sifat-sifat Nabi Isa alaihissalam, dia memiliki rambut yang lurus yang terurai jatuh ke bawah mendekati bahu. Beliau rambutnya tidak keriting dan juga tidak bergelombang, tapi rambutnya lurus. Dan kalau dilihat rambutnya seakan-akan basah, ya, seakan-akan beliau baru keluar dari kamar mandi, ya, seakan-akan baru mandi, ya. Kalau sekarang kita orang memakai minyak wangi, pakai minyak rambut, seakan-akan rambutnya basah. Nabi Isa alaihissalam secara alami rambutnya seakan-akan basah seperti orang yang baru keluar dari kamar mandi. Sebenarnya dalam hadis Nawas bin Sam'an, bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, "Idza ta'ta'a ra'sahu qatar." Bahkan Nabi SAW kalau menundukkan kepalanya, ya, maka akan ada air yang mengalir dari rambutnya, ya. "Wa idza rafa'ahu tahaddar minhu juman kalu'lu." Jika dia mengangkat kepalanya, maka air bercucuran seperti mutiara, ya, bulatan air bercucuran dari kepalanya, dari rambutnya. Fala yahillu likafirin yajidu riha nafasihi illa mata. Tidak seorang kafir pun yang mendapati nafasnya Nabi Isa kecuali akan meninggal. Wa nafasuhu yantahi haitsu yantahi tarafuhu. Dan nafasnya itu sampai kepada ujung penglihatan Nabi Isa. Siapapun yang mengenai, orang kafir yang mengenai nafasnya Nabi Isa, maka akan mati, ya. Kemudian juga di antara sifatnya beliau raba, yaitu tidak tinggi dan juga tidak pendek, sedang, ya. Kemudian di antara sifatnya badan yang padat, kuat dan kokoh hingga otot-ototnya terlihat, Nabi Isa alaihissalam. Nah, adapun warna kulitnya Nabi Isa alaihissalam disebutkan warnanya bercampur antara merah dan putih, yaitu sangat putih kemerah-merahan, ya. Itu warna kulit yang putih kemerah-merahan. Sebagaimana datang dalam dalam hadis. Yaitu Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis Abu Hurairah radhiyallahu taala, dalam hadis Ibnu Umar, Rasulullah sallallahu bersabda, "Ra'aitu Isa wa Musa wa Ibrahim, fa amma Isa fa ahmar ja'dun aridu sadar." Aku melihat Isa bin Maryam, aku melihat Musa dan aku melihat Ibrahim alaihi wasallam. Adapun Isa, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, fa ahmar, yaitu kulitnya merah, ja'dun aridu sadar. Ya, maksudnya sangat sangat putih kemerah-merahan. Ja'dun, tubuhnya kuat padat, aridhu sadar, dengan dada yang bidang atau dada yang lebar. Ini hadis Ibnu Umar dalam Sahih Bukhari. Demikian juga dalam hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi SAW bersabda, "Laisa baini wa bainahu nabiyun," yakni Isa, "tidak ada antara aku dengan Isa seorang nabi," yaitu setelah Nabi Isa langsung Nabi Muhammad SAW, meskipun jaraknya sekitar 500 tahun atau lebih, namun di antara jarak tersebut tidak ada nabi lain kecuali Nabi Muhammad SAW. "Wa innahu nazil," dan dia akan turun, kata Nabi SAW. "Fa idza ra'aitumuhu fa'rifuhu," kalau kalian melihatnya maka kenalilah Nabi Isa. Rasulullah sebutkan sifatnya, "Rajulun marbu' ila al-humrati wal bayad." Rajulun marbu', yaitu seorang yang tidak tinggi dan tidak pendek, sedang, ya, tidak ketinggian juga tidak kependekan, tapi sedang. "Ila al-humrati wal bayad," yang warna kulitnya antara putih dan merah. "Baina mumassarataini," beliau turun dengan memakai dua baju yang warnanya kekuning-kuningan. "Ka'anna ra'sahu yaqtur," seakan-akan ketika dia turun dari langit rambutnya seakan-akan mencurahkan air. wa illam yusibuhu balal, meskipun tidak ada air yang mengenai kepalanya, ya, tidak, dia tidak sedang habis mandi, tapi rambutnya demikian seakan-akan turun air dari rambutnya. Fa yuqatilun nasa 'alal Islam fa yadukus salib, maka dia pun memerangi orang-orang untuk membela Islam. Fa yadukus salib, dan dia menghancurkan salib. Wa yaqtulul khinzir, dan dia membunuh babi-babi. Wa yad'ul jizyah, dan dia menghilangkan jizyah, tidak ada lagi jizyah. Wa yuhlikullahu fi zamanihi al-milal kullaha ila al-islam, maka di zaman Nabi Isa semua agama akan dihancurkan oleh Allah kecuali Islam.

Syekh Albani rahimahullahu ta'ala. Ini tadi sifat-sifat Nabi Isa. Bagaimana cara turunnya Nabi Isa alaihissalam? Tersinggung ya. Yaitu ketika Imam Mahdi sedang sholat, mau sholat dan sudah sholat subuh dan sudah diikomatkan Imam Mahdi, kemudian tidak sholat, tiba-tiba Nabi Isa turun. Kemudian Imam Mahdi sebagai bentuk penghormatan kepada Nabi Isa, maka dia mempersilakan Nabi Isa untuk jadi imam. Tapi Nabi Isa menolak dan menyuruh Imam Mahdi tetap menjadi imam. Kata Nabi SAW, فَبَيْنَمَا إِمَامُهُمْ قَدْ تَقَدَّمَ يُصَلِّ بِهِمُ السُّبْحَ. Tatkala imam kaum muslimin ketika itu maju, hendak solat subuh, maksudnya Imam Mahdi, إِذْ نَزَلَ عَلَيْهِمْ إِسَى بِنُ مَرْيَمْ. Maka turunlah kepada mereka Isa bin Maryam. As-subha, di waktu subuh tersebut. فَرَجَعَ ذَلِكَ الْإِمَامُ يَنْكُسُ. Maka imam tersebut mundur ke belakang. وَيَمْشِيكْ الْقَهْقَرَ. Mundur ke belakang. Mundur dengan mundur belakang. Jadi bukan balik, tapi mundurnya begini. Ya. لِيَتَقَدَّمَ عِيسَى يُصَلِّيَ بِالنَّاسِ. Agar Isa bin Maryam maju untuk sholat menjadi imam. فَيَضَعُ عِيسَى يَدَهُ بَيْنَ كَتِفَيْهِ. Maka ketika imam tersebut mundur begini, Isa pun meletakkan tangannya di antara dua pundak Imam Mahdi. ثُمَّ يَقُولُ لَهُ تَقَدَّمْ. Majulah engkau, فَصَلِّ. Engkau yang jadi imam. فَإِنَّهَا لَكَ أُقِيمَتْ. Sungguhnya sholat tadi diikomatkan untuk kau yang jadi imam. فَيُصَلِّ بِهِمْ إِمَامُهُمْ. Maka yang jadi imam adalah Imam Mahdi. Demikian dalam hadis yang lain, kata Rasulullah SAW, لا تزال طائفة من أمتي يقاتلون الحق ظاهرين إلى يوم القيامة. Akan ada senantiasa sekelompok dari umatku yang berjihad, berperang di atas kebenaran sampai hari kiamat kelak. Qala fayanzilu Isa bin Maryam alaihissalam fayakulu amiruhum. Maka suatu ketika turunlah Nabi Isa alaihissalam, maka pemimpin kaum muslimin berkata, ta'al salli bina, salli lana, wahai Isa, jadilah imam. Fayakulu la, kata Nabi Isa, tidak. Inna ba'dakum ala ba'din umara takrimatullahi hadhil ummah. Kata Nabi Isa, tidak, sebagian kalian menjadi imam sebagian yang lain. Ini adalah bentuk Allah memuliakan umat ini. Ya, bentuk Allah memuliakan terhadap umat-umat ini. Di sini Nabi Isa alaihissalam memuliakan umat Nabi Muhammad SAW. Bahkan Nabi Isa ketika turun, dia tidak sebagai pembawa syariat baru, tidak. Tetapi dia sebagai orang yang menjalankan syariat Nabi Muhammad SAW. Bahkan dia menjadi makmum salah seorang umat yang imamnya adalah salah seorang umat keturunan Nabi Muhammad SAW, itu Imam Al-Imam Mahdi. Ya. Dan ini menunjukkan akan kemuliaan umat ini. Bahkan Nabi Isa alaihissalam sholat di belakang salah seorang dari umat Nabi Muhammad SAW. Apa tugas Nabi Isa alaihissalam? Di antara tugas utama Nabi Isa alaihissalam adalah memimpin pasukan untuk membunuh Dajjal. Ya. Memimpin pasukan untuk membunuh Dajjal. Ketika Nabi Isa alaihissalam mengejar Dajjal, saat itu terjadi pertempuran hebat antara kaum muslimin dan pengikut-pengikut Dajjal, ya, dari Yahudi dan yang lainnya. Hingga peperangan terjadi di mana-mana, ya, peperangan terjadi di mana-mana, para pengikut Dajjal bertempur melawan para pengikut Nabi Isa dan para pengikut Imam Mahdi. Fa'idhan sarafa, kita lanjutkan hadisnya. Fa'idhan sarafa, ketika Imam Mahdi sudah selesai dari sholatnya, qala Isa alaihissalam, Nabi Isa berkata, iftahul bab, bukalah pintu. Fayuftahu, ya, maka dibukalah pintu. Wa ra'u dajjal ma'ahu sab'una alf yahudi kulluhum dhu sayf muhallan wasaj. Fa idza nadhara ila dajjal dhab, ya, ternyata dajjal sudah ke arah situ. Dajjal tidak tahu kalau Nabi Isa di situ, maka di situ dajjal ada sekitar 70 ribu orang Yahudi bersama dajjal, ya, semua megang pedang yang berhias dengan emas, ya. Maka ketika Dajjal melihat Nabi Isa alaihissalam, zab, maka dia pun meleleh. Dia Dajjal yang begitu hebat, kalau melihat Nabi Isa, dia pun meleleh. Kama yadubul milhu fil ma', sebagaimana garam yang meleleh di air. Wa yantaliqu hariban, maka dia pun pergi menjauh dari Nabi Isa. Ya. Menjauh dari Nabi Isa. Maka Nabi Isa berkata kepada dia, inna li fika dharbatan. Wahai Dajjal, sungguhnya aku akan mukulmu dengan suatu pukulan, ya. Lan tasbiqani biha. Ya, aku akan melempar engkau dengan satu pukulan atau tombakan, ya, yang kau tidak akan lolos darinya. Kau tidak akan pergi, tidak akan lolos dari tombakanku tersebut. Fayudrikuhu inda babil ludis syarqi. Maka Dajjal pun kabur, Isa pun mengejar. Ya, tentu Dajjal sangat cepat, namun Nabi Isa juga cepat.

0: Sampailah Dajjal di Bab Lud Asyarqi, ada satu pintu namanya Bab Lud di Palestina sana, di bagian timur. Fayaqtuluhu, maka Isa pun bin Maryam membunuhnya. Fayahzimullahul Yahud, maka Allah pun menghancurkan orang Yahudi. Fala yabqa syai'un mimma khalaqallahu yatawara bihi yahudiyun illa antaqallahu dhalika syai'. Maka tidak ada satupun yang benda yang orang Yahudi bersembunyi di belakangnya kecuali Allah menjadikan benda tersebut berbicara. Mau pohon, la hajaran, wala syajar, wala haid, wala dabah. Tidak ada satupun benda yang orang Yahudi berkenal. Ketika orang Yahudi tahu pimpinan mereka sudah tewas Dajjal, maka mereka pun segera bersembunyi, tak ketakutan. Ada yang bersembunyi di balik pohon, ada yang bersembunyi di balik batu, ada yang bersembunyi di balik dinding, ada yang bersembunyi di balik hewan. Ya, semua berbicara. Batu berbicara, hewan berbicara, dinding berbicara, ya, pohon berbicara, mengatakan, ya Abdullah, ya Muslim, wahai Abdullah, wahai Muslim, hadza Yahudi, ini Yahudi di belakangku, fata'al uktulhu, sembunyi di belakangku, marilah, maka bunuhlah dia. Illal gorkodah, kecuali pohon gorkod, ya, fa'innaha min sajarihim, sungguhnya pohon gorkod adalah pohon dari pohon Yahudi, yang kalau orang Yahudi berlindung di baliknya, dia tidak akan memberitahukan kepada orang Islam bahwa di belakangnya ada Yahudi, ya. Ikhwan dan akhwat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dan akhirnya Dajjal pun tewas di tangan Isa bin Maryam, dengan Isa bin Maryam melemparkan herbahnya, ya, maka tewaslah Dajjal. Sebenarnya kalau Nabi Isa pun tidak memukul Dajjal atau tidak menghantam Dajjal, Dajjal pun akan mati karena dia akan meleleh kalau dekat dengan Nabi Isa. Tapi Allah ingin memuliakan Nabi Isa alaihissalam, ya, bahwasanya kematian Dajjal di tangan Nabi Isa alaihissalam, ya. Dan ini kehendak Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada yang bisa mengalahkan Dajjal kecuali Nabi Isa. Tapi di antara tugas Nabi Isa alaihissalam yang disebutkan dalam hadis adalah menghancurkan salib, ya. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Wallazi nafsi biyadihi," demi zat yang jiwaku berada di tangannya, "la yushikanna an yanzila fikum ibnu Maryam hakaman adlan." Hampir-hampir akan turun kepada kalian Isa bin Maryam sebagai hakim yang adil. Fayaksirus salib, dan dia akan menghancurkan salib. Wayaktul khinzir, dan dia akan membunuh babi-babi. Wayadha'ul jizyah, dan dia akan mengangkat al-jizyah. Dan ini diantara tugas Nabi Isa AS menghancurkan salib. Berarti menunjukkan zaman tersebut masih ada salib. Masih ada salib disembah. Ya. Tapi Nabi Isa datang untuk menghancurkan salib-salib tersebut. Ya. Karena salib-salib itu adalah simbol kesyirikan, simbol bahwasanya Isa disiksa, simbol bahwasanya Nabi Isa menebus dosa-dosa manusia, simbol bahwasanya Tuhan ditangkap kemudian dibunuh, ya, dan berbagai macam penyimpangan-penyimpangan di balik keyakinan terhadap salib tersebut, dan itu lambang dari kesyirikan, Oleh karenanya lambang-lambang dan simbol-simbol ini akan dihancurkan oleh Nabi Isa alaihissalam. Ya, karena khurafat kaum Nasara muncul dari diantaranya dari keyakinan Isa di salib, ya. Karena mereka mengatakan bahwasanya logika mereka bahwasanya Nabi Adam alaihissalam ketika diturunkan melakukan kesalahan memakan buah di surga, maka diturunkan ke atas muka bumi dan dia memiliki dosa, dan dosa tersebut diwariskan, setiap anak yang lahir pasti sudah membawa dosa warisan tersebut. Dan dosa warisan tersebut tidak akan hilang kecuali ditebus oleh Nabi Isa alaihissalam. Jadi mau tidak mau memang Nabi Isa harus menebus dosa tersebut. Maka timbullah khurafat ini, Allah mengirim anaknya lah, apalah, untuk menebus dosa tersebut. Dan ini sangat berbeda dengan orang Islam. Orang Islam selesai Nabi Adam alaihissalam bertobat kepada Allah, tobatnya sudah diterima, dia dihukum turun di atas muka bumi, dan tidak namanya dosa keturunan. Tidak dosa keturunan dan tidak perlu ditebus oleh Nabi Isa. Ya, padahal kalau kita perhatikan dalam Bible, ketika diceritakan tentang kisah-kisah Nabi-Nabi terdahulu, ya, apakah Nabi Nuh, apakah Nabi Musa dan Nabi yang lain, tidak disebutkan masalah ini ada tentang dosa keturunan. Ini enggak ada. Ini khurafat yang muncul belakangan. Tidak pernah disinggung. Seandainya ada dosa keturunan dan bertobat tidak cukup, harus ada yang nebus, maka percumalah umat-umat terdahulu ketika mereka bertobat kepada Allah, karena dosa-dosa yang mungkin ditebus hanya dosa yang mereka lakukan, tapi dosa keturunan belum bisa ditebus. maka dosa keturunan tidak bisa ditebus kecuali yang menebusnya adalah Nabi Isa alaihissalam. Ini khurafat yang muncul belakangan di zaman para nabi, tidak ada pernah menyinggung ini. Bahkan dalam Bible, ketika dalam perjanjian lama disebut tentang kisah-kisah nabi, tidak ada menyinggung tentang masalah dosa keturunan yang harus ditebus ini. Enggak ada, ya. Enggak ada. Kemudian kalau kita bilang juga terus yang ditebus, ya, apa namanya, orang-orang yang, kalau Nabi Isa sudah tebus, taruhlah Nabi Isa sudah tebus, berarti kan kita sudah enggak punya dosa lagi, ya. Ya, meskipun kita tidak harus beriman dengan hal tersebut, ya, logikanya kalau sudah ditebus oleh Nabi Isa sudah selesai, dia penyelamat bagi seluruh umat manusia, buktinya dosa sudah ditebus oleh Nabi Isa. Mau masuk Nasrani atau tidak masuk Nasrani, tetap dosa sudah ditebus. Tapi ini ada pembahasanku tentang masalah ini, saya sudah pernah singgung dalam pembahasan yang lain. Tapi intinya Nabi Isa alaihissalam menghancurkan salib, karena salib itulah lambang simbol kesyirikan dan lambang khurafat, ya, lambang khurafat. Baik, kemudian diantaranya beliau juga waqtul khinzir, membunuh babi-babi. Berarti babi-babi masih ada sampai zaman tersebut, sampai menjelang hari kiamat masih ada babi, ya. Dan Nabi Isa kemudian membunuh babi. Wallahu alam, seakan-akanlah babi adalah simbol dari simbol perbedaan antara orang Islam dengan non Muslim, ya. Dimana kalau kita tidak makan babi sama sekali, mereka bangga bahkan bisa makan babi, bahkan produk-produk mereka banyaknya babi, padahal Allah haramkan. Maka Nabi Isa alaihissalam turun untuk membunuh babi-babi. Wa yadul jizyah, dan diantara fungsi atau tugas Nabi Isa alaihissalam, wa yadul jizyah itu mengangkat jizyah. Jizyah itu adalah upeti yang harus diserahkan kepada kerajaan Islam. Jika kerajaan Islam menguasai, maka orang-orang non-Muslim yang tunduk di bawah kerajaan Islam, mereka membayar jizyah sebagai tanda ketundukan, dan mereka akan diberi pelayanan seakan-akan sebagai penduduk negara yang lainnya, ya. Jadi ada timbal balik, mereka bayar jizyah, kemudian mereka diberi pelayanan oleh pemerintah Islam. Tetapi di zaman Nabi Isa jizyah tidak ada. Kenapa? Karena semua tadi sudah disebutkan, Allah Subhanahu wa taala mengalahkan seluruh agama-agama yang ada. Semua kalah dan semua masuk Islam dan semua tunduk kepada Islam dan tidak perlu jizyah, tidak perlu jizyah, ya. Kemudian ikhwan dan akhwat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di antara tugas Nabi Isa, ya, disebutkan bahwa Nabi Isa adalah menjadi hakim yang adil, hakaman adlan. Ya, kata Nabi tadi, la yushikanna alaikum Isa bin Maryam hakaman adlan. Hampir-hampir Nabi Isa akan turun menjadi hakim yang adil. Jadi setelah Dajjal dibunuh, Nabi Isa menjadi hakim yang adil, berhukum di atas muka bumi, dan disitulah penuh dengan ketenteraman, penuh dengan kemakmuran. Dan sampai Nabi Isa tinggal 40 tahun menjadi hakim yang adil. Dalam riwayat disebutkan qayamkutsu fil ardi 40 sana. Sebagaimana sudah kita bahas hadisnya, Nabi Isa pun tinggal 40 tahun, summa yutawaffa fayusalli alaihi al-muslimun, kemudian beliau meninggal, kemudian disolatkan oleh kaum muslimin. Dalam riwayat yang lain, Nabi Isa tinggal 7 tahun. Apa maksudnya? Maka para ulama mengkompromikan, maksudnya Nabi Isa ketika turun usianya 33 tahun. Yaitu Nabi Isa ketika diangkat atau diangkat oleh Allah sekitar 30-an tahun. Kemudian dia tinggal di atas muka bumi, melanjutkan kehidupannya sampai usia beliau 40 tahun, kemudian beliau meninggal dunia. Jadi beliau tinggal sekitar 7 tahun menjadi hakim yang adil, ya. Ini diantara tugas Nabi Isa alaihissalam, ya. Dan sebagai bukti dia adalah manusia, manusia biasa sebagaimana nabi-nabi yang lain, ya. Sebagaimana nabi-nabi yang lain yang juga hidup, yang kemudian ditugaskan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai utusan Allah, membawa risalah dari Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana Nabi Isa pernah membawa kitab suci Injil. Kemudian dia hidup dan meninggal dunia sebagaimana nabi-nabi yang lain. Dia bukan Tuhan. Dia bukan Tuhan, meninggal sebagaimana manusia. Makanya ketika Nabi Muhammad SAW meninggal dunia, Abu Bakar berkata, "Man kana ya'budu Muhammadan fa inna Muhammadan qad mat." Barang siapa yang menyembah Muhammad, Muhammad sudah meninggal. "Wa man kana ya'budu Allah fa inna Allah hayyun la yamut." Siapa yang menyembah Allah, maka Allah Maha hidup dan tidak mati. Di antara tanda keyakinan bahwa si Nabi Isa adalah seorang manusia bukan Tuhan, dia meninggal. Dan itu sudah bahkan orang-orang Nasara sekarang juga meyakini namanya hari kebangkitan Nabi Isa disalib kemudian mati. Kemudian disimpan beberapa hari, kemudian bangkit, ya. Jadi mereka sempat meyakini Nabi Isa mati. Kalau kita, Nabi Isa tidak mati, ya. Nabi Isa matinya nanti menjelang hari kiamat. Sehingga di antara tanda bahwasanya Nabi Isa bukan Tuhan adalah kematian, dan banyak tanda menunjukkan Nabi Isa bukan Tuhan, dari lapar, ketakutan, dikejar-kejar, dia berdoa, ya. Kemudian dia membawa kitab suci. Kalau dia Tuhan, ngapain dia bawa kitab suci? Langsung dia ngomong kalau dia memang apa? Tuhan, ya. Ketika dia bawa kitab suci, utusan, masa Tuhan mengutus Tuhan, ya. Kalau dia Tuhan, dia enggak perlu utusan, ya. Dia sendiri Tuhan. Ya, siapa yang utus dia? Berarti yang mengutus beda dengan yang diutus. Ini semua adalah sifat dia sebagai manusia dan bukan sebagai Tuhan. Di antaranya dia meninggal. Di antaranya dia meninggal. Oleh karenanya sering menjadi pertanyaan besar bagi kaum umat Nasara ketika Nabi Isa meninggal, Tuhan meninggal. Tapi ketika dia meninggal, apakah Tuhan Bapa juga meninggal, ya? Atau Tuhan Anak yang saja yang meninggal? Kalau mereka mengatakan bahwasanya Nabi Isa dan Tuhan Bapa satu kesatuan, tidak bisa terpisahkan, berarti ketika Nabi Isa meninggal, Tuhan Bapa juga meninggal, ya. Tuhan sedang meninggal. Kalau Tuhan sedang meninggal, siapa yang ngurus alam semesta? Iblis lagi ngurus alam semesta atau bagaimana, ya? Terus siapa lagi menghidupkan Tuhan, ya, kalau memang Tuhan meninggal? Kalau dikatakan yang meninggal Nabi Isa sementara Tuhan Bapa tidak meninggal, berarti ini menunjukkan dua oknum yang berbeda. Nabi Isa beda, Allah berbeda. Dan ini yang perlu yang kita inginkan. Bahwa jangan kamu menyamakan antara Nabi Isa dengan Allah Subhanahu wa taala. Dua hal yang berbeda, dua hal yang berbeda, ya. Nah, makanya Nabi Isa ketika disalib menurut dalam Bible mengatakan, ya Ilya lima syabaktani, ya Bapak, kenapa kau tinggalkan aku? Tentu ada yang meninggalkan dan ada yang ditinggalkan. Ketika Nabi Isa berdoa, tentu ada yang berdoa dan ada yang ditujukan doa kepadanya, ya. Ketika Nabi Isa minta tolong, tentu ada dia yang minta tolong, dan dua hal yang berbeda. Gimana mau dianggap satu, ya? Bagaimana mau dianggap satu? Bahkan satunya meninggal, satunya tidak meninggal, ya. Berarti dua hal yang berbeda. Itu jangan menyamakan tiga sama dengan satu, ya, atau satu sama dengan tiga. Kemudian di antara hikmah dari Nabi Isa diturunkan di akhir zaman, di antaranya kata para ulama untuk menghilangkan kontroversial yang sedang terjadi di alam semesta. Nabi Isa adalah tokoh kontroversial, perbedaan antara Yahudi, Nasara dan umat Islam, ya. Orang Yahudi menganggap Isa adalah anak zina, ya, dan mereka bangga bisa membunuh Nabi Isa alaihissalam. Maka mereka wa qaulahum inna qatalna al-masiha Isa ibn Maryam rasulullah, ya. Mereka berkata dengan bangganya, inna qatalna al-masiha Isa ibn Maryam rasulullah, kami telah berhasil membunuh Isa putra Maryam rasulullah, ya. Jadi mereka bangga, ya. Dan mereka merasa berpahala karena telah membunuh Nabi Isa alaihissalam. Nabi Isa disebut sebagai anak zina oleh mereka, ya. Karena mereka tidak mengakui, menurut mereka Maryam berzina dengan Yusuf An-Najjar, ya, atau Yusuf Nazaret, kemudian punya anak Isa, itu anak zina. Dan mereka merendahkan Nabi Isa alaihissalam, ya. Sebaliknya, orang-orang Nasara berlebih-lebihan mencintai Nabi Isa, mengagungkan Nabi Isa sampai diangkat menjadi derajat Tuhan atau anak Tuhan, ya. Dan mereka sama dengan Yahudi. Nasara sama Yahudi sama-sama merasa Nabi Isa mati. Ya, sama-sama merasa Nabi Isa telah disalib untuk menebus dosa-dosa keturunan dosa manusia, di antaranya dosa keturunan dari Nabi Adam alaihissalam, khurafat dosa keturunan, ya. Dan mereka menganggap Nabi Isa adalah anak Tuhan. Kemudian orang Islam, tidak, orang Islam di tengah-tengah menganggap Nabi Isa adalah seorang rasul, bukan anak zina, seorang rasul yang kelahirannya menakjubkan, tanpa ayah, ya, kemudian berbicara sejak kecil, sudah bisa berbicara, pernah berbicara ketika kecil untuk membela ibunya yang dituduh berzina, ya. Tetapi dia bukan Tuhan, dia bukan Tuhan, dia manusia sebagaimana yang lainnya. Makanya Nabi SAW mengatakan, la tutruni kama atrati Nasara bin Maryam innama ana abdun faqulu abdullahi wa rasuluh. Jangan kalian berlebihan kepada aku sebagaimana orang-orang Nasara berlebihan kepada Nabi Isa. Sungguhnya aku adalah hamba Allah, dan ucapkanlah Abdullah wa Rasul Muhammad itu hamba Allah dan Rasulnya, ya. Ya, makanya dalam hadis kata Nabi SAW, man syahida an la ilaha illallah wa anna Muhammadan abduhu Abdullah wa Rasuluh wa anna Isa Abdullah wa Rasuluh. Barang saya bersaksi bahwasanya tidak ada yang berhak disembah kecuali Allah, dan bahwasanya Muhammad adalah hamba Allah dan Rasulnya, dan Isa adalah hamba Allah dan Rasulnya, ya. Jadi itu keyakinan apa umat Islam, kita memuliakan Nabi Isa, dan kita sangat cinta kepada Nabi Isa alaihissalam. Apalagi kalau kita baca tentang akhlak beliau yang begitu zuhud, yang begitu mulia, ya, ya, sampai disebut dengan al-muallim, pengajar, ya, yang Allah sebut dalam Al-Quran, dia mengatakan waja'alani mubarakan aina ma kuntu, Allah menjadikan aku berkah dimanapun aku berada. Kata para ahli tafsir, Isa bin Maryam dimanapun dia berada, dia mengajarkan ilmu berkah, dia menyebarkan berkah kepada masyarakat. Dikenal adalah Nabi yang sangat zuhud, tidak memiliki kekayaan, tidak memiliki harta. Nabi Isa alaihissalam, ya, sudah itu kemudian dikhianati oleh umatnya, kemudian ditangkap, tidak dibunuh, namun Allah menyelamatkannya. Ya, kita sangat memuliakan Nabi Isa alaihissalam. Ya, justru ajaran kita umat Islam, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menyuruh kita untuk memuliakan Nabi Isa alaihissalam. Tapi dengan turunnya Nabi Isa alaihissalam di akhir zaman, maka kontroversial semua akan hilang. Yang benar adalah keyakinan orang-orang Islam bahwasanya Nabi Isa adalah seorang manusia dan bukan Tuhan sebagaimana yang diyakini, atau anak Tuhan yang sebagaimana yang diyakini. Tapi setelah itu, di antara tugas Nabi Isa yang lain adalah membunuh Ya'juj dan Ma'juj, membinasakan, atau bukan membinasakan, tapi menyelamatkan manusia dari Ya'juj dan Ma'juj. Karena yang membinasakan Ya'juj dan Ma'juj adalah Allah Subhanahu wa taala, ya. Ya'juj dan Ma'juj adalah keturunan anak-anak Adam alaihissalam, ya. Sebagaimana kisahnya yang masyhur dalam surat Al-Kahfi, ya, ketika Dzulkarnain berjalan, hatta idza balagha baina saddaini wajada min dunihima qauman la yakaduna yafqahuna qawla. Ketika Dzulkarnain berjalan menyelusuri bumi sampai akhirnya bertemu suatu kaum di antara dua gunung yang mereka hampir-hampir tidak paham apa yang mereka ucapkan, tidak bisa dipahami oleh Dzulkarnain, atau hampir mereka tidak bisa paham apa yang diucapkan oleh Dzulkarnain. Tapi sepertinya ada penterjemah di antara mereka. Dan mereka akhirnya mengeluhkan, mereka berkata, ya Dzulkarnain, inna Ya'juj wa Ma'juj musidda fil ard, wahai Dzulkarnain, semuanya Ya'juj dan Ma'juj melakukan kerusakan di atas muka bumi. Fahal naja'alu laka kharjan ala anta ja'ala baina wa bainahum sadda, maukah engkau kami berikan upah dengan syarat engkau membangun dinding yang menghalangi antara kami dengan mereka. Jadi mereka tahu Dzulkarnain orang yang hebat. Maka sebagaimana kisahnya, Dzulkarnain pun mengatakan, saya akan bikin atuni Zubarul Hadid, ya, datangkan kepadaku potongan-potongan besi, hatta idza sawa baina sadafain qalan fuhu, kemudian tumpuklah besi-besi tersebut di antara dua gunung, kemudian tiupkanlah dengan api, bakarlah, hatta idza ja'alahu naran, sampai ketika puing-puing atau potongan besi tersebut sudah merah seperti api, ikut menyala, atuni ufrik alaihi qitra, kata Nabi, kata Zulkarnain, datanglah kepadaku tembaga, aku akan tumpahkan kepada potongan-potongan besi yang sudah merah tersebut. Maka jadilah dinding yang sangat hebat. Ini sudah pernah saya sebut ceritakan tentang kisah Dzulkarnain, saya tidak ulangi lagi. Tapi intinya jadilah dinding yang sangat kuat, ya, yang Ya'juj dan Ma'juj dikagetkan dengan dinding tersebut, mereka tidak bisa keluar dari dinding tersebut. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Famastau'u ayyadhharuhu," mereka tidak bisa manjat dinding tersebut, "Famastau'u lahu naqab," dan mereka tidak bisa melobangi dinding tersebut. Sehingga mereka terjebak, ya, tidak pernah melihat matahari dalam gunung tersebut, dan mereka beranak pinak terus dari dulu, ya, sejak zaman Dzulkarnain. Dzulkarnain ini hidup di zaman siapa? Ada khilaf. Memang ada yang mengatakan Dzulkarnain hidup di zaman Ibrahim alaihissalam. Dia masuk Islam karena didakwahi oleh Ibrahim alaihissalam. Kalau benar dari zaman Ibrahim, itu ribuan tahun kemudian Ya'juj Ma'juj beranak pinak. Terus anaknya sangat banyak, dan baru keluar nanti pada menjelang hari kiamat di zaman Nabi Isa alaihissalam. Karena Dzulkarnain berkata, "Hadza rahmatun min Rabbi." Ini adalah rahmat dari Rabbku. Aku bisa membangun ini dinding untuk menyelamatkan kalian bukan karena kemampuanku, tapi ini rahmat, kasih sayang dari Allah Subhanahu wa taala. Yang ini menunjukkan tawadhu'nya Dzulkarnain. Dia tidak menyandarkan kelebihan kepada dirinya, tapi dia sandarkan kepada Allah. Dia mengatakan, "Hadza min rahmati Rabbi, hadza rahmatun min Rabbi." Ini rahmat dari Rabbku. "Fa idza ja'a wa'du Rabbi ja'alahu dakka. Wa kana wa'du Rabbi haqqan." Jika telah tiba waktunya janji Rabbku, maka Allah akan menghancurkan, Rabbku akan menghancurkan diri ini, akan hancur. Ya, "Wa kana wa'du Rabbi haqqan." Dan janji Rabbku akan datang, akan benar, ya. Dan disebutkan dalam riwayat bahwasanya Ya'juj Ma'juj ini punya anak sangat banyak, ya, punya anak sangat sangat banyak, ya. Bahkan dalam sebagian hadis dhaif, namun hadisnya dhaif, disebutkan Ya'juj Ma'juj ini kalau dia sebelum dia mati dia sudah punya anak sampai 1000, namun hadisnya dhaif, ya, dhaifkan oleh Syekh Al-Albani. Tapi maksudnya menggambarkan bahwasanya dia beranak pinak dengan sangat banyak, tapi tidak bisa keluar daripada dinding tersebut. Di mana dinding tersebut, di mana mereka terjebak, wallahu a'lam bishawab. kita yakin pernah terjadi dan Allah Maha kuasa melakukan apa yang Allah kehendaki, ya. Maka sampai akhirnya menjelang hari kiamat, ya, keluarlah Ya'juj dan Ma'juj, ya, wahum min kulli hadabin yansilun, karena jumlah mereka sangat banyak, dinding tersebut hancur, mereka keluar dari tempat-tempat yang tinggi sangat banyak sekali, entah berapa miliar jumlah mereka, ya. Kemudian mereka menghabisi penduduk bumi, tersebar di seluruh, kemudian mereka mengisi penduduk bumi. Adapun sifat-sifat mereka, Ya'juj Ma'juj, di antaranya sigharul uyun, matanya sipit, iradul wujud, dalam hal disebutkan wajah mereka lebar, ya, suhubus syu'ur, kemudian rambutnya berdiri, ka'anna wujuhum al-mijan al-mitraqah, wajah mereka seperti perisai yang berkulit, artinya gempal wajah mereka. Ya, kalau kita mau lihat wajah mereka, kita bandingkan dengan orang-orang sekarang, ada yang mengatakan, sebagian orang mengatakan seperti wajah orang Turki. Orang Turki kalau kita lihat, kalau hajian benar wajah agak lebar, agak sipit, gempal, menunjukkan kekuatan yang luar biasa. Ada yang mengatakan seperti orang Mongol, ya, sipit, kemudian agak lebar wajahnya, ya, kemudian gempal, ya, menunjukkan kekuatan yang luar, ciri fisik yang kokoh, tubuh yang padat. Ini ciri-ciri yang datang dalam hadis-hadis yang sahih, ya. Bukan berarti setiap ada orang sipit, gempal berarti Ya'juj Ma'juj, enggak, ya. Tapi maksudnya Nabi menyebutkan rambutnya juga rambut apa yang berdiri, ya. Orangnya orang-orang yang sangat kuat. Adapun disebutkan dalam sebagian buku-buku tafsir bahwasanya mereka tingginya seperti pohon. Ada yang mengatakan tingginya cuma sejengkal. Ada yang mengatakan bahwasanya telinganya lebar, ya. Bermaksud telinganya lebar, kalau dia mau tidur dia selimutan dengan telinganya. Ini semua tidak ada dalil Israiliyah, tidak ada dalilnya, ya. Semuanya lemah, ya. Yang benar Ya'juj Ma'juj adalah manusia biasa, ya. Keturunan Nabi Adam alaihissalam, cuma mereka bengis, sombong dan bengis, ya. Angkuh, sombong dan bengis. Apalagi mereka tidak pernah keluar selama ini, sehingga mereka ketika keluar mereka bengisnya luar biasa. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Hatta idza futihat Ya'juj wa Ma'juj wa hum min kulli hadabin yansilun." Hingga ketika tembok Ya'juj dan Ma'juj dibuka, dihancurkan oleh Allah, maka mereka turun dengan cepat dari seluruh tempat yang tinggi, ya. Ya, tidak ada yang bisa menghalangi Ya'juj dan Ma'juj. Jumlah mereka sangat banyak dan mereka kemudian menyerang bumi. Dalam suatu hadis kata Rasulullah SAW, "Wailun lil Arab min syarrin qad iqtarab." Celaka pada orang-orang Arab atas keburukan yang semakin mendekat. "Futihal yauma min radmi Ya'juj wa Ma'juj mithlu hadhihi." Sungguhnya dinding Ya'juj Ma'juj di zaman Nabi sudah terbuka seperti ini. "Wa halaqa bi isbu'aihi al-ibham allati taliha." Yaitu Rasulullah membuat seperti ini, itu lingkaran antara jari telunjuk dengan jari apa jempol, ya, sudah terbuka tapi belum bisa keluar, ya, belum bisa keluar. Tapi mereka berusaha membuka tertutup lagi, berusaha membuka tertutup lagi. Taib ikhwan dan akhwat yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, ketika Ya'juj dan Ma'juj keluar, ya, maka mereka pun jumlah sangat banyak dan sangat dahsyat. Tidaklah mereka melewati suatu sumber air kecuali sumber air tersebut habis, sebagaimana dalam hadis mereka melewati Danau Tobariyah kemudian diminum, maka habislah air itu, semuanya habis diminum oleh Ya'juj dan Ma'juj, menunjukkan jumlah mereka sangat banyak. Danau habis, bayangkan semua minum gini, habis. Tahu yang di belakang kayaknya kemarin ada, kayaknya di sini ada air, kok udah habis, dihabisin sama teman-temannya di depan. Rasulullah bersabda ketika Ya'juj Ma'juj keluar, "Idh auhallahu ila Isa," maka Allah memberi wahyu kepada Nabi Isa, "Inni qad akhrajtu ibadan li," wahai Isa, sungguhnya aku telah keluarkan makhluk-makhluk ciptaanku, hamba-hambaku, maksudnya Ya'juj dan Ma'juj, "la yadani li ahadin biqitalim," tidak seorang pun bisa melawan mereka. Kau juga enggak bisa, ya. Kau enggak bisa. Nabi Isa cuma diberi kemampuan oleh Allah untuk melawan Dajjal, ya. Adapun Ya'juj Ma'juj enggak bisa. Semuanya jagoan dan jumlah mereka sangat banyak. Kata Allah, "Faharriz ibadi ila tur," bawalah hamba-hambaku yang tersisa dari kaum mukminin ke bukit Tur. Tur itu semacam gunung, tapi yang ada tumbuhannya. Kalau jabal secara bahasa Arab itu gunung tanpa tumbuhan, tanpa pohon. Kalau kita di Indonesia namanya Tur, ya, gunung-gunung yang memiliki pohon-pohon. "Wa yab'athullahu Ya'juj wa Ma'juj," kata Allah, bawa mereka, selamatkan mereka. Maka Allah pun keluarkan Ya'juj dan Ma'juj. "Wa hum min kulli hadabin yansilun," dari tempat tinggi mereka semua turun sangat banyak. "Fayamuru awailuhum ala buhairatin Tobariyah," kemudian mereka berjalan melewati suatu danau Tobariyah namanya, ya. "Fayashrabuna ma fiha," maka yang depan lewat minum. "Wayamuru akhiruhum," yang paling belakang mengatakan, laqad kana bi hadhihi marratan ma, perasaan dulu di sini ada air di sini, kok enggak ada lagi, dihabisin sama temannya di depan. Berarti menunjukkan jumlah mereka sangat banyak. Bayangkan satu danau habis semua diminum oleh mereka ya. Kemudian mereka pun membunuh semua yang ada di muka bumi. Mereka membunuh, menghancurkan manusia. Kalau mereka itu mereka bunuh ya. Mereka bunuh seluruhnya. Kemudian begitu sombongnya mereka mengatakan, kita sudah selesai dari penghuni bumi. Bagi kita, kita habisi juga penghuni langit. Kata Nabi SAW, yani mereka berkata, intahaina min ahlil ard, ya, kita sudah selesai dari penghuni bumi, sekarang bagian kita habisi penghuni langit. Kata Nabi SAW, fayarmuna bisihamihim ila sama, maka mereka pun mengambil panah-panah mereka untuk mereka arahkan ke langit. Fatarji'u alaiha damul ladhi ijfadha, maka kemudian ketika mereka lemparkan anak panah mereka, enggak kena apa-apa, tapi Allah balikkan anak panah mereka ke bumi dalam kondisi berlumuran darah. Ya, mereka tambah angkuh lagi. Kata mereka, qaharna ahlal ardi, kita telah mengalahkan, menundukkan penghuni bumi. Wa alauna ahlas sama, dan kita juga sudah mengalahkan penghuni langit. Semua sudah mati, lihat panah-panah yang mereka, mungkin ribuan panah jatuh semuanya berlumuran darah. Yang mereka panah siapa? Yang malaikat saja tidak punya darah ya. Yang mereka membunuh siapa? Enggak, cuma Allah bikin fitnah sehingga mereka di puncak-puncak kesombongan. Fa ya'athullahu naghfan fi aqfa'ihim. Tiba-tiba Allah mengirim kepada mereka semacam ulat, ulat kecil ya. Menempel leher-leher mereka, menempel. Tiba-tiba banyak ulat, Allah kirim banyak sekali ulat nempel pada leher mereka. Maka ulat tersebut menghabisi mereka, menggerogoti mereka. Fayaqtuluhum biha. Maka Allah pun bunuh mereka dengan ulat-ulat tersebut. Jadi mereka mati di tengah-tengah keangkuhan mereka, ya, kesombongan mereka. Ya, maka kemudian Allah kirim sombong kepada ulat ya. Sombong apa? Makanya kadang-kadang orang sombong dihabisi oleh Allah dengan sesuatu yang mereka tidak duga. Lihatlah kaum 'Ad yang sombong dengan badan yang kuat, Allah cuma kirim udara. Di udara tersebut luar biasa angkat mereka, kemudian habisin mereka ya. Namrud yang begitu sombong merasa begitu, Allah kirim semacam lalat masuk ke hidungnya, kemudian berputar di otaknya sampai dia mati. Ya, perkara yang yang sepele. Lihatlah bagaimana kaum Samud cuma dikasih suara yang menggelegar, suara bukan kasih besi, kasih suara mati ya. Ya'juj Ma'juj dikasih ulat. Manusia sangat lemah. Manusia sangat sangat lemah ya. Nah, ada orang meninggal gara-gara penyakit virus ya yang tidak terlihat ya. Manusia sangat lemah ya. Kemudian matilah mereka ya. Matilah mereka. Ya. Kemudian jadilah mereka bangkai-bangkai yang terbuang dan mengeluarkan bau yang sangat busuk. Ya. Maka Nabi Isa alaihissalam menyuruh orang ngecek. Ternyata benar sudah mati mereka dan bau mereka sangat mengganggu. Maka Nabi Isa berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala agar Allah membersihkan kotoran tubuh mereka dari bumi. Ya. Rasulullah SAW bersabda, "Tsumma yahbitu Nabiyullah Isa wa ashabu ilal ard." Ketika semua sudah tewas, mereka pun turun dari gunung-gunung tersebut. Fala yajiduna fil ardi mawdi ashibrin illa mala'ahu zahamuhum wa natanuhum. Mereka turun, ternyata bumi penuh dengan Ya'juj Ma'juj. Tidak ada satu jengkal pun kecuali di situ ada mayat Ya'juj Ma'juj. Entah berapa miliar jumlah mereka. Ya. Tapi menimbulkan bau yang sangat busuk. Bau busuk, kemudian jasad mereka, bangkai mereka. Fayargobu Nabiullah Isa wa ashabu ilallah. Maka Nabi Isa dan para pengikutnya berdoa kepada Allah. Fayursilullahu tayran ka'anakil bukhti fatahmiluhum. Maka tiba-tiba Allah kirim burung-burung yang begitu banyak, yang seperti leher onta. Ya. Kemudian burung-burung tersebut mengangkat jasadnya Ya'juj Ma'juj. Fatatrahuhum haithu sya'allah. Kemudian dibawa entah kemana yang Allah kehendaki. Ternyata masih kotor. Tsumma yursilullahu mataran la yakunu minhu baitu madarin wala wabarin fayaksilu arda hatta yatrukaha kazzalafah. Maka Allah kirim hujan yang sangat deras. Tidak ada rumah ya dari tanah atau dari apapun yang menghalangi hujan tersebut. Hujan tersebut akan mengenai seluruh tanah, membasahi seluruh bumi, hujan yang sangat deras sampai semuanya bersih seakan-akan seperti kaca saking bersihnya. Kata Nabi, yatrukuha kazzalafah, itu bumi benar-benar bersih dengan hujan tersebut sehingga bekas-bekas darahnya Ya'juj Ma'juj, bekas kotorannya Ya'juj Ma'juj, semuanya bersih ya. dari kotoran-kotoran mereka, bumi jadi bersih. Ya. Dari sini kita tahu bahwasanya pernyataan sebagian orang bahwasanya Ya'juj Ma'juj adalah orang Cina itu tidak benar ya. Karena Ya'juj Ma'juj munculnya nanti belakangan ya. Orang Cina sekarang sudah muncul, bukan Ya'juj dan Ma'juj, dan mereka banyak jadi orang Islam. Mungkin Ya'juj Ma'juj yang sadar kali masuk Islam. Enggak, mereka bukan Ya'juj dan Ma'juj. Ya'juj Ma'juj adalah suku tersendiri yang akan keluar nanti di zaman Nabi Isa alaihissalam menjelang hari kiamat. Bahkan disebut dalam sebagian riwayat bekas panah-panah mereka itu banyak banget tersisa. Banyak sekali tersisa ya. Kemudian dijadikan sebagai kayu bakar oleh kaum muslimin saking banyaknya busur-busur panah mereka yang mereka tinggalkan. Setelah tewaslah Ya'juj Ma'juj, maka Nabi Isa alaihissalam kemudian memimpin kaum muslimin ya. Selama 7 tahun ya, beliau menunaikan haji, beliau umrah ya, berhukum dengan hukum yang adil ya. Kemudian beliau pun wafat, kemudian beliau disolatkan oleh kaum muslimin sebagaimana orang-orang lain meninggal. Setelah itu mulai dunia mulai rusak, mulai maksiat kembali itu sampai menjelang hari kiamat. Setelah bisa meninggal mulai kehancuran ya, mulai rusak, mulai ini, mulai maksiat, sampai orang tidak ada yang mengatakan Allah Allah lagi, sudah ada yang tidak ada lagi yang sholat. Rusak serusak-rusaknya sampai ada orang Habasyah datang mencungkil Ka'bah dan tidak ada yang membelanya ya. Tidak ada yang bela Ka'bah. Dibiarkan orang Habasyah yang kurus kerempeng mencungkil batu Ka'bah dan tidak ada yang bisa melarangnya. Kalau dahulu tidak ada yang bela Ka'bah kecuali Allah, Allah kemudian turunkan burung-burung yang menghantam Abrahah yang juga dari Habasyah sehingga mereka binasa. Nanti menjelang hari kiamat ada seorang Habasyah, bukan raja, orang sederhana. Orang bahkan disebutnya agak cacat tubuhnya. Kemudian dia menghancurkan Ka'bah. Tidak ada yang bela karena tidak perlu dibela, karena tidak ada yang orang menyebut nama-nama Allah ketika itu. Maka bangkitlah atau muncullah hari kiamat ala siraril khalq, terhadap orang-orang yang paling terburuk. Inilah ikhwan dan akhwat yang dirahmati subhanahu wa ta'ala, kisah singkat tentang Nabi Isa alaihissalam. Semoga bermanfaat. Demikian saja ikhwan dan akhwat yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, apa yang saya sampaikan pada kesempatan kali ini semoga bermanfaat. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala menambah iman kita, dan semoga Allah mengampuni dosa-dosa kita, dan semoga kita dianugerahkan husnul khatimah, dan semoga kita dimasukkan dalam surganya. Amin ya rabbal alamin. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

0: Simak dan ambil faedahnya di 95.1 FM Roja Kendari, menentramkan hati dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
1: Barakallahu fikum pemerhati Roja Kendari, rahimani rahimakumullah, dimanapun Anda bisa menangkap siaran kami. Saatnya kita mendengarkan kumandang azan salat asar bagi wilayah kota Kendari dan sekitarnya. Semoga Allah Ta'ala menerima amal ibadah kita. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiin alim, wa tubu alaina innaka antat tawwabur rahim. Barakallahu fikum.

0: قائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.
1: Ya Allah, Rabb panggilan yang sempurna dan salat wajib yang didirikan, berilah al-wasilah derajat di surga dan fadilah kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan bangkitkan beliau sehingga bisa menempati makam terpuji yang telah Engkau janjikan.
2: Mengudara langsung dari Kompleks Masjid As-Sunnah Kota Kendari, inilah Rojak Kendari, menenteramkan hati dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
3: Bismillahirrahmanirrahim.

Alhamdulillah wassalatu wassalamu rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa ala amma ba'du. Untuk anda-anda yang saat ini sedang dalam tahanan penjara, anda saudara kami sama muslim, anda semua adalah orang-orang yang mungkin mendapatkan keberuntungan yang lebih dari yang dirasakan oleh orang-orang yang di luar penjara. Ini yang mungkin bisa kita katakan sebagai sengsara yang membawa nikmat. Bukankah anda saat ini dengan segala keterbatasan yang ada pada diri anda punya waktu luang yang sangat banyak, punya kesempatan yang sangat besar untuk saat ini bisa memulai hidup baru dengan bertobat kepada Allah, belajar Al-Quran, bisa belajar tentang sholat yang benar, banyak bertobat dan beristighfar kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Bukankah dengan sebab ini anda akan merasakan hikmah yang banyak, kebaikan-kebaikan yang besar yang mungkin tidak sempat dan tidak dirasakan oleh orang-orang yang ada di luar penjara? Coba lihat saat ini, mereka-mereka yang di luar, yang merasa dirinya bebas, yang merasa dirinya tidak tertutup dengan ruangan penjara yang cuma lebarnya sekian kali sekian. Apakah mereka sempat untuk memperbaiki ibadahnya? Apakah mereka sempat untuk mendapatkan peringatan dan nasihat untuk bertobat kepada Allah? Mungkin mereka dalam kelalaian tiba-tiba dipanggil, nyawanya dicabut. Tiba-tiba mereka menghadap Allah subhanahu wa ta'ala tanpa ada persiapan sebelumnya. Subhanallah, anda bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ketika kita mendengarkan sebagian dari saudara-saudara kita yang ada di penjara mengeluh. Kenapa saya di penjara, saya tidak salah? Kenapa saya dapat hukuman yang lebih daripada yang sepantasnya? Kita katakan anda bersabar. Hakikat orang yang di penjara itu adalah ketika hatinya terpenjara sehingga terhalang dari Rabb-nya. Itulah penjara yang sesungguhnya. Ini pernyataan yang disampaikan oleh Imam Besar Ahlus Sunnah, Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah ta'ala. Al-mahbusu man hubisa qalbuhu an rabbihi wal-ma'suru man asirahu hawahu. Orang yang terpenjara itu adalah orang yang terpenjara hatinya, terhalangi hatinya dari mengenal Allah subhanahu wa ta'ala. Sedangkan orang yang terbelenggu hakikatnya adalah orang yang dibelenggu oleh hawa nafsunya. Camkan nasihat ini wahai saudaraku. Anda beruntung demi Allah. Anda beruntung. Saat ini yang kita dapati di penjara-penjara, ya, itu ada diadakan pembinaan-pembinaan untuk perbaikan ibadah kita. Bahkan ada pelajaran tajwid, bahkan dilaksanakan lomba-lomba menghafal Al-Qur'an. Coba camkan, dulu ini kesempatan yang tidak bisa kita dapatkan. Sampai saat ini pun, ya, mungkin kami-kami yang ada di luar sulit untuk mendapatkan waktu untuk bisa duduk sejenak berzikir kepada Allah subhanahu wa ta'ala, membaca Al-Quran, beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala, bisa bertobat, merenungkan dosa-dosa yang kita lakukan. Sementara anda punya kesempatan yang sangat banyak, sementara anda bisa memanfaatkan waktu dengan sebaik-baiknya. Kesalahan orang yang menuduh anda berbuat salah padahal anda tidak bersalah, itu kan juga merupakan pahala bagi anda sendiri. Karena orang-orang yang berbuat zalim terhadap diri kita, Allah tidak akan biarkan kedzalimannya, kita akan dapatkan balasannya pada hari kiamat nanti. Cuman lebih daripada semua itu, hendaknya wahai saudaraku, anda renungkan keadaan anda saat ini, nikmat yang mungkin pandangan orang ini adalah kesengsaraan. Kemudian wahai saudaraku, semoga Allah merahmatimu. Kalau seandainya kamu terus dalam penyesalan, kamu terus dalam kekalutan, memikirkan kenapa ini, kenapa itu, kenapa ini, terus mengeluh dan terus tidak menerima kenyataan yang ada, apakah keluhan anda, terkurasnya pikiran anda, penyesalan anda, ungkapan anda kenapa begini dan begini bisa merubah keadaan? Bisa merubah keadaan? Tidak bisa merubah keadaan. Tetap anda saat ini juga akan merasakan hal ini. Maka di sini dengan taufik dari Allah subhanahu wa ta'ala, tinggal anda bagaimana menyikapinya. Kalau anda menyikapinya tidak sesuai dengan petunjuk Allah, maka kesengsaraan akan menjadi sengsara, bahkan penderitaan yang berlipat ganda. Tapi kalau anda menyikapinya dengan baik, kesengsaraan ini akan menjadi anugerah, menjadi ladang pahala bagi anda, menjadi sebab perbaikan-perbaikan yang mungkin tidak dirasakan oleh kebanyakan orang-orang di luar sana. Coba lihat, bagaimana mungkin anda atau teman kita dalam penjara, saudara kita, dulu tidak pernah melaksanakan sholat, bahkan tidak pernah berpikir untuk belajar sholat, bahkan tidak berpikir untuk bertobat kepada Allah. Sekarang
Ketika dia merasakan waktunya banyak, ketika dia dengarkan nasihat, ketika dia memikirkan keadaan dirinya, dia ingin menyesal, terbetik dalam pikirannya untuk bertobat dengan taufik dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekarang dia mulai bisa membaca Al-Quran. Sekarang dia mulai bisa rasakan ketenangan ketika dekat dengan Allah. Sekarang dia bisa memulai hidupnya dengan baru. Dia keluar, keadaannya semakin baik. Keluarganya semakin berkah. Ingat, ketika seseorang misalnya hidup di dunia, melakukan perbuatan salah bebas dari hukuman.

Kesempatan kita memperbaiki diri, kesempatan kita belajar dari hal-hal yang belum kita pelajari. Allah berikan kita di sini yang sungguh ini nikmat yang tiada arti, tidak ada taranya, tidak ada bandingannya dengan harta apapun yang kita miliki. Bahkan dengan kebebasan orang-orang yang menganggap dirinya bebas, yang kemudian tetap lalai dalam kelalaiannya. Coba ingat firman Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an, "Wala takunu kalladzina nasullaha fa'ansahum anfusahum ulaika humul fasiqun." Janganlah kamu menjadi seperti orang-orang yang tidak kenal Allah, lalai dari mengingat Allah, sehingga Allah jadikan dia lupa kepada dirinya sendiri. Manusia lupa kepada dirinya artinya tidak tahu kebaikan dirinya, tidak tahu arah hidupnya, tidak tahu sebab-sebab yang mendatangkan kemuliaan bagi dirinya. Rusak dirinya, rusak orang-orang di sekitarnya, rusak orang-orang yang tinggal bersamanya. Anda mau seperti ini akibatnya? Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita mendapatkan satu keadaan, kadang-kadang kita berpikir itu adalah sesuatu yang buruk. Allah Maha tahu. Dia Maha pengasih dan Maha penyayang. Dia adalah yang Maha sempurna pengetahuannya. Dan ingat, di antara nama Allah Subhanahu wa taala yang Maha indah adalah Al-Latif, yang Maha halus, Maha lembut. Di antara pengertian dari makna nama Allah yang Maha indah, sifat Allah Al-Lutf yang Maha lembut ini adalah Dia terkadang menyampaikan kebaikan kepada hamba dari arah yang tidak diketahui hamba itu sebagai kebaikan. Maka renungkanlah makna ini. Saat ini Anda dipilih dengan kebaikan-kebaikan besar, wallahi. Dan Anda yang akan merasakan sendiri akibat kebaikan tersebut kalau kita sambut dengan sebaik-baiknya, atau Anda akan merasakan sebaliknya, penderitaan yang tidak akan bisa berubah dengan penyesalan Anda, dengan tidak terimanya Anda, kalau Anda menolak sebab-sebab terbuka pintunya kebaikan ini. Maka renungkanlah, ini kesempatan Anda untuk bertobat, kesempatan Anda untuk memperbaiki diri yang sekali lagi jarang didapatkan oleh orang-orang yang ada di luar. Mungkin setelah Anda keluar, kesempatan ini tidak akan Anda dapatkan. Maka dekatkanlah diri kepada Allah Subhanahu wa taala, bertobatlah kepadanya. Ingat, tobat hanya akan menambah kemuliaan kita. Kalaupun orang-orang berdosa, orang-orang buruk yang menjerumuskan kita, bukankah Anda punya dosa-dosa lain yang demikian banyak yang butuh untuk kita bertobat, sehingga kita menghadap Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan diterimanya, dalam keadaan diridhoinya. Maka renungkanlah saudaraku nasihat ini, semoga bermanfaat bagi kita semua. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa menjadikan, seperti yang saya katakan tadi, kesengsaraan ini menjadi kenikmatan dan sumber hidayah dari Allah Subhanahu wa taala yang akan selalu menaungi diri kita sampai di akhir hayat kita, sampai kita menghadap Allah Subhanahu wa taala. Demikianlah, mohon maaf jika ada kata-kata yang kurang berkenan. Shallallahu wasallam wa barak ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.

simak dan ambil faedahnya di 95.1 FM Roja Kendari, menentramkan hati dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-Qur'an.

0: Tetaplah bersama kami, Jak Kendari, menentramkan hati dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi washabihi wa mawalam abad. Para pendengar mukumullah, di kesempatan hari Sabtu sore ini alhamdulillah kembali kita akan ikuti lanjutan dari sebuah kajian tematik, dan kali ini akan mengambil tema dialog antara ahlul haq dan ahlul batil, disampaikan oleh guru kita Ustaz Romli bin Hayah hafizahullah, disiarkan langsung dari studio Radio Roja Kendari. Seperti biasa kita buka sesi tanya jawab nanti di 08234349595. Kepada beliau kami persilakan Faliyata Fadhul Maskuro.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'alakum bisanin ila yaumiddin amma ba'd. Para pendengar Radio Roja Kendari, sore hari ini kita akan membahas kajian tematik yang kita ambil tema dialog antara ahlul haq dengan ahlul batil. Dialog yang juga biasa disebut jidal atau mira, ya, debat atau saling berbantahan, ini hukumnya ada yang tercelah dalam agama kita, ada juga hukumnya yang terpuji. Dialog yang tercelah adalah manakala dialog tersebut hanya tujuannya untuk kalah dan menang, dan ya tentunya dialog yang demikian ini akan mengeraskan hati, menimbulkan permusuhan. Oleh karenanya Nabi pernah mengingatkan bahwasanya, kata beliau, iyyaka wal mira'ah, ya, berhati-hatilah dengan berdebat, karena ya nafahu qalilun, manfaatnya debat itu sedikit manfaatnya. Yuhiju wa huwal yuhiju adawatu baina ikhwani, dan akan membangkitkan permusuhan di antara persaudaraan. Ya, bahkan orang yang meninggalkan debat meskipun dia dalam keadaan benar, dia tinggalkan debat karena untuk ya melihat bahwasanya debat ini tidak terlalu berguna, maka disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, man tarakal miraa wa huwa muhiqqun. Siapa yang meninggalkan debat padahal dia adalah orang yang benar, benar dia, tapi dia tidak mau berdebat, banallahu lahu baitan fi al jannah, maka Allah akan bangunkan satu istana di tempat yang tertinggi di surga. Jadi ini ya disebutkan bahwasanya debat-debat ada yang tercelah. Tercelah manakala tujuannya untuk menang-menangan, akan mengeraskan hati dan akan menimbulkan perusahaan. Namun juga ada debat yang terpuji, ya, disyariatkan, disunnahkan, bahkan wajib hukumnya. Itu ketika debat tujuannya untuk mencari kebenaran, berdiskusi, berdialog untuk mencari kebenaran dari dalil-dalil yang ada untuk mengungkap subhat atau kebatilan-kebatilan. Maka debat yang dibikin adalah debat yang terpuji, ya, sebagaimana disebutkan dalam surat An-Nahl, Allah berfirman, wajadilhum billati hiya ahsan, berjidallah, debatlah orang-orang yang ahlil batil dengan cara yang baik, ya, dengan cara yang tentunya yang baik, yang tidak kasar dan tidak juga menimbulkan ya permusuhan. Maka dalam hal ini kita akan melihat bagaimana debat-debatnya orang ahlul haq ya terhadap ahlul batil. Kita awali debatnya Nabi Ibrahim alaihissalam, yang debat ini, dialog ini, munadzara ini ya disebutkan dalam surat Al-Baqarah ayat 258. Allah berfirman, alam tara ilal ladzi hajja Ibrahim fi rabbi an atahullahul mulka, ya, tidaklah kamu memperhatikan ya terhadap orang yang kami telah berikan kepadanya nikmat kekuasaan. Dia mendebat Nabi Ibrahim tentang Tuhannya Nabi Ibrahim. Dia mendebat, berdebat tentang masalah ya akidah, masalah Tuhannya Nabi Ibrahim. Ya, karena ini adalah seorang raja yang telah diberikan ya nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala, nikmat sebagai raja. Idh qala, ketika Ibrahim, Ibrahimu Rabbi, Ibrahim berkata, Rabbi allazi yuhyi wa yumit. Tuhanku adalah zat yang menghidupkan dan mematikan. Qala berkata, raja tersebut, ana uhyi wa umit. Saya juga bisa menghidupkan dan mematikan. Ya, ketika itu disebutkan ya dalam asar bahwasanya ya Nabi Ibrahim ini dia mendatangkan dua orang yang memang ya kedua orang ini kada tahtammu tuhtammu qatluha. Dia akan dieksekusi mati. Dia akan dihukum mati dua orang ini. Maka dia datangkan dua orang yang akan tinggal menunggu waktunya dihukum mati. Fa iza amara biqatli ahadima. Ketika itu ya raja tersebut yang namanya Namrud ya dalam suatu riwayat dia namanya dia raja dari ya Babil, negeri Babilonia namanya Namrud bin Kan'an bin Qaus bin Samma bin Sam bin Nuh. Beliau ini ya raja yang memerintah selama 400 tahun, 400 sana. Jadi memerintah selama 400 tahun tidak pernah sakit. Ya, biasanya orang kalau tidak pernah sakit, tidak pernah kalah dalam perang, pemerintahannya lama, kekuasaannya besar, kemudian dia termasuk punya angkatan perang yang kuat, maka biasanya dia sombong, lupa diri. Maka ketika demikian, datanglah Ibrahim. Nabi Ibrahim mendakwai, ya, beliau mengajak kepada untuk beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, raja ini menganggap dirinya dia adalah orang, ya dialah sebagai raja, sebagai Tuhan. Karena tidak pernah sakit, tidak pernah kalah dalam perang, hidupnya lama. Dia menganggap dirinya, ia memiliki rububiyah. Dia bisa menghidupkan dan mematikan. Ketika Nabi Ibrahim mengatakan kepadanya, Tuhankulah zat yang menghidupkan dan mematikan. Ya, maka dia berhujjah, ya, mendebat Ibrahim. Dia mengatakan, saya juga bisa menghidupkan dan mematikan. Maka dia datangkan ya dua orang tawanan yang dipenjara yang memang sudah dihukum mati, tinggal menunggu eksekusi. Kemudian dia perintahkan yang satu orang itu ya untuk dibunuh. Kemudian wa'afa anil akhar. Dia maafkan yang satunya, dia bebaskan, dihidupkan. Jadi yang satu dia bunuh, yang satu dia bebaskan, dihidupkan. Padahal sama-sama ya hukumannya hukuman mati. Jadi seakan-akan dia ini ahya haza wa mata akhar. Seakan-akan dia ini adalah ya yang bisa menghidupkan orang dan bisa mematikan yang lainnya. Maka ketika itu Ibrahim alaihissalam memberi ya argumen berikutnya. Sesungguhnya dialah matahari minal masyriq. Dialah yang menerbitkan matahari dari timur. Fati biha mil maghrib. Kalau begitu datangkanlah matahari atau terbitkanlah matahari dari arah ya tenggelamnya. Dari arah tenggelamnya atau dari arah barat. Pabuhital ladzi kafarah, maka orang kafir tersebut terdiam. Wallahu la yahdil qaumal zalimin, dan Allah tidak akan memberikan hidayah kepada orang-orang yang zalim. Ini ya mudadara pertama. Mudadara pertama yaitu debat, dialog yang kita sampaikan pada pertemuan ini, bagaimana Nabi Ibrahim alaihissalam dia membungkam subhat kebatilan orang-orang

yang kafir, menyimpang dari jalan Allah, tidak mau menerima Allah sebagai Tuhannya, mengingkari Allah sebagai Tuhannya. Nabi Ibrahim ketika dia mengatakan bahwasanya Tuhanku lah yang menghidupkan dan mematikan, ya, raja tersebut mengatakan, saya juga bisa menghidupkan dan mematikan. Nabi Ibrahim ketika itu tidak menghujat dia, tapi berpindah kepada bukti yang lain. Jadi ini diantaranya, tidak boleh kita lama-lama berdiskusi dalam satu perkara. Kita pindah kepada yang lain, kepada bukti yang lain, yang bukti yang tidak bisa dibantahkan. Maka Ibrahim alaihissalam mengatakan, sesungguhnya Allah Tuhanku itu dialah yang mendatangkan matahari dari arah timur. Maka datangkanlah atau terbitkanlah matahari dari arah barat. Maka ketika itu orang-orang kafir, ketika itu raja yang kafir tersebut, dia bukhita, dia terdiam, tidak bisa lagi berhujjah. Ya, di sini juga menunjukkan bahwasanya orang yang mengingkari Allah disebut orang kafir. Karena Raja Namrud ini dia mengingkari keberadaannya Allah Subhanahu wa taala. Ya, dalam rububiyahnya Allah Subhanahu wa taala dia mengingkarinya. Maka orang yang mengatakan bahwasanya kalau ada yang mengatakan bahwasanya ada zat yang menghidupkan selain Allah, ada yang mematikan selain Allah, berarti dia kafir. Atau ada orang yang mengatakan bahwasanya ada yang mengatur alam semesta ini, matahari, bulan, dan alam semesta ini ada yang mengatur selain Allah, ya, maka dia dalam pandangan kita adalah kafir. Ya, ini menunjukkan faedah dari perdebatan ini. Jadi di sini menunjukkan bahwasanya jidal itu jika dibutuhkan, maka terpuji, disyariatkan. Jidal ini untuk mengungkapkan kebenaran, membungkam kebatilan. Mengungkap subat-subat kebatilan. Tetapi perlu diingat bahwasanya disyariatkan berhujjah itu bagi orang yang memiliki ilmu yang rasih. Ya, ilmu yang rasih. Karena bisa jadi dia benar, tetapi dia tidak mempunyai ilmu yang kuat, ilmu yang rasih, terkalahkan dia dalam debat. Maka menjadi terfitnahlah orang awam. Makanya kalau seseorang dia akan berdebat, perhatikan bahwasanya debat ini adalah untuk mengungkap kebenaran dan menyingkap kebatilan. Dan sebelum dia berjidal, maka dia harus memastikan dulu dia adalah orang yang ahli dalam masalah tersebut. Dia adalah orang yang ahli dalam masalah tersebut. Ilmunya kokoh, ilmu yang rasih. Sebagaimana dulu kita kenal Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, dia berdialog atau berdebat dengan orang-orang yang banyak menyimpang di zamannya, khususnya masalah penyimpangan Jahmiyah dan Sufiyah. Maka beliau adalah orangnya untuk berdebat. Dan debat yang demikian ini adalah disyariatkan. Bahkan terkadang hukumnya sunnah dan terkadang hukumnya wajib. Oleh karenanya ini salah satu contoh yang diajarkan kita oleh Allah Subhanahu wa taala dalam kitabullah, bagaimana orang-orang ahli hak dia berdialog dengan ahli batil, dan dialog ini adalah dialog yang bermanfaat untuk membungkam subat-subat dan kebatilan mereka. Kemudian juga disebutkan juga dalam kitab-kitab sejarah atau kitab sirah, disebutkan juga dalam kitab-kitab hadis para ulama, ada perdebatan atau dialog antara Rasulullah SAW dengan orang yang dia suka berzina. Ada perdebatan antara Rasulullah SAW dan orang yang suka berzina. Ini disebutkan bahwasanya inna fata, dari Abu Umamah radhiyallahu anhu, dia berkata, inna fata sahaban ata Nabi sallallahu alaihi wasallam faqala, ya Rasulullah, a'zan li bisina, a'zan li bisina. Datang seorang pemuda kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian dia mengatakan, wahai Rasulullah, izinkanlah aku berzina. Jadi orang ini sungguh kata-katanya
Kata-katanya adalah kata-kata yang ya sungguh mencengangkan. Karena apa? Dia datang kepada Rasulullah. Ya, Rasulullah. Dia meminta izin untuk berbuat maksiat. Dia meminta izin untuk ya berbuat maksiat kepada Allah SWT. Tentunya ini adalah sesuatu yang istilahnya kalau kita keterlaluan. Ya, kata-kata yang maksud. Maka ketika itu, faqbalakum, para sahabat, ya, menghadap kepada para sahabat, mengarahkan pandangannya kepadanya, fasajaruhu. Ketika itu para sahabat membentaknya. Ya. Para sahabat sangat memuliakan Rasulullah SAW. Ya, datang ini pemuda, langsung datang berbicara kasar kepada Rasulullah SAW. Izinkan aku bersina. Di depannya Rasulullah SAW. Maka para sahabat tentunya marah dan membentaknya. Para sahabat mengatakan, mah, pergi, pergi. Diusirlah orang tersebut. Maka Rasulullah SAW mengatakan, adenahu. Ya, dekatkanlah dia kepadaku. Fadana, maka pemuda itu didekatkan dari Rasulullah SAW, koriban sampai dekat, faqala, maka fajalasah. Ya, kemudian dia duduk, dipersilakan duduk. Maka Rasulullah SAW bertanya kepadanya. Jadi Rasulullah berdialog kepada pemuda tadi yang selalu ingin berzina. Tidak bisa dia meninggalkan zina. Maka kata Rasulullah SAW kepadanya, memberikan dialog. Ya, dengan dialog yang ya memberikan dia pemahaman yang mendalam kepada ya akalnya dengan logika yang bagus. Kata Nabi SAW, atuhibbuhu li ummik, apakah kau suka kalau persinahan itu terjadi pada ibumu atau ibumu disinai? Maka pemuda tersebut mengatakan, la wallahi ja'alani Allahu fida'aka, tidak demi Allah, engkau adalah sebagai tebusanku. Ya, maka orang ini menolak. Ya, dia tidak mau kalau ibunya menjadi objek daripada persinahan tersebut. Ya, demi Allah. Maka kata Rasulullah SAW kepadanya, walan nasu ya yuhibbunahu li ummahatim. Demikian juga manusia tidak suka objek persinahan itu kepada ibunya. Jadi, ya dengan ya, hujjah yang membuat pemuda tersebut ya merasa masuk akalnya. Kemudian dikatakan lagi kepada Rasulullah SAW kepadanya, apa tuhibbuhu li ibnatika, apakah kau suka bahwasanya persinahan itu terjadi pada anak perempuanmu atau anak perempuanmu itu menjadi objek zina? Kala, berkata Rasulullah, la wallahi, tidak demi Allah ya Rasulullah, jalani Allah fida'aka, Allah menjadikan aku sebagai tebusanmu, maka tidaklah aku suka kalau anak perempuanku menjadi objek zina. Maka kata Rasulullah SAW, walan nasu yuhibbanahu libanatihim. Demikian juga manusia yang lain tidak suka kalau anaknya perempuannya menjadi objek zina. Kemudian kata Rasulullah SAW kepadanya lagi, apa tuhibbuhu liukhtika, apakah ya persinan itu kamu suka kalau terjadi pada saudara perempuanmu? Ya, apakah persinan itu terjadi kamu suka ya kepada apa saudara perempuanmu, atau apakah persinan itu kamu suka terjadi pada amatika, kepada bibimu? Ya, maka orang tersebut mengatakan, ya tidak. Demikian juga kata Rasulullah, manusia yang lain tidak suka persinan itu terjadi pada ya saudaranya perempuan, ya ibibinya, ya dan keluarganya tidak suka. Demikian. Maka ketika itu pemuda itu bersadar, kemudian Rasulullah SAW fawada'a yadahu, dia meletakkan ya tangannya, dia meletakkan tangannya ya kepadanya, ya dia memegang ya dadanya atau meletakkan tangannya kepadanya. Waqala, kemudian dia berkata, Allahumma fir zanbahu, ya Allah ampunilah dosa pemuda ini, wa takhir qalbahu, dan ya Allah sucikanlah hatinya, wa hassin farjahu, dan peliharalah kemaluannya. Kemudian disebutkan ketika itu berai, falam yakun ba'da zalikal al-fata yaltaqitu ila syin. Ketika itu pemuda itu tidak ada lagi niat untuk bersinah.
Tidak ada lagi sesuatu niat atau terbetik di hatinya untuk melakukan perzinahan. Ya, inilah dialog Rasulullah SAW yang menjadikan pemuda tersebut menjadi sadar bahwasanya kalau dia berzina berarti juga sama saja ya dia menyakiti manusia yang lainnya, karena ya berarti dia berzina kepada keluarga-keluarga wanita manusia dari manusia yang lain, demikian juga dia tidak suka terjadi pada dirinya. Oleh karenanya ya disebutkan bahwasanya di antara padanya di sini adalah Rasulullah SAW ya tidak kasar terhadap pemuda tersebut. Namanya dia orang awam, Rasulullah lembut kepadanya. Para sahabat ya sudah membentak dan mengusirnya. Aku kepada dekatkanlah dia kepadaku. Aku ingin berdialog dengan dia. Kemudian Rasulullah SAW di sini memberikan logika yang baik. Ya, logika yang baik yang dapat diterima oleh pemuda tersebut. Bahwasanya ya dia juga masih punya saudara perempuan, mungkin dia punya anak perempuan, mungkin dia punya ibu. Dia tidak suka tentunya bahwasanya perbuatan tersebut terjadi pada keluarganya. Demikian juga orang lain tidak suka kalau ya keluarganya disinai dengan pemuda tersebut. Karenanya dalam sebuah hadis Rasulullah SAW bersabda, "La yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsi." Tidaklah ya sempurna iman salah seorang di antara kalian sebelum dia mencintai saudaranya sebagaimana dia mencintai pada dirinya. Ya, kalau dia cinta, dia suka dirinya agar ya keluarga dari wanitanya, keluarga wanitanya ya seperti ibunya, anak perempuannya, saudara perempuannya, ya bibinya, dia suka agar ya wanita-wanita yang menjadi keluarganya tersebut terjaga, ya tidak menjadi wanita pesina atau disinai. Maka demikian juga kita ya suka dengan orang lain terjadi pada orang lain tersebut. Oleh karenanya inilah bukti tentang kesempurnaan seseorang kalau dia mencintai saudaranya sebagaimana dia mencintai untuk dirinya sendiri. Kemudian di sini juga Rasulullah SAW ya ada ya tibun nabawi, pengobatan secara ala nabi bagi orang-orang yang suka bermaksiat. Ya. Misalkan suka berzina. Bagaimana cara ya dia menghindarinya? Ya tentunya semuanya inilah karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Tidak mungkin kita mendapatkan penjagaan dari Allah Subhanahu wa taala dari fitnah wanita kecuali ya dengan mungkin kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka Nabi mendoakan pemuda tersebut ya, didoakan supaya diampuni dosa-dosa yang telah lalu dari perzinahan yang dilakukannya ketika dia belum tahu ilmunya. Kemudian setelah itu Nabi ya mendoakan agar hatinya disucikan dan kemaluannya dijaga, sehingga pemuda tersebut berkat doanya Nabi sallallahu alaihi wasallam dia tidak pernah lagi terbetik di hatinya untuk melakukan perzinahan. Inilah di antara ya salah satu dialog Nabi kita sallallahu alaihi wasallam kepada orang yang suka berbuat maksiat. Makanya kalau dialog itu kira-kira menimbulkan kebaikan berupa nasihat, kemudian untuk menjelaskan kepadanya subat-subat agar orang tersebut meninggalkan subat tersebut, meninggalkan kemaksiatannya, maka sangat dianjurkan. Bahkan terkadang menjadi hukumnya wajib atau sunnah. Kemudian ya yang terakhir di sini kita akan menukilkan bagaimana dialog dari salah seorang sahabat Abdullah bin Abbas ya ketika beliau mendatangi orang-orang Khawarij ya disebutkan dalam kitab-kitab hadis ya bagaimana munadaranya Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu terhadap orang-orang Khawarij. Jadi disebutkan bahwasanya ketika orang-orang Khawarij Al-Haruriyah ini ya nisbah kepada satu tempat ya, dia itu satu ya Haruriyah ini adalah satu kota atau tempat yang dia itu berada di Kufah, salah satu daerah Kufah Haruriyah, dan inilah tempat yang awal kali pertama mereka

Ya, satu tempat untuk memberontak kepada Ali. Keadaan mereka itu jumlahnya sitatu alafin, 6.000 orang. Mereka berkumpul untuk memberontak kepada Ali. Maka ada beberapa orang yang datang memberitahukan kepada Ali tentang keadaan mereka. Ya, mereka mengatakan, "Ya Ali, ya Amirul Mu'minin, innal qauma kharijuna 'alaika." Sesungguhnya ada beberapa kaum yang ingin memberontak kepadamu. Maka Ali berkata, "Da'uhum, biarkan mereka. Fa inni la uqatiluhum." Sesungguhnya saya tidak akan memerangi mereka, "hatta yuqatiluni," sampai mereka memerangi aku. "Wasaufa yaf'alun," dan kelak memang akan mereka pasti akan memerangi ya kami. Jadi Ali membiarkan mereka karena belum jelas keadaan mereka. Nanti mereka sudah memerangi Ali, baru sudah jelas bahwasanya mereka ini adalah khawarij, pemberontak, dan itu pasti akan terjadi. Sebagaimana ya Rasulullah SAW pernah mengatakan bahwasanya ya orang-orang khawarij akan memerangi kaum muslimin. Kemudian suatu hari datanglah, kata Ibnu Abbas, "Saya datang menghadap kepada Ali, ya, kemudian mengatakan, 'Wahai Amirul Mu'minin, ya, perlambat sedikit salat duhur.'" Ketika itu duhur, agar saya dapat mendatangi mereka untuk berbicara kepada mereka, ya, untuk berbicara kepada mereka. Jadi Ibnu Abbas ya juga ingin selalu salat berjamaah. Dia mengatakan, "Ini sudah hampir duhur." Dia meminta kepada Ali bin Abi Thalib supaya diperlambat sedikit azan duhur, ya, supaya saya ikut berjamaah salat duhur. Saya ingin pergi mendatangi mereka untuk berbicara kepada orang-orang waris. Maka Ali mengatakan, "Tidak, kalla tidak." Wa kuntu rajul Ali mengatakan, "Fa inni akhafuhum alaik." Sesungguhnya saya khawatir ya keamananmu. Ya, kamu akan mendatangi mereka orang waris. Saya khawatir keamananmu. Ya, maka kata Ibn Abbas, apa? "Kalla, sekali-sekali tidak. Wa kuntu rajulan ya hasanul akhluqi wa la uzi ahadan." Ya, saya termasuk seseorang yang akhlak bagus. Saya memiliki akhlak yang bagus dan saya tidak pernah menyakiti seorang pun. Ya, seorang pun di antara mereka. Jadi ini di antara faedahnya bahwasanya ya di zaman Ali bin Abi Thalib banyak sahabat yang setara dengan Ibnu Abbas. Bahkan ada yang lebih ya alim dari Ibnu Abbas ilmunya. Ya, tetapi ya Ibnu Abbas ini dia percaya diri untuk mendatangi mereka. Kenapa? Tidak pernah akhlaknya bagus, tidak menyakiti mereka sebelumnya ini bagi orang-orang waris. Maka dia tidak khawatirkan dirinya. Ya, apalagi dia adalah anak dari pamannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka ya, ini suatu faedah bahwasanya kalau kita akan mengutus ya orang lain untuk mendamaikan sesuatu, ya maka utuslah orang yang tidak bermasalah. Ya, dengan kaum tersebut supaya dia bisa enak berbicara. Ya, meskipun dia ya ada orang yang lebih alim dari dia, tetapi dia adalah orang yang bagus akhlaknya, tidak pernah ya mencela, tidak pernah menyakiti orang, maka dia diutus untuk ya supaya dialah yang berbicara kepada mereka. Maka diutuslah Ibnu Abbas. Kemudian Ibnu Abbas datang dengan pakaian yang bagus, menyisir rambutnya, memakai pakaian yang bagus dari Yaman. Ya, kemudian ya Ibnu Abbas memberikan salam kepada mereka. Maka mereka menjawab, "Marhaban bika ya Ibnu Abbas." "Selamat datang wahai Ibnu Abbas." "Ya, apa yang menjadi tujuan kedatanganmu?" "Ya, ya, apa yang menjadi tujuan kedatanganmu?" Maka kata Ibnu Abbas, "Ya, ataitukum min indi ashabi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam muhajirin wa ansar." Saya datang kepada kalian dari sisi sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam muhajirin dan ansar, dan dari anak pamannya Nabi dan anak mantunya, yaitu Ali bin Abi Thalib. Kepada mereka lah para sahabat Muhajirin dan Ansar diturunkan Al-Quran. Mereka lah yang paling tahu tentang takwilnya Al-Quran daripada kalian. Sementara kalian tidak ada seorang pun dari sahabat Muhajirin dan Ansar. Ya, saya akan menyampaikan apa yang kalian katakan dan saya akan menyampaikan apa yang mereka katakan. Jadi Ibnu Abbas ini

0: sebagai penyampai, balik, mubalik, untuk menyampaikan apa yang menjadi keluhannya para sahabat dan apa yang menjadi keluhannya kalian orang Khawarij. Ya, maka sebagian orang Khawarij ketika itu tidak mau meladeni Ibnu Abbas, tapi sebagian juga di antara mereka mau meladeni Ibnu Abbas. Ya, maka di antara yang mau meladeni Ibnu Abbas, mereka mengatakan, kami memiliki sesuatu daripada Ali bin Abi Thalib. Ya, kami memiliki tiga perkara. Ya, tiga perkara yang menjadikan kami keluar memberontak kepada Ali bin Abi Thalib. Kata Ibnu Abbas, mahunna, apa itu? Ya, maka mereka mulai mengatakan, yang pertama, fa amma ihdahunna, fa innahu hakama rijal fi amrillah. Sesungguhnya Ali bin Abi Thalib mengangkat orang dalam hukum, ya, dalam hukum agama. Ya, padahal mereka berdalil, inil hukmu illallah, tidak ada hukum kecuali hukum dari Allah SWT. Ketika berdamai, ya, ketika mau berdamai antara Muawiyah dan Ali bin Abi Thalib, maka Ali bin Abi Thalib mengangkat seorang juru damai. Seorang juru damai Abu Musa Al-Ashari, dan Muawiyah mengangkat juru damai Amir bin Al-As ketika itu. Diangkatlah untuk mendamaikan mereka. Maka orang Khawarij tidak setuju, karena mereka menganggap bahwa hukum adalah hanyalah Allah. Tidak boleh manusia menjadi hakim dalam permasalahan-permasalahan, apalagi dalam perselisihan, pertengkaran atau peperangan. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, mereka mengatakan bahwasanya seseorang, suatu kaum ketika qatala, dia berperang, walam yusbi walam yagnam. Ali ini dia berperang melawan Aisyah radhiyallahu anha pada perang Jamal. Ali menang. Kenapa Aisyah tidak ditawan dan kenapa tidak diambil rampasan perang dari mereka? Ya. Ya, ini disebutkan. Padahal kalau berperang dengan orang kafir, diambillah rampasan mereka, perang bagi mereka. Ya, kalau namanya diperangi berarti orang kafir. Ya, berarti kenapa tidak diambil rampasan mereka? Kenapa Aisyah radhiyallahu anha tidak ditawan? Ya, ini demikian. Kemudian yang ketiga, mereka memberontak disebabkan karena alasan ketiga. Ali dia menghapus gelar Amirul Mukminin pada dirinya. Berarti kalau bukan Amirul Mukminin, berarti Amirul Kafirin menurut Khawarij. Maka ketika itu Abdullah bin Abbas mengatakan kepada mereka, hanya itu saja, tiga saja, ya cukup tiga katanya. Maka Ibnu Abbas berkata kepada mereka, ara'aitukum in qara'tu alaikum min kitabillah. Bagaimana pandangan kalian ketika aku membacakan kepada kalian ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala dan sunnah atau hadis Nabi, atau sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk membantah pendapat kalian ini. Ya. Apakah kalian akan kembali sadar? Mereka mengatakan, iya. Ya, kalau kalian bisa, kalau kamu bisa membantah kami dalam hal ini, kami akan sadar. Ya, kemudian Ibnu Abbas mulai mengatakan bahwasanya, adapun yang kalian mempermasalahkan kenapa Ali mengangkat seorang manusia untuk menjadi hakim dalam permasalahan perdamaian, maka kata Ibnu Abbas, tidakkah kalian melihat bahwasanya Allah SWT mengangkat seorang untuk menyelesaikan dalam masalah seperempat dinar, masalah rubu' dinar atau harga seperempat dirham, sebagaimana Allah berfirman dalam Al-Quran, ya ayyuhallazina amanu la taqtulus sayda wa antum khurum. Wahai orang beriman, janganlah kalian berburu binatang buruan dalam keadaan kalian itu sebagai seorang yang muhrim, ikram. Wa man qatalau, jadi siapa yang membunuh binatang buruan di antara kalian dengan sengaja, maka balasannya adalah dia membayar seharga binatang buruan tersebut. Dan harganya ini ditentukan oleh zawa adlin minkum. orang yang adil di antara kalian. Berapa harganya binatang yang kalian bunuh, dibayar, ya, yang menentukan harganya adalah dua orang yang adil di antara kalian. Jadi Allah memerintahkan siapa yang adil di antara mereka untuk menjadi hakim, untuk menentukan kimanya, berapa harganya, ya, dari binatang yang mereka bunuh untuk di sebagai kafaranya atau diyatnya. Demikian juga Allah SWT mengutus, ya, sebagai hakim bagi, ya, pertengkaran antara suami dan istri. Wa in hibtum sikaka bainahuma fabasu hakaman min ahli. Kalau kalian takutkan mereka tidak bisa, ya, berdamai, maka utuslah satu hakim dari keluarga istri dan satu hakim dari keluarga suami untuk mereka menetapkan hukum apakah bercerai atau berlanjut. Di sini kata Ibnu Abbas bahwasanya Allah Subhanahu wa taala, ya, membolehkan untuk, ya, mengangkat seseorang untuk menjadi hakim dalam masalah pernikahan dan dalam masalah, ya, masalah kafarah. Ya, apalagi dalam masalah perang, perdamaian. Maka tentunya lebih boleh lagi, lebih utama lagi atau lebih boleh mengangkat seorang dalam masalah perdamaian sebagai orang yang akan mentahkim di antara permasalahan yang ada. Maka mereka ketika itu Khawaris, ya, mengatakan, ya, kami, ya, menerima hujahmu. Setelah itu, ya, perkataan mereka, kenapa Ali tidak menjadikan Aisyah sebagai tawanan, ya, tawanan, dan tidak mengambil rampasan perang dari mereka, ya, karena Ali memenangkan perang Jamal melawan Aisyah, ya, melawan Subair dan Talha. Maka ketika itu Ibnu Abbas mengatakan bahwasanya, apakah kalian akan menjadikan tawanan ibu kalian Aisyah? Ya, apa kalian kalau akan menjadi tawanan, apakah kalian menghalalkan, ya, kehormatannya Aisyah sebagaimana kalian menghalalkan kehormatan wanita-wanita, ya, yang lain, selain Aisyah? Apakah kalian menyamakan antara Aisyah dan wanita-wanita tawanan dari kaum kufar? Ya, atau kalian tidak menganggap bahwasanya Aisyah itu sebagai ibu kalian? Masa kita mau tawan ibu kita? Maka kata Ibnu Abbas, kalau kalian menganggap bahwasanya Aisyah sama dengan wanita lain, maka kalian telah kafir. Ya, kalian menganggap Aisyah sama dengan wanita kafir yang bisa ditawan, berarti kalian telah kafir. Kalau kalian mengatakan bahwasanya laisat bi ummina, Aisyah bukanlah ibu kami, maka kalian juga telah kafir. Karena dalam ayat Allah mengatakan wan nabiyyu aulal bil mu'minina min anfusihim. Nabi Muhammad itu lebih utama bagi orang mukmin daripada dirinya. Waswaju dan istri-istri nabi adalah ummahatuhum. Jadi, ya, Aisyah adalah ibu kita dan mahram kita selamanya. Ya, masa kita mau jadikan ibu kita sebagai tawanan yang kita halalkan kehormatannya? Inilah tidak mungkin. Pasti kita akan menjadi kafir dari salah satunya. Maka orang Khawarij tersebut menerima hujahnya Ibnu Abbas. Kemudian yang ketiga, ya, kata Ibnu Abbas, adapun Ali menghapus gelar Amirul Mukminin pada dirinya, ya, bukan berarti Ali itu adalah Amirul Kafirin. Karena ada yang lebih utama. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ketika perjanjian Hudaybiyah, Nabi menghapus, ya, gelarnya demi untuk kemaslahatan. Meskipun Nabi itulah Rasulullah. Disebutkan ketika perjanjian Hudaybiyah, ya, Ali mengatakan kepada Rasulullah mengatakan kepada Ali, "Uktub, tulislah Ali." Ya. Ini perjanjian dari Rasulullah, Muhammad Rasulullah. Maka orang kafir ketika itu, orang musyrik ketika itu menolak. Kalau kami tahu engkau adalah utusan Allah, Rasulullah, maka tidak mungkin kami memerangi kamu. Ya. Maka hapuslah Rasulullah. Maka kata Rasulullah kepada Ali, "Amhi ya Ali." Hapuslah Ali. Ya. Ya Allah, sesungguhnya kamu tahu sesungguhnya adalah aku adalah Rasulullah, tetapi hapuslah Ali. Ya, kemudian ditulislah ini adalah perjanjian Muhammad dari Muhammad bin Abdullah. Dihapus, ya, Rasulullah. Maka, ya, inilah hujjah Ibnu Abbas. Bahwasanya Rasulullah SAW menghapus untuk dirinya cap kenabian dari Allah Subhanahu wa taala. Sementara Ali Amirul Mukminin adalah cap atau gelar yang diberikan oleh rakyatnya. Maka, ya, Rasulullah saja menghapus, ya, cap kenabian yang lebih abdul, Ya, apalagi Ali menghapus yang demikian ini. Maka menghapus gelar yang demikian ini adalah boleh. Ya, boleh, bahkan terkadang disyaratkan kalau ada tujuan-tujuan yang bagus. Setelah itu, ya, barulah sebagian orang-orang Khawarij mereka sadar, disebutkan faraja minhum alfani, dari 6.000 orang Khawarij tersebut yang berkumpul ya di daerah Harudia, maka mereka sadar 2.000 orang. Jadi 1/3 dari jumlah mereka itu sadar, dan sisanya 4.000 orang mereka terus bertahan memberontak melawan Ali sehingga diperangi oleh kaum Muhajirin Ansar. Ya, oleh karenanya di sini ada beberapa faedah yang bisa kita ambil, bahwasanya boleh bagi seseorang untuk berjidal kalau dia memiliki ilmu yang kokoh, ilmu yang kuat. Kemudian ya sebaiknya yang diutus untuk berdebat adalah orang yang tidak pernah bermasalah. Ya, juru damai itu sebaiknya diutus orang yang tidak bermasalah, tidak pernah menyakiti orang yang ya kelompok yang di antara dua kelompok. Dia adalah juru damai itu adalah orang yang netral. Ya, dan orang yang bagus ya akhlaknya. Ya, orang yang bagus akhlaknya. Kemudian juga di sini juga diambil faedah bahwasanya hukumnya orang muslim yang memberontak. Kemudian dia diperangi. Ya, dia diperangi. Kalau dia diperangi, maka tidak boleh wanita-wanita. Misalkan dia ada sekelompok kaum muslimin yang memberontak kepada penguasa muslim. Dia memberontak. Maka ya, ketika dia dikalahkan oleh pemerintah, tidak boleh wanita-wanita mereka, anak-anak dan istri mereka ditawan. Tidak boleh. Ya, tidak boleh. Dan tidak juga boleh harta-harta mereka diambil, dirampas. Tidak boleh. Karena apa? Mereka adalah bukanlah orang kafir. Hanya pemberontak dari kalangan muslimin. Mereka tidak kafir. Ya, sepakat ulama bahwasanya ya Khawarij itu tidak kafir. Hanya mereka adalah berdosa besar. Ya, berdosa besar. Maka mereka masih muslim, tidak kafir. Maka ketika mereka dikalahkan, hukumnya orang yang ya memberontak adalah ya diperangi. Ketika mereka dikalahkan, tidak ditawan wanita-wanitanya, hanya yang memberontak saja yang dihukum. Kemudian ya harta-hartanya tidak dirampas. Ya, tidak dirampas. Dan ya tidak boleh kita mendahului memerangi pemberontak, tetapi kita menunggu sebagaimana Ali bin Abi Thalib mengatakan. Ali mengatakan dia tahu ada pemberontak di kalangan Khawarij, tetapi Ali tidak mau memerangi mereka. Ali mengatakan da'uhum, biarkan mereka, hatta yuqatiluni, sampai mereka memerangi kami. Ketika mereka memerangi kami, baru kami perangi. Jadi kalau ada berita-berita saja bahwasanya mereka akan memberontak, maka hanya diingatkan saja, jangan diperangi, kecuali mereka sudah memerangi ya kaum muslimin atau wanita muslim, baru ya bisa mereka diperangi. Inilah di antara faedah-faedah yang bisa kita ambil dari hujjah ya atau dialog antara ahli hak dan ahli batil, ahli kebatilan. Dan selanjutnya mungkin ada masalah yang perlu ditanyakan dalam pembahasan kita ini atau yang lainnya, ya kami kembalikan kembali kepada moderator kita Al-Ustaz Abu Abdi Rahman.
1: Ya, Teh Barakallahu Fikum Ustaz. Jazakumullah khairan atas ilmu yang disampaikan kepada kita semuanya, pembahasan tentang dialog antara Ahlul Haq dan Ahlul Batil. Baik, para pendengar umkumullah, Anda bisa bergabung bersama kami di 08-23-14-34-95-95. Pertanyaan langsung ataupun telepon bisa dapat Anda gunakan di kesempatan sore hari ini. Baik, kita angkat pertanyaan pertama dari pendengar kita. Iya.
2: Assalamualaikum.
1: Iya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tafadhalahi.
2: Dari Abu Aisyah di Rongembur Makuran.
1: Iya, tafadhal, silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Kita pernah melihat momen saat ini 17 Agustus. Sebenarnya ini diperbolehkan tidak di agama kita, Ustaz? Karena itu kan ulang tahun. Kemudian bagaimana kalau kita ikut juga di dalamnya, berpartisipasi seperti ikut lomba ataupun jadi panitia. Nah, itu yang pertama. Kemudian yang kedua, masalah Maulid Nabi. Itu kan ada dua pendapat kalau tidak salah. Ada katanya Nabi lahir di tanggal 12 Rabiul Awal, kemudian jadi tanggal 9. Ini yang mana yang sahih, Ustaz? Nah, kemudian yang terakhir ini, yang ketiga, tentang masalah menasihati. Contoh kasus mungkin seorang pasangan membentak anaknya, terus pasangannya juga menegur, kalau kamu tegur anakmu seperti itu, nanti kamu akan dibalas juga seperti itu. Itu sebenarnya, Ustaz, kita mendoakan atau apa, cocok dengan metode dakwah yang seperti Ustaz sampaikan tadi, seperti contoh masalah pezina, apakah kamu mau juga orang tuamu dizinai atau saudaramu? Mungkin gitu, Ustaz, apakah bisa dikonferensikan mungkin? Nah, jazakumullah khair. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Masalah perayaan 17 Agustus ini adalah tentunya bukanlah termasuk hari-hari rayanya orang mukmin, karena orang muslim itu hanya punya dua hari raya, yaitu hari raya Idul Fitri, hari raya Idul Adha, dan ada hari raya perpekanan, yaitu hari Jumat. Itu hari rayanya orang mukmin yang ada siar-siar ibadah di dalamnya. Adapun perayaan hari ulang tahun perayaan 17 Agustus ini adalah hari raya untuk semua masyarakat atau rakyat negeri, ya, negara Indonesia, apakah dia muslim atau non muslim. Ini adalah hari raya negara atau hari kemerdekaan negeri. Maka merayakan yang demikian ini adalah sesuatu yang asalnya boleh, dengan syarat tidak menjadikan sesuatu itu berlebih-lebihan dalam membuang-buang harta. Jadi boleh-boleh saja, tapi tidak boleh berlebihan dalam membuang-buang harta. Jadi demikian. Bagi orang muslim, ya, apakah hal ini dibolehkan? Asalnya dibolehkan. Tetapi kalau ada perkara-perkara yang membuang-buang harta dalamnya, atau ada pertandingan-pertandingan dalam perayaan tersebut yang ada keharaman di dalamnya, maka sebaiknya ditinggalkan. Makanya disebutkan dalam hadis, islamil mar'i tarku malayani, di antara kebaikan Islam seseorang meninggalkan perkara yang tidak bermanfaat. Kemudian tadi masalah yang kedua, maulid Nabi.
1: Iya, masalah maulid antara tanggal 9 atau 12 Rabiul Awal, mana yang lebih sahih?
0: Tidak ada satu asar yang sahih yang menjadikan bahwasanya penanggalan dari maulid tersebut adalah kelahiran maulid Nabi itu tersebut demikian, ya. Walau alam bisawab, ya, kita kembalikan kepada ahli sejarah, ya, kapan terjadinya kelahiran Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Demikian, ya, kebanyakan ahli sejarah mengatakan bahwasanya ya sekitar 570 Masehi dan lain sebagainya. Walau alam bisawab tentang masalah itu. Ya, kalau kita tidak tahu masalah itu, ya, kita kembalikan saja bahwasanya ahli sejarah mengatakan demikian. Ya, tidak ada juga manfaatnya bagi kita, ya, terjadi perbedaan tanggal yang demikian. Walau alam bisawab. Ya.
1: Yang ketiga.
0: Ya, ini masalah tidaklah lazim ketika orang tua menegur anaknya dengan teguran yang demikian untuk memberikan nasihat kepada anaknya. Ditegur mungkin dengan teguran yang kasar, ya, kepada anaknya, maka ya ibunya mengatakan, ya, kalau kau tegur anakmu begitu, nanti kau akan ditegur juga demikian. Tidak lazim, ya, karena mendidik anak itu dilihat dari kondisinya. Terkadang kita mendidik anak kita dengan lembut, terkadang juga ya kita dengan menggunakan kekerasan. Maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, dalam sebuah hadis, muru auladakum bisala sabah sinin, perintahkanlah anakmu untuk salat kalau dia umur 7 tahun. Wadribuhunna alaiha, wadribuhum alaiha, ya, pukullah anakmu kalau sudah umur 10 tahun tidak mau salat, maka pukullah. Tapi pukulan ini hukumnya bukanlah perkara yang wajib hukumnya, hanya dianjurkan sebagai pukulan takdib untuk mendidik bahwasanya ya ini balasanmu kalau kamu tidak melaksanakan salat yang Allah wajibkan kepadamu. Jadi terkadang anak-anak tersebut dibentak atau dipukul ya dengan pukulan yang mendidik, atau ditegur dengan teguran yang keras, apalagi kesalahannya kesalahan yang besar. Terkadang juga kita lembut. Jadi tergantung demikian. Makanya perkataan ibu tadi kepada suaminya yang menegur anaknya mungkin dengan cara yang kasar, tidak melazimkan bahwasanya nanti dia juga akan diperlakukan demikian. Karena tujuan orang tua mungkin ya dia menegur anaknya ya bukan karena bukan karena benci dan murka kepadanya, tetapi teguran itu di antara tujuannya adalah karena dia sayang kepada anaknya agar anaknya dia melaksanakan apa yang baik ya yang diperintahkan dalam syariat agama kita. Wallahu a'lam bishawab.
1: Baik, kita angkat pertanyaan berikutnya dari pendengar setia kita, Bapak Latif ya. Tafadhol Pak Latif.
3: Sekarang Pak, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Ya, barakallahu fiikum. Nah, ini mau maafin nih Pak Ustaz, sebelum saya bertanya ini, saya mau ajukan satu usul. Bahwa di akhir acara kita, program radio kita ini kan ada zikir menjelang tidur atau doa sebelum tidur. Nah, biasanya Pak Ustaz saya panggil cucu-cucu saya itu untuk mendengarkannya, kita berzikir bersama karena mereka itu semangat kalau mendengarkan radio. Nah, tiba-tiba kita pertengahan kita berzikir itu tiba-tiba berhenti. Artinya dia sudah itu Pak Ustaz. Nah, ya kalau zikir kan sebenarnya sahabat juga, tapi mereka itu lebih semangat kalau mendengarkan lewat radio. Nah, jadi kalau bisa Pak Ustaz, bagaimana kalau diselesaikan dulu? Kan tinggal beberapa menit itu baru selesai zikir menjelang tidur ini. Nah, itu Pak. Kemudian pertanyaan saya terkait dengan hikmah turunnya surah An-Nasr, yaitu Zaja An-Nasrullahi wal-Fatah. Nah, di menurut pendapat Abdullah ibn Abbas yang mengatakan bahwa turunnya ayat ini pertanda bahwa dekatnya ajal Rasulullah SAW. Nah, Aisyah mengatakan bahwa Rasulullah SAW sejak turunnya ayat ini, beliau itu memperbanyak tasbih, tahmid, zikir dan istighfar dan taubat. Nah, sehingga Nabi merutinkan membaca Subhanakallahumma wabihamdika astaghfiruka wa atubu ilaik. Nah, demikian pula dalam doa ruku dan sujud Rasulullah membaca Subhanakallahumma rabbana wa bihamdik astaghfiruka wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhanakallahumma Allahumma rabbana Allahumma ighfirli. Nah, demikian pula di dalam kafaratul majlis Rasulullah membaca Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu. Nah, di tiga zikir dan doa ini mirip-mirip ini Pak Ustaz. Nah, kalau seandainya kita bisa memilih, maka kalau saya pilih untuk dirutinkan, dipilih doa kepada kaparatur majelis ini Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu. Karena di sini ada tasbih, ada tahmid, ada tahlil, ada istighfar dan ada taubat. Nah, di dalam doa kaparatur majelis ini, atau kalau tidak dikembalikan saja kepada fungsinya masing-masing, yaitu doa ruku dan sujud, doa kepada majelis, kemudian ya, dirutinkan rasa salahnya itu subhanallah wa bihamdika astaghfiruka wa atubu ilaik, tidak ada di situ tahlilnya. Nah, bagaimana ini Pak Ustaz penjelasannya, mana yang bisa dirutinkan, apakah bisa dirutinkan ini atau didawamkan ini doa kepada majelis ini, atau doa yang dirutinkan saja Rasulullah SAW itu saya disering dirutinkan. Nah, saya belum demikian Pak Ustaz, tukeran. Jazakumullah khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ya.
0: Saya belum paham tentang pertanyaannya. Mungkin Ustaz bisa.
1: Ya, tentang pertanyaan Pak Latif berkaitan dengan turunnya surat An-Nasr itu kan disebutkan bahwa setelah turun surat An-Nasr, Nabi SAW sering membaca doa ketika ruku dan sujud, Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika Allahumma firli. Kemudian Pak Latif mengatakan ada zikir yang mirip seperti doa kafaratul majlis, Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kata beliau, apakah doa kafaratul majlis ini bisa kita baca di zikir pada waktu ruku dan sujud tadi Ustaz? Karena kata beliau ini lebih lengkap daripada Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika Allahumma firli. Atau hanya boleh yang kita baca tadi Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika Allahumma firli pada waktu ruku dan sujud.
0: Ya, seperti itu. Jadi dalam satu kaidah dalam agama kita, bahwasanya tidak semua yang banyak itu lebih bagus daripada yang sedikit. Misalkan kita dalam safar salat 2 rakaat, dia lebih afdol daripada salat yang 4 rakaat kalau kita dalam safar. Padahal 4 rakaat itu adalah lebih banyak rakaatnya, lebih banyak sujudnya. Demikian juga dalam masalah zikir-zikir. Ya, ya, terkadang zikir yang sedikit itu lebih afdol daripada zikir yang banyak. Seperti ketika kita dalam kita habis salat, ya, kita disuruh beristighfar 3 kali. Yang ada sunnahnya hanya mengatakan astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Padahal ada istighfar yang panjang, astagfirullah wa atubu ilaih, astagfirullah wa atubu ilaih. Tapi yang disunnahkan adalah astagfirullah. Demikian juga ketika kita makan, kita membaca bismillah. Ya. Ya, apa ketika kita menyembelih, kita cuma disyaratkan baca bismillah, tidak membaca bismillahirrahmanirrahim. Ya, jadi demikian juga dalam doa-doa, zikir, ya, yang telah disyaratkan doa zikir ketika ruku dan sujud, ya, meskipun ya doa kafaratul masjid itu lebih lengkap ya daripada doa yang dalam dalam sujud dan ruku yang cuma ada tasbihnya dan hamdalahnya, maka ya tidak ada tahlilnya, maka begitulah yang disyaratkan kita, maka tidak boleh kita mengucapkan, bukan lagi lebih bagus, tapi tidak boleh kita mengucapkan dalam doa zikir ketika sujud dan ruku dengan doa kafarah majelis, karena tidak ada dalilnya, meskipun lebih panjang, lebih sempurna daripada doa sujud dan syukur. Wallahu a'lam bishawab. Ya,
1: demikian. Barakallahu fiik Ustaz, mungkin ini pertanyaan terakhir dan mungkin ada ikhtiar disampaikan, tafadhol Ustaz.
0: Ya. Insya Allah selanjutnya kita akan membahas terus tentang bagaimana dialog orang-orang ahli hak dengan orang ahli batil, supaya kita bisa melihat gambaran bagaimana kokohnya ilmunya para ulama, ya, para orang-orang ahli hak ketika membawakan agama ini, ditolong oleh Allah SWT, diberikan mujizat, ya, diberikan kemampuan atau ihram untuk memberikan jawaban-jawaban di atas sobat-sobat yang ada, sebagai rasa menenangkan hati kita tentang sempurnanya agama kita yang mulia ini. Dan dalam dialog ini kita bisa mengambil faedah-faedah yang banyak di antara pelajaran dari dialog-dialog yang mereka lakukan. Wallahu a'lam bishawab, kita cukupkan dengan doa kafarah majelis. Subhanakallah wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada Ustaz Romli bin Hayy Hafizahullah, jazakumullah khairan barakallahu fikum atas ilmu yang disampaikan kepada kita di sore hari ini. Semoga Allah memberikan kebaikan kepada beliau sekeluarga dan memberkahi umur, kesehatan, harta dan kebaikan yang lainnya. Allahumma amin. Dan kepada kita semua yang hadir dan juga mengikuti kajian kita ini, di antaranya Bapak Abu Aisyah tadi di Lorong Gembol dan Bapak Latif, ya. Semoga Allah berikan kepada mereka berdua kebaikan dunia akhirat, kesehatan dan yang lainnya. Dan kepada Anda yang telah menyimak siaran kami juga, banyak terima kasih fajr. Semoga kita mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Terima kasih atas ada usulan tadi dari Pak Latif, semoga kita bisa lanjuti dari usulan beliau. Kita akhiri pertemuan kita. Wassalamualaikum Nabi Muhammad wa khiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Mengudara langsung dari Kompleks Masjid As-Sunnah Kota Kendari. Inilah Rojak Kendari, menenteramkan hati dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
5: Simak dan ambil faedahnya di 95.1 FM Roja Kendari, menenteramkan hati dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
6: Bismillahirrahmanirrahim.

0: bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam suatu ketika mengutus sariyah. Sariyah itu pasukanku khusus, diutus secara senyap-senyap. Maka komandan pasukan khusus tersebut setiap kali salat, setelah membaca Al-Fatihah dan surat atau sebelum ruku, selalu membacakan surat Al-Ikhlas. Para sahabat yang dipimpinnya merasa heran. Agak heran, tidak seperti biasanya ini. Kok setiap mau ruku baca Al-Ikhlas dulu, baru ruku. Pulang mereka ceritakan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi pun memanggil dia dan bertanya, "Kenapa kamu melakukan hal ini?" Dia pun menjawab, "Aku cinta kepada surat Al-Ikhlas." Karena surat Al-Ikhlas isinya adalah intisari tauhid kepada Allah Jalla wa'ala. Allah, maka Rasulullah pun menyatakan, maka Allah telah mencintaimu karena engkau mencintai Al-Ikhlas. Nah, kata sebagian orang, ya di sini menunjukkan bolehnya melakukan bid'ah selama hasanah. Tidak mengapa kita melakukan suatu ibadah walaupun tanpa petunjuk dari Al-Quran dan Hadis, selama itu baik, tujuan kita baik dan tidak ada larangannya. Maka kata para ulama, ini amat keliru. Justru kalau kita memperhatikan konteks riwayat tersebut, justru riwayat tersebut menerangkan kepada kita prinsip bahwa tidak boleh melakukan suatu ibadah tanpa petunjuk dari Allah dan Rasulnya sebelumnya. Buktinya apa? Buktinya para sahabat mengingkarinya, ya kan? Merasa heran, ya. Oleh karenanya mereka laporkan kepada Nabi. Andai kata sudah berjalan di tengah-tengah mereka kaedah tidak mengapa melakukan suatu ibadah selama tujuannya baik dan tidak ada larangannya, mereka tidak perlu mengherani perkara tersebut dan melaporkannya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jelas? Ini yang pertama. Yang kedua, yang dilakukan oleh sahabat tersebut sesuatu yang tidak menyelisih agama. Karena apa yang beliau lakukan masuk dalam keumuman firman Allah, faqra'u ma tayassara minal Qur'an. Apabila kalian telah membaca Al-Fatihah, maka bacalah apa yang mudah dari Al-Quran. Silahkan membaca surat apa saja. Dan Al-Ikhlas bagian dari Al-Quran. Yeah. Yang ketiga, andai kata pun dikatakan beliau telah melakukan suatu ibadah sebelum mendapatkan anjuran sebelumnya dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, kita katakan tetapi kan setelah itu diketahui oleh Nabi, dibenarkan dan diikrarkan oleh beliau, maka sudah menjadi hadis karena sudah ada ikrar dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, jelas ikhwan. Dalil lain yang sering dibawakan dalam hal ini bahwa Utsman bin Affan radhiyallahu anhu mengumpulkan Al-Qur'an 30 juz dalam satu mushaf, dan itu belum pernah terjadi di masa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka para ulama menjawab, apabila perbuatan Utsman ini dijadikan sebagai dalil bolehnya bid'ah, melakukan bid'ah hasanah, maka sungguh ini suatu yang amat keji terhadap Utsman bin Affan. Karena Utsman bin Affan adalah salah satu dari 4 khulafa ar-rasyidun. Amat jauh beliau dari sikap melakukan sesuatu yang baru dalam agama ini. Bahkan beliau menyatakan ketika mengumpulkan Al-Quran menjadi satu mushaf, beliau tidak merubah satu pun sesuatu apapun sebagaimana yang ada pada zamannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, bahwa yang dilakukan oleh Utsman bukanlah pembaharuan. Tiada sesuatu yang baru yang beliau lakukan. Beliau hanya mengumpulkan Al-Quran yang ada di masa Nabi. 30 juz, tidak lebih dan tidak kurang. Tiada penambahan dan tiada pengurangan. Yang ketiga, perbuatan beliau ini adalah bentuk, kata para ulama, bentuk perrealisasian beliau terhadap firman Allah, inna alaina jam'ahu wa qur'ana. Sesungguhnya kami akan mengumpulkan Al-Quran ini dan bacaannya kami akan menjaganya. Kemudian yang keempat, Utsman bin Affan radhiyallahu anhu ketika melakukan hal itu, beliau sebagai khulafa ar-rasyidun yang telah dikatakan oleh Nabi, mereka mendapatkan petunjuk dan bimbingan dari Allah dan kita diperintahkan untuk mengikuti sunnah mereka. Itu pun yang beliau lakukan tersebut disepakati oleh para sahabat Nabi yang masih hidup dan seluruh ulama tabi'in. Dan ijma' dalam Islam adalah hujjah. Apabila alasan di atas ini terkumpul pada suatu ibadah yang dilakukan masa sekarang, maka silakan, dan enggak mungkin bisa terkumpul. Kita katakan ibadah yang dilakukan oleh saudara, saudara bukan khulafa ar-rasyidun, ya. Yeah. Tidak disepakati oleh seluruh kaum muslimin yang ada di dunia. Ya. Yeah. Dan yang dilakukan oleh Utsman pun masalihul mursalah, bukan ritual ibadah. Dalil lainnya yang sering dibawa, bahwa Umar bin Khattab radhiyallahu anhu di masanya mengumpulkan manusia di dalam masjid untuk menegakkan salat tarawih berjamaah, setelah sebelumnya tidak dilakukan secara berjamaah. Setelah terlaksanakan secara berjamaah, maka beliau menyatakan ni'matul bid'atu hadihi, senikmat-nikmat bid'ah adalah ini. Maka sebagian orang berkata ini menerangkan kepada kita adanya bid'ah hasanah. Maka para ulama menjawab yang pertama, apakah yang dilakukan oleh Umar sesuatu yang belum pernah ada di masa Rasulullah? Hah? Tidak. Tarawih yang beliau terapkan itu sudah diterapkan di masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. 3 malam berturut-turut Nabi melakukan tarawih di bulan Ramadan secara berjamaah. Kemudian beliau berhenti melakukannya, khawatir akan diwajibkan kepada umat Islam. Setelah beliau wafat, datang khilafah Abu Bakar. Di masa Abu Bakar tersibukkan dengan peperangan melawan Musailamah Al-Kadzab, seorang yang mengaku sebagai nabi dan memiliki pengikut 40 ribu orang di negeri Yaman. Ya. Dan juga beliau tersibukkan dengan memerangi orang-orang yang murtad serta orang-orang yang tidak mau lagi mengeluarkan zakat setelah sebelumnya mereka mengeluarkan yang di masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Datang masa Umar, kekhawatiran tadi telah tiada karena masa wahyu telah selesai. Maka beliau pun kumpulkan ya kaum muslimin agar melakukan salat tarawih secara berjamaah dipimpin oleh seorang imam, tidak setiap mereka melakukannya sendiri-sendiri dalam masjid sehingga membuat perpecahan. Setelah itu terlaksanakan, maka beliau menyatakan nikmatul bid'atu hadhi. Dengan ini dapat dipahami bahwa ini maksud oleh Umar dengan kalimat bid'ah di sini adalah bid'ah secara etimologi, suatu yang baru, artinya terjaga setiap malam seperti ini, bukan berarti sesuatu yang tidak pernah ada kemudian diadakan. Kemudian Umar menyatakan nikmatul bid'atu hadhihi, beliau tunjukkan senikmat-nikmat bid'ah adalah ini. Beliau tidak pernah menyatakan sebaik-baik bid'ah adalah bid'ah saudara. Jelas? Misalkan kita sedang berdiskusi kepada seorang dengan seorang terhadap suatu bid'ah. Umar menyatakan senikmat-nikmat bid'ah adalah ini. Beliau tunjukkan tarawih berjamaah. Beliau tidak menunjukkan senikmat-nikmat bid'ah adalah merayakan hari ini, melakukan ibadah ini dan itu. Jelas? Kemudian beliau pun menyatakan ni'matul bid'ah, dan beliau tidak menyatakan ada bid'ah yang hasanah. Jelas? Taib. Ini beberapa syubhat yang sering disampaikan oleh sebagian orang untuk membenarkan bid'ah hasanah. Atau ingin menyatakan adanya bid'ah hasanah. Akan tetapi orang yang telah mendengar ayat-ayat dan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam serta ucapan para sahabat tabi'in dan ulama Islam yang telah kita nukilkan di atas tadi, dia akan mengetahui betapa pentingnya memahami bahayanya bid'ah dan betapa pentingnya kaum muslimin diperingatkan dari bahayanya bid'ah. Nah, terlebih lagi dengan kita mengetahui 16 poin yang disebutkan oleh Al-Imam Syatibi rahimahullahu ta'ala di atas. A'udzu billahi
1: من الشيطان الرجيم
2: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون
3: Dan aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan supaya mereka menyembahku.
4: Jadikan hidup Anda di dalam seluruh penghambaan diri dan ibadah yang Anda lakukan hanya untuk Allah. Karena sesungguhnya Anda diciptakan untuk itu, untuk menjadi hamba Allah, untuk melakukan seluruh ibadah hanya kepada Allah.

0: qayyimah.
1: Padahal mereka tidak disuruh kecuali supaya menyembah Allah dengan memurnikan ketaatan kepadanya dalam menjalankan agama dengan lurus, dan supaya mereka mendirikan sholat dan menunaikan zakat, dan yang demikian itulah agama yang lurus.
2: Mukhlisina lahuddin, mengikhlaskan untuk Allah satu-satunya ibadah mereka itu, ketaatan mereka itu hanya untuk Allah. Tidaklah mereka diciptakan untuk yang lain, tapi diciptakan untuk beribadah kepada Allah, diciptakan untuk menghambakan diri mereka kepada Allah, mengikhlaskan semuanya untuk Allah. Berarti Anda Allah ciptakan untuk itu. Allah menciptakan Anda bukan untuk menumpuk dunia dan kekayaan, bukan untuk menumpuk dunia dan jabatan. Allah menciptakan Anda agar Anda beribadah kepadanya dan mengesakannya di dalam tauhid uluhiyah.
3: Bismillahirrahmanirrahim.

0: Jika seorang sudah mandi junub, kemudian ia ingin sholat, apakah harus wudhu terlebih dahulu, ataukah cukup dengan mandi junubnya saja dan tidak usah wudhu lagi? Kalau dia sudah mandi junub, jadi wudhu tatkala mandi junub hukumnya sunnah. Wudhu tatkala mandi junub hukumnya apa? Sunnah. Jika seorang mandi junub tanpa wudhu, maka tidak mengapa. Maka tidak mengapa, karena wudhu tatkala mandi junub hukumnya sunnah. Jika seorang kemudian mandi junub, niat mandi junub, kemudian seluruh tubuhnya sudah basah, ya, kemudian dia langsung sholat, maka sah, tidak perlu wudhu lagi. Karena tatkala dia mandi junub, hadasnya sudah terangkat, baik hadas besar maupun hadas kecil. Ya, tapi kalau dia berwudhu dalam mandi junub, itu lebih afdal karena hukumnya sunnah.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
2: بسم الله الرحمن الرحيم.

Ustaz, saya sedang dalam proses hijrah dan banyak dosa saya. Tapi saya suka tergiur dengan bisikan-bisikan syaitan sehingga saya ada keinginan untuk mau melakukan dosa di masa lalu lagi. Saya harus bagaimana, Ustaz? Ini hal yang wajar. Ini hal yang wajar. Antum baru saja kemarin meninggalkan dunia maksiat. Masih wajar teringat-ingat. Masih wajar ada keinginan hati untuk akan melakukannya karena antum baru lepas dari kebiasaan berbuat maksiat. Itu wajar. Yang tak wajar adalah antum balik lagi ke dosa itu. Itu yang tak wajar. Soal antum ingat, antum tergiur lagi ingin melakukannya, ada keinginan lagi rasanya ingin menikmati maksiat itu masih wajar. Hal yang aneh adalah, yang spesial, yang jarang terjadi dan belum pernah saya bertemu orangnya, hari ini dia berhenti maksiat, tak pernah ingat lagi maksiat itu. Itu gak ada itu orang kayak gitu. Gak ada. Maka itu yang terjadi dalam diri antum itu hal yang wajar. Maka tetaplah berada di atas kewajaran itu sambil berusaha semaksimal mungkin menjauhkan diri dari teman-teman lama, sahabat-sahabat lama, tempat-tempat lama, dan semuanya harus diganti baru. Teman cari yang baru. Tempat-tempat yang biasanya kita duduk, cari tempat duduk yang baru. Datanglah ke majelis-majelis ilmu, tempat duduk yang jauh lebih nyaman daripada di ruang karaoke. Bukti nyaman, sudah 2 jam antum duduk bersimpuh di depan ana, tenang-tenang saja. Di karaoke gak ada orang nyaman seperti ini duduknya. Kenapa? Ada kenyamanan hati. Mendengarkan ayat-ayat Allah dibacakan, mendengar ajakan-ajakan kepada surga-surga ilahi, mendengarkan ajakan untuk membentengi diri neraka Allah, ada kenyamanan, ada ketenangan, ada ketentraman. Dan kita duduk di rumah Allah, mendengarkan ayat Allah, turun malaikat-malaikat Allah, turun rahmat Allah, dan kita yang ada di sini dibanggakan Allah kepada malaikat yang ada di sisinya. Datang kenyamanan hidup, turun sakinah. Dan kalau antum semakin rajin duduk di majelis ini, yakinlah, percaya tapi pasti, bahwa tak ada lagi rasanya lezat duduk di karaoke. Setelah sekian lama nanti dididik diri ini, sebagian teman-teman antum yang ada di sini sudah tidak lagi merasakan lezatnya di sana. Bahkan ketika dia sudah merasakan lezatnya yang seperti ini, dia berkata, bodohnya aku dulu tidak mengejar majelis yang seperti ini. Sebagian mereka berkata kepada kami, para asatidzah, ustaz, kami bagai terlahir kembali ke alam dunia. Kami dulu ada orang tak tahu kemana arah tujuan. Sekarang kami sudah hidup, mengerti, tahu kemana kami harus melangkah. Apa yang harus kami kejar, apa yang harus kami inginkan, kemana kami harus menuju. Dulu kami tak tahu. Kami hanya hanyut, hanyut, hanyut dan hanyut. Dan itu dikatakan para ulama, lezatnya ahli ibadah di dalam ibadah yang mereka lakukan lebih lezat dengan lezatnya ahli maksiat dengan maksiat yang mereka lakukan. Dan itu hak. Itu kebenaran yang nyata. Ibadah akan mendatangkan kelezatan di dalam dada. Dan maksiat juga mendatangkan kelezatan di dalam dada.

0: namun lezatnya ibadah jauh lebih hebat daripada lezatnya maksiat yang semu. Maka teruslah berjuang, teruslah berdoa, teruslah minta panduan kepada Allah, terus berdiskusi kepada orang-orang yang lebih dahulu hijrah, berdiskusi dengan ustadz-ustadz yang mengerti, mengarahkan jalan, arah tujuan. Mudah-mudahan dalam waktu yang singkat antum bisa bertahan. Butuh istiqomah sekitar 3 bulan sampai 6 bulan maksimal. Jaga hati bagaikan orang sakau. 3 sampai 6 bulan. Antum bisa bertahan sampai 3 sampai 6 bulan, insyaallah taala yang setelahnya akan mudah. Jangan coba-coba dalam 3 atau 6 bulan ini setelah baru hijrah nyicipi masa lalu, jangan. Dia akan membuat antum semakin sulit untuk menjauh dari masa lalu itu. Tanamkan tekad 3 sampai 6 bulan ke depan tak ada yang namanya maksiat itu. Apapun yang terjadi, datang himbauan dari iblis, lari ke pengajian. Datang himbauan dari iblis, pergi ke rumah teman, pergi ke rumah kawan, cari di mana ada majlis taklim, duduk di sana, paksakan diri anda. Dengan itu insya Allah anda bisa menaklukkan hawa nafsu. Wallahu a'lam.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Ya

0: masih dari kolom komentar Facebook dari saudara Ahmad Alwi. Assalamualaikum Ustaz, semoga Ustaz selalu dalam lindungan Allah dan sehat selalu. Ana Ahmad Alwi, ana dari Madinah. Ana ingin bertanya, di manakah ayah dan ibu Nabi? Banyak dari para ustaz mengatakan di surga dan ada sebagian dari ahlu sunnah mengatakan di neraka. Mohon penjelasannya Ustaz.
1: Ya barakallahu fikum. Al-Akh Ahmad Alwi yang dari Madinah, ya antum kayaknya salah bertanya di sini ya. Di Madinah banyak ulama Masya Allah yang harusnya lebih pantas antum tanyakan dibandingkan ustadz yang ada di Indonesia. Tentu sumber ilmu adalah para ulama kita yang ada di negeri-negeri tersebut. Barakallahu fikum. Saya akan nukilkan antum jawaban dari Syekh Al-Albani rahimahullah ta'ala berdasarkan hadis yang sahih. Berdasarkan hadis yang sahih ya, di dalam kitab Ahkamul Janais Syekh Al-Albani rahimahullah ta'ala membawakan hadis yang sahih, satunya hadis dalam Sahih Muslim, ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam satu perjalanan menyempatkan diri, beliau menangis ya. Kemudian ditanya oleh para sahabat, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab bahwasanya dia minta izin kepada Allah Subhanahu wa taala untuk memintakan ampun bagi ibunya, maka Allah tidak mengizinkan. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam minta izin untuk menziarahi kuburan ibunya, maka Allah Subhanahu wa taala mengizinkan. Ibunya Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak masuk Islam. Bagaimana dia akan di surga? Ya. Pamannya Nabi sallallahu alaihi wasallam Abu Thalib yang membela Nabi sallallahu alaihi wasallam juga karena tidak masuk Islam maka tidak masuk surga. Meskipun disebutkan di dalam hadis yang sahih ya, dia dimasukkan di tempat yang dangkal dari neraka yang lebih ringan azabnya dibandingkan yang lain, tapi semua jelas azab neraka tidak ada yang ringan secara keseluruhan. Itu tentang ibu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Adapun tentang ayah Nabi sallallahu alaihi wasallam demikian pula dibawakan di dalam kitab tadi. Ya, kitab Ahkamul Janais ada terjemahannya. Ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda kepada seorang sahabat, "Abi wa abuka ya finnar." Bapakmu dan bapakku di dalam neraka karena dua-duanya tidak masuk Islam. Tidak masuk Islam, ya. Dan ini bukanlah perkara yang menjadi celaan bagi Nabi sallallahu alaihi wasallam, karena kita lihat Nabi Ibrahim alaihi salatu wasallam, bapaknya juga tidak menerima dakwanya. Bahkan Nabi Hud, Nabi Lut, kita ketahui istrinya tidak menerima dakwanya. Istri kedua, istri mereka masing-masing. Nabi Nuh alaihi salatu wasallam anaknya diajak tidak mau. Maka kita katakan Nabi Nuh anaknya masuk surga karena bapaknya Nabi, jawabnya tidak. Kalau mereka tidak masuk Islam maka tidak. Tidak bermanfaat nasab ya. Allah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis sahih riwayat Imam Muslim bersabda, "Man batta'a bihi amaluh lam yusri' bihi nasabuh." Hadis sahih Muslim. Barang siapa yang amalnya ya tertunda, maka nasabnya tidak akan mempercepat dirinya. Ya, ini kalau amalnya tidak mau, tidak baik, maka nasabnya tidak bermanfaat. Tidak bermanfaat. Ini berdasarkan hadis yang sahih. Kalau ada yang berpendapat selain ini, kita katakan apa dalilnya? Sebutkan dalilnya, ya. Kalau sekedar orang tuanya, kita katakan ada contoh. Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam, bahkan yang lebih dekat daripada orang tua, yang termasuk yang paling dekat dengan diri kita, anak, istri, contoh Nabi Lut dan Nabi Hud alaihi wassalatu wassalam, yang ternyata keturunan atau hubungan kekeluargaan tidak bermanfaat kalau tidak diikuti dengan iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, barakallahu.
0: Maaf Ustaz, mau bertanya, bagaimana hukumnya bila dalam rumah tangga terjadi pertengkaran karena uang? Saya seorang TKW di Taiwan. Dari pertengkaran, uang saya kirim ke orang tua saya dan adik saya. Saya simpan. Beberapa hari ini saya ingin memperbaiki semuanya. Suami minta uang adikku yang saya sudah kirim. Dari situ dia tahu lagi ke dia. Dari situ dia tahu lagi dari Ibu Ayu Aisyah.
1: Iya, barakallahu fikum. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa melimpahkan kebaikan kepada beliau ya yang bertanya, ibu yang bertanya tadi. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa melimpahkan kebaikan dan rahmatnya kepada beliau, kepada keluarganya dan kepada kita semua. Masalah pertengkaran karena masalah ini, tentu saja ini merupakan masalah yang harusnya dibicarakan dengan sebaik-baiknya antara suami dan istri. Cuman tinjauan dari sisi tinjauan syariat, ya, seorang perempuan yang memiliki penghasilan sendiri, maka itu adalah harta miliknya sendiri. Ya, harta miliknya sendiri, dia boleh menggunakannya ya untuk kepentingan misalnya membantu orang tuanya, membantu adiknya, atau membangun rumah untuk keluarganya atau yang lainnya. Sebagaimana dia juga boleh, misalnya kalau suaminya kekurangan, dia harusnya bantu suaminya. Ala kulli hal, ya kalau terjadi pertengkaran karena masalah seperti ini, hendaknya dibicarakan dengan sebaik-baiknya. Ya juga, tentu ini juga kondisi yang sebenarnya perlu diluruskan ketika dia bekerja ke luar negeri, sementara suaminya ada di Indonesia misalnya. Ini juga kondisi yang kurang baik. Karena bagaimanapun suami istri yang berjauhan ini tidak akan mendatangkan makna sakinah, ketenangan dalam rumah tangga. Ya maka berusahalah untuk segera mengusahakan sebab-sebab bisa berkumpul dengan suami. Kalau memang terpaksa harus kerja ke luar negeri, maka ajak suami juga, karena ini juga akan membantu kita untuk menjaga diri kita sendiri ya, dan juga menjaga suami ya, tentu dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Adapun masalah-masalah seperti tadi, hendaknya dibicarakan dengan sebaiknya, baik-baiknya, dirundingkan, didiskusikan ya. Kalau perlu misalnya sama-sama sepakat untuk mengadukan masalahnya kepada seorang ustadz yang berilmu, yang bisa menengahi masalah mereka berdua. Nah, barakallahu fikum.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Yusuf.

0: Mengudara langsung dari Kompleks Masjid As-Sunnah Kota Kendari, inilah Rojak Kendari, menentramkan hati dengan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam.
1: Rojak Kendari, FM, saluran tilawah Al-Quran dan kajian Islam.
2: Baik, pemerhati Roja Kendari, barakallahu fikum wa ahsanallahu ilaikum. Waktu di studio saat ini menunjukkan waktunya untuk melaksanakan azan sholat maghrib bagi wilayah kota Kendari dan sekitarnya. Dengan dikumandangkannya azan sholat maghrib, maka pertanda waktu sholat maghrib sudah tiba bagi wilayah kota Kendari dan sekitarnya. Tentunya kewajiban kita bagi kaum muslimin untuk melaksanakan sholat berjamaah, kaum pria, kaum muslimin untuk melaksanakan sholat berjamaah di masjid-masjid kaum muslimin. Dan semoga Allah Ta'ala memberikan kebaikan kepada kita semuanya. Barakallahu fikum.

0: آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.
1: Ya Allah, Rabb panggilan yang sempurna dan salat wajib yang didirikan, berilah al-wasilah derajat di surga dan fadilah kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan bangkitkan beliau sehingga bisa menempati maqam terpuji yang telah Engkau janjikan.
2: Mengudara langsung dari Kompleks Masjid As-Sunnah Kota Kendari, inilah Rojak Kendari, menenteramkan hati dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
3: Bismillahirrahmanirrahim.

0: Kalau tidak salah, ada hadis Rasulullah yang menyatakan setiap 100 tahun ada nabi baru yang muncul. Salah. Bukan nabi tapi mujaddid. Ya, mujaddid itu orang yang memperbaharui agama ini. Yang dimaksud memperbaharui bukan mengubah, menambah atau membawa ajaran baru, tapi mengembalikan pemahaman umat tentang agama yang sudah jauh menyimpang, dikembalikan kepada pemahaman yang benar seperti zaman Nabi dan para sahabat. Itu yang disebut dengan mujaddid, dan setiap tahun selalu ada mujaddid. Kadang di satu 100 tahun itu ada lebih dari satu mujaddid. Kadang di satu negeri ada banyak mujaddid seperti di zaman-zaman dahulu. Para ulama banyak mujaddid. Satu zaman beberapa puluh. Tapi semakin kesini semakin sedikit. Ya. Pada abad kita sekarang siapa mujaddid? Ada dua yang disepakati. Ada yang menyatakan tiga. Pertama Syekh bin Baz, kedua Syekh Al-Albani, dan yang ketiga Syekh Al-Utsaimin. Ketika Syekh bin Baz ditanya, ya Syekh, bukankah setiap penghujung 100 tahun akan selalu muncul mujaddid? Ya, siapa mujaddid abad kini menurut Anda? Syekh bin Baz menyatakan, saya yakin, yakinnya mujaddid abad kini adalah Syekh Al-Albani rahimahullah. Karena beliau yang mendakwahkan orang untuk kembali kepada pemahaman salafus saleh, ya. Syekh Al-Albani ditanya, Syekh, setiap penghujung 100 tahun Allah akan selalu membangkitkan mujaddid. Siapa mujaddid abad kini menurut Anda? Syekh Al-Albani menjawab, aku tidak ragu lagi, mujaddid abad kini adalah Syekh Abdul Aziz bin Allah bin Baz rahimahullah. Oleh karena itu, dua ini disepakati oleh para ulama sebagai mujaddid abad kini. Sebagian lagi ada yang menambahkan Syekh Al-Utsaimin rahimahullahu ta'ala. Ketiga orang ini oleh para masyayikh sekarang disebut sebagai imam, Imam Al-Albani, Imam bin Baz. Dan layak untuk dijadikan imam karena realitanya begitu. Imam itu adalah orang yang diikuti pendapatnya dalam masalah agama. Dan ketiga orang ini menjadi ikutan di dalam masalah agama, ya. Baik akidah, hadis, fikih dan yang lain-lainnya.
1: Ustaz, memajang foto selfie di medsos adalah dosa jariah. Dikategorikan dosa jariah itu untuk yang buka aurat atau sama pula dengan yang berhijab. Karena di medsos banyak sekali foto-foto muslimah berhijab syar'i dan juga bercadar dengan dalih berdakwah atau juga berjualan pakaian syar'i. Tujuan berjilbab itu apa sih? Tujuan berjilbab itu untuk dilihat atau untuk agar auratnya tertutup? Bukan untuk cari perhatian. Makanya di antara syarat jilbab, tidak boleh pakai jilbab yang menarik perhatian. Makanya waktu Nabi SAW menyebutkan sinfani min ahli nar, dua penghuni neraka jahanam yang aku lihat di antaranya nisaun kasiyatun ariyatun ma'ilatun mumilatun ru'usuhunna, kata Nabi, wanita yang berpakaian tapi telanjang, yang berjalan berlenggak-lenggok, menarik perhatian para lelaki. Kepala mereka seperti punuk onta. Kenapa? Waktu mereka berjalan dilihat oleh banyak orang. Ini sebenarnya simbol bahwasanya orang berjilbab tidak boleh yang menarik perhatian orang lain. Kalau dia pakai jilbab dengan model yang buat orang semua ngelirik, apalagi laki-laki melirik, itu berarti fungsi jilbab tidak dia dapatkan. Berarti fungsi jilbab tidak dia dapatkan. Saya bilang ibu-ibu sekali, ini banyak yang cantik-cantik ya. Maka jangan tempelkan wajah cantiknya tersebut di medsos. Orang lihat akan terpesona. Ya salah yang lihat. Ya yang lihat juga salah. Anti yang juga majang juga salah. Kalau dilihat tidak sengaja, anti tidak bermaksud memajang, terlihat tidak ada masalah. Tapi kalau anti kemudian dengan wajah yang cantik kemudian, ya enggak mungkin anti baru bangun tidur kemudian foto masukkan ke medsos, kan enggak mungkin. Pas sudah berhias dulu, sudah ini rapi, baru foto senyum-senyum, baru kemudian masuk di medsos, kemudian bisa dilihat oleh semua orang. Kalau anti grup di antara akhwat tidak ada masalah, tapi harus amanah semuanya. Insya Allah tidak ada masalah, tapi kalau grup terbuka, semua orang bisa lihat, maka ini masalah. Bukankah pusat kecantikan di wajah, ya atau tidak? Di wajah pusat kecantikan. Yang bisa menggoda orang diantaranya wajah, kecantikan wajah. Lihat, lihat dengkul ya, mungkin tergoda tapi kurang. Lihat jempol, mungkin tergoda tapi kurang. Tapi kalau lihat wajah itu yang sangat menggoda.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Idza

0: Ya Ustaz, dahulu orang-orang tua kita jika sedang berkumpul dengan anak-anaknya dan para cucunya menjelang waktu istirahat tidur, pada saat-saat seperti itu orang tua kita mendongeng bercerita tentang kisah-kisah binatang. Dalam isi buku dalam kisah tersebut berniat orang tua hanya sekedar cerita, tetapi dalam ada kebaikan yang sifatnya mendidik yang bisa diambil. Bagaimana hukumnya Ustaz? Bila kita selaku orang tua sering berkisah dengan niat seperti itu, yang umumnya anak-anak itu tertarik dengan cara-cara di atas. Mohon penjelasannya.
1: Pertama, orang tua hendaklah mendidik dengan ilmu, bukan hanya sebatas menurut pendapatnya itu baik. Karena saudaraku seiman, para sahabat pun punya anak-anak. Adakah satupun sahabat yang kalau menidurkan anak-anak itu dengan cara berkisah dengan kisah-kisah yang tidak ada faktanya? Adakah tabi'in yang melakukan perbuatan seperti itu? Bukankah yang lebih baik, ya ketika anak hendak tidur, kita ajarkan doa untuk tidur. Kalaupun kita mau membawakan kisah, coba bawakan kisah-kisah para ulama yang menyebabkan mereka cinta kepada para ulama. Bawakan kisah para rasul, para nabi yang menyebabkan mereka cinta kepada para rasul dan nabi. Daripada bercerita tentang si kancil, daripada bercerita tentang sesuatu yang horor, menakutkan, menakut-nakuti anak-anak bahkan terkadang. Allah itu enggak ada manfaatnya. Lebih baik ia ceritakan tentang ya kisah orang-orang yang luar biasa dalam ilmu dan amal, yang menyebabkan si anak tersebut mencintai para ulama, mencintai orang-orang saleh, mencintai para nabi dan rasul, sehingga ia mengidolakan mereka. Sebab kalau si anak ini sudah mengidolakan para ulama, dia akan cinta kepada ilmu. Kalau seorang anak sudah mengidolakan orang-orang saleh, dia akan cinta kepada amal saleh. Tapi kalau yang diceritakan tentang binatang, apa yang bisa dijadikan anak tersebut? Si kancil menculik ke ketimun, akhirnya udah gedenya jadi koruptor. Iya, Allahul Musta'an. Nah,
2: ada seorang laki-laki yang dilihat oleh Ibnu Umar radhiyallahu taala anhuma sedang tawaf di Ka'bah. Dia tawaf di Ka'bah gendong ibunya.
3: Ketika si pemuda dari Yaman ini menggendong orang tuanya sedang tawaf, dia bertanya ke sahabat Nabi, wahai Abdullah bin Umar
2: di Ka'bah gendong ibu, ya, gendong ibunya. Setelah itu dia bilang kepada Ibnu Umar, atarani jazaituha, apakah kau melihat aku telah membalas jasa ibuku ini telah dengan aku gendong dia tawaf di Ka'bah?
3: Bagaimana menurutmu aku menggendong ibuku ini untuk tawaf di Ka'bah? Apakah sudah kubayar kebaikan orang tuaku? Apakah sudah kubayar kebaikan orang
2: tuaku? Apa kata Ibnu Umar? Wallahi wala bitalqatin wahidatin min talaqatiha.
3: Demi Allah, satu hentakan nafas saja ketika melahirkanmu belum terbayar.
2: Apa kata Ibnu Umar? Wallahi wala bitalqatin wahidatin,
3: wallahi
2: wala bitalqatin wahidatin

0: Tetaplah bersama kami Jak Kendari menenteramkan hati dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
1: Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar wa ba'du. Alhamdulillah. Ma'asyiral ikhwah wal akhwat fid din rahimakumullah. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang melimpahkan berbagai macam nikmat kepada kita dalam urusan dunia, apalagi yang berhubungan dengan kebaikan agama kita, yang mana nikmat Islam, nikmat iman, nikmat mengenal sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini adalah sebesar-besar nikmat yang Allah Subhanahu wa taala turunkan kepada manusia. Maka nikmat inilah yang harusnya mendapatkan perhatian besar dalam kehidupan kita. Allah Subhanahu wa taala menyatakan di dalam Al-Qur'an, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Laqad mannallahu 'alal mu'minina id ba'atsa fihim rasulan min anfusihim yatlu alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yuallimuhumul kitaba wal hikmah. Sungguh-sungguh Allah telah memberikan karunia yang paling besar, anugerah yang paling agung kepada orang-orang yang beriman, ketika dia mengutus kepada mereka seorang rasul dari kalangan mereka sendiri, yang kemudian rasul ini membacakan kepada mereka ayat-ayat Allah, membacakan kepada mereka petunjuk Allah, serta mengajarkan kepada mereka Al-Quran dan hikmah, yaitu sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Coba kita perhatikan ayat ini menyatakan dengan tegas bahwa orang yang beriman dalam kehidupan di dunia ini, Allah Subhanahu wa taala anugerahkan kepada mereka karunia yang paling indah, yaitu petunjuknya yang sempurna yang diturunkannya kepada nabinya yang mulia, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Karena ini adalah nikmat yang paling agung, karunia yang paling besar, maka inilah satu-satunya petunjuk yang akan bisa memperbaiki hidup kita, yang akan bisa menjadikan tenang jiwa kita. Inilah satu-satunya petunjuk yang akan menyelamatkan kita dari berbagai macam keburukan, menyelamatkan kita dari kesesatan, kehinaan di dunia dan di akhirat nanti. Oleh karena itulah, karena agungnya petunjuk ini, kita ketahui bersama Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan petunjuk yang agung ini hanya dibawa oleh orang-orang yang mulia, hanya dibawa oleh makhluk-makhluknya yang paling mulia, yang menerima wahyu dan menyebarkannya di kalangan manusia. Mereka adalah siapa? Para nabi dan para rasul alaihi wassalatu wassalam, hamba-hamba Allah yang paling mulia. Kemudian di antara malaikat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang bertugas untuk menyampaikan wahyu kepada para nabi dan para rasul adalah malaikat Jibril alaihi salatu wassalam, malaikat yang paling agung, malaikat yang paling mulia. Sehingga di kalangan manusia yang mempelajari wahyu Allah Subhanahu wa Ta'ala, orang-orang yang mempelajari sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah makhluk-makhluk Allah Subhanahu wa Ta'ala yang paling mulia. Makhluk-makhluk Allah yang paling tinggi kedudukannya. Para penuntut ilmu, orang-orang yang belajar sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, antum semua ketahui disifati sebagai apa di dalam hadis yang sahih. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innal ulama awarathatul anbiya, wa innal anbiya alam yuwarithu dinaron wala dirhaman, wa innama warathul ilma faman akhadahu akhadha bihadzin wafir." Sesungguhnya orang-orang yang berilmu, belajar ilmu sunnah, mereka inilah pewarisnya para nabi. Dari segi mana dikatakan mereka mulia ketika disebut sebagai pewaris para nabi? Yang namanya ahli waris adalah orang yang paling dekat kedudukannya dengan yang diwarisi. Kalau seseorang laki-laki meninggal dunia misalnya, siapa yang jadi ahli warisnya? Istrinya, anak-anaknya, orang tuanya, yang jelas paling dekat hubungannya dengan dia. Ya. Dalam hadis ini disebutkan kemuliaan yang besar bagi orang yang belajar ilmu sunnah, karena dikatakan dia sebagai pewarisnya para nabi. Di antara semua manusia, mereka yang paling dekat kedudukannya dengan para nabi, paling dekat kemuliaannya dengan para nabi. Ya, makanya kedudukan-kedudukan mulia dalam agama itu selalu digandengkan, dikaitkan dengan menuntut ilmu, maksudnya menuntut ilmu sunnah. Menuntut ilmu sunnah. Sekarang derajat yang tinggi di dalam agama, kedudukan yang mulia di dalam agama yang kita kenal dengan kedudukan sebagai aulia Allah, wali-wali Allah, kekasih Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ala inna aulia Allahi la khaufun 'alaihim wa la hum yahzanun. Alladzina amanu wa kanu yattaqun. Ketahuilah, sesungguhnya wali-wali Allah, kekasih-kekasih Allah, tidak ada ketakutan bagi mereka dan mereka juga tidak bersedih hati. Mereka adalah orang-orang yang beriman dan selalu bertakwa kepada Allah. Antum perhatikan, wali Allah bukanlah orang yang aneh, bukanlah orang yang melakukan hal-hal yang nyeleneh, asing di kalangan manusia. Dalam artian melakukan hal-hal yang seperti anggapan orang-orang awam. Tidak. Wali Allah Subhanahu wa Ta'ala yang sesungguhnya adalah orang yang mempelajari agama Allah Subhanahu wa taala, mempelajari sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan berusaha mengamalkannya. Inilah wali Allah yang sesungguhnya. Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullah taala pernah mengatakan, "In lam yakunil ulama'u wal fuqaha'u awliya Allahi fama lillahi min wali." Seandainya para ulama dan orang-orang yang berilmu bukanlah mereka ini wali Allah, kalau mereka ini bukan wali Allah, maka berarti Allah tidak punya wali di kalangan manusia. Jadi kalau yang dimaksud dengan wali Allah bukanlah orang-orang yang paham ilmu sunnah, yang semangat mempelajari petunjuk Rasulullah SAW, kalau bukan mereka, kata beliau, berarti Allah

sayalah bisa juga menghidupkan dan mematikan. Yeah. Orang yang sudah diponis mati, saya bisa bebaskan dia, saya hidupkan dia. Yeah. Maka Nabi Ibrahim alaihissalam ketika itu tidak melanjutkan perdebatan dalam masalah ini. Nabi Ibrahim pindah kepada ya hujjah atau bukti yang lebih kuat dari bukti yang pertama. Nabi Ibrahim ya berpindah kepada bukti yang lebih kuat daripada bukti yang pertama. Maka Nabi Ibrahim mengatakan ya fa innallaha ya'ti bisamsi minal masyriq. Sesungguhnya Allah dia mendatangkan matahari dari arah timur. Fa'ti biha minal maghrib. Kalau kau sebagai Tuhan, datangkanlah atau terbitkanlah matahari dari tenggelamnya dari arah barat. Ya, kemudian di situ dikatakan fabuhidal ladzi kafara, maka orang kafir ini yaitu Raja Namrud terdiam. Wallau la yahdil qaumaz zalimin, dan Allah tidak akan memberikan hidayah kepada orang yang zalim. Ya, orang yang zalim itu karena kezalimannya biasanya Allah tidak akan memberikan hidayah, terus menerus berada di atas kezalimannya. Ya, di sini di antara faedah yang bisa kita ambil di sini bahwasanya bagaimana Nabi Ibrahim alaihissalam beliau berdebat, berpindah dari satu hujjah ke hujjah yang lain. Ya, berpindah dari satu hujjah ke hujjah yang lain. Kemudian Nabi Ibrahim alaihissalam di sini menunjukkan bahwasanya dia orang yang sangat kokoh ilmunya. Oleh karenanya berdebat itu dibolehkan, ya, tetapi syaratnya orang yang berdebat, ya, katakan berdebat yang diperbolehkan, orang yang berdebat itu diantara syaratnya harus rosih ilmunya, kokoh ilmunya. Kenapa? Karena terkadang meskipun dia benar, tapi karena ilmunya tidak kokoh, maka bisa terkalahkan dia dalam debat. Dan kalau demikian akan menjadi fitnah bagi orang-orang awam. Seorang ustaz dikalahkan dalam debat akan menjadi fitnah bagi orang-orang awam. Makanya ya sebelum antum misalkan antum melihat satu keadaan bahwasanya debat ini adalah sudah sangat dibutuhkan, maka ya sebelum turun

Jadi ini Ibrahim alaihissalam adalah memiliki ilmu yang kokoh. Jadi dalam debat itu, ya biasanya kita demikian. Kalau saya berhujjah demikian, dia akan balas demikian. Kita sudah pelajari apa dia punya hujjah. Kalau saya berhujjah demikian, dia akan balas demikian. Kalau saya makan demikian, dia akan balas demikian. Apa jawabannya? Minimal ada 12 jalan-jalan dalam kaidah usul fikih dijelaskan bahwasanya ada 12 jalan untuk kita berdebat. Kita tanyakan dulu hujannya apakah sahih. Kalau sahih, apakah ada imam yang menjadikan dalil hujah tersebut? Ya, kalau ada imam, apakah tidak ada imam lain yang menyelisih dari imam tersebut? Kalau ada, mana yang lebih banyak yang menyelisih atau yang memakai dalil tersebut? Terus menerus demikian. Jadi harus kokoh ilmu dalam berdebat. Kalau tidak, lebih bagus jangan. Kemudian di sini disebutkan juga bahwasanya orang yang mengingkari, ya, tentang kekuasaan Allah yang menghidupkan dan mematikan, dia menganggap bahwasanya ada zat yang lain yang bisa menghidupkan dan mematikan, atau dia menganggap bahwasanya ada bersama Allah yang menghidupkan dan mematikan, dewa ini, dewa yang mematikan, dewa yang menyuburkan, dewa yang mengatur alam, maka kafir. Karena disebutkan di sini ketika Namrud dia tidak percaya bahwasanya Allah lah yang menghidupkan dan mematikan, maka disebutkan fabukhital ladzi kafar, maka orang kafir, ya, raja Namrud tersebut terdiam. Oleh karenanya orang yang ateis jangan ragu mengatakan mereka kafir, karena Allah sendiri yang mengajarkan kita bahwasanya Allah menyebutkan orang ateis itu adalah orang yang kafir. Kemudian di sini juga disebutkan ada sebuah riwayat hadis yang menunjukkan bagaimana Nabi kita SAW pernah debat dengan pelaku zina, orang yang suka berzina. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam berdialog dengannya, dan dialog ini pada akhirnya menghasilkan kebaikan. Orang tersebut atau pemuda tersebut sama sekali tidak lagi, setelah berdialog dengan Rasulullah, sama sekali dia baru sadar, dia meninggalkan perzinahan tersebut. Ya, disebutkan dari Abi Umamah radhiyallahu anhu, dia berkata, inna fata saban ata Nabi sallallahu alaihi wasallam faqala ya Rasulullah a'dhan li bizina. Ada seorang pemuda yang datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada para sahabat di situ. Maka dia mengatakan, ya Rasulullah, izinkan aku untuk berzina. Luar biasa perkataannya. Perkataannya luar biasa. Dia datang di depan Rasulullah yang ada sahabat-sahabatnya. Ini Rasulullah yang menjalankan syariat Allah, sementara di antara syariat Allah haram berzina. Dia meminta agar diizinkan, ya, untuk berbuat maksiat. Ya, berbuat maksiat. Izinkan aku berzina. Ketika itu para sahabat sajaruhu, membentak. Ya, para sahabat-sahabatnya Rasulullah membentak, orang ini istilahnya kurang adab. Datang kepada Nabi sebagai Rasulullah yang menyampaikan risalah Allah, dia meminta untuk dispensasi untuk bisa berzina, berbuat maksiat. Maka para sahabat mengatakan, mah, dia mengusir, pergi, jangan mendekat. Apa kata Rasulullah SAW? Perhatikan Rasulullah SAW, beliau menghadapi orang awam, orang yang bodoh, orang yang jahil. Beda beliau menghadapi dengan orang-orang yang pembangkang. Orang ini mungkin tidak tahu hukumnya. Dia kira bahwasanya kalau Rasulullah memberikan izin, berarti boleh dia berzina. Tidak tahu hukumnya. Maka Rasulullah bersikap ramah, sop, tidak kasar kepada orang ini. Maka kata Rasulullah kepada personnya, adnahu, dekatkanlah dia, dudukkanlah dia dekat. Setelah dia duduk, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mulai berkata kepadanya, bertanya kepadanya, atuhibbu li ummik, apakah engkau suka kalau persinan ini terjadi pada ibumu? Ya. Dia tanya pemuda tersebut, sukakah kamu kalau objek zina itu adalah ibumu? Ya. Yang menjadi objek zina itu adalah ibumu? Atau ibumu disinai?

0: La wallahi.
1: Ya.
0: Ya Rasulullah, wallahi ya Rasulullah, jalani Allahu fida'aka. Engkau jadi tebusanku. Tidak. Demi Allah ya Rasulullah, saya tidak suka kalau ibuku menjadi ya pezina atau objek perzinahan.
1: Ya,
0: kata Rasulullah, walan nasu yuhibbunahu li ummi. Demikian juga manusia tidak suka kalau ibu-ibu mereka menjadi objek perzinahan. Artinya orang ini kasih tahu bahwasanya kamu punya ibu. Ya, bagaimana kalau ibumu disinai? Pasti keluarganya tidak senang. Demikian juga kamu tidak suka kalau salah seorang keluargamu yaitu ibumu disinai. Kemudian Nabi lagi sallallahu alaihi wasallam lebih memperdalam lagi. Atuhibbunahu liibnatika. Apakah kau suka kalau persinahan itu terjadi pada anak perempuanmu? Artinya anak perempuanmu itu menjadi pesinah atau objek zina. Maka dia bersumpah lagi, ya Rasulullah, demi Allah saya tidak.
1: Ya.
0: Engkau adalah tebusanku, saya tidak suka. Demikian juga orang lain tidak suka. Demikian. Rasulullah SAW mempertegas lagi, apakah engkau suka kalau persinahan itu terjadi pada saudara perempuanmu? Ikhwatika. Demi Allah ya Rasulullah, saya tidak suka. Bagaimana kalau terjadi kepada bibimu? Demi Allah ya Rasulullah, saya tidak suka. Demikian juga manusia atau orang lain tidak suka ya persinahan itu terjadi pada ya bibi mereka, pada anak perempuan mereka, dan pada keluarga wanita mereka. Kemudian setelah itu Rasulullah SAW ya, setelah orang itu terdiam tidak bisa lagi ya berkata apa-apa, maka Rasulullah SAW ya meletakkan tangannya kepadanya, apakah di dadanya atau di kepalanya. Kemudian beliau mendoakan, Allahumma ighfir zanbahu, ya Allah ampunilah dosanya. Dulu mungkin dia melakukan persinahan karena tidak tahu, ampuni dosanya ya Allah. Wa takhir qalbah, sucikan hatinya ya Allah, supaya dia tidak lagi ada hatinya terbetik demikian. Wa hasin farja, peliharalah kehormatannya, kemaluannya. Ya, setelah itu disebutkan falam yakun ba'da zalika al-fata yaltafitu ilaihi. Setelah itu pemuda ini tidak pernah lagi terbetik di hatinya untuk melakukan zina. Jadi demikianlah bagaimana cara Rasulullah SAW dengan sifatnya yang lembut, tidak kasar, memberikan nasihat.

memberikan dia berdialog, memberikan iman seorang di antara kalian sebelum dia mencintai saudaranya sebagaimana dia mencintai dirinya. Kalau kita cinta mana dia mencintai dirinya. Kalau kita cinta diri kita, kita suka diri kita agar keluarga kita tidak diganggu. Demikian juga jangan menunggu, jangan menyakiti, jangan bersina kepada ya orang, kepada wanita yang tidak halal bagi kita. Jadi demikian. Kemudian juga diantara tibun nabawi bagi orang dia suka berdialog, memberikan pengobatannya berdoa atau didoakan, berdoa kepada Allah atau didoakan, minta didoakan oleh orang yang saleh. Nabi mendoakannya ya kepada atas berkat dari keberkahan dari dua nabi, orang tersebut tidak pernah lagi demikian. Ya, kalau tidak ada yang mendoakan kita, kita doakan diri sendiri. Ya, ada dua-dua yang diajarkan oleh Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Allahumma aati nafsi taqwa wa zakkiha anta wa anta khairu man zakka anta waliyyuha wa malaha. Ya Allah, lah jiwaku, sucikanlah jiwaku, kemudian ya sucikan jiwaku, tenangkan diriku, hatiku, dan engkau adalah zat yang maha memberi, mensucikan, zat yang maha mensucikan. Oleh karenanya kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala demikian agar kita terhindar dari perkara-perkara yang demikian. Karena bisa jadi ya dengan sebab doa tersebut Allah Subhanahu wa taala menjadikan hati kita menjadi hati yang bersih, jiwa kita menjadi jiwa yang lapang, tidak lagi terbetik di hati kita untuk mau melakukan persinahan. Kemudian di antaranya juga disebutkan ada sebuah kisah, ya kisah perdebatan antara Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an dengan orang-orang yang cikal bakalnya Khawarij. Mereka adalah orang-orang yang membuat satu perkara yang tidak pernah dilakukan oleh Rasulullah SAW. Sahabat. Membuat satu ibadah atau tata cara ibadah yang tidak pernah dilakukan oleh Rasulullah dan para sahabatnya. Ya. Ini disebutkan dalam sebuah hadis. Suatu saat Abu Musa Al-Asari, beliau sahabat Nabi, mendapatkan ada satu kaum di masjid yang mereka bersikir dengan cara yang aneh, bersikir dengan cara yang belum pernah ya diajarkan oleh Rasulullah SAW. Mereka mengucapkan tahasbih, tahlil, tahlil dengan secara bersama dan dihitung dengan batu kerikil. Maka ketika itu disebutkan Abu Musa Al-Asari, dia mengingkari hal tersebut. Tetapi ya dia punya belum punya ilmu yang ya dia belum punya ilmu atau sawahid ya pendukung-pendukung untuk menyatakan itu adalah salah. Dia mengingkari dalam hatinya. Tetapi dia punya belum punya pendukung untuk menyatakan ini adalah salah. Maka datanglah beliau kepada ya Abdullah bin Mas'ud. Ini diantara adabnya para sahabat. Ya ketika ada sesuatu masalah agama, mereka tidak cepat-cepat untuk berfatwa, tapi mereka menyerahkan kepada ahlinya. Ya ketika itu Abdullah bin Mas'ud adalah ulamanya sahabat. Datanglah ya Abu Musa Al-Asari kepada Abdullah bin Mas'ud. Dia mengatakan kepada Abdullah bin Mas'ud, "Inni ra'aitu fil masjidi anifan amran ankartuhu wa lam ara illa khairan." Saya mendapatkan ada satu kaum di masjid, saya melihat ada satu kaum di masjid yang saya mengingkarinya, tetapi saya melihat mereka melakukan kebaikan, hanya saya mengingkarinya. Ya. Maka dikatakan, "Apa yang mereka lakukan?" Kalau engkau panjang umur katanya kamu akan mengetahui. Maka ya datanglah Abdullah bin Mas'ud dan ya singkatnya Abdullah bin Mas'ud dan Abu Musa Al-Asari datang kepada kaum tersebut. Ya. Kemudian ya setelah datang Abdullah bin Mas'ud, maka ya Abdullah bin Mas'ud berada di tengah mereka.
Maha zallasi arakum tasnaun. Apa yang kalian lakukan ini? Kata Abdul bin Mas'ud. Mereka mengatakan, Ya Abu Abdirrahman. Jadi kunyanya Abdul bin Mas'ud adalah Abu Abdirrahman. Khassa na'uddu bihi takbir wa tahlil wa tasbih. Ini adalah batu kerikil, batu-batu kerikil yang kami jadikan untuk menghitung takbir, tahlil dan tasbih. Subhanallahu akbar, la ilallah dan tasbih. Ya. Qala, kemudian kata Abdullah bin Mas'ud, jadi mereka demikian. Ada satu pemimpinnya mengatakan, ya, bertakbirlah 100 kali. Maka mereka bertakbir lagi. Jadi takbirnya adalah berjamaah. Takbir berjamaah. Bertakbirlah, bertahlillah 100 kali. Maka mereka bertahlil 100 kali. Ya, dengan menghitung dengan biji tasbih. Maka Abdul Wasud mengatakan, fa'addu sayyatikum. Ya. Hitunglah kesalahan-kesalahan kalian. Sesungguhnya saya menjamin kalau kalian menghitung kesalahan kalian, kebaikan kalian ya tidak akan tersia-sia. Artinya sadarlah, itu adalah kesalahan kalian. Kalau kalian sadar, kebaikan kalian tidak akan tersia-sia. Ya. Maka Abdullah bin Mas'ud mengatakan, ya ummat Muhammad, ya wahai ummat Muhammad. Ya, maksudnya ini orang yang bersikir masih Islam, dikatakan ya umat Muhammad, ma asra halatal, betapa cepatnya kalian binasa. Para sahabat Nabi mutawafiruna, masih banyak yang hidup. Bejana-bejana Nabi belum ada yang retak. Ya, kemudian pakaian Nabi masih ada, belum lusuh. Pakaiannya Nabi masih ada, sahabat-sahabat Nabi masih ada, bejana-bejana yang pakai Nabi masih ada. Ya, wallahi nafsi biadi. Kemudian Abdullah bin Mas'ud bersumpah, demi zat yang jiwaku berada di tangannya, innakum. Sesungguhnya kalian la'alla millati afda an millati Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apakah kalian, ajaran kalian ya lebih bagus daripada ajaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, atau kalian ini membuka pintu-pintu kesesatan? Wallahi demi Allah. Ya. Mereka mengatakan, demi Allah, wahai Abu Abdurrahman, tidaklah kami melakukan ini kecuali hanya kebaikan. Maka kata Abdullah bin Mas'ud, kami muridin lil khair lan yanalu. Betapa banyak orang itu menginginkan kebaikan tetapi dia tidak mendapatkannya. Faedah yang bisa kita ambil di sini bahwasanya mereka melakukan ibadah ditegur oleh Abdullah bin Mas'ud. Kenapa? Ya, tidak ada contoh dari Nabi, tidak ada contoh dari sahabat Nabi. Mereka membuat satu ibadah baru, yaitu bersikir berjamaah. Jadi termasuk bersikir berjamaah adalah tidak ada sunnahnya, tidak diperintahkan dan tidak dicontohkan oleh Nabi dan para sahabatnya. Abdullah bin Mas'ud menegur mereka. Mereka bersikir berjamaah. Kemudian, ya, di sini Abdullah bin Mas'ud juga mengingkari alasan mereka, karena betapa banyak orang melakukan satu kebid'ahan, mereka bersangka baik. Kami melakukan ini adalah kebaikan, bukan maksud kami keburukan, tapi untuk kebaikan. Maka kata Abdullah bin Mas'ud, betapa banyak orang menginginkan kebaikan, dia tidak mendapatkannya. Ya, niatnya kebaikan, tapi caranya salah. Makanya dalam ibadah itu dua syarat. Satu, niatnya ikhlas. Ya, ibadahnya harus ada tuntunannya sesuai dengan tuntunan syariat. Ya, meskipun niatmu ikhlas, tetapi ibadahmu tidak sesuai dengan tuntunan syariat, tidak ada contohnya. Ya, membuat perkara-perkara baru yang dalam agama Islam sudah sempurna, maka ya tidak mendapatkan kebaikan meskipun dia berniat untuk melakukan kebaikan. Kemudian semua disebutkan di sini, ya inna Rasulullah SAW, kata Ibnu Mas'ud, sesungguhnya Rasulullah SAW pernah mengabarkan kepada kami, inna qauman yaqra'una al-Quran la yajawisuna tarakiyahum. Ada satu kaum, kata Nabi, yang membaca Al-Quran, bacaan Al-Quran mereka tidak sampai kepada tenggorokannya, hanya dibaca saja tapi tidak masuk di hati. Maksudnya, wa imallah, demi Allah, ma adri, saya tidak mengetahui ya kaum tersebut.
Minkum. Barangkali kaum tersebut itu yang disebutkan Nabi, ya kebanyakan di antara kalian. Kemudian Abdullah Mas'ud ini meninggalkannya, ya disebutkan oleh salah seorang perawi bahwasanya ra'ayna ammatu ulaika, kami melihat bahwasanya kebanyakan yang bersikir-sikir demikian ini tadi yang menyelisih daripada tata cara Rasulullah, mereka adalah kebanyakan orang-orang yang mulai kaum muslimin pada waktu ya di hari Nahrawain, di hari ketika Khawarij memberontak. Ketika Khawarij memberontak, mereka termasuk ya orang-orang tadi yang bersikir tadi itu termasuk kebanyakan pasukannya dari orang-orang Khawarij. Jadi ini di samping debat-debat ini ada beberapa faedah yang bisa kita ambil. Pertama tadi bahwasanya Abu Musa al-Ashari di antara adabnya dia menyerahkan urusan kepada yang lebih alim dari dia, meskipun dia tahu, tapi dia ya menyerahkan urusan ini kepada, bertanya kepada Abdullah bin Mas'ud bagaimana sikap dia kepada orang yang demikian ini, yaitu bersikir berjamaah. Ya. Kemudian juga di sini diambil faedah bahwasanya ya zikir berjamaah sudah pernah terjadi di zamannya Abdullah bin Mas'ud, tetapi Abdullah bin Mas'ud mengingkari mereka dengan keras. Apa yang terjadi sekarang ya sudah sulit kita di Indonesia untuk mengingkarinya. Ketika kita mengingkarinya, kita justru yang diingkari. Itu karena bid'ah yang awalnya sedikit kecil menjadi besar. Kemudian juga faedah yang bisa kita ambil dari hadis ini bahwasanya Abdullah bin Mas'ud berhujjah. Ya kata beliau, haulai sahabatu nabiyukum mutawfiruna. Kenapa kalian cepat sekali binasa meninggalkan tata cara ibadah sesuai dengan ibadah yang turun Nabi? Para sahabat, jadi Abdullah bin Mas'ud mengatakan para sahabat masih banyak. Berarti kalau mau mengambil ilmu, ambillah ilmu, contohilah para sahabat. Bagaimana para sahabat itu beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala? Karena mereka adalah murid-murid langsungnya Rasulullah, dan ya mereka ya ditegur oleh Allah kalau salah, dibenarkan oleh Allah kalau salah. Karena pada masa mereka turun wahyu, ketika mereka salah ditegur oleh Allah melalui lisan Nabi. Ketika mereka benar dibenarkan oleh Allah, maka mereka lah yang digelari radhiyallahu anhu. Makanya ibadah itu kita selalu sandarkan kepada Nabi dan para sahabatnya. Ketika ada tuntunannya maka kita ikut. Kalau tidak ada maka kita tidak mengikutinya. Kemudian kebanyakan orang-orang yang membuat ibadah baru, mereka mengatakan kami ini melakukannya untuk kebaikan. Ya, niat kami adalah baik. Jadi sangkaan baik itu ya adalah tidaklah juga menjadi suatu hal yang baik kecuali dibarengi dengan cara yang baik. Niat yang baik ya, kalau dengan cara yang tidak baik maka hasilnya tidak baik. Tapi kalau niat yang baik, caranya yang benar, maka hasilnya baik. Mereka yang bersikir ini niatnya baik, tetapi caranya tidak sesuai dengan tuntunan, maka ya hasilnya juga tidak baik. Kemudian di sini juga bahwasanya ya kata beliau maksud, demi Allah mungkin kebanyakan kalian itu sebagaimana disebutkan oleh Rasulullah, Khawarij. Oleh karenanya setiap orang yang menyimpang, menyisih dari ibadah Rasul, maka dia adalah Khawarij. Ya, Khawarij, ada Khawarij di zaman dulu, ada juga Khawarij di zaman sekarang. Pemikirannya Khawarij. Oleh karenanya setiap orang yang menyimpang dari ajaran Rasulullah, maka namanya Khawarij. Keluar dari ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi demikian, bid'ah yang kecil hati-hati. Bisa jadi nanti kalau tidak bertobat, lama kelamaan akan tersesat. Muwallihi ma tawalla. Dia berpaling kami akan palingkan dia sebagaimana berpalingnya dia. Oleh karenanya hati-hati dengan bid'ah meskipun kecil, karena lama kelamaan akan menjadi besar, akan membawa kepada kebinasaan. Walau alam bisawab, kita cukupkan sampai demikian ini. Ada 3 tadi dialog yang ya disebutkan demikian ini, kita bisa ya mengambil faedah yang banyak. Dialognya Nabi Ibrahim, Allah menyebutkannya untuk apa? Untuk kita mengambil ibrah. Dialognya Rasulullah disebutkan dalam hadis, untuk apa? Untuk kita mengambil ibrah.
Dialognya Abdullah bin Mas'ud disebutkan dalam asar, diulang-ulangi dalam kitab-kitab. Untuk apa? Untuk kita mengambil ibroh, pelajaran. Karena sunnah itu tidak akan berubah, sunnah sebelum kita tidak akan berubah. Ya, apa yang terjadi zaman dahulu dalam masalah agama juga terjadi di zaman sekarang. Bagaimana kita membantah orang-orang yang demikian menyimpang? Maka sudah ada bantahan di zaman dulu. Ini kita ambil, mengambil ibro dari debat-debat atau hujjah yang dilakukan oleh orang-orang ahlul hak kepada orang-orang ahlul batil. Kita cukupkan mungkin sampai sini. Ada yang ditanyakan masalah ini atau yang lainnya, ya silakan.

Ada pertanyaan dari pendengar Radio Raja. Assalamualaikum Pak Ustaz. Saya Pak Deni dari Bandung. Saya ingin bertanya apa saja tips dari trik bagi para milenial, anak yang masih kecil, agar mereka bisa menjadi muslim yang bermanfaat. Jazakumullah khairan. Terima kasih. Jadi kalau kita memiliki seorang anak, ya kewajiban kita orang tua mendidik. Di antara cara mendidik anak, kita ya sampaikan dia suatu hujah yang sesuai dengan pemahamannya, dengan kata-kata yang bijak. Seperti Nabi mengatakan kepada anak-anak, ya anaknya Ummu Salamah yang makan sembarang, kata Nabi kepada anak tersebut, ya gulam sambillah, wahai anak, ya bacalah bismillah sebelum makan. Kemudian kul bil yaminik, ya makanlah dengan tangan kananmu. Ya, wala taqulu bismalik, jangan makan dengan tangan kiri. Karena syaitan yaqulu bismalik, karena syaitan tang makan dengan tangan kiri. Jadi kemudian ya adab makan diajarkan anak-anak kita. Kita ajarkan adab makan, adab ke masjid. Ya. Diajarkan. Nabi pernah mengajarkan kepada Ibnu Abbas. Ya. Ya gulam inni ulimuka kalimat. Saya akan ajarkan kamu, saya akan sampaikan kamu kalimat-kalimat yang bermanfaat. Ya. Apa itu disebutkan? Ihfazillah yahfazka. Jagalah Allah maka Allah akan menjagamu. Ya. Jagalah Allah maka Allah akan berada di depanmu, membimbingmu. Tarfilah firha yalif tafsidah. Ya, selalu kenal Allah di waktu lapang maka Allah akan mengenalmu di waktu sempit. Rasulullah juga pernah mengajarkan Ibnu Abbas. Ya, dengan kalimat anak Ibnu Abbas ketika masih kecil. Ya gulam, isasalta fasalillah. Kalau kamu minta, minta kepada Allah. Wa isastanta, kalau kamu minta tolonglah kepada Allah Subhanahu wa taala. Diajarkan tauhid. Kemudian setelah diajarkan, ya bukan dibiarkan, dibimbing terus, diawasi, kemudian didoakan. Nabi Ibrahim alaihissalam ya selalu mendoakan anaknya, anak keturunannya. Rabbi ji'alni hazabala daminan wa jinubuni wa bani ani annabudul asnam. Ya, ya Tuhanku, jadikanlah negeri Mekah negara negeri yang aman, dan jauhkanlah aku dan anak keturunanku dari menyembah berhala. Rabbi ji'alni mukimassalah wa min zurriyati. Ya Allah, jadikanlah aku dan anak keturunanku termasuk orang yang melaksanakan salat. Nabi Ibrahim ketika meninggalkan anaknya Ismail dan istrinya di lembah tandus di Mekah ketika itu, ya Nabi Ibrahim memintakan agar mereka ya diberikan rezeki buah-buahan. Liukimassalah, agar mereka menegakkan salat. Jadi demikian juga kita mendidik sambil kita mengawasi, kemudian kita apa mendoakan anak kita. Ya Rasulullah SAW mendoakan Hasan dan Husain cucunya agar diberikan perlindungan dari godaan setan. Itulah doa-doa yang kita ya cara-cara kita memberi anak, di samping kita arahkan, kita awasi, kemudian kita juga selalu mendoakannya. Di antaranya juga bahwasanya agar anak kita terjaga, kita juga menjaga batas masalah Allah. Ketika kita menjaga batasan Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan menjaga juga anak keturunan kita. Seperti tadi, ihfazillah, jagalah Allah, maka pasti Allah akan menjagamu. Disebutkan di sini mananya, kata para ulama, Allah akan menjagamu, menjaga anakmu, menjaga istrimu, menjaga hartamu. Kalau kita menjaga Allah, menjaga duniamu, menjaga akhiratmu. Dalam surat Al-Kahfi, ya ketika Allah memerintahkan Nabi Musa dan Nabi Harun untuk menegakkan tembok yang akan rubuh, disebutkan apa manfaatnya? Pamal jidar. Adapun tembok itu adalah milik dua anak yatim. Wa kana di bawah tembok tersebut ada kansuluma, kansulu lahuma. Ada harta benda warisan ditinggalkan orang tuanya. Wa kana abu masolian. Bapaknya adalah orang yang soleh. Disebutkan oleh ulama bahwasanya karena keberkahan bapaknya yang soleh, anaknya dijaga. Kita tidak bisa menjaga anak kita 24 jam. Tapi ada caranya. Kita berdoa kepada Allah, menjadilah kita orang yang baik, orang yang menjaga batasan-batasan Allah, sehingga dengan demikian Allah akan memberikan balasan. Allah menjaga diri kita dan anak-anak kita.
Ya, kenapa anak-anak biasanya tidak terjaga? Karena bapaknya juga kurang menjaga batasan-batasan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian pertanyaan kedua. Ada pertanyaan kedua tadi. Padahal yang lain. Kalau ada pertanyaan.

0: Iya, boleh, silakan.
1: Bagaimana seseorang yang dia berangkat melaksanakan ibadah haji, dia padahal dari orang tuanya yang meninggal dunia, apakah dia hajinya sah? Karena dia berhaji dengan tidak menggunakan yang anaknya bukan hartanya dia. Kalau misalnya tidak sah, bagaimana dengan dia ini karena dia melaksanakannya tanpa ilmu, dia tidak mengetahui tentang ketentuan-ketentuan atau syarat-syarat pada haji. Apakah dia ada rukun bagi dia atau bagaimana?
0: Maksudnya dia berangkat haji tapi bukan untuk dirinya, untuk orang tuanya, begitu? Dia sebagai pengganti orang tuanya.
1: Sedangkan dia sebelumnya, kan dia tidak boleh membayar zakat karena dia sebelumnya belum
0: haji. Oh, syaratnya tidak terpenuhi, belum haji, tapi dia sudah menghajikan. Apakah hajinya itu batal? Jadi asalnya orang yang melakukan haji dialah yang berhaji, ya asalnya dia. Ketika dia menghajikan orang lain atau badal, maka syaratnya dia sudah haji. Suatu saat ada orang tawaf, dia mengatakan labbaika hajjan li subrama an subrama. Kata Rasulullah, siapa itu subrama? Itu adalah ya keluargaku atau bapakku atau ibuku. Kemudian ditanya Rasulullah, apakah kamu sudah haji? Bilang orang tersebut, ya belum, maka hajikanlah dulu dirimu. Jadi syaratnya haji badal adalah dia menghajikan dirinya. Pertanyaannya, kalau dia tidak tahu, ya apakah sah haji badalnya? Karena namanya syarat, ya syarat, ya. Dan ini salah syarat besar, maka ketika dia tidak tahu, batal haji badalnya. Yang ada adalah hajinya dia. Yang ditulis adalah hajinya dia. Ketika dia berhaji, maka orang tuanya yang dia badalkan juga ikut. Dia mendapatkannya. Sebagaimana demikian, orang yang ya tidak tahu dia sholat, ya syaratnya adalah bersuci. Dia tidak tahu, ya dia sholat. Apakah sholatnya sah? Tidak sah, karena syaratnya meskipun dia tidak tahu, syaratnya tidak terpenuhi, maka tidak sah. Ketika itu dikembalikan kepada asalnya, dia ya berhaji. Karena dia sudah melakukan haji, maka dia dihitung sebagai dialah yang berhaji. Dia yang berhaji, orang tuanya otomatis juga dapatkan pahala daripada haji anaknya tersebut. Tetapi orang tuanya belum dibadalkan haji. Nanti suatu saat kalau dia punya kelapangan lagi, dia usahakan untuk membadalkan orang tuanya. Jadi hajinya yang tadi itu, meskipun dia niat haji badal, tetapi dikembalikan kepada hajinya dia, karena ya dia tidak memenuhi syarat untuk melakukan haji. Haji badal. Wallahualam bissawab. Jadi nanti kalau ada kelapangannya lagi, dia membadalkan orang tuanya.
1: Bagaimana dengan satu-satunya dia haji dengan niat dia sendiri, haji sama dia, tetapi itu kan asalnya harta bukan hartanya dia.
0: Asalnya harta bukan hartanya dia.
1: Atau orang tuanya. Hanya tiba-tiba pemberangkatan orang tuanya meninggal dunia.
0: Dia
1: melunasi iuran hajinya. Apakah hajinya tidak sama meskipun itu haji nama dia sendiri bukan haji badal?
0: Ya sama juga kalau orang dibayarkan haji, apakah hajinya tidak sah? Misalkan ya bapak membayarkan saya haji, apakah haji saya tidak sah? Sah haji saya. Demikian juga apalagi orang tuanya, karena biasanya di haji itu ketika kau meninggal siapa kau wariskan untuk haji ini, maka sudah disebutkan di situ anakku yang ini. maka berarti orang tuanya sudah setuju bahwasanya nanti wariskan kepada anak yang ini atau anak yang lainnya. Dan ketika anak, kenapa itu ahli waris yang ditamakan? Karena ketika anak berhaji maka otomatis orang tuanya juga berhaji. Sebagaimana disebutkan dalam hadis, isa matal insan in kata anhu amalu illa min salah saja. Ketika meninggal dunia seseorang maka putuslah amalnya kecuali tiga perkara. Di antaranya waladin soleh yadullah. Kata para ulama ini ada dua penggalan kalimat waladin soleh, anak yang soleh. Anak yang soleh ketika melakukan suatu ibadah meskipun dia diniatkan untuk orang tuanya maka otomatis orang tuanya mendapatkannya. Karena disebutkan wa an laisa lil insani illa ma sa'a dalam surah An-Najm, tidak ada bagi orang kecuali dia tidak mendapatkan kecuali apa diusahakannya. Sedangkan dalam hadis dikatakan inna waladahu min kasbi, sesungguhnya anaknya itu termasuk usahanya. Jadi karena anaknya soleh berarti usaha orang tuanya. Setiap dia melakukan suatu ibadah termasuk haji, orang tuanya mendapatkannya. Wallahualam bishawab. Kita cukupkan, mungkin sudah waktu. Masih ada lagi? Satu. Kalau tidak ada kita cukupkan. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Pemerhati Raja Kenderumukumullah, ikhwatal iman dimanapun Anda berada, azan ya Allahu yakum ajumain. Selanjutnya kami hadirkan kumandang azan solat Isya bagi wilayah kota Kendari dan sekitarnya. Selamat menjalankan ibadah solat. Semoga Allah Ta'ala menerima amal ibadah kita. Rabbana taqabal minna solatana wa siyamana wa ruku'ana wa sujudana wa sairu amalina. Barakallahu fikum.

0: Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Saya baru ikut sunnah. Alhamdulillah. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita hidayah dan kemudahan untuk selalu meniti jalan kebenaran. Sebelumnya saya sudah terbiasa dengan pinjaman bank dan sudah 2 bulan saya bertahan untuk tidak memperbesar pinjaman. Sedangkan kebutuhan saya sangat mendesak. Bagaimana solusinya? Kebutuhan apa yang mendesak? Kalau yang dimaksud kebutuhan mendesak adalah Anda termasuk orang yang tidak mampu, Islam memberikan solusi, Anda berhak dapat zakat. Sehingga tidak perlu utang bank. Silahkan berhubungan dengan Lazis terdekat, sampaikan kondisi Anda apa adanya, dan Lazis punya kewajiban untuk memberikan zakat karena Anda termasuk orang yang tidak mampu. Tapi kalau kebutuhan yang mendesak yang dimaksud adalah modal, nah ini lain masalah ya. Anda butuh modal, namun belum waktunya untuk mengembangkan usaha. Miliki prinsip, jangan sampai kita punya penyakit istibtok. Apa itu penyakit istibtok? Ingin cepat sukses sebelum waktunya. Modal yang halal hanya sampai pada tingkatan nomor 4. Saya ingin nomor 10. Terus gimana cara mengembangkan bisa naik ke nomor 10? Saya harus utang. Kalau seperti ini caranya, belum waktunya. Saya harus utang ke bank. Hanya satu-satunya bank yang bisa membantu saya untuk mendapatkan kucuran utang. Berarti Anda ingin segera sukses sebelum waktunya. Batasi dulu. Setiap orang harus membatasi keinginannya sesuai potensinya. Semua orang punya keinginan untuk mengembangkan usahanya. Tapi kalau belum waktunya, lihat potensi. Jangan sampai Anda menjadi korban berikutnya setelah banyak pengusaha muslim yang gulung tikar gara-gara utang bank. Ada satu kejadian ini di Sidoarjo. Yang pernah saya dengar ini di Sidoarjo. Jadi ada pengusaha sendok ya, sendok garpu. Dia homemade. Jadi dia produksinya di rumah. Sampai akhirnya ordernya semakin banyak, dia semakin besar. Kemudian usaha ini sempat membuat resah pengusaha sendok milik orang asing ya, yang lebih besar. Ini kalau dibiarkan bisa berbahaya. Artinya apa? Pabrik yang lebih besar tadi order ke pabrik yang kecil tadi milik muslim. Saya order sendok dengan kuantitas sekian, jumlahnya sangat banyak. Jumlahnya sangat banyak. Akhirnya pengusaha muslim ini berpikir, saya tidak akan mampu untuk memproduksi itu kalau tidak dapat tambahan modal. Kemudian dia pinjam bank. Mulailah dia membuka pintu pinjam bank. Dapat kucuran dana. Terus dia buka usaha, memenuhi orderan. Bulan pertama, bulan kedua, bulan ketiga, bulan keberapa begitu ditutup ordernya. Padahal dia sudah produksi banyak. Akhirnya apa yang terjadi? Sendok yang dia produksi mangkrak, tidak laku, dia tidak bisa nyicil ke bank. Sampai pada kesimpulannya, pabrik yang dia miliki harus dilelang. Ketika dilelang, yang beli pabrik yang besar tadi. Dari mana dananya? Utang di bank yang sama. Setelah utang di bank yang sama, dia beli pabrik ini, akhirnya diakuisisi oleh pabrik yang besar. Dia gulung tikar meninggalkan semua usahanya dan kerjasama dengan apa? Bank yang sama. Banknya Bank Indonesia, bank milik pribumi ya, yang ngacau usaha yang dimiliki oleh orang asing, yang menjadi korban orang pribumi. Subhanallah. Mohon jangan sampai ada di antara kita yang punya pengalaman yang sama. Dan bank itu salah satu di antara senjata para pengusaha yang lebih tinggi untuk merusak usaha yang lebih kecil.
1: Salat sunnah wudhu, saya perlu ingatkan, hadis yang kita bahas ini menjelaskan tentang dianjurkannya salat sunnah apa? Wudhu. Jadi salat sunnah wudhu itu datang dari sunnah qauliyah, Nabi yang ngomong ya. Tidak benar perkataan orang bahwasanya salat sunnah wudhu itu karyanya Bilal, enggak. Sehingga bahwasanya ini dalil boleh bikin bid'ah ya. Yang jelas Nabi bertanya kepada Bilal, "Bilal, saya mendengar suara terompahmu di surga. amalan apa yang kau lakukan? Bilal mengatakan, amalan yang saya andalkan adalah sholat sunnah apa? Wudu. Bilal tidak sedang mengatakan, saya punya bid'ah baru ya Rasulullah, Anda enggak tahu. Yaitu sholat sunnah apa? Wudu. Sholat sunnah wudu Nabi sudah jelaskan dalam banyak hadis, dalam Sahih Bukhari, Sahih Muslim. Itu bukan perkara yang karya Bilal, bukan kreatornya adalah Bilal. Tidak, memang Nabi sudah sampaikan. Ya. Jadi seakan-akan mengatakan, amalan apa yang kau andalkan? Bisa jadi jawab, saya berbakti kepada orang tua. Bukan berarti berbakti pada orang tua itu kreasinya Bilal. Atau mungkin dia jawab, saya sholat malam. Bukan berarti sholat malam kreasinya Bilal. Kebetulan dia jawab, tidaklah saya berwudu kecuali saya sholat. Bukan berarti itu menunjukkan kreasinya Bilal. Faham? Tetapi dia sudah mungkin sudah dengar sebelumnya. Buktinya dalam hadis-hadis, Utsman pun tahu tentang sholat sunnah. Wudu diriwayatkan oleh Utsman dan sahabat-sahabat yang lainnya. Yang kedua, kalaupun itu ternyata karya Bilal, ijtihadnya Bilal bikin ibadah sholat sunnah wudu, yang kita tahu padahal bukan, maka ada yang membenarkan, yaitu Nabi SAW, jadilah namanya sunnah takririyah, sunnah pembenaran. Tidak semua ijtihad sahabat dibenarkan oleh Nabi. Betapa banyak ijtihad sahabat disalahkan oleh Nabi. Kalau ini dijadikan dalil boleh membuat ibadah-ibadah baru, setiap kita boleh bikin, tidak ada yang membenarkan menyalahkan karena Nabi sudah meninggal dunia. Saya mau bikin sholat sunnah setelah jima misalnya. Keren. Sholat sunnah sebelum jima misalnya. Coba. Siapa yang mau larang? Kalau kita buka pintu ini, semua orang bisa bikin apa? Bid'ah. Semua orang bisa bikin ibadah. Seperti Rebu Wokasan. Ada seorang ustadz yang jawab, karena itu ilhamnya seorang alim. Katanya hari Rabu, minggu sekian dari bulan-bulan ini, akan ada bencana. Makanya setiap tahun ada sholat namanya Rebu Wakasan. Tapi kalau ada orang alim lagi lain, yang lain bilang, saya dapat ilham. Setiap malam minggu pada maghrib ada bencana. Kita bikin sholat malam minggu Wakasan. Akhirnya, ini kalau begini caranya semua orang bisa bikin apa? Bisa bikin ibadah baru. Yang benar, benar sebagian sahabat berisyihad, namun Nabi menilai. Kalau benar Nabi benarkan jadilah syariat, kalau Nabi salahkan tidak jadi syariat. Seperti sahabat yang mengatakan, saya akan sholat malam terus menerus, tidak tidur. Nabi tegur. Saya akan meninggalkan wanita untuk bisa beribadah. Nabi tegur. Disalahkan oleh Nabi SAW.
2: Bismillahirrahmanirrahim.

0: Dan barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaklah ia memuliakan tamunya. Hadis riwayat Bukhari Muslim.
1: Sudahkah tetangga Anda merasakan bahwa Anda adalah tetangga yang baik?
2: Sebaik-baiknya tetangga adalah tetangga yang paling baik terhadap tetangganya.
3: Tetangga mempunyai hak yang besar atas diri kita yang telah diatur oleh agama kita, Al-Islam. Bahkan tetangga mempunyai hak yang sangat besar, seakan-akan dia ini kerabat kita yang mempunyai hubungan darah dan nasab. Rasul sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda,
4: "Ma zala Jibrilu yusini bil jari hatta dhonantu annahu sayuwarrisuhu." Malaikat Jibril terus senantiasa berwasiat kepadaku agar aku berbuat baik kepada tetangga, hingga aku mengira dia akan mewariskannya. Kenapa demikian? Hal itu sebabkan wasiat tersebut sangat ditekankan.
3: Ini menunjukkan betapa besar hak tetangga dan betapa besar kewajiban kita kepada mereka.
4: Menyukai kebaikan bagi tetangga sebagaimana ia menyukai kebaikan tersebut untuk diri sendiri merupakan hak seorang muslim atas muslim lainnya dan merupakan penyempurna keimanan. Bahkan dalam hal ini seorang tetangga lebih berhak daripada yang selainnya.
1: La yu'minu man la ya'manu jaruhu bawa'iqah. Tidak beriman, tidak sempurna iman Anda bila tetangga Anda tidak merasa aman dari gangguan-gangguan Anda.
5: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa'budu

0: salah satu sistem perekonomian yang dilarang oleh Islam dan sangat keras dilarangnya adalah
1: riba.
0: Apa arti riba? Arti riba secara bahasa adalah az-ziyadah, tambahan. Apa yang dimaksud dengan riba? Yang dengannya turun ayat-ayat Al-Quran melarang perbuatan riba, mengancam orang yang melakukan riba, siksa yang sangat besar dunia dan akhirat yang akan diterima oleh orang-orang yang memakan riba, yang memperlakukan riba, yang mempraktekkan riba, yang menyebarkan riba, bahkan segala yang berkaitan dengan riba terancam. Sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah melaknat pemakan riba, orang yang memberi makan riba, kedua orang saksinya, juru tulisnya dan kedua orang saksinya, mereka semua sama-sama.

0: Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang.
1: Qul a'udzu birabbil falaq.
0: Katakanlah, aku berlindung kepada Tuhan yang menguasai subuh, fajar.
1: Min syarri ma khalaq.
0: Dari kejahatan makhluk yang Dia ciptakan.
1: Wa min syarri ghasiqin idza waqab.
0: Dan dari kejahatan malam apabila telah gelap gulita.
1: Wa min syarrin naffatsati fil 'uqad.
0: Dan dari kejahatan perempuan-perempuan penyihir yang meniup pada buhul-buhul talinya.
1: Wa min syarri hasidin idza hasad.
0: Dan dari kejahatan orang yang dengki apabila dia dengki.
2: Para ulama menjelaskan bahwa ibadah seorang hamba tidak akan pernah bisa mencapai puncaknya kecuali tatkala dia meminta pertolongan kepada Allah Azza wa Jalla. Tidak ada yang mudah dalam kehidupan ini kecuali yang Allah menjadikannya mudah. Dan sesuatu yang sulit, kalau Allah berkehendak, bisa jadi mudah. Dan Allah menyuruh kita berdoa. Pertanyaannya, Masya Allah, suara apa itu jamaah? Tapi yang jadi pertanyaan, kita ini berdoa enggak? Dalam sehari semalam, berapa lama kita memohon kepada Allah Azza wa Jalla? Banyak orang-orang yang berusaha, bekerja, berupaya, tapi doanya dikit. Karena dalam benak dia, dia berpikir, ya usaha harus lebih keras daripada doa. Padahal enggak. Kita disuruh berusaha, tapi kita disuruh berdoa. Sama-sama. Kalau dalam sehari kita berusaha 8 jam, kerja 8 jam, maka seharusnya 8 jam itu pula kita berdoa. Antum bisa melihat ada orang-orang yang kerjanya puluhan tahun hidupnya gak berubah. Kalau dalam pikiran kita, mungkin seharusnya orang ini udah jadi orang kaya gitu. Dia kerja dari muda, dari umur 17 sampai umur 50 tahun, tapi kok gak berubah hidupnya. Dan ada orang yang kerjanya sedikit, hidupnya berubah. Apakah perubahan dalam hidupnya karena usaha dia atau karena campur tangan penguasa Allah Azza wa Jalla? Allah Jalla. Antum bisa melihat bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berjuang. Ketika perang Badar, berapa lawan berapa jemaah? Kita tahu 300 lawan 1000. Kira-kira seperti itu. Kalau dalam akal kita enggak mungkin menang. Dan Rasul sallallahu alaihi wasallam ketika itu berdoa memohon kepada Allah Azza wa Jal yang membuat Abu Bakar itu kebingungan. Melihat bersungguh-sungguhnya doa Nabi alaihi salatu wasallam malam tanggal 17 Ramadan. Para sahabat tidur. Rasul SAW gak tidur. Sampai pagi beliau berdoa. Sholat doa. Ketika beliau mengangkat tangan, sampai selendang di pundak Nabi SAW itu jatuh. Diangkat lagi sama Abu Bakar. Ditaruh di pundak Nabi SAW. Jatuh lagi. Sampai Abu Bakar mengatakan, kafaka munasyata tarabbak, Allah akan kabulkan apa yang kau minta Rasulullah SAW. Janji Allah pasti

apati. Tapi dalam doa itu Rasul SAW mengatakan, Allahumma anjiz wa'daka alladhi wa'attani. Ya Allah, penuhi janjimu kepadaku ya Allah, tepati janjimu kepadaku ya Allah. Allahumma intuhlak hadhil usabah la tu'bad fil ardi ba'dalum. Ya Allah, kalau ini sahabat-sahabatku terbunuh hari ini, engkau gak akan lagi disembah di muka bumi ini ya Allah. Sampai seperti itu doa Nabi SAW. Beliau yakin Allah akan kabulkan doanya. Tapi kita disuruh yakin, bersungguh-sungguh berdoa. Allah mengatakan, Udu'uni astajib lakum. Kata Allah, kalian berdoa, minta sama aku, pasti aku kabulkan. Maka Allah ingatkan, kejadian perang Badar itu Allah ingatkan kita. Allah mengatakan, Ittastaghithuna rabbakum fastajaba lakum anni mumiddukum bi alfin minal malaika. Ketika ingat, ketika kalian istighatha, minta tolong sama Allah Azza wa Jal, ketika perang Badar itu, lalu Allah tolong kalian, Allah turunkan 1000 malaikat. Subhanallah. Tapi kadangkala kita memang kurang berdoa. Kita itu lebih percaya kepada usaha kita. Kita itu lebih bergantung sama fulus kita daripada sama Allah Azza wa Jalla.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar wa ba'du. Alhamdulillah, ma'asyiral muslimin, para pemerhati Rojak TV, Radio Rojak, dan juga Radio Rojak Kendari, dimanapun antum bisa menyimak siaran kami. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas semua limpahan nikmat dan karunia-Nya. Di pagi hari yang berbahagia ini kita dipertemukan kembali di dalam majelis ilmu yang mulia, di dalam lanjutan pembahasan kita mengkaji kitab yang sangat bermanfaat, tulisan Al-Imam Al-Allamah Syamsuddin Abu Abdullah Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah taala, di pembahasan Al-Ilmu Fadluhu wa Syarafuhu, ilmu keutamaan dan kemuliaannya, yang merupakan petikan dari kitab beliau Miftahu dari Sa'adah. Saat ini kita masih di pembahasan tentang aujuhu tafdilil ilmi, segi-segi keutamaan dan kemuliaan ilmu. Sekarang kita sampai al-wajhu thani wasittun, segi yang ke-62. Al-hidayatu hiyal ilmu bil haqq. Hidayah itu adalah ilmu tentang kebenaran. Kita mengetahui kebenaran, itulah hidayah. Ya, kita mengetahui tentu dengan benar, kemudian dengan sebab itu Allah Subhanahu wa taala membukakan hati kita untuk mengikuti kebenaran tersebut. Jadi, hidayah adalah ilmu atau mengetahui kebenaran. Ibnu Qayyim rahimahullah taala berkata, "An-nabiy sallallahu alaihi wasallam thabata fi sahih anhu annahu kana yaqul, Allahumma rabb Jibril wa Mikail wa Israfil fatir as-samawati wal ardi alimul ghaibi wasyahadati anta tahkumu baina ibadika fima kanu fihi yakhtalifun ihdini lima ikhtalifa fihi minal haqqi bi idnik innaka tahdi ma tasha'u ila siratim mustaqim." Bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis yang sahih Muslim, ya, beliau berkata di dalam doa yang beliau baca di salat malam, Allahumma Rabb Jibra'ila, ya Allah, Rabbnya Malaikat Jibril, Mikail dan Israfil, Fatiras Samawati wal Ard, yang maha menciptakan langit-langit dan bumi, yang maha mengetahui perkara yang tersembunyi maupun yang tampak, anta tahkumu, engkaulah yang maha menghukumi di antara hamba-hambamu dalam perselisihan mereka. Ihdini, berikanlah hidayah kepadaku dalam perselisihan mereka, berikanlah hidayah kepadaku dalam kepada kebenaran, berikanlah hidayah aku kepada kebenaran dengan izinmu, sesungguhnya engkau memberikan hidayah kepada siapa yang kamu kehendaki ke jalan yang lurus. Nah,
Wa fi ba'd sunan annahu kana yukabbiru takbiratal ihram fi salatil lail thumma yad'u bi hadzal du'a. Disebutkan di dalam kitab-kitab sunan, Sunan Abu Dawud, Sunan At-Tirmidzi, An-Nasa'i dengan sanad yang sahih, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika salat malam setelah bertakbir takbiratul ihram di salat malam, kemudian beliau berdoa dengan doa ini. Jadi sebagai doa iftitah dibaca ini. Ya, kita lihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memohon kepada Allah agar ditunjukkan ilmu kebenaran ketika manusia berselisih, berbeda pendapat. Atau ketika manusia ada perbedaan di kalangan mereka. Di awalnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertawasul dengan sifat rububiyah Allah yang menciptakan malaikat Jibril, Mikail dan Israfil, tiga malaikat yang paling utama. Ya, malaikat Jibril alaihi salatu wasallam adalah pimpinan para malaikat, kita ketahui, yang tugasnya membawakan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala kepada para nabi dan rasul. Malaikat Mikail yang bertugas menurunkan tetes-tetes hujan, menumbuhkan tumbuh-tumbuhan. Ya, yang ditugaskan oleh Allah Subhanahu wa taala menurunkan hujan, menumbuhkan tumbuh-tumbuhan, ini juga berhubungan dengan kehidupan manusia. Kemudian malaikat Israfil, kita ketahui, yang meniup sangkakala ketika datangnya hari kiamat, juga salah satu dari malaikat yang memikul arsy-Nya Allah Subhanahu wa taala. Salah satu dari malaikat yang memikul arsy-Nya Allah Subhanahu wa taala yang berjumlah 8 malaikat. Nah, ketika malaikat ini memiliki kedudukan yang tinggi, maka ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkannya, menyebut ketiganya dengan rububiyah Allah Subhanahu wa taala menciptakan ketiganya, menunjukkan ini adalah tawasul yang sangat kuat. Ya. Dan yang diminta di dalam doa di sini adalah meminta ilmu agar ditunjukkan oleh Allah Subhanahu wa taala memahami kebenaran ketika manusia banyak berselisih tentangnya. Ini menunjukkan keagungan dan ketinggian ilmu. Ya, Rasulullah SAW memintanya di waktu sholat malam yang merupakan saat-saat terkabulnya doa. Dan menunjukkan kemuliaan ilmu bahwa inilah yang sungguh-sungguh diminta oleh Rasulullah SAW. Cukuplah ini sebagai keutamaan dan kemuliaan. Kata Ibnu Qayyim di sini, al-hidayatu hiyal ilmu bilhaqqi ma'aqasdihi wa itharihi ala ghairihi. Hidayah itu adalah ilmu tentang kebenaran. Jadi hidayah, kita harus memahami kebenaran. Apa dalilnya kebenaran? Kita harus pelajari kebenaran. Disertai dengan qasdihi, menginginkannya atau menghendakinya, dan mengutamakan kebenaran itu di atas yang lainnya. Jadi hidayah yang selalu kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala itu adalah kita mengetahui dulu kebenaran. Kemudian kita mengetahui, kita pelajari, kita tahu Al-Qur'an, tahu tafsirnya, tahu hadis yang sahih, tahu maknanya. Kemudian setelah kita ketahui, karena kebenaran itu indah, hati kita pun menghendakinya, menginginkannya. Setelah itu kita utamakan mengamalkan atau mengikuti kebenaran ini dibandingkan dengan hal-hal yang lain yang merupakan tarikan dari hawa nafsu kita. Itu namanya hidayah. Makanya dari proses hidayah ini, antum tahu, orang yang tidak belajar ilmu agama tidak mungkin dia mengenal hidayah, kebenaran. Oleh karena itu, orang yang Allah kehendaki kebaikan baginya, maka Allah jadikan dia mau belajar agama. Man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin. Barang siapa yang Allah kehendaki baginya kebaikan, maka Allah jadikan dia faham dalam urusan agamanya. Lihat ini definisi hidayah seperti itu. Kata Ibnu Qayyim, fal muhtadi huwal amilu bil haqqi al muridu lahu. Orang yang mendapatkan hidayah, dialah orang yang al amilu bil haqqi wal al muridu lahu, orang yang mengamalkan kebenaran dan menghendakinya, menginginkannya.
Oleh karena itu kita dapati kalau ada orang-orang yang dia itu jujur mencari kebenaran, sampai awalnya dia sesat pun, Allah mudahkan baginya hidayah, karena dari hatinya sudah ada keinginan untuk mengikuti kebenaran. Entah dia dapatkan nasihat, atau dia dengarkan ceramah yang kemudian mengetuk hatinya, atau ada yang menegur dia dari kesalahan, akhirnya dia tahu kesalahannya, sehingga dia kemudian mengikuti pemahaman yang benar. Nah, wahiyya a'zamu ni'matin lillahi ala abdihi ala abdi. Yang ini, hidayah ini merupakan sebesar-besar nikmat yang Allah berikan kepada hambanya. Nikmat terbesar yang Allah turunkan kepada hambanya adalah nikmat hidayah. Yaitu mengenal kebenaran, kemudian mengamalkannya. Walihada amaran Allah subhanahu an nas'alahul hidayata. An nas'alahu hidayata siratil mustaqim. Kulla yaumin wa laylatin fi salawatin al-khams. Oleh karena itu, karena hidayah ini adalah nikmat terbesar yang Allah berikan kepada hamba, oleh karena itu Allah perintahkan kepada kita untuk memohon kepadanya hidayah menempuh jalan yang lurus setiap malam dan siang hari di salat lima waktu kita. Di mana itu? Di surat Al-Fatihah. Yaitu apa? Ihdina siratal mustaqim. Minimal 5 kali kita, minimal 17 kali kita baca setiap rakaat dalam salat kita. Belum salat-salat sunnah atau bacaan-bacaan di luar salat, ya, kita baca Al-Fatihah. Kalau bukan karena pentingnya, tidak mungkin kita disuruh meminta setiap saat, setiap pelaksanaan salat kita, setiap rakaat salat kita meminta hidayah ini. Fa innal abda muhtajun ila ma'rifatil haqqil ladzi yurdillaha fi kulli harakatin zahiratin wa batinah. Karena seorang hamba itu selalu butuh untuk mengenal kebenaran yang diridhai oleh Allah subhanahu wa ta'ala dalam setiap kegiatannya, setiap aktivitasnya yang lahir maupun batin. Setiap aktivitasnya yang lahir maupun batin. Fa idza arafaha fa huwa muhtajun ila man yulhimuhu qasdal haqq. Kalau dia sudah mengetahui kebenaran, kalau dia sudah mengetahui kebenaran, setelah itu dia butuh supaya diilhamkan di hatinya agar dia menginginkan kebenaran itu. Dan banyak orang yang telah tahu kebenaran tapi dia tidak semangat mengamalkannya. Kenapa? Di hatinya tidak digerakkan untuk menuju atau menghendaki kebenaran tersebut. Jadi manusia butuh setelah mengetahui kebenaran, dia butuh untuk Allah bukakan hatinya agar bisa menerima kebenaran, mengikuti kebenaran. Fayaj'alu iradatahu fi qalbihi. Kemudian dijadikan kebenaran itu sebagai kehendak di dalam hatinya. Summa ila man yuqaddiruhu ala fi'lih. Setelah itu, dia butuh kepada Allah yang memberikan kekuatan agar bisa mengamalkannya. Jadi itulah urutan hidayah. Ada orang yang mengetahui kebenaran. Dia sudah inginkan di dalam hatinya. Ternyata dia tidak mampu mengamalkannya. Ya meskipun dia tidak tercela, tapi juga tidak, tentu tidak sesempurna orang yang mengamalkannya. Ya, jadi dia butuh agar dikuatkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala bisa mengamalkan kebenaran tersebut. Jadi, semua urutan-urutan ini, ya, diawali dengan menuntut ilmu. Makanya ilmu itu adalah pembuka hidayah. Sudah pernah kita sebutkan, ketika iblis ingin menghalangi manusia dari jalan Allah subhanahu wa ta'ala, jalan pertama yang ditempuhnya apa? Menghalangi manusia dari menuntut ilmu. Itu seperti pernyataan Imam Ibnul Jauzi.
dalam kitab Talbis Iblis, wa'lam anna awwala talbisi iblisa 'alan nasi sadduhum 'anil ilmi. Ketahuilah bahwa talbis, pengkaburan pertama atau perangkap pertama yang dipasang oleh iblis untuk menghalangi manusia dari jalan Allah adalah menghalangi mereka dari ilmu. Itu perangkap pertama. Baik. Kata beliau, wa ma'lumun anna ma yajhaluhul abdu adhafu adhafi ma ya'lamuh wa anna kullama ya'lamuhu annahu haqqun la yutawwi'uhu nafsuhu ala iradatihi walau la iradatuhu la ajiza an katsirin minhu fa huwa muttarrun kullu waqtin ila hidayatin tata'allaqu bil madhi wal wa bil hali wal mustaqbal. Dan sudah kita ketahui, sudah dimaklumi bahwa hal-hal yang tidak diketahui oleh hamba itu berlipat-lipat melebihi hal-hal yang diketahuinya. Dalam kehidupan lebih banyak yang kita jahil daripada yang kita ketahui. Ini maklum. Banyak hal-hal yang tidak kita ketahui. Kemudian, dan bahwa semua yang diketahui oleh hamba, bahwa itu adalah kebenaran, nafsunya tidak menurutinya untuk bisa menghendaki kebenaran tersebut. Sekarang banyak kebenaran yang kita kenal, banyak kebaikan-kebaikan yang kita ketahui, tapi tertahan karena nafsu kita tidak menggerakkan keinginan kita agar bisa menghendaki kebenaran tersebut. Banyak. Contoh saja, kita tahu, rajin membaca Al-Quran, rajin berzikir, itu adalah kebaikan. Tapi kita lebih sering lalai. Kalaupun kita baca Al-Quran lebih banyak, kita gunakan untuk waktu yang lain. Kalau masalah perbandingannya. Kita mengetahui keutamaan salat malam, salat tahajud. Tapi kita juga lebih sering lalainya. Padahal kita mengetahui keutamaannya. Jadi, nafsu kita tidak mendukung untuk menumbuhkan keinginan melaksanakan kebaikan tersebut. Ini juga terdapat pada diri manusia. Ya. Walau la iradatuhu la ajiza an katsirin minhu. Kalau bukan karena kehendak di hatinya manusia, tidak mampu melaksanakan kebanyakan dari hal-hal yang baik tersebut. Oleh karena itu berarti apa? Manusia itu mutarrun, sangat butuh di setiap waktunya kepada hidayah. Sangat butuh di setiap waktu kepada hidayah yang berkaitan dengan hal-hal yang lalu, hal-hal yang saat ini, yang sekarang, dan hal-hal yang akan datang. Yang berkaitan dengan masa lalunya, masa sekarang, dan masa yang akan datang. Tapi kira-kira contoh, kita butuh hidayah kepada perkara-perkara yang telah lalu. Apa contohnya kira-kira? Di waktu yang lalu kita pernah berbuat maksiat atau tidak? Pernah. Untuk menghilangkan bekas-bekas maksiat kita butuh apa? Kita butuh apa? Butuh bertobat. Supaya hilang bekas-bekasnya maksiat. Jadi yang lalu tidak hanya berlalu begitu saja. Kita butuh bertobat dan beristighfar kepadanya. Maka kita butuh hidayah di sini. Setelah kita belajar agama, kita tahu, oh ternyata orang beristighfar itu bisa menghapuskan dosa-dosa yang lalu asal sungguh-sungguh kita beristighfar, ikhlas. Memenuhi syarat-syarat tobat yang nasuh, yang sungguh-sungguh. Ya, kita butuh hidayah. Hidayah ini dimulai dengan ilmu, belajar ilmu agama. Yang berhubungan dengan hal-hal yang sedang kita alami saat ini, masa sekarang, yaitu hidayah agar bisa mengamalkan hal-hal yang sudah kita ketahui. Hidayah agar kita bisa mempelajari, menuntut ilmu kembali, menghilangkan kejahilan kita, kemudian bisa mengamalkannya. Untuk hal-hal yang akan datang, kita butuh hidayah untuk istiqomah di atas kebenaran, sampai di akhir hayat kita. 6. Dan kata beliau di sini, wa ammal madhi, fa huwa muhtajun ila muhasabati nafsihi alaih, wa hal waqa'a ala sadad, fa yashkurullaha alaihi wa yastadimahu, أشكر الله عليه ويستديمه أم خرج في عن الحق فيتوب إلى الله تعالى منه
ويستغفره ويعزم على ألا يعود. Dibawakan di sini. Adapun berkenaan dengan masa yang lalu, hamba itu butuh untuk selalu mengoreksi dirinya dari hal-hal yang telah lalu. Introspeksi dirinya. Apakah selama ini dia selalu melakukan dengan baik, mengamalkan kebenaran dengan baik, sehingga dia mensyukuri nikmat Allah dan memohon agar ditetapkan dalam kebaikan tersebut. Ya, ini untuk hal-hal yang lalu. Atau apakah dia selama ini justru keluar dari kebenaran supaya dia bertobat kepada Allah dan memohon ampun kepadanya, beristighfar dan bertekad untuk tidak mengulanginya lagi. Ini hidayah dengan hal-hal yang lalu. Wa amma hidayatu fil hal. Adapun hidayah untuk di masa sekarang, fahuwa matlubatun minhu, fahiya matlubatun minhu. Maka ini jelas dibutuhkan. Fa innahu ibnu waqtihi. Karena dia sedang berada di masa sekarang ini. Dia sedang menjalani masa ini. Kita sekarang sedang berada di waktu sekarang. Ya, al-hal, keadaan kita saat ini. Fayahtaju an ya'lama hukma ma huwa mutalabbisun bihi minal af'ali hal huwa shawabun am khata. Maka hamba itu butuh untuk mengetahui hukum apa yang dia sedang kerjakan sekarang, apakah itu benar atau salah. Ya. Kita sekarang sedang menuntut ilmu. Setelah kita mengetahui ini adalah kebenaran. Ya. Dan kita sedang menjalani saat ini menuntut ilmu karena kita meyakini dan setelah kita pelajari bahwa ini adalah besar keutamaannya, besar manfaatnya dan kita butuhkan untuk kebaikan diri kita. Wa ammal mustaqbalu fahajatuhu fihi ila al-hidayati adhhar liyakuna sayruhu 'ala at-tariq. Adapun di masa yang akan datang, di waktu yang akan datang, maka kebutuhannya kepada hidayah lebih jelas lagi supaya di masa yang akan datang perjalanannya selalu di atas jalan yang lurus. Jadi kesimpulannya, ma'asyiral ikhwah wal akhwat fiddin rahimakumullah, kaum muslimin, para pemerhati Rojak TV, Radio Rojak dan juga Radio Rojak Kendari rahimakumullah, hidayah kita butuhkan setiap saat. Berarti kita butuh ilmu setiap saat. Karena untuk bisa mendapatkan hidayah, harus menempuh jalan ilmu. Ya, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman, sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Barang siapa yang menempuh jalan untuk menuntut ilmu, maka Allah mudahkan baginya jalan menuju surga. Oleh karena itu, sudah kita sebutkan berkali-kali, para nabi dan para rasul adalah hamba-hamba Allah yang paling utama dalam semua kebaikan. Karena mereka adalah yang membawa ilmu agama. Mereka yang membawa ilmu dari Allah subhanahu wa ta'ala disampaikan kepada manusia. Ya, malaikat Jibril jadi pimpinan para malaikat karena beliau yang bertugas menurunkan wahyu alaihi salatu wassalam. Makanya oleh karena itu orang-orang yang berilmu disebut sebagai pewaris para nabi. Penuntut ilmu selalu ya, ala sabilin najah, di atas jalan keselamatan, kata Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala anhu, maka hidayah tidak akan mungkin didapatkan tanpa menempuh jalur ilmu. Maka ini jelas menunjukkan keutamaan dan kemuliaan ilmu yang sangat besar, yang sangat agung. Nah, baik. Lanjut segi yang berikutnya. Al-wajhu tsalits wassittun. Segi yang ke-63.

Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala sini beri judul Al-ilmu hayatul qalbi warruh. Ilmu itu adalah kehidupan hati dan ruh manusia. Jadi kalau kita ingin tahu keutamaan ilmu, kita bandingkan saja badan dengan jiwa atau ruh kita. Mana yang lebih penting di antara keduanya? Kalau dalam urusan anggota badan saja kita tidak mau kelaparan, kita tidak mau ada yang sakit, dan kita memberikan perhatian untuk segera menghilangkan hal-hal yang mengganggu badan kita, maka kalau kita tahu kedudukan ruh dan hati manusia ternyata lebih penting, harusnya kita lebih mengutamakan untuk memberikan hal-hal yang dibutuhkan oleh jiwa dan hati kita, yaitu ilmu agama. Baik, kata Ibnu Qayyim di sini, anna fadilata syai'i wa syarafahu yadhharu taratan min umumi manfaatih. Ini beliau jelaskan dari sudut pandang agar kita tahu manfaat dan keutamaan sesuatu. Kata beliau, sesungguhnya keutamaan sesuatu, ini secara umum berlaku untuk semua hal, keutamaan dan kemuliaannya terlihat, ya, kadang-kadang kita lihat dari sisi apa? Umumu manfaatihi. Besarnya manfaatnya. Ada hal-hal dalam kehidupan kita yang kita rasa bermanfaat, kita akan kejar hal tersebut karena kita rasa kita butuhkan, bermanfaat untuk kita. Makanya manusia tidak akan mungkin melakukan sesuatu yang tidak bermanfaat bagi dirinya kalau dia tahu dengan akal sehatnya bahwa itu hal yang tidak bermanfaat. Ya, ada orang melakukan hal yang tidak bermanfaat banyak, tapi dalam pikirannya dia menyangka itu bermanfaat bagi dirinya. Itulah sebabnya kita belajar agama untuk bisa menilai apa yang bermanfaat dan tidak bermanfaat. Baik. Kadang-kadang juga wa taratan min syiddatil hajati ilaihi wa adamil istighna'i anhu. Ya, kita mengetahui keutamaan dan kemuliaan besarnya kebutuhan kita terhadapnya serta adamul istighna, tidak bisanya kita lepas darinya. Tidak bisa kita lepas darinya. Wa taratan min dhuhurin naqsi wasyarri bi faqdihi. Terkadang juga disebabkan karena akan terlihat kekurangan dan keburukan kalau kita kehilangan sesuatu itu. Kalau kita kehilangan sesuatu itu. Berikutnya, wa taratan min husulil ladzati wasyurur wasyururi wal bahjati biwujudihi. Kadang-kadang dengan akan terwujudnya, akan kita rasakan kelezatan, kegembiraan dan kesenangan dengan adanya sesuatu itu. Karena kita memang menyukainya. Fa idrakuhu yu'kibu ghayatal ladzah, yang dengan mendapatkannya kita akan merasakan puncak kelezatan. Wa taratan min kamali thamratil mutarattibati alaihi wa syarfi illatihil ghaiyati wa ifdaihi ila ajallil matalibi. Juga terkadang dengan sempurnanya buah yang akan dihasilkan dari sesuatu itu, tingginya tujuan serta besarnya, ya, al-matalib. Wa ifdha'ihi, serta besarnya atau sesuatu itu membawa kepada ajallil matalib, tujuan yang sangat tinggi. Ini tentu penjelasan dari Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala, maksudnya adalah untuk menjelaskan apa saja yang menjadi pertimbangan manusia kenapa dia menilai sesuatu itu mulia atau tinggi keutamaannya. Hal yang ini, ya, kita butuh sesuatu itu, kita rasa ada manfaatnya, oh sesuatu ini bisa membawakan kesenangan bagi diri kita dan seterusnya. Ya, makanya waktu kita menuntut ilmu supaya kita semangat, kita harus paham dulu ilmu ini apa, membawa kita kepada apa, sejauh mana manfaat yang kita dapatkan dengan kita menuntut ilmu misalnya. Kalau kita tidak tahu, ya kita malas-malasan. Tapi waktu kita tahu keutamaannya, waktu kita tahu kemuliaannya, orang-orang yang mulia sebelum kita telah berlomba-lomba untuk menuntutnya, maka kita akan
tergerak, oh ternyata ini bisa membawa kepada keutamaan yang tinggi. Oh ternyata orang-orang yang mulia sebelum kita berlomba-lomba untuk mendapatkan kemuliaan ini. Begitu. Kata Ibnu Qayyim, wa hadhihi al-wujuhu wa nahwuha tansha'u wa tadhha.

terlihat, akan muncul dan terlihat. Min muta'alliqihi, dari sesuatu yang berhubungan dengannya. Ya. Karena kalau sesuatu itu sempurna dan mulia pada dirinya, maka dia akan menghimpunkan semua sisi-sisi kemuliaan dan keutamaan tersebut pada dirinya ataupun hal-hal yang berhubungan dengannya. Makanya ilmu itu kita butuhkan karena dia kehidupan hati kita. Dengan ilmu hidup kita menjadi indah, berarti membawa kita kepada kesenangan, kepada kegembiraan. Kehilangan ilmu menjadi kita menderita, menjadikan batin kita kosong dari iman, menjadikan kita jauh dari Allah, berarti membawa kepada puncak keburukan. Berarti ilmu sesuatu yang sangat tinggi kemuliaannya. Maka dengan sebab ini berarti ilmu itu sempurna pada dirinya dan hal-hal yang berhubungan dengannya juga akan sempurna. Manusia menuntut ilmu, dia jadi sempurna. Sebab-sebab untuk menuntut ilmu, keutamaannya besar. Ya, hal-hal yang berhubungan dengan ilmu, ya ini membenarkan iman, membenarkan amal-amal soleh kita, membenarkan ikhlas kita juga menjadi sesuatu yang tinggi dan nilainya utama di sisi Allah Subhanahu wa taala. Nah, kata Ibnu Qayyim selanjutnya, wa ma'lumun anna hadhihi al-jihati bi ashriha hasilatun lil ilmi. Dan sudah kita ketahui semua segi-segi ini secara keseluruhan itu didapatkan atau terwujud pada ilmu. Terdapat pada ilmu. Dari semua pertimbangan. Ya, semua pertimbangan menilai sesuatu itu mulia, tinggi kedudukannya atau sempurna, semua pertimbangan ini terwujud pada ilmu agama, ilmu yang benar yang sesuai dengan petunjuk Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya yang dipahami oleh para sahabat radhiyallahu taala anhum ajma'in. Fa innahu a'ammu syai'in naf'an, a'ammu syai'in naf'an, karena ilmu adalah sesuatu yang paling luas manfaatnya. Wa aktsaruhu wa adwamuhu, yang paling banyak dan paling kekal atau terus-menerus manfaatnya. Dari segi kebutuhan, kata beliau, wal hajatu ilaihi fauqal hajati ilal ghidha. Kebutuhan kepada ilmu lebih daripada kebutuhan terhadap makan dan minum, sudah kita bahas juga. Bahkan bal fauqal hajati ila tanafus, melebihi kebutuhan kita kepada bernafas. Bayangkan, kenapa? Nafas, orang terhenti nafasnya beberapa saat, paling-paling ujungnya mati. Badannya yang mati, insya Allah dia selamat kalau dia punya iman. Tapi kalau terhenti ilmu, terhenti asupan iman pada hatinya, itu binasanya dunia akhirat. Na'udzubillahi min dzalik. Nah. Idh ghayatu ma yutasawwaru min faqdihima faqdu hayatil jismi. Karena maksimal yang bisa kita bayangkan, orang yang tidak makan atau tidak bernafas, paling-paling kehilangan kehidupan tubuhnya. Ya ini mati badannya. Amma faqdul ilmi, fafihi faqdu hayatil qalbi warruh. Adapun terputusnya ilmu, berarti hilangnya kehidupan hati dan ruh manusia. Fala gina alil abdi anhu tarfata ainin, sehingga manusia tidak bisa lepas dari ilmu meskipun cuma sekejap masa, sekejap mata. Walihada idza fukida minasyakhsi kana syarran minal hamir. Oleh karena itu kalau manusia kehilangan ilmu, maka kedudukannya lebih buruk daripada keledai. Balkana syarran minad dawabi indallah, bahkan dia lebih buruk dari semua binatang di sisi Allah. Wala syai'a anqasu minhu hina idzin, dan tidak ada sesuatu pun yang lebih buruk darinya ketika itu. Itulah ilmu agama. Ya Allah Al-Qur'an, inna syarrad dawabi indahi as-summu al-bukmu alladzina la ya'qilun. Ya, sesungguhnya buruk-buruk binatang melata di sisi Allah, ini seburuk-buruk manusia adalah orang-orang yang tuli,
yakni tidak bisa mendengar

0: mengucapkan ilmu. Al-bukmu, orang-orang yang bisu, tidak bisa mengucapkan ilmu dan tidak bisa memahami ilmu. Itu keadaan seburuk-buruk manusia disebutkan di dalam Al-Quran. Jadi beginilah keadaannya orang-orang yang tidak mengisi hidupnya dengan ilmu, keadaannya lebih buruk dari semua makhluk. Na'udzubillah min dzalik. Wa amma husulul ladzati wal bahjati biwujudihi falannahu kamalun fi nafsihi wa huwa mulaimatun wa huwa mulaimun ghayatal mulaamati lin nufus. Adapun ya, ilmu itu bisa mendatangkan kelezatan dan kegembiraan. Karena apa? Karena ilmu itu adalah kesempurnaan pada dirinya. Ilmu itu sempurna. Kenapa sempurna? Yang menurunkannya siapa? Allah subhanahu wa ta'ala yang maha sempurna sifat-sifatnya. Ini ilmu turun dengan ilmu dari Allah subhanahu wa ta'ala yang maha sempurna. Makanya diturunkan kepada hambanya yang sempurna, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dibawa oleh malaikatnya yang paling tinggi kedudukannya, yaitu malaikat Jibril alaihi salatu wassalam. Oleh karena itu yang mempelajarinya hanyalah hamba-hamba yang punya kedudukan yang tinggi. Nah, jadi ilmu itu sempurna pada dirinya dan sesuai dengan jiwa manusia dengan sebenar-benarnya kesesuaian. Kita bisa bayangkan saja, ilmu yang menurunkannya adalah Allah subhanahu wa ta'ala. Jiwa kita yang menciptakannya Allah subhanahu wa ta'ala. Pasti yang menciptakan lebih tahu tentang cara untuk memperbaiki ciptaannya. Ya, oleh karena itu ketika manusia menyangka dia cocoknya dengan urusan dunia, maka ini adalah persangkaan yang keliru dan tidak akan mungkin bisa tenang jiwanya kalau dia hanya memperhatikan urusan dunianya dan lalai dari mempelajari ilmu agama untuk menjadi sebab ketenangan jiwanya. Karena Allah tidak menjadikan urusan dunia yang cocok untuk menenangkan jiwa manusia. Makanya kata beliau, fa'innal jahla maradun wa naqsun. Kebodohan itu adalah penyakit dan kekurangan. Tidak ada seorang pun yang mau disebut jahil. Sampai pun orang jahil. Ya, makanya zaman keburukan sebelum diutus Rasulullah SAW disebut dengan zaman apa? Jahiliyah. Nisbah kepada kejahilan dan keburukan. Wa huwa fi ghayatil idza'i wal ilami lin nafs wal ilami lin nafs. Kebodohan itu sebenarnya memberikan sakit. Orang yang tidak tahu agama, dia itu sakit hatinya. Jiwanya itu tersakiti dengan sangat. Ya, itu hakikatnya. Tapi kenapa orang kebanyakan tidak menyadari? Karena tipu daya syaitan. Dan juga wa man lam yash'ur bi hadhihi al-mula'amati wal munafarati fa huwa li faqdi hissihi wa mauti nafsihi. Maka barang siapa yang tidak bisa merasakan ilmu itu sesuai dengan hati, cocok dengan hati, mendatangkan ketenangan bagi jiwa, atau kejahilan itu ternyata sangat buruk, sangat menyakitkan hati. Kenapa dia tidak bisa merasakan ini? Berarti itu karena dia telah kehilangan rasa di hatinya. Atau jiwanya telah mati. Buktinya apa? Buktinya, orang yang kita torehkan atau kita lukai dengan pisau, rasanya sakit apa tidak? Sakit. Kalau orang, normal. Tapi kalau orang mati, nanti lukai dengan pisau, sakit apa tidak? Tidak sakit. Jangankan orang mati, orang yang sudah lumpuh saja tidak punya perasaan. Dilukai tidak terasa dia, iya kan? Karena penyakitnya sudah sangat parah. Maka perumpamaannya orang yang tidak merasakan sakit ketika dia jauh dari agama, itu seperti perumpamaan orang yang sudah lumpuh, tidak berfungsi lagi anggota tubuhnya tersebut. Sudah mati rasa. Dilukai, dipotong-potong, tidak terasa. Bukan karena tidak sakit, tapi karena sudah parah sakitnya, sudah seperti mayat. Mayat dipotong-potong, tidak ada rasanya. Karena sudah tidak ada lagi perasaannya, sudah tidak ada kehidupan padanya. Na'udzubillahi min dzalik. Ibnu Qayyim membawakan ucapan seorang penyair yang mengatakan, wa ma li jurhin bimayitin ilamu. Tidaklah luka itu memberikan rasa sakit kepada tubuh yang telah mati. Ya, kepada mayat. Nah, ini keadaan orang yang tidak menyadari keutamaan dan kemuliaan ilmu. Fahusuluhu lin nafsi wa idrakun minha li ghayati mahbubihi wa ittisalun bihi wa dhalika ghayatun ghayatul ladzatiha wa farhatiha wa hadha bihasabil ulumi fi nafsihi wa hadha bihasabil ulumi fi nafsihi wa mahabbati nafsi lahu wa ladzati ladzatiha biqurbihi. Maka jiwa manusia yang bisa merasakan hal ini ya, ketika manusia bisa merasakan keutamaan dan kemuliaan keledatan ilmu ini, maka berarti dia akan bisa mencapai puncak dari kebahagiaannya, yang itu merupakan puncak dari kelezatan dan kenikmatan yang dirasakannya. Yang tentu semua ini sesuai dengan ilmu yang ada pada diri orang tersebut, diri hamba tersebut, dan bagaimana jiwanya bisa mencintai dan merasakan kenikmatan ketika dekat dengan hal itu. Yakni karena tingkatan ilmu manusia berbeda-beda, maka tentu semua orang tidak merasakan kenikmatan yang sama. Semakin bersih hatinya, semakin sehat jiwanya, maka keutamaan dan kemuliaan ilmu pun, yakni rasa lezat ketika dia mempelajari dan mengamalkan ilmu pun semakin besar dibandingkan orang yang tidak seperti itu keadaannya. Kan sudah pernah kita ukilkan pernyataan sebagian dari ulama terdahulu yang menggambarkan tentang nikmatnya ilmu, sampai-sampai kenikmatan yang dirasakan oleh para raja dengan kekuasaan dan kemewahan yang mereka miliki tidak ada bandingannya. Para ulama ini tidak kelihatan, tapi mereka rasakan di dalam hatinya yang itu puncak dari semua kenikmatan yang melebihi kenikmatan dunia lainnya. Ya, sebagian dari ulama salaf ada yang mengatakan, "Lau alimal muluku wa abna'ul muluki ma nahnu fihi la jaladuna 'alaihi bisuyufihim." Seandainya para raja dan para pangeran, putra-putra raja mengetahui kenikmatan yang kami rasakan dengan mempelajari dan mengamalkan ilmu, maka pasti mereka akan berjuang memerangi kami dengan pedang-pedang mereka untuk merebut kenikmatan tersebut. Tapi mereka tidak tahu, sehingga mereka tidak menginginkannya. Wal ulumu wal ma'lumatu mutafawitatun fi dhalika a'zama tafawuti wa abyanahu. Maka ilmu sendiri, ilmu pengetahuan, wal ma'lumatu dan hal-hal yang dipelajari dalam pengetahuan tentu berbeda-beda tingkatannya dengan perbedaan yang sangat besar. Dicontohkan di sini. Wa laisa ilmu nufusi bi fatiriha wa bari'iha wa bariha wa mubdi'iha wa mahabbatuhu wa taqarrubu ilaihi ka ilmiha bit tabi'ati wa ahwaliha wa awaridhiha wa sihhatiha wa fasadiha wa harakatiha. Maka misalnya ilmu tentang ya pengetahuan seseorang tentang penciptanya, tentang Allah Subhanahu wa taala, tentang penciptanya, tentang yang maha kuasa mengaturnya, menciptakan dirinya, kecintaannya kepada Allah, ilmu tentang bagaimana mendekatkan diri kepada Allah dengan benar, ini tentu beda dengan ilmu tentang, kita pelajari tentang alam semesta beserta isinya, tentang alam ini, ya, tentang keadaannya, tentang hal-hal yang berhubungan dengan sebab-sebab yang memperbaikinya atau merusaknya. Beda. Ilmu tentang Allah Subhanahu wa taala adalah ilmu yang paling tinggi, ilmu yang paling dibutuhkan jiwa manusia, maka mempelajarinya, membenarkan pemahaman tentangnya ini merupakan puncak dari kebahagiaan bagi hamba yang telah membenarkan dirinya dalam menuntut ilmu yang agung ini. Tentu beda dengan pembahasan tentang hal-hal yang berhubungan dengan perkara-perkara yang di luar pengetahuan agama. Nah, barakallahu fikum. Sampai di segi yang ke-36. Cukup sampai di sini insyaallah kajian kita di kesempatan pagi hari ini. Ini penjelasan yang berhubungan dengan segi keutamaan ilmu dari keterangan Ibnu Qayyim rahimahullah taala, ditinjau dari sisi kebutuhan kita terhadap perkara-perkara yang berhubungan dengan urusan dunia kita. Ternyata segala sesuatu yang merupakan segi keutamaan dan kemuliaan itu ada pada ilmu agama yang diturunkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala kepada Nabi kita yang mulia, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Demikianlah kajian kita di kesempatan pagi hari ini. Semoga bermanfaat dan menjadi sebab kebaikan bagi kita semua. Kita beri waktu bagi antum yang ingin bertanya di sisa waktu yang masih ada. Sallallahu wasallam barak ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin walhamdulillahi rabbil alamin. Tafadhal.
1: Namun Ustaz, jazakallah khairan Ustaz, barakallahu fik atas materi yang telah disampaikan Ustaz di kesempatan pagi hari ini. Dan ikhwatal Islam azan ya Allah wa iyakum. Untuk berikutnya kembali kita akan angkat sesi interaktif soal jawab, dan untuk yang pertama silakan.
2: Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa Bapak dan berada di mana?
2: Dengan keadaan dari Cianjur.
1: Ya, silakan Pak keadaan.
2: Assalamualaikum Ustaz.
1: Waalaikumsalam.
2: Maaf ini di luar tema Ustaz. Saya ingin bertanya, apa bagaimana hukum membaca basmalah ketika membaca Al-Fatihah dan surat di dalam sholat Ustaz? Apakah sunnah ataupun tidak? Dan kalau misalkan sunnah, apakah disirkan atau dijaharkan? Dan apakah ada ikhtilaf dalam hal ini Ustaz, supaya saya tidak salah sikap Ustaz? Mohon penjelasannya. Syukron barakallahu fiik.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Afwan wa fiik barakallahu. Dan kepada Ustaz yang mempersilahkan. Silakan Ustaz.
0: Assalamualaikum. Pertanyaan bermanfaat sekali dari beliau. Bapak yang bertanya tadi, semoga Allah subhanahu wa ta'ala melimpahkan kebaikan kepada beliau dan kepada kita semua. Mengenai hukum membaca basmalah, disebutkan di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari sahabat yang mulia Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu, beliau mengatakan, "Shallaitu khalfa Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa Abi Bakrin wa Umar radhiyallahu taala anhuma, fa kanu yaftatihuna al-qira'ata bi alhamdulillahi rabbil alamin." Aku pernah salat di belakang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di belakang Abu Bakar As-Siddiq dan Umar bin Al-Khattab radhiyallahu taala anhuma, yang mereka semua membuka bacaannya ketika salat dengan alhamdulillahi rabbil alamin. Ini ucapan siapa? Sahabat Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu yang menyaksikan salat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kemudian dua sahabatnya yang mulia. Tentu ini adalah panutan kita dalam kebaikan, ya. Salatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apalagi salatnya Abu Bakar, apa kemudian setelah itu salatnya Abu Bakar As-Siddiq dan Umar Ibn Al-Khattab radhiyallahu taala anhuma. Baik. Dari sini jelas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika salat menjadi imam, beliau menjaharkan suara dengan langsung membaca alhamdulillahi rabbil alamin. Ya. Dan waktu membaca surat Al-Fatihah. Karena pertanyaannya bagaimana dengan hukumnya membaca basmalah? Ya. Basmalah sendiri atau Bismillahirrahmanirrahim disebutkan oleh para ulama bahwa dia adalah termasuk ayat di dalam Al-Quran, tapi bukan termasuk surat, kecuali yang disebutkan di surat apa An-Naml ya, innahu Bismillahirrahmanirrahim, waktu suratnya Nabi Sulaiman alaihissalatu wassalam kepada Bilqis. Itu karena dalam Al-Quran dia. Adapun basmalah yang di setiap awal surat, kecuali di surat At-Taubah tidak ada basmalah di awalnya, itu adalah termasuk ayat Al-Quran tapi bukan termasuk surat. Dia ayat tersendiri. Ayat tersendiri. Hukum dalam masalah membaca basmalah ini diperselisihkan oleh para ulama. Ya, pendapat yang terkuat insya Allah, tetap kita wajib membacanya di awal setiap surat. Adapun kalau kita baca ayat di tengah-tengah tidak wajib kita baca. Kita cukup baca ta'awudz saja. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Langsung di tengah-tengah surat. Tidak kita baca bismillah lagi. Karena yang ada bismillah itu hanya di awal setiap surat yang disebutkan di Al-Quran, di surat-surat Al-Quran. Jadi waktu kita membaca dalam sholat misalnya, maka kita membaca bismillah, ya, disyariatkan, bahkan ulama mengatakan diwajibkan, karena dia adalah awal setiap, apa ini, ayat tersendiri di awal setiap surat. Tapi tidak dijaharkan suaranya sesuai dengan petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam, petunjuknya Abu Bakar Ash-Shiddiq dan Umar Ibnu Khattab radhiyallahu taala anhuma. Jadi kita baca tapi suaranya tidak dijaharkan tapi disirkan waktu kita melaksanakan salat-salat berjamaah yang isya, maghrib, apa ini isya, salat subuh, salat maghrib dan salat isya. Nah, barakallahu fikum.
1: Nah, Ustaz Rafiq, barakallahu Ustaz, jazakallahu khairan atas jawaban yang telah Anda sampaikan Ustaz. Demikian jawaban untuk Pak keadaan di Cianjur, mudah-mudahan dapat difahami dengan baik dan benar. Untuk pertanyaan berikut Ustaz dari pendengar kita di Jakarta dengan Umu Hanif melalui pesan singkat, beliau bertanya Ustaz, jika seorang suami yang berpendapat belajar ilmu dunia lebih utama agar lebih unggul dari orang-orang kafir, karena ilmu agama dapat didapatkan jika Allah memberikan kemudahan kepadanya, bagaimanakah memberikan penjelasan atau alasan yang tepat kalau belajar ilmu dunia juga diimbangi dengan belajar ilmu agama, Ustaz? Silakan Ustaz.
0: Iya, barakallahu fikum. Kalau ada suami yang berpendapat seperti ini atau siapa saja, kita mau bilang apa? Karena itu pendapat dari pikirannya, tidak ada dasarnya, tidak ada dukungannya. Terus ketika dia mengatakan belajar ilmu dunia lebih penting, ya. Sekarang kita katakan untuk kemajuan, ya, katanya untuk lebih kita lebih maju daripada orang-orang kafir, ya. Kemajuan apa yang diharapkan? Dulu Rasulullah SAW dan para sahabat, mereka yang punya kemajuan bisa menundukkan banyak negeri-negeri kafir, itu bukan dengan ilmu dunia mereka dapatkan, tapi dengan ilmu agama, dengan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Ilmu dunia itu akan dituntun, akan dibimbing kita untuk bisa mempelajarinya dengan benar dan menghindari keburukannya kalau kita punya dasar agama terlebih dahulu. Orang yang berpendapat seperti ini juga, orang yang berpendapat seperti ini dulu, apakah dia punya pemahaman agama atau tidak? Ya, orang yang mengatakan lebih utama kita mempelajari ilmu akhirat dulu, ilmu dunia dulu dibandingkan ilmu agama. Kita katakan kalau dia hanya punya ilmu dunia, tidak punya ilmu agama, maka jadinya dia seperti orang-orang yang saat ini dikenal dengan keilmuan yang tinggi tapi tidak punya agama. Apa manfaatnya dia punya ilmu yang tinggi? Contoh seperti yang dikatakan sebagai tokoh yang jenius misalnya, siapa? Albert Einstein misalnya. Apakah dia kenal agama dengan kepintarannya? Apakah dia kenal Allah Subhanahu wa taala? Apa manfaatnya dikatakan dia jenius menemukan ini dan itu? Kalau ternyata ujung-ujungnya kalau dia tidak beriman, kekal dalam neraka abadi selama-lamanya. Apa manfaatnya kepintaran tersebut? Yang banyak disebutkan dalam pengetahuan kita yang menemukan ini, menemukan itu, merumuskan teori ini dan itu kan rata-rata banyak orang-orang yang tidak kenal Allah Subhanahu wa taala. Jadi apa gunanya ilmu itu tidak membimbing dia untuk mengenal Penciptanya yang akan menyelamatkan dia dalam kehidupan yang kekal abadi. Pendapat seperti ini tidak bisa kita katakan, tidak bisa kita paksakan kepada orang betul. Kalau dia sudah berpendapat, kita mau bilang apa lagi? Karena dia bicara dengan hawa nafsunya. Ya. Kemudian ilmu dunia juga nanti, ilmu dunia yang mana yang kita harus dahulukan? Karena bagi orang yang misalnya menyukai ilmu matematika, dia mengatakan ilmu matematika yang paling penting. Berikutnya ada lagi ilmu yang ini mengatakan ilmu yang paling penting. Berikutnya lagi ilmu kesehatan, ini yang paling penting. Semua akan mengatakan seperti itu sesuai dengan keinginan masing-masing karena tidak ada ukuran dalam masalah ini. Yang kita katakan sebagai sesuatu yang paling penting itu adalah yang bermanfaat untuk dunia akhirat kita karena ada kehidupan yang kekal abadi di akhirat nanti. Itulah yang menjadi ukuran untuk kita mengatakan sesuatu itu mana yang penting dan yang tidak begitu keadaannya. Nah, barakallahu fikum.
1: Nah, Ustaz Ufik, barakallahu, jazakallahu khairan Ustaz atas jawaban yang telah memberikan Ustaz. Demikian jawaban untuk Umu Hanif di Jakarta, mudah-mudahan dapat difahami dengan baik dan benar. Untuk pertanyaan berikutnya, kita akan angkat satu pertanyaan terakhir Ustaz melalui telepon. Nah, silakan.
3: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa Ibu dan berada di mana?
3: Dengan Amba Allah dari Palembang.
1: Baik, silakan Ibu.
3: Ya, Assalamualaikum Ustaz.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Ini mau bertanya soal sholat ini Ustaz. Mm-hmm. Kalau perempuan itu sholatnya itu bagusnya di mana Ustaz? Apa di musola? Apa di rumah Ustaz?
1: Baik, cukup Ibu pertanyaannya.
3: Satu lagi Ustaz.
1: Iya.
3: Yeah. Ya begini Ustaz, saya ini kan sudah selesai masa hijrah Ustaz. Mm-hmm. Nah tapi saya itu malas kalau Ustaz mau keluar rumah begitu. Mm-hmm. Saya itu kalau keluar rumah nanti bertemu sama kawan-kawan nanti ngomong-ngomongi orang begitu Ustaz. Saya minta solusinya Ustaz, cuma itu Ustaz. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kepada Ustaz kami pesan untuk menjawab. Silakan Ustaz.
0: Kalau pikir pertanyaan bermanfaat sekali dari Ibu tadi, semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa menjaga beliau dalam kebaikan juga untuk kita semua. Pertama masalah perempuan tadi. Itu jelas ada penegasan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sewaktu beliau menyebutkan di dalam hadis yang sahih, la tamna'u ima'allahi masajidallah wa buyutuhunna khairun lahunna. Janganlah kalian melarang kaum-kaum perempuan yang ingin salat di masjid, tentu selama tidak mendatangkan fitnah, tapi rumah-rumah mereka lebih baik dibandingkan masjid. Rumah-rumah mereka lebih baik bagi mereka. Yakni salat di rumah bagi perempuan itu berdasarkan hadis yang sahih lebih baik bagi kaum perempuan, bahkan ketika mereka berada di tempat-tempat yang dilipat gandakan salat, contoh seperti di Mekah atau Madinah. Kenapa? Nabi SAW waktu bersabda ini adalah di Madinah. Kata para ulama berarti salatnya perempuan ketika dia misalnya datang ke Madinah, dia salat di rumahnya atau di tempat tinggalnya, misalnya orang umrah misalnya dia salat di hotel, salat yang wajib itu tetap lebih utama dibandingkan salat di Masjid Nabawi yang dilipat gandakan 1000 kali dibandingkan salat di tempat yang lain selain Masjidil Haram. Karena Masjidil Haram kita ketahui dilipat gandakan menjadi 100.000 kali. Jadi ini menunjukkan keutamaan perempuan ketika dia di rumahnya lebih utama dia laksanakan salat di situ untuk salat yang wajib, ya. Adapun kalau misalnya dia ada keperluan datang ke masjid, ketika misalnya dia mengikuti pengajian, dia laksanakan salat tahiyatul masjid atau salat sunnah yang lainnya tidak mengapa, tapi yang paling utama adalah salat yang dilaksanakan di rumahnya meskipun dia tidak dilarang untuk melaksanakan salat di masjid selama tidak ada fitnah atau hal-hal yang bisa berpotensi menjadikan pelanggaran agama. Nah, baik. Itu yang pertama. Yang kedua, pertanyaannya tadi apa yang harus dilakukan ketika dia keluar rumah, dia nanti takut membicarakan orang. Ya sudah, hindari pergaulan dengan orang-orang yang mengajak kita kepada hal-hal tersebut. Karena tidak semua orang mengajak kita kepada hal-hal yang menggunjing orang atau membicarakan orang lain. Kan bisa dia cari teman-teman yang baik, yang bisa saling menasihati dalam kebaikan. Bagaimanapun dia butuh kepada orang lain yang akan menasihati dia. Carilah perempuan-perempuan yang beriman, yang soleha, yang mereka bisa menasihati kita dalam kebaikan. Atau kita datangi majelis ilmu agama yang mengajarkan Al-Quran dan Sunnah dengan pemahaman salaf, pemahaman para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum ajma'in. Kita datangi dan kita berusaha mengambil manfaat bergaul dengan orang-orang yang baik. Dan kalau terjadi pembicaraan-pembicaraan seperti ini, kita hindari, kita nasihati diri kita dan mereka agar menjauh dari majelis-majelis atau pembicaraan-pembicaraan seperti itu karena tidak mendatangkan kebaikan, malah mendatangkan dosa. Na'udzubillahi min dzalik. Tapi barakallahu fikum, ini pertanyaan yang terakhir. Mudah-mudahan apa yang kita sampaikan dan juga jawaban-jawaban pertanyaan bermanfaat untuk kebaikan dunia akhirat kita. Mohon maaf atas segala yang salah dan kurang. Kami cukupkan. Sallallahu wasallam wa barak ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Tetaplah bersama kami Rojak Kendari menenteramkan hati dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
5: Simak dan ambil faedahnya di 95,1 FM. Radio Rojak Kendari menenteramkan hati dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
6: Simak dan ambil faedahnya di 95,1 FM Rojak Kendari. Menenteramkan hati dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
7: Bismillahirrahmanirrahim. Iqra' bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaq

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdalillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala wa la hawla wa la quwata illa billah ma ba'd. Alhamdulillah para pemirsa yang dirahmati Allah SWT, kita kembali berjumpa pada kajian silsilah akidah, kajian tentang dasar-dasar akidah seorang muslim yang selayaknya seorang muslim dan muslimah dia berusaha untuk memahami tentang dasar-dasar agamanya, karena merupakan pondasi bangunan seluruh amal-amal agama dia. Para pemirsa yang dirahmati Allah SWT, pembahasan kita telah menyampaikan di antara definisi iman, bahwasanya iman iqrarun fil qalbi, i'tiqadun fil qalbi, wa iqrarun bil lisan, wa amalun bil jawari, yazidu wa yanqus. Dan kita telah membahas secara ringkas tentang iman, bagaimana harus menancap dalam hati kita, keyakinan yang menancap dalam hati kita, dan bagaimana harus kita ucapkan dengan lisan kita, dan bagaimana harus kita wujudkan dalam amal-amal anggota jawarih kita. Dan ini sungguhnya terangkum dalam sebuah hadis Nabi SAW yang Nabi mengatakan, al-imanu bid'un wa sab'una syu'bah, atau bid'un wa situna syu'bah. Iman itu adalah 70 sekian cabang atau 60 sekian cabang. Fa'alaha qawlu la ila illallah wa ta'naha imatatul adha anit tariq wal haya'u syu'batu minal iman. Yang paling tingginya, paling pokoknya, paling utamanya adalah ucapan kalimat la ilaha illallah. Kemudian paling rendahnya menyingkirkan gangguan yang ada di jalan, dan al haya, rasa malu, merupakan cabang daripada cabang iman. Apabila kita lihat sekilas dalam hadis ini, maka kita melihat di sana ada ucapan qaulu la ilaha illallah. Karena seorang mukmin tidak akan dikatakan mukmin, tidak akan dikatakan muslim, kecuali dengan dia mengucapkan kalimat la ilaha illallah, kalimat syahadatain, sehingga tuntutan untuk kita mengucapkan kalimatul iman. Demikian juga bagaimana Rasulullah menunjukkan tentang perbuatan, di antaranya ketika Nabi mengatakan wa tanaha imatatul adani tariq, menyingkirkan gangguan yang ada di jalan, merupakan perbuatan, amalan anggota jawari, sehingga iman menuntut kita beramal. Demikian pula bagaimana hal yang merupakan amalan hati, wal haya syu'batu minal iman, dan al haya, rasa malu, merupakan cabang di antara cabang keimanan. Ini merupakan sebagian yang Nabi sebutkan. Dan iman ada 70 sekian cabang. Sehingga di sana ada cabang-cabang iman yang sangat banyak. Sehingga iman meliputi perkataan dengan semua cabang amaliyahnya. Iman meliputi i'tiqad dengan semua cabang keyakinannya. Iman meliputi amalan anggota jawarih dengan semua cabang amalan anggota badan. Sehingga iman merupakan satu kesatuan keyakinan, ucapan, dan perbuatan. Lalu mana yang menunjukkan yazidu wa yanqus? Adapun yang menunjukkan yazidu wa yanqus, iman itu bertambah dan berkurang, maka sungguhnya dalam hadis ini juga telah terkandung secara tidak langsung penjelasan tentang bertambahnya dan berkurangnya iman. Karena sebagaimana Rasulullah memberikan tamsil, dan Allah SWT memberikan tamsil tentang iman bagaikan syajarah thayyibah, pohon yang baik. Ada akarnya, ada batang percabangannya, ada buah-buahannya. Maka semakin sempurna iman seorang, maka akan semakin banyak percabangan-percabangan yang akan muncul. Apabila iman ada 70 sekian cabang atau 60 sekian cabang, maka ketika iman itu sempurna, maka ibaratnya semua cabang-cabang itu akan tumbuh, akan muncul. Dan apabila iman itu berkurang, maka akan berguguran pula
sebagian cabang-cabang iman tersebut. Sampai kemudian hilang akarnya. Hingga hilang keimanannya. Sehingga iman bertambah. Hingga pertambahan yang sangat tinggi. Dan iman berkurang hingga tercabutnya iman tersebut. Adapun di antara kalimat Allah SWT, firman Allah SWT yang menunjukkan tentang iman itu bertambah dan berkurang. Di antaranya Allah SWT mengatakan, innamal mu'minuna alladhina amanu billahi innamal mu'minuna idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat alaihim ayatu zadatum wa idza tuliyat alaihim ayatu zadatum imanan wa ala rabbihim yatawakkalun. Sesungguhnya innamal mu'minun, sesungguhnya orang-orang mereka beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum, mereka adalah orang yang apabila disebut asma Allah Subhanahu wa taala hati mereka akan tergetar. Sebagaimana contohnya di antaranya seorang pemuda yang mereka hendak berzina, kemudian si wanita mengatakan ittaqillah wala tufdil khatam illa bihaqqiha, bertakwalah anda kepada Allah, jangan kau pecahkan cincin kecuali dengan haknya. Lalu pemuda ini hatinya bergetar. Lalu pemuda ini tinggalkan wanita dengan harta yang telah dia serahkan. Maka saat ketika dia sedang terjebak di goa, lalu dia berdoa kepada Allah SWT dengan mengingat amalan tersebut. Ya Allah, seandainya amalan itu aku lakukan semata karenamu, maka bukakanlah pintu goa. Yang kita ambil sebagai syahid atau sebagai pembahasan dalam riwayat tersebut, bagaimana laki-laki ini dia tergetar hatinya saat disebutkan asma Allah SWT. Demikian pula wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadatum imanan, ketika dibacakan kepada mereka ayat-ayat Allah SWT, iman mereka bertambah. Sehingga di sini Allah menunjukkan zadatum imanan, imannya bertambah. Menunjukkan iman itu ada pertambahan dan ada perkurangan. Demikian pula ketika Allah SWT menyebutkan ayat walladzi anzala sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Dialah Allah SWT yang telah menurunkan as-sakinah, ini ketenangan, fi qulubil mu'minin, di hatinya orang-orang mukmin, liyazdadu imanan ma'a imanihim, agar bertambah iman mereka bersama dengan iman yang telah ada di hati mereka. Ini semuanya diantaranya menunjukkan bagaimana iman itu bertambah dan berkurang. Yang para ulama kita mengatakan yazidu bitta'at wa yanqus bil ma'siyah. Bertambah dengan ketaatan-ketaatan, wa yanqus bil ma'asi, dan berkurang dengan kemaksiatan-kemaksiatan yang mereka lakukan. Para ulama mengingatkan kepada kita di antara hal-hal yang akan bisa menambah keimanan kita, sehingga bagaimana iman kita bisa bertambah, dan kita mengusahakan bagaimana iman kita selalu bertambah. Di antara yang pertama, di antara faktor-faktor yang akan bisa menambah keimanan kita, hendaklah seorang selalu dia bermuamalah dengan ilmu syar'i. Hendaklah seorang dia berusaha untuk mendapatkan ilmu syar'i, karena ilmu ini merupakan kehidupan iman dan akan merupakan penyubur iman. Ibaratnya air yang akan menumbuhkan tumbuhan atau tanaman iman menjadi lebih subur dan lebih berbuah dan lebih sempurna dalam pertumbuhannya. Sehingga bagaimana Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tentang ilmu dalam ayat Al-Qur'an, Allah katakan ilmu dengan atau wahyu atau risalah dengan an-nur dan dengan ar-ruh. Ilmu bagaimana Allah menyebutkan risalah dengan ar-ruh di antaranya, sesuatu yang akan menghidupkan keimanan. Sehingga semakin orang itu berinteraksi dengan risalah, dengan ilmu, maka imannya dia akan semakin hidup,
semakin kuat, semakin bertambah, semakin kokoh, semakin sehat, semakin sempurna. Sebaliknya, ketika orang dia menjauh dari ilmu, dia meninggalkan risalah, maka dia akan mengalami kematian tanaman iman. Rasulullah SAW ketika memberikan tamsil atau menerangkan tentang risalah yang Allah turunkan, innama mathalu ma ba'athani Allahu bihi minal huda wal ilmi kamathali ghaithin katsir asaba ardan. Perumpamaan antara petunjuk dan ilmu yang Allah turunkan, yang Allah mengutus dengannya, yang Allah mengutus aku dengannya, ini mengutus Rasulullah dengan ilmu dan petunjuk tersebut, dengan risalah. Kama thali ghaithil kathir asaba ardan. Seperti air hujan yang menimpa tanah. Sehingga air hujan ini sifatnya akan memberikan kehidupan, akan menghidupkan. Sehingga bumi yang tadinya nampak tandus kering, dengan turunnya air hujan, maka akan tumbuh, akan tumbuh, akan nampak hijau, sehingga tampak kehidupan, sehingga ilmu ini akan menghidupkan keimanan dan akan menyempurnakan keimanan. Dan hilangnya ilmu, jauhnya seorang dari ilmu, merupakan kegelapan hidup dan kebinasaan yang akan dia dapatkan. Sehingga Allah SWT mengatakan tentang orang-orang yang mereka memiliki rasa khasyah kepada Allah SWT, innama yakhshallaha min ibadil ulama. Sesungguhnya orang-orang mereka memiliki rasa takut kepada Allah adalah para ulama. Allah SWT bagaimana mengkaitkan antara munculnya rasa khasyah, rasa takut yang benar kepada Allah SWT dengan para ulama, ini khasyah dengan ilmu. Karena sungguhnya sempurnanya rasa takut kepada Allah sebanding dengan ilmu yang dia miliki tentang Allah SWT. Semakin dia sempurna memiliki ilmu, semakin sempurna rasa takut dia kepada Allah SWT. Dan semakin banyak amal iman yang bisa dia wujudkan dengan ilmu tersebut. Maka ilmu merupakan faktor pertama yang akan bisa menambah keimanan seorang. Dan termasuk ilmu syar'i diantaranya qiraatul Qur'an, membaca Al-Qur'an, yang dengannya dia akan mendapatkan berbagai macam pembahasan ilmu yang Allah turunkan, yang Allah sebutkan dalam kitab Allah. Demikian pula membaca as-sunnah an-nabawiyah, karena as-sunnah merupakan penjelas Al-Qur'anul Karim. Demikian pula membaca sirahnya Rasulullah SAW, karena sirah beliau merupakan ini perwujudan dari Al-Quranul Karim. Karena khuluqul Quran, akhlak beliau adalah Al-Quran. Sehingga perjalanan beliau merupakan perwujudan penghambaan kepada Allah SWT. Bagaimana keyakinan, bagaimana ibadahnya, bagaimana akhlaknya, bagaimana jihadnya, bagaimana dakwahnya, dan seterusnya. Demikian pula ilmu tentang sirah salafil ummah, perjalanan hidup salaf pendahulu kita yang saleh, para sahabat dan para imam-imam sunnah. Ini termasuk al-ilmu nafi', ilmu yang manfaat yang akan bisa menumbuhkan keimanan seorang. Demikian pula tadabbur bi ayatil kauniyah, menerawang tentang ayat-ayat kauniyah alam semesta yang akan bisa menguatkan keyakinan kita tentang Allah SWT, khususnya berkaitan tanda-tanda kekuasaan Allah yang terbentang di alam jagat raya tersebut. Dan secara ringkas, demikian pula iman akan bisa berkurang dengan al-ma'asi, dengan kemaksiatan-kemaksiatan, dan diantaranya adalah kebodohan seorang. Bodoh merupakan sumber maksiat, karena kebodohan pintu yang paling besar menjerumuskan seorang ke dalam perbuatan syirik atau kufur yang terkadang mereka tidak faham karena bodohnya mereka tentang agama Allah SWT. Cukuplah diantaranya pelajaran Bani Israel yang Nabiullah Musa AS berkomentar tentang mereka ketika mereka meminta kepada Nabiullah Musa, ya Musa, ija'allana ilahan kamalahum aliyatun, ya Musa, buatkan untuk kami sesembahan sebagaimana mereka memiliki sembahan. Apa kata Nabiullah Musa AS? Qala
innakum qaumun tajahalun. Sungguh kalian kaum yang sangat bodoh. Kalian kaum yang sangat bodoh. Ini bodoh tentang Allah Subhanahu wa taala. Bodoh tentang keyakinan yang benar sehingga kebodohan dia hampir menjerumuskan mereka dalam perbuatan asyirku billah. Demikian pula ketika Abu Waqid Al-Laitsi dia meminta untuk dibuatkan atau dibuatkan pohon yang bisa dikeramatkan. Apa kata Nabi? Allahu Akbar. Qultum kama qalat Bani Israel li Musa alaihi salatu wassalam. Ya Musa ij'alana ilan kamalum ahliyatun qala innakum qaumun tajahalun. Sehingga kebodohan merupakan sumber yang sangat utama turunnya keimanan kita dan berkurangnya keimanan kita dan rusaknya keimanan kita. Demikian pula tenggelamnya kita dalam kelalaian, tenggelamnya kita dalam ini berbagai macam kelalaian sehingga kita lupa Allah, lupa agama dan kita tenggelam dalam sikap berpaling dari agama Allah SWT. Ini semuanya merupakan faktor yang sering sekali manusia kemudian merosot keimanan mereka. Demikian pula kecintaannya kepada dunia, hati mereka dikuasai oleh dunia sehingga dia termasuk orang maftun, orang yang terfitnah dengan dunia. Sedangkan dunia kata Allah SWT, wa mal hayatud dunya illa mataul ghurur, tidaklah dunia itu kecuali kehidupan yang penuh dengan tipuan. Sehingga banyak manusia tertipu dengan dunia hingga dia sampai ketika ajal datang dia belum memiliki kesiapan sama sekali amal yang akan mengantarkan dia selamat di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Demikian pula kawan yang buruk. Kawan yang buruk sungguh merupakan musibah. Sehingga Nabi ingatkan, al-mar'u ala dini khalilih, falyangdur ahadukum man yukhalil. Seseorang itu berada di atas agama kawannya. Maka perhatikan siapa kawan yang Anda jadikan sebagai kawan dekat. Makanya seorang dia memperhatikan siapa yang dijadikan sebagai kawan dekatnya itu. Karena kawan sangat berdampak dan berpengaruh. Sahib adalah yang akan membawa kita, menyeret kita, mengantarkan kita apakah kepada kebaikan atau keburukan. Sangat sekali terpengaruh dengan kawan tersebut. Yang Nabi SAW juga ketika memberikan tamsil tentang majlis yang salih dan majlis yang buruk, masalu majlis salih wa majlisu, perumpamaan antara majlis yang salih dan majlis yang buruk, kahamilil miski wa nafikhil kir, seperti bergaul dengan penjual minyak wangi dan bergaul dengan pandai besi. Adapun nafikhil kir, adapun hamilul miski, apabila kita bergaul dengan penjual minyak wangi, ada tiga alternatif. Yang pertama, imma yuhdiyaka, boleh jadi dia akan memberikan minyak wangi kepada Anda sehingga Anda bisa memanfaatkan minyak wanginya. Anda bergaul dengan orang saleh, boleh jadi dia akan menasihati Anda, mengajari Anda ilmu sehingga Anda mendapat manfaat. Wa imma antabta'a minhu, atau Anda membeli minyak wangi dari dia. Anda bergaul dengan orang saleh yang alim, Anda belajar akhlaknya, Anda mengambil ilmunya, Anda mengambil yang sesuatu yang baik dari dia. Atau pula kalau tidak, wa imma antajidari hantaibah, minimal Anda akan mendapatkan bau yang enak, yang wangi. Ini merupakan pengaruh atau merupakan suasana orang-orang saleh yang majelisnya majelis yang baik, kalimatnya kalimat yang baik, pembicaraannya pembicaraan yang baik, maka sungguh kita akan mendapatkan suasana yang baik ketika bersama dengan orang-orang saleh. Jauh dari tipuan, jauh dari kezaliman, jauh dari ghibah, namimah dan seterusnya. Adapun ketika bergaul dengan majelis yang buruk, kawan yang buruk, maka seperti bergaul dengan pandai besi, ayyuhriqa thawbak, imma akan membakar pakaian Anda, wa imma antajidarihan khabithan, atau Anda akan mendapatkan bau yang busuk atau bau yang buruk, yang tidak enak. Maka sungguh ini perumpamaan yang bagus yang diajarkan Nabi kepada kita, sehingga mudah-mudahan Allah SWT memelihara keimanan kita untuk bisa selalu bertambah dan kita menjaga diri dari berkurangnya keimanan kita, atau kita selalu dalam keadaan berusaha untuk memiliki sikap istiqamah sehingga Allah SWT menjadikan kita orang yang berakhir kehidupan kita dengan membawa iman dan husnul khatimah. Mudah-mudahan manfaat. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Celakalah bagi setiap pengumpat dan pencela. Yang mengumpulkan harta dan menghitung-hitungnya.
1: Yahsabu anna ma lahu akhladan.
0: Dia manusia mengira bahwa hartanya itu dapat mengekalkannya.
1: Kalla layunbadanna fil hutamah.
0: Sekali-kali tidak. Pasti dia akan dilemparkan ke dalam neraka, hutamah.
1: Wa ma adraka mal hutamah.
0: Dan tahukah kamu apakah neraka hutamah itu?
1: Narullahil muqadah.
0: Yaitu api azab Allah yang dinyalakan.
1: Allati tattali'u 'alal afidah.
0: Yang membakar sampai ke hati.
1: Innaha 'alaihim muqsadah.
0: Sungguh, api itu ditutup rapat atas diri mereka.
1: Fi 'amadin mumaddadah.
0: Sedang mereka itu diikat pada tiang-tiang yang panjang.

pada saat menjelang perang Uhud, Nabi sallallahu alaihi wasallam memegang sebuah pedang. Lalu beliau umumkan di hadapan para sahabat, "May ya'khudh hadha as-sayfa bihaqqihi." Siapa yang berani untuk mengambil pedang ini dan dia siap menunaikan tanggung jawabnya. Abu Dujana angkat tangan. Lalu diserahkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam pedang itu kepada Abu Dujana. Dikasih syarat. Buku ini gratis bagi yang siap menunaikan haknya. Sanggup insyaallah? Insyaallah ya. Haknya buku ini adalah dibaca sampai selesai dan diajarkan kepada yang lain. Yang enggak sanggup kembalikan ke panitia. Alhamdulillah semuanya sanggup. Baik, ini kesepakatan ya. Jadi buku ini dihadiahkan untuk para jamaah agar nanti dijadikan sebagai panduan untuk kajian bila ku mati. Ini setebal ini berarti kajiannya sekali cukup setahun. Setahun di Al-Aman. Masya Allah, ada rencana seperti itu. Tayyib. Semoga Allah mudahkan kita untuk bisa mengkaji buku Bila Ku Mati secara rutin di Masjid Al-Aman. Nanti kalau di sini enggak selesai, kita bawa ke Al-Furqan ya. Baik. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Buku Bila Ku Mati ini di antara buku baru yang kami terbitkan. Dan buku ini sejatinya isinya adalah catatan tentang peristiwa kematian. Pengalaman pertama pada saat saya membaca buku At-Tadzkirah karya Al-Qurtubi yang membahas tentang masalah kejadian pasca kematian. Saya berpikir kayaknya perlu ada yang versi Indonesia dan dipilihkan riwayat-riwayat yang sahih. Akhirnya kami berusaha untuk mengambil tema Al-Qurtubi ini, At-Tadzkirah, dan kami sarikan riwayat yang sahih, jadilah buku Bila Ku Mati. Ada sebagian pembaca yang gak terima dengan judulnya. Kok Bila Ku Mati? Kayaknya kita mengharapkan kematian. Ya sudah kalau gitu diganti saja Pak, Bila Kau Mati. Ini sama saja ya. Dan pembahasan dari buku ini sebagaimana yang tadi kita sampaikan, latar belakangnya tiga hal berikut. Pertama, bahwasanya tema kematian ini seringkali erat kaitannya muncul pemahaman yang bersumber dari budaya, dari apa kata masyarakat. Sehingga sering kita dengar orang bilang, jarine wong tua kaya ngono. Sehingga ada banyak sekali akidah-akidah setelah kematian yang itu bersumber dari pemahaman yang tidak jelas. Gak ada dasarnya, gak ada dalilnya. Tiba-tiba muncul aja di masyarakat. Seperti contoh ya, mitos arwah gentayangan jika tidak dikirimi doa, atau roh akan kembali pulang 40 hari setelah kematian. Termasuk contoh yang lain, kalau ikatan kain kafan tidak dilepas, maka mayat akan jadi pocong. Contoh yang lain, kalau enggak disajeni, maka nanti akan gentayangan. Ada upacara pekakak misalnya ya, atau nyembelih manten. Masya Allah, itu kalau dibiarkan saja, mungkin lama-lama yang disembelih bukan patung Pak, betul-betul manusia. Seperti budaya jahiliyah yang dulu, awalnya hanya prasasti untuk mengingat kematian, lama-lama disembah. Jika kita telusuri, keyakinan itu muncul tanpa asal yang jelas. Beredar di masyarakat hanya dari katanya dan katanya. Orang kita nyebutnya jarine. Sehingga jarine tapi dijadikan sebagai landasan akidah. Dan di Jawa ini banyak sekali ya akidah yang bersumber dari jarine. Kalau dikumpulkan itu

jadi buku ya. Al-Aqidah Al-Jariniyah, kumpulan akidah jarini. Nah, kita enggak pingin yang kayak gini bertahan. Jangan sampai Bapak Ibu membawa akidah jarini sampai mati. Sehingga akidah seperti ini harus dibersihkan. Karena dalam agama ini akidah harus bersumber dari satu, yaitu apa? Wahyu. Tidak boleh akidah bersumber dari jarini dan jarini. Di sekitar kita banyak enggak pakai gitu, Pak? Banyak ya. Itu tidak boleh dibiarkan, Pak. Kemudian bagian dari prinsip dalam berakidah, kita tidak boleh meyakini sesuatu yang gaib kecuali berdasarkan dalil. Karena satu-satunya yang tahu hal gaib hanyalah Allah. Maka untuk bisa mengetahuinya, manusia hanya bisa tahu hal yang gaib melalui jalur wahyu. Kalau orang tidak mendapatkan wahyu, mustahil dia bisa tahu hal yang gaib. Selain itu, para hamba juga harus siaga mati. Sebab siapapun tidak akan pernah tahu kapan dia mati. Baik, coba kita tanya yang paling sepuh. Yuswa binten Bapak 78. Ada yang di atas 78? Gak ada. Pemenangnya beliau, Masya Allah. 78, kurang berapa tahun?

kurang berapa hari. Ada gak jaminan yang lebih tua mati duluan? Gak ada. Yang lebih muda mati belakangan? Gak ada. Di daerah sini ada gak pak kuburan yang bertuliskan khusus 60 ke atas? Ada? Gak ada. Jadi siapapun berapapun usianya boleh masuk. Itu bukti nyata bahwasanya kita mengakui gak ada jaminan manusia, mau yang umurnya sudah senior maupun yang masih junior, semuanya punya peluang mati yang sama. Karena itu kalau kita bicara tentang sisa usia, sebenarnya berapa sih sisa usia kita? Tidak ada yang tahu. Terus apa yang dimaksud dengan sisa usia? Hidup yang saat ini kita jalani, itulah sisa usia. Kita sedang menjalani sisa umur kita. Sampai kapan kita akan diambil oleh Allah? Wallahu a'lam. Hamba yang selalu siaga mati akan lebih hati-hati, karena dia menyadari kematian akan memutus segalanya dan menentukan nasib dia di kehidupan yang kedua. Makanya Nabi sallallahu alaihi wasallam ingatkan, kalau orang terlalu bernafsu dengan dunia, aktsiru dzikra hadimil ladzat, perbanyaklah untuk mengingat pemutus perusak segala bentuk kelezatan. Orang kalau sudah mati, dia enggak bakalan mungkin bisa menikmati apapun dari kehidupan dunia ini, yakni al-maut, dan yang boleh maksudkan adalah kematian. Sehingga manusia kalau ingat seperti ini, maka nanti dia akan lebih hati-hati, lebih waspada. Ingat, kau tidak akan hidup selamanya. Kamu bukan manusia yang merungsungi. Tahu merungsungi apa? Ganti kulit. Tapi kau akan mati, dan nanti kau akan menjalani hisab pasca kematian. Mengingat kematian bisa dengan cara membayangkan nasib kita pasca kita meninggal dunia, termasuk juga dengan ziarah kubur. Makanya orang kalau ingat mati bisa baca dalil tuh tentang berbagai macam peristiwa ketika kematian. Orang ketika ingin ingat mati juga bisa datang ke kuburan. Kamu nanti bersih, kamu nanti akan mengalami yang sama, kamu nanti akan menjadi seperti orang itu. Karena kesadaran manusia bisa dibangkitkan dengan cara melihat apa yang nanti akan dia alami. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Fazurul qubura fa innaha tudzakkirul maut." Lakukanlah ziarah kubur, karena ziarah kubur akan mengingatkan kalian akan kematian. Sehingga jemaah, kita kalau pengin ziarah kubur, tujuannya apa ini, Mak? Tujuan dunia atau tujuan akhirat? Ziarah kubur itu tujuan yang seharusnya dihadirkan yang mana? Akhirat. Bukan tujuan dunia. Berarti kalau ada orang ziarah kubur karena mau tes CPNS, ini salah fungsi. Bukan untuk itu ziarah kubur. Tapi ziarah kubur seharusnya tujuannya untuk apa? Biar lebih ingat akhirat, persiapan untuk menghadap Allah. Karena dengan ziarah kubur dia tahu nanti dia akan bernasib yang sama seperti yang sekarang sedang di kuburan. Makanya aneh kalau ada orang ziarah kubur pas lagi momentum punya hajat, pengen biar lulus CPNS, atau ketika mau pilihan calon legislatif, atau ketika mau ujian UN, ujian nasional, atau yang lainnya, terus dia ziarah kubur. Berarti dia ziarah kubur untuk minta kepentingan apa? Dunia. Ini ziarah kubur salah fungsi. Ziarah kubur yang diajarkan Nabi sallallahu alaihi wasallam, fa innaha tudzakkirul maut. Ziarah kubur itu akan mengingatkan kalian dengan kematian. Sehingga membuat orang itu jadi lebih tidak bernafsu dunia, karena sebentar lagi ini semuanya akan aku tinggalkan. Dalam riwayat yang lain disebutkan, qad kuntu nahaitukum an ziyaratil kubur. Dulu aku larang kalian untuk ziarah kubur. Kenapa Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang untuk ziarah kubur? Karena berpotensi

0: muncul apa?
1: Kesyirikan.
0: Faqad udzina li Muhammadin sallallahu alaihi wasallam fi ziyarati qabri ummihi. Dan Muhammad telah diizinkan untuk menziarahi kuburan ibunya. Fazuruha fa innaha tudzakkirul akhirah. Lakukanlah ziarah kubur karena ziarah kubur ini akan mengingatkan akhirat. Hadis sahih riwayat At-Tirmidzi. Dalam riwayat yang lain, fa innaha tuzahidu fid dunya wa tudzakkirul akhirah, akan membuat orang zuhud terhadap kehidupan dunia dan mengingatkan orang untuk persiapan nyari bekal di akhirat. Demikian kuat pengaruh ziarah kubur bagi seorang muslim, bisa membuat hatinya semakin dekat dengan Rabbnya. Sebab seringnya bergesekan dengan dunia akan membuat hati jadi lalai dari ketaatan dan menurunkan kualitas iman. Sebaliknya dengan ingat mati, hati akan tersentuh untuk lebih dekat dengan ibadah dan ketaatan. Dan orang akan bisa merasakan lezatnya ibadah saat dia fokus untuk nyari akhirat. Tapi kalau dia ibadah namun tujuannya kepentingan duniawi, maka dia tidak akan bisa merasakan nikmatnya ibadah dengan maksimal. Buku ini ditulis untuk mengajak Anda sesaat agar ingat mati, bukan dengan ziarah kubur atau membayangkan diri kita mati, tapi dengan mempelajari apa saja yang akan terjadi dalam peristiwa kematian. Walhamdulillah. Baik. Selanjutnya kita menuju daftar isi. Jadi metode saya dalam menulis, saya bagi ke beberapa bab, kemudian nanti bentuknya poin-poin catatan. Poin pertama, poin kedua, ketiga, dan demikian seterusnya, memudahkan bagi para pembaca untuk niteni, sehingga biar materinya lebih gampang diingat. Baik. Setelah mendapatkan buku, yang pertama kali harus dibaca apanya, Pak? Baca apanya? Judulnya. Setelah baca judul, Anda baca pengantar. Pengantar itu nanti bisa kita dapatkan latar belakang buku itu ditulis. Sebenarnya itu enggak penting banget ya. Tapi kalau kita tahu latar belakangnya, setidaknya kita tahu tujuan penulis. Selanjutnya adalah baca daftar isi. Daftar isi ini seperti peta, sehingga Bapak ketika memasuki sebuah daerah tertentu dan Anda tahu petanya, maka Bapak akan bisa lebih selamat sehingga tidak tersesat. Yang kedua, setidaknya tahu titik-titik penting. Oh, ini ada toko, di sini ada pom bensin, di sini ada warung makan. Sehingga kalau Anda masuk di daerah itu, butuh sesuatu, bisa mengakses. Selanjutnya, setelah membaca daftar isi, nanti Anda bisa cari kira-kira materi apa yang menarik untuk dibaca. Dibaca-baca. Kok ini ada pembahasan? Apakah Nabi Khidir telah mati? Karena sebagian orang punya keyakinan Nabi Khidir itu masih hidup. Saya kok penasaran dengan ini. Apa yang membuat Anda penasaran? Langsung menuju ke situ. Anda bisa buka halaman 69. Ya? Nah, ini seperti uji petik untuk sampling ya. Nanti ini dilakukan sebagai apa? Sampel. Kira-kira buku ini tingkat ilmiahnya sejauh mana? Ilmiah atau tidak? Cocok untuk saya atau tidak? Sehingga nanti buku ini layak dimiliki atau tidak? Ada 3 kriteria buku bagus untuk kita. Standarnya bagus untuk kita ya. Karena masing-masing orang tentu berbeda. Yang pertama bahasanya terjangkau. Saya sebut bahasa terjangkau, bukan bahasa ilmiah atau bahasa kampus, atau bahasa yang terlalu rendah. Kadang ada model buku tapi pakai bahasa anak-anak alay itu, yang mungkin bapak-bapak kalau baca susah. Aku, nah, nulis aku itu pakai hawa, aku, kamu, ada hanya. Tapi ketika bahasa itu terjangkau, tidak terlalu tinggi, tidak terlalu rendah, Anda akan nyaman untuk membacanya. Bagi orang kampus, bahasa terlalu rendah dia gak suka. Bagi masyarakat umum, bahasa terlalu tinggi dia gak suka. Makanya ada bahasa pertengahan, kita sebut bahasa terjangkau. Yang kedua, buku itu sistematis. Sistematis artinya dijelaskan secara berurutan. Karena penjelasan itu kalau disampaikan dengan sistematis mudah dipahami. Tapi kalau kacau semerawut sulit untuk diambil kesimpulan. Namun kalau dijelaskan dengan urut akan lebih gampang dipahami. Yang ketiga, buku itu ilmiah. Ilmiah itu apa sih, Pak? Boleh dijelaskan ilmiah adalah? Ilmiah adalah buku yang ilmiah itu apa? Hah? Ada sumbernya yang jelas. Gimana? Buku yang ilmiah itu apa? Baik, demikian yang bisa kita bahas. Semoga yang kita bahas ini bermanfaat. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna 'ilma. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Tetaplah bersama kami Rojak Kendari, menenteramkan hati dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
2: أذكار النوم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.